keajaiban dan destinasi serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Melawan arus si ikan belana, ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Masyarakat adat Dayak di Provinsi Kalimantan Barat memiliki banyak warisan budaya, baik yang berupa benda maupun adat istiadat yang terus dilestarikan. Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat merupakan satu di antara daerah yang dihuni oleh mayoritas masyarakat adat Dayak yang terdiri dari berbagai sub-suku Dayak. Di kabupaten yang berbatasan langsung dengan Malaysia itu, tercatat banyak sekali peninggalan sejarah adat budaya masyarakat Dayak. Sebut saja rumah adat Dayak Kanayan yang berlokasi di Kecamatan Samalatan. Tokoh adat Dayak Kanayan Kabupaten Bengkayang, Franciscus Muksin, menceritakan fungsi dari rumah adat suku Dayak Kanayan yang menjadi satu di antara sub-suku Dayak terbesar di Provinsi Kalimantan Barat. Menurutnya, rumah panjang dibuat dengan model panggung yang tingginya lebih dari 3 meter. Tujuan dibuat model panggung adalah untuk mencegah serangan binatang buas dan serangan dari musuh. Karena zaman dahulu kala, masih ada peperangan antar suku. Franciscus Muksin juga menjelaskan berbagai fungsi dari ruangan yang ada di rumah panjang suku Dayak Kanayan ini, mulai dari fungsi rumah untuk kegiatan adat budaya hingga ritual doa sejak ratusan tahun lalu itu.
1: Pertama masuk kita melihat barangkali burung enggang, ada dua, ya. Itu melambangkan kesetiaan. Lalu kemudian di sekitarnya kita lihat ada patung. Nah, patung itu namanya patung Nek Ramaga. Nah, patung itu sebenarnya itu leluhur kita, jadi kita hormati karena beliaulah dulu yang ikut di dalam membuat tatanan hukum adat itu, dia ikut. Kalau di depan itu pentas sebenarnya, Pak. Itu pentas, ya. Kalau ada kegiatan pentas seni apa di depan itu. Jadi ini tidak bisa untuk diadakan untuk apa namanya, untuk pentas-pentas tidak boleh, ya. Kecuali tari-tarian sakral. Kita boleh di pantai ini. Nah, di pantai ini namanya pantai ini. Tempat kita berdiri ini pantai namanya. Ya, pantai namanya. Nah, kalau ini namanya sami. Sami ini ruang tamu lah, ya. Jadi sami itu untuk kita bermusyawarah keluarga yang ada di sini. Untuk bermusyawarah. Nah, kalau yang tadi itu tempat itu sebenarnya untuk tamu-tamu kecil. Nah, kita di situ tadi kan disebut bameteng. Itu kita tidak banyak, kita hanya bercerita kecil-kecilannya beberapa orang gitu kan di situ. Nah, jadi kalau sami itu untuk keluarga besar. Nah, kalau yang ini itu namanya bilik kamar, ya. Kamar untuk keluarga ya. Tempayan yang ada ini sebenarnya ini kan kegiatan naik dango. Jadi setiap kegiatan naik dango itu mesti ada tempayan satu. Perisai itu pertahanan, ya. Perisai ini sebenarnya seperti itu. Ada juga yang bulat. Ada yang bulat telur. Ah, jadi perisai itu pertahanan sebenarnya. Ya, pertahanan kita, ya. Rumah bantang itu atau rumah panjang itu ada yang namanya tingaan. Itu tingaan tuh. Jadi itu sejenis jendela sebenarnya. Kalau di rumah sekarang itu jendela gitu kan. Kenapa jendelanya di situ? Karena masa lalu rumah kita itu rumah orang bantang atau rumah panjang itu di situ masak. Kan ada asap, ya. Kemudian untuk ya menghindari pengap lah, ya. Warna pengap untuk sinar apa segala macam. Dia buatlah jendelanya ini. Namanya jendela itu tingaan, itu pakai sorong, Pak.
0: Selain rumah panjang di Kecamatan Samalatan, suku Dayak Kanayan juga telah membangun rumah panjang Ramin Bantang yang lokasinya berada di dalam kota Kabupaten Bengkayang.

0: Beda dengan rumah adat sebelumnya, rumah adat Ramin Bantang model bangunannya lebih modern. Dengan pondasi berupa tiang kayu mencapai ratusan titik dan terpasang di bawah rumah adat, yang tingginya lebih dari 3 meter. Fabianus Oer, tokoh adat Dayak Masyarakat menjelaskan, jika fungsi dari tiang penyangga adalah untuk menggambarkan jika suku Dayak memiliki banyak subsuku.
1: Tiang penyangga ini juga punya makna, karena orang Dayak ini tidak sendiri. Jadi orang Dayak ini beratus subsuku. Kita menandakan bahwa banyak subsuku Dayak yang bertanggung jawab dengan rumah Ramin Bantang ini. Jadi itu kita menggambarkannya. Nah, maka boleh dilihat dari ujung sampai ke ujung. Nah, di Ramin Bantang ini tentu kita punya halaman yang luas. Nah, ini membuktikan bahwa Dayak itu memang kalau berkegiatan itu memang melibatkan orang ramai. Lalu yang bagian depan sana ada kita gambarkan dengan 2 buah tempayan besar sebagai simbol. Simbol perlindungan. Menandakan bahwa rumah ini sudah dilindungi oleh adat. Dilindungi oleh hukum adat. Ada patung Ria Magat. Itu tokoh Dayak zaman dulu kala Ria Magat ini. Jadi kita identikan tokoh ketokohan beliau, kita buatkan patung di situ. Lalu ada anjing di sampingnya. Anjing ini identik dengan masyarakat Dayak. Anjing ini adalah teman. Lalu masuk di depan sini, ini ada tangga di depan tengah dan di dantar 2 batang kayu belian. Ini kayu belian sebenarnya, cuman karena kayu belian sebesar itu kita sudah tidak mampu untuk memperolehnya pada saat modern ini, ya kita buatlah seperti kayu belian namun dengan semen. Dan kayu belian ini kita ukir sedemikian rupa dengan khas identik dengan Dayak. Dan di atasnya ada enggang, 2 enggang. Enggang laki dan enggang perempuan. Nah, gitu. Mengapa harus enggang? Mengapa tidak tupai, mengapa tidak burung elang kah seperti Raja Wali kah gitu. Dayak identik dengan enggang. Mengapa enggang adalah identik dengan Dayak? Karena sifat kehidupan orang Dayak meniru gaya enggang itulah dia. Maka enggang itu adalah lambang Dayak di Kalimantan. Lalu saya ceritakan mengapa tangganya kita buat tangga sedemikian rupa. Itu tangga memang sejak zaman dulu tangga masuk ke rumah orang Dayak memang seperti ini adanya. Tangga ini tadi jumlahnya 24 tepak. Artinya apa? Ya, satu maknanya bahwa di Bengkayang ini ada 24 kebenuaan dari sub-sub-sub-suku yang adatnya beda. Maka kita buat tangga ini berjumlah 24. Nah, lalu di atas kita buat panjang ada apa namanya? Ada ruang tengah yang sangat maha panjang. Nah, di situ ada kamar-kamar, anggap saja. Rumah ini adalah dihuni oleh seorang kepala suku. Itu kita mengidentikannya. Kepala suku dengan keluarga-keluarganya. Nah, sehingga pada saat mereka beracara, mudah dengan lantai ruang tamunya itu yang sangat panjang. Jadi sehingga beracara pun mudah. Jadi kita tidak nyari tempat lain lagi. Disitulah kita beracara. Seperti pesta-pesta. Nah, disinilah tempat kita menggambarkannya. Nah, walaupun di sini tidak ada lagi yang namakan kepala suku yang tinggal di sini, ya kita menggambarkannya bahwa di sini ada kepala suku. Ya itulah ketua adik-adik, itulah sebagai kepala suku.
0: Menjaga kebudayaan Dayak menjadi komitmen bersama, baik masyarakat maupun pemerintah Kabupaten Bengkayang. Bupati Bengkayang, Sebastianus Darwis menegaskan, jika keberadaan rumah panjang dan rumah adat Dayak lainnya sangat diperhatikan pemerintah daerah. Bahkan, agar adat istiadat tetap terjaga, Bupati Bengkayang juga mendukung berbagai kegiatan dan event budaya lokal hingga bisa dikenal ke mancanegara.
2: Harus selalu didukung oleh pemerintah. Intinya juga untuk pelestarian kebudayaan, karena budaya kita udah banyak yang tidak dikenal. Kan dimulai dari Binua Singarik ini membuat acara nyabak karena ini juga nanti ke depan akan dijadikan kalender wisata budaya di Kabupaten Bengkayang. Setiap dari mulai bulan Januari sampai Desember pasti ada event budaya, ya teman. Jadi ini tentunya menjadi satu kekuatan Kabupaten Bengkayang untuk mempromosikan budaya, juga untuk wisata, tujuan wisata budaya, dan juga pendapatan masyarakat dan pendapatan daerah.

saudara, selain dukungan pemerintah dan komitmen masyarakat adat Dayak untuk menjaga kebudayaan dan berbagai komponen di dalamnya seperti cagar budaya, tentu harus terus dijaga. Karena selain menjadi warisan, potensi kebudayaan dari berbagai suku bangsa di Indonesia adalah kekayaan budaya ciri khas bangsa ini. Demikian paket dokumenter produksi tim siaran LPP RRI Pontianak.

membayangkan sebuah orkestra, ada gitar, seruling, gendang, dan biola. Bentuknya beda, suaranya beda, cara memainkannya pun juga beda. Tapi, saat dimainkan bersama-sama dengan satu harmoni,

0: terciptalah melodi yang begitu indah. Begitu juga dengan kita, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda keyakinan. Bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Justru perbedaan itulah yang membuat bangsa kita kaya dan kuat. Mari rawat toleransi, jauhi ujaran kebencian, pererat tali persaudaraan, karena kita satu, Indonesia.
1: Bu Abang, perkembangan teknologi adalah peluang besar untuk memperkenalkan budaya kepada masyarakat luas. Melalui media sosial, situs web, dan berbagai platform digital, beragam kesenian, tradisi, bahasa daerah, hingga kuliner khas dipromosikan hingga ke penjuru dunia. Teknologi menjadikan budaya lebih dekat dengan generasi muda yang sehari-harinya akrab dengan perangkat digital. Teknologi dapat mendokumentasikan budaya dalam bentuk foto, video, rekaman suara, maupun arsip digital agar dapat dipelajari oleh generasi mendatang. Bijak memanfaatkan teknologi, nilai-nilai budaya dapat dikenalkan kepada dunia tanpa menghilangkan keaslian dan makna yang terkandung di dalamnya.
2: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok Abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Eh, awak tahu tak? Sekarang hasil kebun kita bisa bernilai lebih tinggi.
1: Oh, tahulah. Itu yang disebut hilirisasi itu kan?
0: Ah, betul. Misalnya, singkong yang awak punya ni diolah jadi keripik atau tepung, jadi lebih mahal harganya.
1: Jadi kita bisa dapat untung lebih tanpa harus nambah lahan lagi ya?
0: Iya, karena di rumah pun hasil kebun bisa kita ngolahnya. Selain meningkatkan penghasilan, juga membuka lapangan kerja.
1: Anak muda pun bisa ikut berkontribusi tanpa harus merantau jauh.
0: Itulah, hilirisasi itu bukan cuma untuk pabrik besar, tapi bisa dimulai dari lingkungan terdekat.
1: Berarti, kalau kita kompak, hasil lokal bisa juga jadi produk unggulan daerah ya?
0: Ha, sangat bisa. Kita juga lebih bangga dengan produk buatan sendiri.
1: Ternyata dampak hilirisasi itu besar ya untuk ekonomi keluarga dan masyarakat.
0: Makanya, yuk kita mulai dari sekarang. Olah hasil alam jadi produk bernilai tinggi.

Bu Abang, sekolah rakyat itu bukan cuma berasal dari gedung atau bangku, tapi soal harapan untuk semua orang. Tidak peduli isi dompet, yang penting isi kepala. Di sini, pendidikan jadi jembatan untuk masa depan yang lebih baik. Anak-anak kita bisa belajar dan berkembang tanpa rasa minder. Hikmahnya, kita jadi lebih bersyukur dan peduli sesama. Ingat ya, Mbok Abang, jangan pernah remehkan kesempatan belajar sekecil apapun itu. Karena di tempat yang sederhana, bisa lahir generasi hebat yang bikin perubahan besar. Yuk, semangat belajar!

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.

Mbok Abang, UMKM sekarang tuh bukan sekadar jualan barang ja, tapi ada cerita, inovasi dan identitas daerah yang bikin kita bangga. Dari dapur rumah yang sederhana sampai masuk ke dunia digital. Semua bermula dari keberanian untuk mencoba. Apalagi anak muda sekarang, kreatifnya luar biasa. Ide simple ja, bisa disulap jadi usaha unik, pakai bantuan teknologi. Kuncinya apa? Kemasan yang keren, pelayanan yang ramah, dan kualitas yang selalu terjaga. Itu yang bikin pelanggan jatuh cinta. Ingat ya, setiap produk UMKM itu ada jiwanya. Dibuat pakai ketekunan, kejujuran, dan semangat pantang menyerah. Jadi, pas kita beli produk lokal, kita tuh bukan cuma belanja, tapi juga ikut mutar roda ekonomi keluarga dan ngasih harapan baru buat orang banyak. Tada usah takut beda, karena keunikan kita adalah kekuatan yang tada bisa ditiru siapapun. Manfaatkan media sosial. Itu etalase gratis tanpa batas buat produk kita. Bikin konten yang kreatif. Sapa konsumen dengan baik. Barulah peluang makin terbuka lebar. Yuk, dukung UMKM dari sekarang. Setiap rupiah yang kita belanjakan adalah investasi buat masa depan bangsa. UMKM tumbuh, lapangan kerja nambah, Indonesia pun makin maju lewat karya anak negeri.

Setiap langkah yang kita pijak hari ini adalah jejak panjang yang diwariskan oleh para pejuang. Jejak keberanian yang menebus rasa takut. Jejak pengorbanan yang melampaui kepentingan diri. Dan jejak persatuan yang mengantarkan Indonesia menuju gerbang kemerdekaan. 81 tahun telah berlalu. Namun, semangat itu tak pernah usang. Kini, perjuangan telah berganti wajah. Bukan lagi mengangkat senjata, melainkan mengangkat ilmu pengetahuan, kejujuran, kerja keras, kepedulian, dan gotong royong untuk membangun negeri. Mengingatkan kita bahwa masa depan bangsa berada di tangan seluruh rakyat Indonesia. Dari ruang kelas hingga tempat kerja, dari desa hingga kota, setiap langkah kecil yang dilakukan dengan tulus akan menjadi pijakan menuju Indonesia yang lebih kuat. Mari melangkah bersama, menjaga persatuan, menghargai keberagaman, dan terus berkarya demi negeri yang kita cintai.

0: Ibu, ibu, coba lihat gambarku. Ini aku, ini ibu. Kita lagi bergandengan tangan.
1: Wah, bagus sekali anak ibu. Warnanya juga cerah. Teruslah belajar yang rajin ya nak. Tapi ingat, pintar di sekolah saja enggak cukup. Harus jadi anak yang jujur dan sopan sama siapa saja, ya nak?
0: Siap, ibu.
2: Sekolah memberikan ilmu pengetahuan, tetapi rumahlah yang membentuk karakter. Orang tua adalah guru pertama dan teladan paling utama bagi anak-anaknya. Luangkan waktu Anda, berikan pendidikan moral, kasih sayang, dan perhatian di dalam rumah. Karena masa depan yang cerah dimulai dari hangatnya pendidikan keluarga. Jadikan rumah kita madrasah pertama yang terbaik.

Di sebuah tepian Sungai Sambas yang sepi, hidup seorang nelayan miskin. Suatu hari, jalannya tersangkut sesuatu yang sangat berat. Bukan ikan yang ia tarik, melainkan sebuah rantai emas yang berkilauan. Sang nelayan menarik, menarik dan terus menariknya ke atas perahu. Kilau emas itu telah membutakan mata hatinya. Ia lupa daratan, lupa pada batas kemampuan perahunya. Keserakahan menutupi akal sehatnya hingga perahu kecil itu tak sanggup lagi menahan beban. Perahu itu pun karam, tertelan arus sungai bersama sang nelayan dan emasnya.

Legenda Kampung Tangga Emas adalah tamparan keras bagi sifat rakus manusia. Tuhan memberikan rezeki sesuai porsinya. Ketika kita tidak tahu kapan harus berhenti dan tidak bersyukur atas apa yang ada di genggaman, maka keserakahan itulah yang akan menenggelamkan kita ke dasar kehancuran.

Bagi seorang atlet, prestasi bukan sekedar buah dari bakat alami. Lebih dari itu, prestasi dibangun melalui disiplin berlatih, dukungan pelatih, serta konsistensi mengikuti kompetisi sejak usia dini. Oleh karena itu, pembinaan olahraga memegang peran penting sebagai pondasi utama untuk mencetak generasi unggul yang siap bersaing baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional. Di samping pembinaan, perhelatan atau event olahraga juga berperan besar sebagai wadah untuk membentuk mental juara. Lewat turnamen dan kompetisi rutin, para atlet tidak hanya belajar tentang sportivitas dan strategi, tapi juga kerja sama tim serta cara tangguh bangkit dari kekalahan. Menariknya lagi, semakin sering seorang atlet turun di berbagai kompetisi, semakin terarah pula pengalaman dan rasa percaya diri mereka.

0: foto siapa nih?
1: Tebak foto siapa? Masa enggak pernah lihat?
0: Siapa ya? Ah, udahlah, enggak penting.
1: Keterlaluan. Masa kamu bilang enggak penting? Nilai sejarahmu berapa sih? Ini Sayuti Melik, orang yang mengetik teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Beliau ini termasuk tokoh penting di balik naskah proklamasi negara kita loh.
0: Oh, yang mengetik ulang tulisan tangan Pak Soekarno.
1: Hey, Sayuti Melik tidak cuma mengetik, Jod. Sayuti Melik juga mengusulkan beberapa perubahan penting pada naskah tersebut.
0: Contohnya apa?
1: Contohnya, kata tempo diganti menjadi tempo. Kalimat wakil-wakil bangsa Indonesia itu diubah menjadi atas nama bangsa Indonesia.
0: Lah, kenapa kalimatnya diganti?
1: Karena menurut Sayuti Melik, supaya kalimat dalam naskah proklamasi itu mewakili seluruh rakyat Indonesia. Sayuti Melik juga menyarankan agar naskah tersebut cukup ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta saja, atas nama bangsa Indonesia.
0: Hebat kamu, banyak tahu, Rah. Makasih ya infonya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya

Masyarakat Dayak Meratus meyakini bahwa kitab ajaran Balian tersimpan di dalam hati orang-orang keturunan Datu Ayu. Kitab Balian adalah ilmu yang tersirat, bukan merupakan sebuah kitab ajaran yang ditulis. Kitab itu tersimpan di dalam setiap diri Balian sebagai pemimpin dan sumber pengetahuan alam.

0: Sasandaran asasandar kalayakan apakah siwara di balai manusia, apakah siwara di balai garama kian nyurupangan yang dirupi tapi...
1: Religi orang Meratus dinamakan kepercayaan Balian, namun harus dipisahkan dengan pemimpin keagamaan mereka juga diberi nama Balian. Ialah orang yang memimpin seluruh aspek upacara ritual kehidupan orang Dayak Meratus.
2: Kepercayaan dianut adalah kepercayaan Balian namanya. Walaupun orang awam menyebutnya, kadang-kadang menyebutnya keharingan. Malahan orang luar Kalimantan juga yang taunya bahwa mereka Dayak lalu beragama keharingan. Sesungguhnya bukan keharingan, karena keharingan itu berbeda dengan kepercayaan atau keyakinan yang diyakini oleh masyarakat suku Bukit Meratus. Kita, ya, para budayawan, kemudian para antropolog, sejarawan juga mengenalnya dengan sebutan kepercayaan Balian. Karena ritusnya itu bersumber kepada Balian sebagai pelaksana upacara dalam keyakinan orang-orang suku Bukit Meratus. Jadi kepercayaan Balian yang lebih tepat.
1: Ketika malam memeluk punggung-punggung Meratus, bulan setengah bayang, bunyi gendang bertalu-talu, gemerincing gelang hiang, berpadu dengan lengkingan dengung rapalan mantra para Balian, penghubung antara alam nyata dengan alam supranatural yang seakan berebut menjangkau nada-nada tinggi. Suara-suara itu seperti berasal dari dunia lain, menyusur malam, mengalir, dan terhempas dari jeram hayal yang entah di mana.
2: Untuk penyebutan yang sekarang ini umum adalah masyarakat suku Dayak Meratus. Tetapi dalam kajian antropologis, ya, paling tepat itu adalah masyarakat suku Bukit Pegunungan Meratus.
1: Mayoritas Dayak Meratus hingga kini masih menganut kepercayaan Balian sebagai agama yang diyakini dan dijalankan melalui ritual-ritual pemujaan di balai adat. Seperti yang dituturkan oleh Ruwai, Balian Desa Datar Batung, Batang Alai Timur.
3: Usul Balian tuh mulai di Adam tuh, Pang. Karena kisahnya Bahari itu sejarah di orang Toha tuh kada ada nang siapa-siapa, kada ada di situ satu aja agama. Cuma sudah Adam beranak 40, kan? Jadi ada nang ka Islam, ada nang di Dayaknya, ada di Islam turunannya ya di Nabi Muhammad, kan, turunannya. Jadi di Karistin, kan, ada Nududami Isa, itu kan kepercayaan masing-masing. Ada kita, bujur-bujur turunan di Adam Tihawa.
4: Kita bahabaran lagiam.
1: Mantra atau mamang merupakan fondasi utama kehidupan upacara masyarakat Dayak Meratus. Mamang tersusun dari kata-kata bahasa Bahari, leluhur Melayu tua. Mamang menjadi gambaran perjalanan sejarah orang Meratus turun-temurun yang juga menyerap budaya lain di sekitarnya. Seperti Batara, untuk sebutan lain dari suara yang menyerap unsur Hindu. Adam Tihawa, serta nabi-nabi yang dalam kepercayaan Balian dimaknai roh penjaga serapan dari agama Islam. Kitab Suci Arung Meratus adalah mantra suci atau mamang yang diturunkan para leluhur. Mantra ini dibacakan khusus pada tempat dan waktu tertentu, seperti pada aruh, siklus kehidupan, pengobatan, dan lainnya. Hampir semua diiringi dengan tabuhan gendang dengan ritme khusus sesuai acara.
5: Iya, luas pandangan lo kepada mata. Pasti ingat, ada di hati. Ada mau, kada ada. Iya, nang kitabnya ditaguk. Iya, di hati kita nih. Iya, nang sebenarnya.
1: Cerita tentang Datu Ayuh yang menelan kitab, kemudian diyakini oleh para penganut aruh sebagai landasan dari cara mewariskan pengetahuan religi melalui tradisi lisan. Kitab sesungguhnya kepercayaan Balian adalah hati, artinya bahwa tingkah laku seseorang sehari-hari berarti membaca kitab hati.
6: Nah, di situ nang kita menganjurakan sampai kamu kada tu raja kawasa uji kita, nang menguasai kumendang langit, nang menguasai umat Muhammad yang bernyawa di atas lantai di bawah payung. Kalau belian dengan Islam itu kadada bidanya, sama pada menyebut nama Allah.
1: Meski memiliki kemiripan dengan Islam, namun pada pelaksanaan ibadah mereka, agama Balian lebih identik dengan Hindu, yaitu sama-sama melakukan persembahan dan pemujaan terhadap para dewa, datu, dan roh. Itulah sebabnya, agama Balian kemudian sering diidentikan dengan Hindu, meski pada kenyataannya sangat jauh berbeda.
7: La ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma awamir kum. Itu syahadat kami.
1: Ajaran orang Dayak Meratus merupakan ajaran otentik dan murni yang diperjuangkan dalam pencarian panjang leluhur-leluhur bangsa Indonesia yang masih tersisa.

membayangkan sebuah orkestra, ada gitar, seruling, gendang, dan biola. Bentuknya beda, suaranya beda, cara memainkannya pun juga beda. Tapi, saat dimainkan bersama-sama dengan satu harmoni,

terciptalah melodi yang begitu indah. Begitu juga dengan kita, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda keyakinan. Bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Justru perbedaan itulah yang membuat bangsa kita kaya dan kuat. Mari rawat toleransi, jauhi ujaran kebencian, pererat tali persaudaraan, karena kita satu, Indonesia.

Tunggu abang, soal makan-makanan ini bukan cuma urusan petani, tapi urusan kita bersama. Yuk kita jaga ketahanan pangan mulai dari rumah sendiri. Kita manfaatkan lahan yang ada sekecil apapun. Tanam cabai, sayur, atau tanaman obat. Hasilnya lumayan buat dapur, hemat biaya, dan pastinya lebih segar dan sehat. Stop buang makanan, karena ketahanan pangan itu dimulai dari piring kita. Hargai makanan yang ada, kurangi mubazir. Selain itu, anak muda nih harus gerak, jadikan teknologi dan kreativitasnya ke pertanian, biar makin keren dan maju. Mari Bu Abang, jadikan ketahanan pangan sebagai gerakan bersama. Perut kenyang, keluarga senang, bangsa pun tenang.

Mbo Abang, UMKM sekarang tuh bukan sekadar jualan barang ja, tapi ada cerita, inovasi dan identitas daerah yang bikin kita bangga. Dari dapur rumah yang sederhana sampai masuk ke dunia digital. Semua bermula dari keberanian untuk mencoba. Apalagi anak muda sekarang, kreatifnya luar biasa. Ide simple ja bisa disulap jadi usaha unik pakai bantuan teknologi. Kuncinya apa? Kemasan yang keren, pelayanan yang ramah, dan kualitas yang selalu terjaga. Itu yang bikin pelanggan jatuh cinta. Ingat ya, setiap produk UMKM itu ada jiwanya. Dibuat pakai ketekunan, kejujuran, dan semangat pantang menyerah. Jadi, pas kita beli produk lokal, kita tuh bukan cuma belanja, tapi juga ikut mutar roda ekonomi keluarga dan ngasih harapan baru buat orang banyak. Tada usah takut beda, karena keunikan kita adalah kekuatan yang tada bisa ditiru siapapun. Manfaatkan media sosial. Itu etalase gratis tanpa batas buat produk kita. Bikin konten yang kreatif. Sapa konsumen dengan baik. Barulah peluang makin terbuka lebar. Yuk, dukung UMKM dari sekarang. Setiap rupiah yang kita belanjakan adalah investasi buat masa depan bangsa. UMKM tumbuh, lapangan kerja nambah, Indonesia pun makin maju lewat karya anak negeri.

Buat kita, kemerdekaan mungkin bukan lagi soal mengangkat bambu runcing. Tapi bukan berarti perjuangan sudah selesai. Hari ini, tantangan kita berbeda. Berani bermimpi, berani berkarya, berani belajar hal baru, dan juga berani menghargai perbedaan. Selain itu, kita juga dituntut untuk berani menjadi anak muda yang membawa perubahan. Kemerdekaan bukan hanya milik para pahlawan di masa lalu. Kemerdekaan adalah kesempatan yang kita rasakan setiap hari. Kesempatan untuk belajar lebih tinggi, berkarya tanpa batas, menyampaikan ide, dan menciptakan sesuatu yang bermanfaat bagi banyak orang. Di usia ke-81 Republik Indonesia, tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur mengajak kita menjadi generasi yang tidak hanya bangga menjadi bangsa Indonesia, tetapi juga mau berkontribusi untuk Indonesia. Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Dari satu karya, satu aksi nyata, satu kepedulian, dan satu semangat untuk terus maju bersama. Anak muda bukan sekedar penerus bangsa. Anak muda adalah penggerak masa depan Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Mari berkarya, menginspirasi, dan melangkah bersama. Merdeka!

Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.

Ngapa sesak benar ni? Tiap Agustus bukannya nak hirup udara segar, malah hirup asap pula.

81 tahun Indonesia merdeka. Pejuang dulu berjuang mengorbankan jiwa dan raga agar kita bisa bernapas bebas di bumi pertiwi. Tapi haruskah kemerdekaan ini terenggut oleh pekatnya asap pembakaran lahan? Membakar hutan dan lahan bukan hanya merusak alam, tapi juga merenggut hak udara bersih bagi anak cucu kita. Merdeka yang sejati adalah saat kita bebas dari ancaman, di antaranya kabut asap. Sudahi membakar lahan dengan alasan apapun. Kita jaga tanah air kita, lindungi napas sesama. Mari kita isi kemerdekaan dengan kepedulian. Dirgahayu Republik Indonesia, bersatu menjaga alam, merdeka dari asap.

0: kita dah masuk perbatasan dah ni.
1: Oh, Kak, itu tuh patung burung apa, Batu?
0: Oh, itu patung burung Garuda, Dek.
1: Oh, itu ke patung burung Garuda?
0: Iya, itu burung Garuda, lambang negara kita Indonesia.
1: Terus, apa gak yang ada di badan-badan burung Garuda tuh, Kak?
0: Nah, itu menggambarkan 5 sila yang menjadi dasar negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, gambar bintang tuh melambangkan sila pertama, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, gambar rantai melambangkan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Nah, terus tuh, Kak, yang gambar pohon tuh apa tuh?
0: Oh, itu gambar pohon beringin. Itu sila ketiga Persatuan Indonesia. Dan yang itu lambang kepala banteng. Nah, itu menggambarkan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, dan yang paling bawah itu gambar padi dan kapas, yang melambangkan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Hah, terus ada tulisan apa tuh di kakinya tuh, Kak?
0: Oh, itu tulisan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, itu maksudnya, biarpun Indonesia ini terdiri dari berbagai suku dan bahasa serta daerah, namun kita ini sudah bersatu, yaitu dalam satu negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bahasa Nasional Indonesia.
1: Oh, macam itu. Berarti kita ini mesti bangga lah ya, Kak, jadi orang Indonesia.
0: Oh iya, kita harus. Kita memang harus bangga dengan negara kita dan bangga jadi orang Indonesia. Apalagi kita ni tinggal di wilayah perbatasan dengan negara lain. Yang kita punya tugas untuk tetap menjaga wilayah kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: Betul. Yelah, Kak. Kami ini akan selalu menjaga wilayah NKRI dan kami akan tetap mencintai dan bangga jadi

0: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Pontianak.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara budaya Kalimantan Barat.

0: Manapun berada ya, tadi kita udah barusan dengarkan bagesan macam nak anu ya bangi-bangi.
1: Apa tuh?
0: Bagesan lagu-lagu.
1: Oh, bagesan lagu-lagu.
0: Bukan pula bagesan.
1: Bukan bagesan.
0: Tapi kalau bagesan kan hari ini kan lagi anu banyak yang latihan kali.
1: Ah, betul. Nak gladi untuk tanggal 17 nanti kan. Jadi kira-kira Mbok ni udah anak belum? Udah belajar belum baris-baris?
0: Udah.
1: Macam mana?
0: Lah kok kami ni mak-mak ni bagi beg.
1: Kalau balik kiri macam mana?
0: Balik kiri. Kaki kiri maju. Tak bisa. Kaki kiri maju ke kanan. Berbalik lah.
1: Tak ada.
0: Oh tak ada
1: dalam
0: ya?
1: Dalam baris-baris mana ada balik kiri.
0: Oh iya ke?
1: Yang ada tu balik kanan.
0: Balik kanan kan? Nah, kan tak, tak ngapa tak ada ya balik kiri ya.
1: Nah, enggak tahulah kita macam mana sejarah tahap perlu kita cari
0: cari tahu tu ngapa gitu kan. Kan ada balik kiri ada. Balik kanan ada, ngapa tak ada balik kiri pula.
1: Nah, itu tu. Kurang tahulah kita tu macam ngapa ada konsep enggak ada balik kiri
0: ya. Mungkin situasinya waktu itu ini menurut Mbok lah ya. Situasi waktu itu tu mepet, tak bisa deh nak balik kiri.
1: Bisa jadi
0: kan?
1: Ataupun ataupun ada makna filosofinya. Betul. Mungkin di mana kita jangan mengulai sesuatu dari kiri. Dari langkah kiri. Harus langkah kanan dong. Tapi ngapa langkah ke kiri dulu?
0: Ah udahlah, jangan nak bertanya lagi. Begini ya, pening pula saya ni. Malah bertanya kiri kanan kiri kanan.
1: Udahlah pening mikiran hari-hari. Mikiran asap longgo kan, mana mikiran.
0: Asap longgo. Sembako naik.
1: Air payau
0: keroh lagi.
1: Udah. Tapi itu banyak lagi. Benar ya. Tapi kita masih bisa ngelakak, masih bisa ketawa. Itulah orang kita tu ya.
0: Apa kata orang tu? Untung. Untung tu masih ada untung.
1: Masih ada untung.

0: di mana pun tu agama yang paling nomor satu.
1: Inilah saya tu sebenarnya tiap hari tu ngandai hari perempuan dia pengennya begini lah, begini. Ada kawan ngandai ambok.
0: Ngapalah dari semalam semalam tak ada manggil ambok ni.
1: Itulah kadang.
0: Ambok ni rasa kadang-kadang dia dah habis masak, sudah habis nyapu, kan dah selesai. Tuduk ya, tergolek-golek, tergolek-golek. Tak ada pula orang nak manggil mbok ni.
1: Benar sikit.
0: Benar.
1: Oh, pendengar. Dengar ni benar. Jadi besok-besok kita panggil beliau ni. Jangan sampai dia dipanggil tak ada naik. Ya. Dia kata gini, hari golek-golek je. Ya.
0: Oh, benar tergolek-golek. Ya. Ni lagi anak ni. Tadi tu sebenarnya, lagi nyeri ke anak bendera-bendera kecil.
1: Oh, apa buat di striker, mbok?
0: Iyalah, biar rapi lah. Kalau naikkan bendera, nak kita pajang di mana bendera, kita kusut macam apa?
1: Tapi kan pandai ya dia nanti bujau seorang.
0: Tak angin. Ada. Tak bagus. Nama bendera ni, kita menghormati negara kita.
1: Okey, jadi mbok. Ni ada tamu ni. Saya kan ada urusan sebentar. Jadi mbok ni kawankan lo tamu kita ni pagi ni.
0: Nah, inilah ni.
1: Kita akan bahas tentang moderasi beragama ni.
0: Pandai pula Bang Ibeng ni. Siapa ke tamu kita ni, laki-laki ke perempuan?
1: Laki-laki.
0: Beliau semangat ni, sikit ni.
1: Ketua Umum IPARI.
0: Ikatan Penyuluh Agama
1: Republik Indonesia.
0: Oh, siapa ya?
1: Baik, saya jemput ke depan ya.
0: Ambo
1: bikin calon seorang sini ya.
0: Ya, pendengar Mbok Abang semuanya, kata Bang Ibeng tadi, kita nanti ada ngobrol-ngobrol kita dengan tamu kita ya dari IPARI. Nanti kita akan ngomong masalah moderasi beragama. Ini penting nih moderasi kita ya, moderasi beragama kita nih sangat penting karena Indonesia ini kan kita tahu tentu banyak sekali kita ini beragam suku bangsa, beragam agama ya yang ada di Kalimantan Barat, khususnya juga di Pontianak nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada abang kita. Lama dah tak jumpa nih.
2: Itulah.
0: Ada Abah Kartono ha. Iya, ini ada Dr. Haji Kartono, SPDI, MPD. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Tadi saya kira siapa tamu kita nih Bang Ibeng? Rupanya kawan lama gak ya? Kawan lama gak? Dari Ketua Umum Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia atau IPARI Kalimantan Barat. Tadi kesini gimana kak jalan, Bang? Lancar?
2: Lancar jalannya.
0: Alhamdulillah ya.
2: Ada asap sajalah.
0: Ada asap, tapi jalan. Alhamdulillah masih belum anu benar ya, enggak?
2: Iya, alhamdulillah.
0: Tapi memang udah harus pakai ini, masker nih. Karena apalagi untuk kawasan-kawasan apa namanya? Selatan sana ya.
2: Betul. Kuburaya.
0: Sudah
2: mulai. Harus pakai masker dalam
0: masker
2: perjalanan ya.
0: Iya, kalau tada itulah tadi itu menghindari apa namanya? Apalagi yang memang sudah ada penyakit-penyakit itu ya, Bah ya.
2: Iya, betul.
0: Kalau enggak gitu nanti batuk lah, apalah. Nah, Bah, kita ini kan akan membicarakan topik kita hari ini ya, Bah ya. Cukup hangat dan juga krusial nih, moderasi beragama sebagai pondasi Indonesia menuju Indonesia maju dan harmonis. Nah, kan itu tema kita hari ini. Nah, secara sederhana kan Abah nih di IPARI ya, enggak?
2: Betul.
0: Nah, di IPARI. Bagaimana IPARI ini memandang konsep moderasi beragama ini di tengah keberagaman masyarakat kita nih?
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Para pendengar sekalian, Radio Republik Indonesia Pontianak, dimanapun Anda berada yang kami hormati, alhamdulillah memang kita dipertemukan kembali oleh Allah di kesempatan ini dalam keadaan sehat ya, sempat juga untuk mengikuti acara ngander. Acara ini ya tidak hanya sekedar bincang, tapi ada manfaat yang kita coba akan ambil.
0: Amin.
2: Terutama hari ini tema kita berkaitan dengan moderasi beragama sebagai pondasi menuju Indonesia yang maju dan harmonis. Nah, untuk IPARI, Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia ini, organisasi profesi penyuluh agama dan untuk semua agama, tidak hanya yang Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, semua tergabung di organisasi profesi ini. Karena itu, semua penyuluh agama yang tergabung di sini punya kewajiban yang sama untuk mengedukasi masyarakat bahwa kita harus menjaga keharmonisan dalam hubungan.

0: hubungan sesama masyarakat, sesama apa warga negara. Lebih lanjut hari ini kita lihat banyak apa namanya ya persiapan menyambut hari kemerdekaan ya.
1: Betul.
0: Bahwa ternyata kita tidak sendiri. Nah, ini anugerah Tuhan yang luar biasa kepada Indonesia umumnya dan kita Kalimantan Barat, walaupun berbeda-beda, tetapi kita dalam satu ikatan kebangsaan, satu ikatan keindonesiaan. Karena itu Ipari memandang hal ini penting. Keragaman yang ada bukan membuat kita menjadi terpecah belah, tapi keragaman itu satu anugerah. Kalau kita pakai baju, kalau seragam itu tidak bagus, tapi harus ada beda, ada merah, putih, hijau, biru, umpamanya kan. Sehingga ya pelangi itu jadi indah karena banyak warna.
1: Ya kayak bendera kita pun ada merah putih.
0: Oh ada merah putih. Ya itu. Nah yang kedua, dalam konteks moderasi beragama, salah satu pondasi penting yang harus dijaga di masyarakat kita adalah bagaimana kita bisa menghargai, memberikan toleransi kepada orang yang berbeda suku, bangsa, mungkin bahasa, bahkan agama. Yang itu semua tidak akan mungkin bisa tenang, damai mengamalkan agamanya kalau kondisi lingkungannya tidak tenang. Maka agama ini bisa diamalkan oleh semua umat beragama kalau kondisi bangsa, lingkungannya tenang, harmonis. Nah, oleh karena itu, mari kita jaga keharmonisan lingkungan kita. Dan dengan semangat kemerdekaan ini, kita tumbuhkan lagi bahwa kita satu negara, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang harus kita jaga agar agama ini, semua umat beragama bisa mengamalkannya dengan tenang dan damai.
1: Jadi anu ya Baya, artinya dia harus saling menghormati. Nah ini sementara ini kan ada persepsi yang kalau mendengar kalimat moderasi beragama itu dia, ini kan kenapa agama harus dimodernkan gitu kan. Jadi ini yang masih ada nih Bah. Nah jadi masih banyak juga buat abang kita, pendengar kita nih yang masih belum paham apa sih sebenarnya moderasi beragama tuh kan.
0: Ya, moderasi beragama itu bukan memoderasikan agamanya, bukan. Tapi kita coba menjadi umat beragama yang sikap perilakunya moderat. Bukan agamanya yang harus dimoderat, harus diubah, harus tidak. Agama tetaplah agama masing-masing, tapi cara pandang, cara sikap umat beragama dalam mengamalkan ajaran agamanya yang harus dimoderatkan. Moderat dalam pengertian dia tidak selalu cenderung ke kiri, ke kanan. Dia harus berkomitmen terhadap bangsa ini, dia harus menghargai toleransi, harus anti kekerasan, jangan sampai melakukan kekerasan, dan harus menghargai adat budaya yang berkembang di tengah masyarakat. Dari cara beragama yang harus dirapikan. Nah sekarang ini kan orang terlalu ekstrim kiri, ekstrim kanan. Maksud saya ya kalau dia ngamalkan agamanya ya bisa saja, tapi dia tidak hidup di dalam negara yang satu agama. Kita hidup di negara yang banyak agama ya, di sini,
1: beragam.
0: Banyak apa multikultur lah ya, banyak adat budaya dan tradisi. Karena itu agama ini harus diamalkan dengan cara pandang keindonesiaan. Jangan sampai agama ini di yang Islam umpamanya. Nah, kenapa ada istilah Islam Nusantara? Islam Nusantara itu Islam yang diamalkan oleh orang yang berada di Nusantara. Nah, kenapa dia tidak harus pakai gamis, jubah gitu kan? Orang Indonesia ya pakai sarungan, pakai batik gitu kan.
1: Sesuai dengan ini kita lah ya, budaya kita ya.
0: Tapi prinsip beragama tetap dijaga. Contoh dalam berpakaian, prinsip agama adalah menutup aurat. Persoalan modenya, mau pakai batik kah, mau pakai jubah kah, mau pakai sarungan, kalau auratnya tertutup tidak jadi masalah. Nah, prinsipnya tetap dijaga, tapi pengembangan-pengembangan yang lain tetap kita. Jadi intinya, moderasi agama ini kan bukan memodernkan agamanya, bukan. Mengarahkan kepada umat, perilaku umatnya, cara pandang umatnya, cara sikap umatnya terhadap agama masing-masing, bukan hanya Islam. Yang Kristen dengan agamanya, dia jangan terlalu memandang bahwa orang di luar agama Kristen tidak boleh hadir, tidak. berikan toleransi kepada agama yang lain, Islam. Jangan sampai mana orang agama di luar agama Islam tidak boleh hidup, tidak boleh beribadah dengan baik. Berikan toleransi, ruang kepada mereka beragama, mengamalkan agamanya. Jadi memoderatkan cara pandang, cara sikap umat beragama. Itu maksud daripada moderasi beragama.
1: Gitu, Pak ya. Nah, kalau Abah ngelihat sendiri ini, Ipari lah yang ngelihat sendiri ini, kan kita tadi kan miniatur Indonesia nih di Kalimantan Barat nih, kita miniatur Indonesia. Ragam suku, ya bangsa gitu kan. Agama juga. Nah, ini kalau menurut Abah Ipari sendiri ini seperti apa sih dah kerukunan kita di sini ini?
0: Ya, Ipari telah menunjukkan keragaman adat, budaya, bahkan agama. Di dalam Ipari itu semua agama diakomodir. Artinya penyuluh-penyuluhnya. Karena tadi Ipari adalah organisasi profesi penyuluh agama. Berkumpul semua penyuluh agama dari berbagai latar belakang, adat, budaya, bahkan agama yang berbeda, berkumpul di situ. Nah, di situ nanti para penyuluh akan menyampaikan edukasi kepada masyarakat tentang penyuluhannya berkaitan dengan agama masing-masing, tentang pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah kepada umatnya melalui bahasa agamanya masing-masing. Jadi dia menyampaikan perkembangan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah kepada umatnya melalui bahasa agamanya. Umpamanya pembangunan di bidang kesehatan. Ada stunting, ada jangan sampai ada narkoba dan sebagainya. Penyuluh hadir di sana, mencegah stunting, mencegah penyalahgunaan narkoba dan sebagainya dengan bahasa agama masing-masing. Yang Kristen dengan bahasa agama Kristen, yang Buddha, Hindu, yang Muslim dengan bahasa agamanya masing-masing, disampaikan kepada umatnya bahwa pemerintah menggalakkan agar tidak ada stunting, contoh di bidang pendidikan atau di bidang tadi yang lain ya, di bidang pembangunan yang lain itu juga sama. Jadi penyuluh sebenarnya ujung tombak dari semua program pemerintah. Walaupun teman-teman banyak yang tidak setuju, jangan jadi ujung tombak, bah katanya ujung tombak itu sakit katanya kan. Lalu apa? Garda terdepan.
1: Garda ke depan, nah, betul. Terdepan. Ujung tombak nanti kena dinding semen sakit pula, patah pula.
0: Iya. Jadi garda terdepan yang menjaga kerukunan umat beragama, penyuluh garda terdepan yang menyampaikan informasi kepada umatnya masing-masing melalui bahasa agamanya masing-masing. Begitu, Pak.
1: Iya, jadi memang perannya sangat besar sekali ya, karena apalagi mungkin kalau di perkotaan ya, apakah ini juga sampai mereka di pelosok-pelosok sana? Kan karena kan kalau di pelosok nih maklumlah ya, kita masih ya apa, komunikasi masih kurang gitu kan, Pak kan? Untuk wilayah Kalimantan Barat khususnya kan banyak pelosok-pelosok yang terpencil gitu. Itu seperti apa juga tuh?
0: Jadi Ipari ini kan ada di tingkat wilayah. Kebetulan kami diamanahkan sebagai ketua wilayah saat ini. Kemudian ada tingkat daerah, pengurus PD di wilayah, kabupaten, kota. Masing-masing semua ada.
1: Ada ya.
0: Bahkan jumlah penyuluh agama sekalbar ini lebih daripada 1,000. Ya, tadi Muslim, non-Muslim, PNS, P3K, dan non-PNS gitu kan. Tersebar di setiap kabupaten kota, tersebar di setiap kecamatan. Nah, ini juga menyampaikan hal yang sama. Menenangkan umatnya, apalagi dalam kondisi yang seperti ini, kondisi ekonomi yang tidak seimbang dengan kebutuhan masyarakat, daya beli dan sebagainya, maka penyuluh harus menenangkan itu, menjadi pendingin lah. Jadi penyuluh harus menyampaikan hal-hal yang menyejukkan, sehingga tidak membuat gaduh di tengah masyarakat. Jadi penyuluh agama yang di bawah Kementerian Agama punya tanggung jawab yang sama, memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan moderasi beragama, terkait dengan pembangunan, terkait dengan semua lini kehidupan. Penyuluh harus bisa menyampaikan itu. Jadi penyuluh bukan hanya masalah agama
1: aja ya?
0: Tidak. penyuluh agama, kementerian agama ya, berbeda dengan dai, berbeda dengan penceramah atau mungkin yang lain ya. Tapi kalau penyuluh agama di bawah kementerian agama, dia harus seberapa bisa
1: multi talent ya,
0: menyampaikan informasi kepada masyarakat dengan yang apa, lebih menyejukkan gitu.
1: Jadi ada korelasinya ya antara ekonomi saat ini dengan moderasi beragama tuh.
0: Ada. Iya. Jadi kondisi ekonomi ini harus ditenangkan dengan kemampuan menenangkan umat. Umat ini kalau tidak tenang akibat pengaruh ekonomi yang mungkin nanti kesalahpahaman bisa terjadi di tingkat masyarakat. Maka umat beragama ini harus ditenangkan oleh tokoh agama. Nah, tokoh agama salah satunya adalah penyuluh agama. Karena setiap penyuluh agama dia punya binaan di wilayahnya masing-masing. Baik di majelis taklim, kemudian di sekolah minggu, di gereja, di masjid. Semuanya punya binaan masing-masing yang sekali lagi perlu ditenangkan. Bahwa kondisi kita dari sisi ekonomi seperti ini, kita harus lebih menyikapinya dengan bijak, dengan tenang gitu kan. Jangan sampai membuat apa namanya yang lain terpancing dengan kondisi-kondisi yang mungkin merugikan kita. Insya Allah saling mengingatkan begitu.
1: Iya, seperti di awal tadi ya, bah, kalau misalnya kita memang dalam kondisi yang tidak aman, dalam kondisi ricuh, kita pun nak jalankan agama pun apapun susah ya, bah ya. Nak ke masjid susah, nak ke gereja susah.
0: Jadi hak agama ini bisa diamalkan manakala kondisi lingkungannya tenang, damai. Ya, tidak ada apa masalah. Tapi kalau ada permasalahan ya kita juga yang akan kena dampaknya kan.
1: Bah, kalau abah ngelihat sendiri nih di kita lah khususnya ya, di Pontianak nih ya. Di Pontianak. Kalau abah ngelihat toleransi kita, di antaranya tadi toleransi beragama kita, itu seperti apa, bah?
0: Kalau kota Pontianak, alhamdulillah ya, sudah cukup bagus tingkat kerukunan umat beragama. Karena memang kota Pontianak ini masyarakatnya masyarakat yang terpelajar, kemudian masyarakat yang cerdas lah, masyarakat perkotaan. Dia sudah cukup toleran dengan sesamanya. Jadi dah biasa bergaul dengan yang berbeda. Agama, suku, kemudian adat budaya gitu kan. Karena memang di kota Pontianak ini ya, khusus untuk kota Pontianak, saya kira sudah cukup bagus. Pengalaman moderasi beragama sudah cukup bagus. Hanya mungkin perlu kita jaga karena kita punya sejarah yang tidak baik pada masa lalu, jangan sampai terulang. Di tempat-tempat yang lain seperti di Singkawang. Singkawang kenapa bisa menjadi kota tertoleran di Indonesia? Bahkan dinobatkan menjadi kota tertoleran setara institut gitu ya. Singkawang itu dengan beragam suku, bangsa, tapi apa, menjadi rujukan Indonesia. Nah, kita bangga dengan itu dan kita harus jaga. Belum lagi kata kabupaten kota yang lain. Nah, harapannya kita semua umat beragama juga menyadari bahwa moderasi beragama ini penting. Sekali lagi, moderasi beragama bukan memoderankan agama. Memoderankan pola pikir, cara sikap, cara tindak, cara buatnya umat beragama supaya lebih moderat gitu. Memandang orang lain bukan sebagai musuh. Kalau dalam Islam itu saya kaji dari sudut tasawuf itu, syuhudul wahdah alal kasrah, melihat dari yang satu kepada yang banyak. Syuhudul kasrah ilal wahdah, melihat dari yang banyak kepada yang satu. Maksudnya pada makhluk-makhluk Allah yang lain itu, itu ya Allah juga yang memberikan. Atau dari yang banyak ini, pandanglah dari yang banyak ini kepada yang satu. Dia diciptakan oleh Allah, Tuhan yang satu. Kalau dari sudut pandang agama dan apa, dari sisi tasawuf gitu kan, di Islam. Jadi begitu.
1: Ya memang Allah atau Tuhan itu menciptakan tuh memang beragam kan. Pohonnya enggak ada yang sama. Kalau pohon belimbing semua. Ada pohon kelapa, ada pohon mangga, gitu juga dengan kita ya, Bah ya. Jadi beragam-beragam itu bukan untuk kita saling bermusuhan, tapi kita untuk saling bersatu, apalagi di Indonesia ya, Bah ya.
0: Iya, dan itu telah disampaikan oleh Allah dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi asqakum. wahai manusia, aku ciptakan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Tujuannya tidak lain, lita'arafu, untuk saling kenal mengenal. Supaya dengan saling kenal mengenal nanti saling menghargai, menghormati. Sebab apa? Di antara kita ini tidak ada yang lebih mulia, lebih tinggi di hadapan Allah, kecuali yang bertakwa, yang dekat, mengamalkan ajaran agamanya. Kalau Allah mau menjadikan umat manusia ini satu agama, bisa.
1: Bisa.
0: Tapi kenapa Allah jadikan umat manusia ini beragam agama, beragam suku? Itu tujuannya tidak lain. Kita memandang Allah Maha Kuasa. Oh, dia bisa kuasa atas segala sesuatu. Di agama yang lain juga ada nilai cinta kasih, gitu kan. Di Kristen, di agama Katolik. Jadi nilai cinta kasih antara umat beragama, umat manusia itu tebar... kita kasih juga begitu. Di Islam ada rahmatan lil alamin. Ntar lagi kita akan memperingati Maulid Nabi. Bagaimana Nabi itu diturunkan sebagai rahmat bagi semesta alam. Jadi kita sahabat kira memang harus saling memahami bahwa tidak ada agama yang ingin perpecahan. Karena arti dan maksud agama itu untuk membuat kerukunan, damai, tenang umat manusia hidup. Jadi luar biasa memang. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dia tahu mana yang terbaik buat kita, kan? Yakinlah bahwa saudara kita yang berbeda dengan kita, dia punya hak yang sama dengan kita untuk hidup di negara ini dengan tenang, damai. Dengan sampai kita pandang orang di luar agama kita menjadi musuh, begitu kan? Pandang dia adalah saudara kita walaupun berbeda keyakinan, adat budaya dan sukunya.
1: Berbeda tapi tetap satu lah ya, Bayang.
0: Itu harmonis nanti.
1: Menciptakan harmonis, kalau dengan harmonis tuh udah enak lah kita untuk itu. Nah, Bah, kalau kita ngelihat sekarang nih kan zaman yang udah modern, digitalisasi semuanya kan, bahkan kemudian juga apa anak-anak muda kita nih, yang generasi-generasi muda kita nih kan udah ke situ tuh mainnya tuh, Bah. Ke apa yang sifatnya digital itu. Nah, ini gimana juga, Pak? Abah melihat peran IPARI ataupun dampaknya terhadap anak muda nih yang digital-digital ini nih, untuk khususnya untuk moderasi beragama kita nih gitu, Bah. Karena kan yang namanya gitu kan susah gak kita nih, Bah. Ada yang masuk ini, ada masuk itu. Nah, itu gimana, Bah?
0: Iya, ini memang sudah di sampaikan oleh baginda Nabi bahwa adibu auladakum fa innahum ghairu zamanikum, didiklah anak-anakmu karena mereka akan hidup di zaman yang berbeda dengan zamanmu. Mereka hidup di zaman milenial ini, zaman yang ya teknologi gitu ya, media sosial tanpa batas. Tidak bisa dihindari karena memang sudah zamannya, tetapi kita hanya bisa mengantisipasi jangan sampai nanti generasi muda kita itu terpengaruh lebih jauh oleh media sosial ini. Kemarin kita sempat bincang di kota kita Pontianak, bahkan Indonesia itu sudah marak apa namanya adanya LGBT, kenakalan remaja, narkoba, belum lagi prostitusi online dan lain sebagainya. Itu semua bermuara dari media sosial. Media sosial di satu sisi memberikan ruang yang bagus kepada kita semua, tapi di sisi lain kalau dia belum bisa memanfaatkannya, itu menjadi hal yang sangat meresahkan kita selaku orang tua. Karena itu terkait dengan moderasi beragama ini, kami memandang penyuluh-penyuluh harus lebih banyak juga mengisi konten-konten dakwah,
1: strateginya, Bah, ya,
0: misi agama di dalamnya, salah satunya ya. Jangan sampai media sosial itu hanya diisi oleh konten-konten yang mungkin dalam tanda kutip tidak pantas dan tidak layak untuk mereka konsumsi. Nah, jadi banyakkan konten-konten dakwah, misi-misi agama di sana, informasi-informasi tentang agama, nasihat, tausiah, ceramah agama dan lain sebagainya, sehingga anak-anak muda kita itu yang memang setiap hari bersama dengan media sosial, HP itu, jadi kalau istilah kami itu anak-anak muda kita di Kota Pontianak itu dua tempat. Kalau enggak di KP, di HP.
1: Iya, betul.
0: Jadi dua tempat itu, KP dan HP, kebal lihat itu. Jangankan malam minggu gitu kan, di malam-malam yang lain itu
1: malam penuh, biasa pun ada ya.
0: Penuh tempat-tempat itu untuk mereka bersantai, berduduk, ketemu di satu tempat, tapi
1: masing-masing,
0: hanya jadi ini ini sudah dunia mereka, tetapi kita tidak bisa membiarkan itu terjadi begitu saja. Ada antisipasi apa yang harus kita lakukan? Maka salah satu yang kami sarankan, penyuluh harus mengisi ruang-ruang media sosial itu dengan dengan nilai-nilai agama lah. Apakah dia di TikTok, di IG, di apa FB, di apa namanya macam konten-konten di kanal-kanal media sosial harus masuk. Yeah. Sebab dengan begitu nanti akan terisi dengan nilai-nilai yang baik di sana. Karena di media sosial itu kan ada algoritma tertentu. Kalau buka itu maka akan muncul itu terus, kan?
1: Betul.
0: Maka kita masukkan lebih banyak. Enggak bisa kita ngatakan kalau gitu tutup aja, enggak bisa. Ini kehidupan dunia sekarang ini memang begini. Kita hidup di zaman dunia yang memang penuh dengan fitnah, cobaan. Harus siap kita menghadapi itu. Jadi Fahri memandang hal ini di satu sisi tantangan, di sisi lain itu peluang. Peluang untuk berdakwah itu banyak. Cuma penyuluh kita itu hanya banyak berdakwah di masjid ke masjid, di atas masjid, mimbar. Kan? Padahal audien mereka lebih banyak, mohon maaf yang milenial itu tadi, lebih banyak ya di media sosial.
1: Tuh.
0: Karena itu mulai dari nutup mata sampai buka mata, HP itu tidak tertinggal daripada
1: yang dicari dulu, bangun celek mata ada HP dah.
0: Buka HP gitu kan. Karena memang udah jadi anu ya. Dia bagus tak punya uang ketimbang tak ada HP gitu kan.
1: Betul. Iya betul. Jadi kalau kita pergi ke kantor nih ketinggalan anu, ketinggalan apa? Dompet enggak masalah, masih bisa minjam. Tapi kalau HP. Jadi Pak, kalau tadi Abah bilang kan penting nih kita berdakwah melalui media sosial gitu kan. Nah sekarang kan model dakwahnya pun pastinya kan akan berbeda tuh kalau di media sosial tuh bahkan namanya orang kalau itu kan pasti akan tertarik dengan hal-hal yang sifatnya semangat lah atau ada sesuatu yang di luar dari yang biasa kita lakukan gitu. Nah ini Ipari ini melakukan ini seperti apa gitu, mengajak para apa penyuluh nih gitu kan supaya bisa masuk juga nih ke media sosial dengan cara-cara yang mungkin lebih menarik lagi tanpa menghilangkan lagi tadi itu atau menyalahi dari apa yang mau kita sampaikan soal agama itu, Bah.
0: Iya, gitu. Jadi Ipari ada program untuk mencerdaskan penyuluh melalui pelatihan-pelatihan bermedia sosial. Jadi penyuluh diberikan bekal bagaimana memanfaatkan media sosial ini sebagai sarana untuk dakwah kalau dalam Islam, sarana untuk menyampaikan misi-misi agama, sarana untuk menyampaikan nasihat kepada anak-anak muda kita. Maka penyuluh itu sudah dibekalin itu untuk itu. Beberapa banyak dan di beberapa tempat kita melakukan apa namanya pertemuan dan sekarang penyuluh sudah melek teknologi. Ada juga penyuluh yang masih belum begitu faham dengan teknologi, penyebabnya mungkin jaringan gitu kan, atau apa. Tapi sebagian besar penyuluh sudah familiar lah dengan media sosial. Karena itu teman-teman penyuluh sudah berbuat banyak di tengah masyarakat, hanya mungkin masih belum maksimal memanfaatkan media sosial ini sebagai sarana dakwah. Itu kita akui, karena itu mungkin ke depan penyuluh melalui Ipari akan memberikan apa namanya ya pelatihan-pelatihan yang lebih anu lagi kepada penyuluh supaya yang lebih bagus, yang lebih maksimal sehingga mereka bisa memanfaatkan semua media dakwah itu, media sosial. Jadi dia hadir di sana dan bisa aktivitas berdakwah. Walaupun berdakwah di media sosial memang terbatas ya, terbatas dan harus tahu strategi dakwah bermedia melalui media sosial. Tetapi penyuluh sudah bisa untuk itu, sebagian besar penyuluh kita sudah banyak aktif di media sosial. Ya tidak hanya di TikTok saja ya, tapi juga di YouTube gitu kan, di IG, di apa FB, di apa namanya, tetap masih masuk penyuluh di sana.
1: Jadi sudah inilah ya, kata ibaratnya sudah melek semua gitu ya, teknologi dan sekarang nih.
0: Iya.
1: Karena betul tadi anak muda kita nih kalau enggak di kafe, di HP, gitu kan? Dia di rumah, tapi dia megang HP. Dia makan di HP, dia megang HP, gitu kan?
0: Ya,
1: dia karena, nongkrong pun gitu kan?
0: Karena itu kita mengkhawatirkan generasi muda kita ke depan ini, pengaruhnya, tidak hanya di luar rumah.
1: Mm-mm.
0: Kalau dulu pengaruh kita itu hanya dapat di luar rumah gitu.
1: Yeah.
0: Tapi sekarang sudah bukan hanya masuk ke dalam rumah, masuk ke dalam kamar.
1: Masuk dalam kamar. Ya, lebih sempit lagi dengan.
0: Bahkan dia pegang itu HP. Dari situ dia belum bisa menyaring mana yang benar, mana yang salah, berita hoax, kemudian dia langsung percaya begitu saja gitu kan.
1: Yeah.
0: Ini jadi masalah. Karena itu kita sangat mengkhawatirkan kalau generasi muda kita tidak kita bimbing dengan baik untuk bermedia sosial.
1: Iya, begitu. Jadi kalau misalnya itu orang tua lah ya nomor satu ya bah ya?
0: Iya, orang tua di rumah, tapi terkadang orang tua pun sudah sibuk dengan pekerjaannya masing-masing.
1: Mm-mm.
0: Anak dibiarkan saja untuk apa namanya, ya mohon maaf sampai anak itu tergabung dalam paham-paham radikal gitu kan.
1: Mm-mm.
0: Penyebabnya karena anak kurang dikontrol menggunakan media sosial. Jadi dia buka di TikTok, kemudian akhirnya dia digiring ke satu grup, kemudian dicuci otaknya, memandang negara ini negara yang tidak baik begitu kan. Mm-mm. Padahal dia hidup di negara ini. Karena itu mungkin informasi dari saya terakhir ini, kita dalam rangka semangat 17 Agustus ya kelahiran negara kita ini, coba nanti kita kecintaan terhadap negara kesatuan Republik Indonesia harus lebih ditingkatkan lagi. Komitmen kebangsaan kita harus lebih. Sebab dengan begitu kita mencintai negara juga sama dengan mencintai agama. Jangan sampai mencintai agama saja tidak mencintai negara. Cintai negara kita agar jangan sampai ada konflik. Maka berikutnya kita bisa ngamalkan agama dengan tenang.
1: Iya kan, agama nih memang harus nomor satu di kita. Tapi juga kita menomorsatukan juga apa nama istilahnya, kerukunan umat.
0: Kerukunan.
1: Seperti itu ya bah ya. Indonesia nih sayang ya bah ya.
0: Iya,
1: kok Indonesia ini udah
0: luar biasa.
1: Karena perjuang dulu juga gak pernah mau turun berjuang melawan penjajah kan gak pernah bertanya ya bah ya. Gak pernah bertanya, kok agamanya apa? Kok sukunya apa? Kan kita sama semuanya bah, berperang.
0: Iya.
1: Mengorbankan nyawa gak ya?
0: Nah, jadi memperjuangkan agama kemerdekaan ini bukan hanya satu agama. Semua agama berjuang untuk merebut kemerdekaan ini. Sekarang kewajiban kita mengisinya. Mengisinya dengan baik, jangan sampai kita tidak memanfaatkan peluang-peluang yang ada untuk menjaga keharmonisan negara kita kan.
1: Kalau di apa namanya tadi kita udah para penyuluh ini kan udah melek dengan teknologi. Nah itu kalau kolaborasi sendiri nih bah, kolaborasi mungkin dari dengan tokoh agamanya, dengan tokoh apa namanya tuh tokoh adatnya gitu, seperti apa nih bah, atau bahkan dengan milenialnya sendiri nih, karena kan kalau kita tahu kan lebih ini, apakah sekarang penyuluh-penyuluhnya juga ada nih dari kalangan milenialnya gitu bah, gimana bah?
0: Iya, jadi IPARI berkolaborasi dengan semua pihak dan dini. Kalau tokoh agama ya sebagian besar penyuluh adalah tokoh agama.
1: Tokoh agama.
0: Tokoh masyarakat juga begitu. Kemudian ada juga penyuluh milenial. Kita punya pendai-pendai muda gitu kan, yang memang kegiatan mereka bergaul keseharian jangan dengan anak-anak muda. Bahkan juga yang membuat konten-konten dakwah itu anak-anak muda kita.
1: Anak-anak muda ya.
0: Penyuluh muda, P3K, itu juga sudah masuk ke sana. Tujuannya tidak lain mengajak umat kita, masyarakat kita untuk menjaga kerukunan beragama. Dengan rukun, maka agama dapat diamalkan dengan tenang. Begitu.
1: Iya.
0: Harmonis ya.
1: Banyak daya strategi yang dilakukan IPARI ini ya, Mbak ya. Demi kita bisa mewujudkan moderasi beragama kita. Ya, nah, kalau di Pontianak nih, kata Abah tadi udah baguslah kita moderasi beragama kita.
0: Jaga terus saja, kan?
1: Tinggal dijaga. Tapi sebenarnya pun di kampung lebih lagi ya, Bah ya.
0: Oh iya.
1: Di kampung lebih lagi dari ngantar-ngantar makanannya itu udah termasuk ya, Bah ya. Kerukunan jadi, kita moderasi beragama kita.
0: Kalau di kampung terasa sekali, walaupun dia bukan satu agama begitu ya. Tetapi ya ini untuk saling bertoleransi tinggi malah. Memberikan sesuatu, kalau umpamanya umat beragama mengamalkan agamanya, kita sudah diamalkan, sudah diberikan ruang. Begitu di kampung sangat terasa bahwa moderasi beragama diamalkan oleh masyarakat kita. Nah, tinggal kita jaga saja. Saya dari kecil sudah bergaul dengan berbagai macam agama. Bahkan saya punya anak angkat itu ya agamanya berbeda dengan saya. Dari dari kecil dia kita asuh sampai sekarang sudah menjadi pegawai. Nah, agamanya berbeda. Dari sisi agama boleh berbeda, tapi dari sisi kemanusiaan kita saling itu menghargai, mencintai begitu kan, atas nama kemanusiaan. Karena betul, untuk kemanusiaan itu tidak pandang agama. Ada yang apa namanya jatuh, kita tidak tanya ini agama apa gitu kan, kita bantu dia. Gitu kan.
1: Kalau kita tanya bahaya pula, bahaya. Lalu tidak kita tolong nah, pula.
0: Kita tolong gitu ya, sibuk gitu ya. Jadi tidak ada, jangan sampai perbedaan agama, suku, bangsa, adat, istiadat membuat kita menjadi tidak harmonis gitu. Ya, harmonis itu ya kondisi yang memang kita inginkan, tenang, saling menghargai, menghormati, tidak ada kekerasan gitu.
1: Iya kan. Iya betul, Bah. Jadi kalau misalnya memang apa namanya ada kita di kampung tuh kan biasa memang kayak gitu tuh, Bah, suka ngantar-ngantar makanan. Kalau kita puasa kadang-kadang orang yang jual juadah gitu kan, yang beli pun ada gak orang apa saudara-saudara kita dari yang lain. Kemudian kalau misalnya kita lebaran ngantar ke tetangga kita yang non muslim gitu ya, Bah, ya. Itu juga satu wujud kan, Bah?
0: Wujud daripada moderasi beragama. Iya, karena indikator moderasi beragama itu ada empat. Pertama, komitmen kebangsaan.
1: Apa tuh, Bah?
0: Komitmen kebangsaan itu punya komitmen yang sama menjaga negara kita ini. Jadi satu bangsa, satu bahasa, satu itu harus dijaga komitmen kebangsaan. Yang kedua, ya anti kekerasan.
1: Anti kekerasan.
0: Jangan sampai melakukan kekerasan atas nama agama, atas nama suku, gitu kan. Yang ketiga, toleransi. Ya, memberikan toleransi ruang kepada orang lain untuk beribadah, menyampaikan pendapat dan sebagainya. Yang ketiga, yang keempat, dia harus menghargai adat budaya masyarakat yang berkembang. Jadi empat indikator ini yang menyebabkan orang moderat atau tidak diukur dari sini.
1: Dari kalau, empat itu ya, Pak?
0: Iya, empat indikatornya. Kalau dia punya komitmen terhadap bangsa ini, berarti dia moderat. Karena ada juga yang tidak mau, mohon maaf ya, mau menjadikan negara ini negara yang mungkin seperti yang di luar sana. Itu tidak benar. Kita ada cukuplah negara kesatuan Republik Indonesia. Jangan sampai diubah menjadi negara-negara yang lain gitu kan. Nah, harus punya komitmen bersama dengan ini. Karena ini ya, yang harus punya. Nah, yang kedua ya, jangan ada kekerasan. Ya, anti kekerasan.
1: Jadi permasalahan itu harus diselesaikan dengan baik.
0: Diselesaikan dengan damai, dengan musyawarah, mufakat, ada masalah. Yang ketiga, dia harus memberikan toleransi, ruang kepada orang yang berbeda pendapat, berbeda agama, berbeda adat budaya. Berikan mereka melakukan perayaan maulid, umpama sebentar lagi kan, atau perayaan cap gome, atau perayaan apa begitu kan, naik dangau, silakan, selama tidak mengganggu ketertiban umum gitu kan. Tetap sama-sama menjaga. Nah, yang ke apa namanya? Ya, berikan toleransi. Yang keempat ya, memberikan penghargaan terhadap adat budaya yang berkembang di tengah masyarakat kita. Kan banyak macam adat budaya. Karena agama di Indonesia ini hampir semuanya disampaikan dengan budaya. Dengan adat. Karena itu orang yang anti adat budaya tak cocok hidup di Indonesia. Karena dia banyak adat budaya di Indonesia ini. Coba perhatikan adat budaya Indonesia ini banyak sekali. Dan dari adat budaya itulah yang merekat kita. Kan ada sedikit-sedikit ini tak sesuai dengan syariat agama gitu kan. Ini bid'ah, mohon maaf ya. Nah, itu artinya orang yang seperti ini cocoknya hidup di Arab sana, jangan hidup di Indonesia.
1: Ya, dia menganggap ada juga yang menganggap ini agamaku ini benar gitu kan. Agamanya enggak benar gitu.
0: Sebenarnya terkait dengan kebenaran agama masing-masing, silakan. Kita punya keyakinan bahwa agama kita adalah agama yang paling benar. Saudara kita, berikan ruang dia juga untuk meyakini agama dia adalah agama yang benar baginya. Jangan sampai kita mengatakan agama kita benar, agama di luar kita salah. Nah, silakan, pada kita, pendapat kita yang benar ini, ya ada saja kemungkinan salah di sini. Tapi pendapat orang lain yang kita anggap salah, ada kemungkinan benar di sana. Karena itu saya katakan tadi, umat Islam ini umat yang wasatan, umat yang tengah-tengah, yang moderat. Ya, jadi Allah jadikan umat manusia yang Islam terutama umat yang tengah-tengah, umat yang moderat. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wahidah. Kami jadikan umat Islam ini umat yang tengah-tengah, yang moderat maksudnya, tidak terlalu cenderung ya apa namanya keras ke sana, tidak terlalu lemah gitu kan. Tapi betul-betul dia umat yang menjadi penengah. Karena Nabi sudah mengatakan khairul umuri aw satuha, sebaik-baik satu perkara urusan tuh ya yang di tengah-tengah, jangan sampai mengganggu
1: kiri kanan,
0: terlalu lebih ke kiri,
1: ya.
0: Lebih ke kanan, jadi ekstrim atau radikal, atau mungkin terlalu apa namanya memberikan kebebasan juga tidak. Nah, jadi luar biasa, Islam memberikan toleransi yang tinggi kepada saudara-saudara kita yang beragama lain. Sungguh pun Islam mayoritas di Indonesia, tapi dia selalu memberikan pengayoman kepada agama yang berbeda dengan agama kita. Itu sudah dicontohkan oleh Nabi di Madinah, itu ada piaga Madinah. Bukan berarti di Madinah tidak ada agama-agama lain, masalah Nabi ada, tapi sama-sama memberikan kesempatan untuk mereka hidup. Karena mereka juga makhluk Allah, itu tadi saya katakan. Pada orang lain itu ya makhluk Allah juga. Jangan kita pandang dia bukan makhluk Allah. Begitu. Dia memang Allah ciptakan berbeda dari kita, tapi dari situ kita harus ambil hikmahnya.
1: Harus saling sayang, menyayangi lah, karena sama-sama makhluk Allah ya.
0: Maka cinta kasih, rahmatan lil alamin, itu menjadi misi agama. Agama Islam rahmatan lil alamin, agama lain ya cinta kasih gitu kan, saling memberikan kedamaian.
1: Jadi semua agama pun sebenarnya mengajarkannya sama ya, Pak. Saling menghormati, saling menyayangi, gitu kan? Karena memang kita juga di samping kita, misalnya ada yang berbeda dengan kita kiri kanan, itu kan nggak mungkin nanti kalau kita ini mencari orang yang sama dengan kita yang jauh ya, Mbak. Pasti yang duluan nih yang di kiri kanan kita.
0: Kita tetangga dekat itu kan lebih baik daripada saudara yang jauh.
1: Iya kan? Malah jadi saudara akhirnya ya.
0: Ya kita maka paling paling anu penting ya saudara-saudara tetangga dekat kita itu yang perlu kita jaga kerukunannya. Dari situ nanti baru yang lain kiri kanan. Jadi seorang itu kalau mau lihat tetangganya gimana gitu kan. Kalau tetangganya terganggu oleh dirinya kata Nabi ya berarti dia ada masalah lingkungannya, kehadirannya tidak membawa rahmat gitu kan.
1: Iya dibuka stone besar-besar ya.
0: Saya pernah masuk ke satu komplek perumahan. Di situ dia tak pandang siapa, dia hidupkan tengah hari siang gitu kan.
1: Tidur ya bang.
0: Dihidupkan sound musik gitu kan. Akhirnya tetangga sebelah tidak mau tahu juga hidupkan sound yang lebih besar lagi kan. Ini kalau begitu ya gimana gitu. Dan itu terjadi dan pernah ada gitu ya. Saya membayangkan bagaimana keduanya tidak saling menghargai gitu kan. Atau kalau dia ingin menikmati, anda cukup pakai headset saja gitu. Gak usah mengganggu rasanya.
1: Iya, memang kadang-kadang ada yang masih seperti itu, Pak. Besar suaranya kan. Kita, Mak ini siang nih, kita nak tidur gitu kan. Ini siang, memang panas kan, Pak. Ujungnya kita hidup kena gitu. Kena tetangga sebelah lagi, yang itu kan. Ini tetangga sebelah pun besar, gimana Pak? Kalau udah satu RT
0: itu. Itu gak harmonis hidupnya. Maka kita ingin menciptakan kehidupan yang harmonis, saling menghargai, saling toleransi, gitu kan? Bahwa kita hidup tidak sendiri di sini.
1: Iya, betul.
0: Ada orang yang memang berbeda dengan kita, yang dia harus kita berikan hargaan. Sebagaimana kita itu mau dihargai, kata Gus Dur itu kalau toleransi itu lihat pada dirinya. Kalau dia merasa senang, harus dia saudaranya juga ingin senang seperti dirinya, gitu.
1: Iya, kalau saudara senang, kita senang itu artinya toleransi ya, Pak.
0: Kalau umpamanya maunya kita sendiri yang senang, orang di luar kita malah tidak tenang gitu ya. Nah, itu terbalik, dia tidak toleran. Kita ingin dapatkan ketenangan sebagaimana orang lain pun mau dengan ketenangan yang itu.
1: Jadi kalau misalnya ngelihat orang senang, kita pun senang. Lihat orang sakit, kita membantu gitu ya, Mbah ya. Siapapun dia kan. Kalau misalnya lagi sakit, datangi. Apalagi kalau tetangga dekat ya, Mbah. Walaupun itu beda suku, beda agama gitu ya. Ya kalau kita lihat memang kita kan budaya kita pun banyak ya, Mbah ya. Budaya itu pun sama gak dengan agama keyakinannya, enggak, Mbah. Kalau misalnya tidak boleh menjelekkan, tidak boleh menjelekkan, tidak boleh menganggap paling betul, paling bagus. Ini kan kadang-kadang ada pula yang kayak gitu tuh, bagus lah budaya kami, gitu deh kan. Budaya itu tak bagus, ketemunya ribet, itu kan tidak harmonis akhirnya jadi, nanti jadi pertentangannya, tidak, Pak?
0: Iya, itu tadi tidak menghargai adat budaya yang lain. Jadi orang moderat itu menghargai adat budaya yang berkembang di tengah lingkungan masyarakatnya. Jadi ciri orang moderat begitu. Mm-hmm. Di antara empat tadi, komitmen kebangsaan, toleran, mm-hmm. anti kekerasan, dan dia menghargai adat budaya yang berkembang. Mm-hmm. Dihargai dalam pengertian ya tidak menyalahkan. Mm-hmm. Ya, tak, jangan sampai menyalahkan bahwa punya budaya saya saja yang bagus gitu kan. Mm-hmm. Orang lain, budaya orang lain itu dianggap tidak bagus. Mm-hmm. Ya menurut kita, tapi menurut dia kan budayanya juga perlu dipertahankan. Iya.
1: Mm-hmm. Kalau Abang apa lihat anak-anak muda lah nih sekarang ya Bah ya. Nah, ini mungkin pesan Abah nih ke anak-anak muda kita supaya ini kan khususnya juga kita mau nyambut 17 Agustus nih. Iya. 81 tahun nih Bah. Kita nih Bah.
0: 81
1: tahun. Tak terasa
0: udah 81 tahun.
1: 81 tahun dah kita nih Bah ya. Bukan apa. Kita apa mengingat gimana susahnya dulu. Pejuang-pejuang kita. Betul. Ya bahaya. Nah, ini masa kita udah zaman sekarang modern kita pun mau apa namanya apa istilahnya tuh menghilangkan lagi lah nih ibaratnya kayak gitu kan persatuan kesatuan kita nih. Yeah. Dulu berjuang kayak gitu masa sekarang kita sedikit pun masalah pecah. Yeah. Sedikit pun masalah pecah gitu Pak. Nah, ini pesan Abah lah nih untuk anak-anak muda kita milenial nih.
0: Iya, yeah, kami menyampaikan saran pesan kepada anak-anak muda, mari kita jaga persatuan dan kesatuan kita. Menjaga Indonesia ini, merawat kerukunan melalui moderasi beragama. Jadi memoderenkan cara sikap kita, cara pandang dan cara buat kita dalam mengamalkan agama. Karena itu nanti kalaupun orang yang tidak moderat itu dia akhirnya tingkatannya bisa saja mengatakan bahwa hormat kepada Pancasila itu bendera itu dianggap tidak dianjurkan dalam agama itu kan artinya dia tidak moderat. Nah, kita hargai pejuang kita yang telah memperjuangkan kemerdekaan. Ketahuilah mereka yang berjuang pahlawan itu bukan dari satu agama, bukan dari satu suku saja, tapi dari berbagai macam suku bangsa yang hidup di Indonesia berjuang dari penjajahan untuk menuju ke wilayah kemerdekaan. Nah, sekarang kita isi itu dengan apa? Dengan saling menghargai, saling menghormati, nah, dengan saling menjaga keharmonisan dalam kehidupan kita. Anak-anak muda kita, jangan sedikit ada masalah, tidak diselesaikan dengan baik, dengan musyawarah, langsung diambil satu keputusan yang mungkin merugikan kita. Nah, maka kami berharap anak-anak muda lebih bijak dalam bermedia, jangan mudah terpancing dengan hal-hal yang tidak bagus. Kita rayakan kemerdekaan Indonesia ke-81 dan kita perbaiki cara pandang kita dalam beragama, dalam bermasyarakat, bahwa kita adalah orang moderat, orang yang selalu mengutamakan kerukunan dan keharmonisan.
1: Iya. Nah, kalau untuk tadi pesan untuk anak muda nih Bah ya. Untuk orang-orang tuanya sendiri nih yang kita baby boomer ya. Kata orang-orang itu kerennya bahasanya baby boomer nih. Iya. Yang kelahiran tahun 60-70 ini kan masih ada nih Bah. Ah, ini kan biasa kan kita juga berpikirnya tuh masih apa istilahnya ya. Kalau anak-anak sekarang mungkin karena memang mereka udah modern nih. Kita ini kan ada sisa-sisa dulu nih.
0: Ya, masih kolot ya.
1: Kolonial lah Mas. Kolonial. Ini gimana
0: mereka
1: Bang?
0: Anak milenial juga anak kolonial.
1: Kolonial.
0: Generasi kolonial ini gitu kan. Generasi masa-masa dulu ya. Kami berpesan kita tetap hargai kreativitas anak-anak muda kita, tapi harus kita bimbing anak-anak muda kita. Jangan sampai mereka tidak punya arah dan tujuan dalam menjalankan kehidupan. Saya lihat anak-anak muda kita ini kan perlu bimbingan, walaupun mereka tidak perlu dikekang. Memang masa-masa anak muda kita itu harus kita bimbing, kita arahkan ke hal-hal yang positif. Banyakkan kegiatan-kegiatan yang memang mengarah mereka kepada hal-hal positif. Nah, kita orang tua ini insya Allah, saya yakin sebagian besar orang tua itu berharap anak-anaknya, generasi mudanya itu menjadi generasi yang bisa menjadi panutan ke depan. Karena itu anak itu investasi masa depan.
1: Iya.
0: Dunia akhirat malah.
1: Nah, maka karena nanti dipertanggungjawabkan juga.
0: Jangan sampai kita membiarkan anak-anak kita lepas kendali karena media sosial. Iya, dia bergaul bebas, kemudian mohon maaf yang kami tolak sekarang ini LGBT kan. Narkoba, prostitusi online, yang semuanya itu dari media sosial. Karena itu orang tua wajib mengawasi anak-anak dalam bermedia sosial. Nah, kalau tidak nanti kita lepas kendali. Jadi masalahnya orang tua juga tak begitu paham juga.
1: Iya, betul. Apa yang lihat, apa kan? Gimana cara buka ngontrol HP tak tahu ya, Bang.
0: Iya. Orang tuanya harus belajar juga dengan gaptek ya, gagap teknologi. Jangan orang tua juga harus pandai, tapi jangan supa pula nanti terbawa oleh media sosial juga orang tuanya.
1: Ikut-ikut pula.
0: Ikut ya, kan? Nah, karena saya lihat banyak.
1: Banyak memang, Bang.
0: Mohon maaf, mak-mak juga kan.
1: Saya yang udah tua-tua ya, namanya
0: selesai kajian itu apa, kita foto dulu katanya. Saya foto gitu kan, nanti diupload kemana terserahlah, kemana yang mau foto gitu, kan. Ya bagus juga ini kan membawa satu hal yang positif yang penting, jangan bawa ke hal yang negatif dan anak-anak kita harus kita arahkan dan jangan dibiarkan, harus dikontrol juga. Fungsi kontrol orang tua itu penting terhadap anak-anak generasi muda.
1: Ya, jadi pada saat ini pun peran orang-orang tua gitu kan, masih sangat penting ya, Bah, ya? Masih sangat penting. Kalau orang banyak menyebut sekarang ini zamannya anak muda, biarkanlah anak muda bebas, anak muda berkarya, tapi tetap kontrol orang tua tuh yang paling paling penting.
0: Bimbingan orang tua tuh penting. Jangan sampai anak-anak muda tuh belum tahu apakah benar, salah, apa yang ada di dalam media sosial itu.
1: Asam garamnya banyak orang tua ya, Bah, ya. Jadi melangkahnya dulu gini salah, gitu kan, dia udah ngerasa. Kalau anak muda ini kan belum ngerasa, belum tahu. Jadi kita kasih tahu dulu supaya dia enggak melangkah salah, ya enggak, Bah? Oke lah kalau kayak gitu ya. Jadi banyak manfaatnya nih, Bah, kita ngomong hari ini, Bah. Mudah-mudahan juga pendengar kita nih, buat abang kita di rumah nih ya, adik kakak kita nih mendengarkan dan bisa mengambil, mencerna maknanya untuk kita sama-sama menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan tentunya yang lebih besar adalah kita tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa kita melalui moderasi beragama tadi. Ya, Bah, ya. Allah, makasih sekali, Bah, udah datang ke sini nih.
0: Sama-sama.
1: Abah ada menyisihkan waktu Abah nih main ke Perempat RRI Pontianak. Lain kali kalau kita ngobrol lagi bisa ya, Bah, ya?
0: Bisa.
1: Kita memberikan
0: kita berbagi pengalaman kan.
1: Bisa. Mencerahkanlah juga mbok abang kita yang di rumah. Jadi supaya nanti kita sama-sama bisa menjalankan hidup nih dengan nyaman, ya, Bah, ya, dengan damai di bumi yang kita cintai ini, di Indonesia, di Pontianak, di Kalimantan Barat. Makasih, Abah, atas kehadirannya. Salam juga untuk seluruh penyuluh, Bah. Supaya tetap semangat kerjanya. Karena semangat. Ternyata kerja berat ya, Bah, ya.
0: Berat. Penyuluh kerja 24 jam. Kalau pegawai biasa itu kan ya dari jam 7 sampai jam 4 sore kan. Tapi kalau penyuluh 24 jam.
1: Saya lupa tantangannya tuh memang pasti berat sekali ya, Bah, ya.
0: Tengah malam kita dipanggil ada orang enggak kelahi kita.
1: Oh itu dipanggil. Kena panggil enggak, Bah?
0: Iya, kita dipanggil maksudnya ngamankan dia, nenangkan dia kan. Belum lagi hal-hal yang lain. Jadi penyuluh itu kerjanya memang berat.
1: Gitu ya, Bah.
0: 24 jam. Jadi penyuluh itu bukan bekerja di balik meja. Penyuluh bekerja
1: yang termindset nih kan, Bah, kan penyuluh tuh hanya mengantarkan materi. Ternyata kalau ada konflik pun penyuluh
0: harus maju duluan, menenangkan itu. Iya, berat kerja penyuluh. Semangat penyuluh.
1: Semangat penyuluh. Untuk seluruh penyuluh yang ada di Kalimantan Barat ya. Jadi memang kita baru tahu nih.
0: Saya kenalkan Ipari ini ya.
1: Iya. Makasih ya, Bah, ya. Terima kasih sudah hadir di sini. Baik. Mbok Abang, itu tadi ya bincang-bincang kita dengan Dr. Haji Kartono SPDI MPD selaku Ketua Umum Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia IPARI Provinsi Kalimantan Barat. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan hari ini bisa diambil manfaatnya dan sekali lagi kita bisa menjaga kesatuan dan persatuan dari Republik Indonesia, negara kita tercinta. Baik, Abah, terima kasih, Abah.
0: Baik, sama-sama.
1: Ya, Bu Abang, itu tadi ya program acara kita di kesempatan pagi hari ini. Dan kita nanti masih akan kembali lagi nih dengan Bang Ibeng kita yang nanti akan menemani Mbok Abang semua nih di kesempatan hari ini. Saya Nani Saputra tentunya berterima kasih sekali untuk Mbok Abang yang masih setia untuk terus mendengarkan Pro 4 RRI Pontianak.

Dari tanah Kalimantan Barat, tepatnya di masyarakat Dayak Kanayan, lahirlah sebuah tarian yang penuh kegembiraan. Tari Jonggang. Jonggang adalah tarian rakyat yang biasa dipentaskan saat pesta adat, syukuran panen, hingga penyambutan tamu. Gerakannya sederhana, penuh kegembiraan. Dengan irama musik tradisional, yang mengajak siapa saja untuk ikut menari. Uniknya, tari jonggang tidak hanya ditonton, tetapi juga mengundang penonton untuk bergabung. Lelaki, perempuan, tua, muda, semua larut dalam

0: Pak Rudi, jangan lupa besok kerja bakti ya.
1: Siap, Pak. Saya pun dah ngajak warga lain, gak? Biar ramai dan kerjanya cepat selesai.
0: Baguslah. Sebenarnya, kalau semua warga turun, bukan gak biar kerja cepat selesai, tapi biar kebersamaan kita ini bah terjaga.
2: Wow.
1: Benar gak ya, Pak RT? Soalnya, kita nih kan sibuk semua.
0: Oh, itulah Pak Rudi. Selain itu, dengan kita kumpul kerja bakti, kita semakin akrab. Persatuan warga juga bisa terbina, walaupun kita berbeda keyakinan, beda adat dan istiadat.
1: Macam Indonesia lah ya Pak ya.
3: Huh?
0: Kalau boleh dibilang, komplek kita nih miniatur Indonesia Pak. Soalnya di komplek kita nih warganya beragam suku, budaya, agama. Kalau setiap kampung sampai RT bisa menjaga persatuan dan hidup harmonis, pasti persatuan dan kesatuan bangsa negara kita pun semakin kuat.
1: Benar gak ya Pak RT? Kalau gitu, semua warga saya ingatkan biar besok bisa turun, termasuk anak-anak muda, biar mereka pun bisa belajar hidup harmonis.
0: Hah, mantap memang Pak Rudi nih. Tak salah pilih jadi sekretaris RT nih.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Prom

Bu Abang, sekolah rakyat itu bukan cuma berasal dari gedung atau bangku, tapi soal harapan untuk semua orang. Tidak peduli isi dompet, yang penting isi kepala. Di sini, pendidikan jadi jembatan untuk masa depan yang lebih baik. Anak-anak kita bisa belajar dan berkembang tanpa rasa minder. Hikmahnya, kita jadi lebih bersyukur dan peduli sesama. Ingat ya Mbok Abang, jangan pernah remehkan kesempatan belajar sekecil apapun itu. Karena di tempat yang sederhana, bisa lahir generasi hebat yang bikin perubahan besar. Yuk, semangat belajar!

Bo Abang, perkembangan teknologi adalah peluang besar untuk memperkenalkan budaya kepada masyarakat luas. Melalui media sosial, situs web, dan berbagai platform digital, beragam kesenian, tradisi, bahasa daerah, hingga kuliner khas dipromosikan hingga ke penjuru dunia. Teknologi menjadikan budaya lebih dekat dengan generasi muda yang sehari-harinya akrab dengan perangkat digital. Teknologi dapat mendokumentasikan budaya dalam bentuk foto, video, rekaman suara, maupun arsip

digital agar dapat dipelajari oleh generasi mendatang. Bijak memanfaatkan teknologi, nilai-nilai budaya dapat dikenalkan kepada dunia tanpa menghilangkan keaslian dan makna yang terkandung di dalamnya.

sebuah orkestra, ada gitar, seruling, gendang, dan biola. Bentuknya beda, suaranya beda, cara memainkannya pun juga beda. Tapi, saat dimainkan bersama-sama dengan satu harmoni,

terciptalah melodi yang begitu indah. Begitu juga dengan kita, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda keyakinan. Bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Justru perbedaan itulah yang membuat bangsa kita kaya dan kuat. Mari rawat toleransi, jauhi ujaran kebencian, pererat tali persaudaraan. Karena kita satu, Indonesia.

Dengarkan suara ini, suara kehidupan yang bernafas. Hutan adalah paru-paru bumi, tempat jutaan nyawa berteduh, sumber udara bersih yang setiap detik kita hirup tanpa membayar. Namun, paru-paru itu terluka. Keserakahan manusia menebangnya tanpa ampun, membakar habis demi keuntungan sesaat. Jika pohon terakhir telah tumbang dan mata air terakhir telah mengering, barulah kita sadar bahwa uang tidak bisa dimakan. Lindungi hutan kita, stop penerbangan liar dan pembakaran hutan. Hutan lestari, masa depan anak cucu terlindungi.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Di balik rimbunnya tanah Sambas, tersimpan sebuah kisah pilu dari masa lalu. Legenda Bujang Nadi dan Darenandu. Mereka adalah kakak beradik berparas rupawan, anak dari Raja Tan Unggal yang berkuasa. Sayang, ketampanan dan kecantikan mereka berujung pada petaka. Karena prasangka buta, kedekatan mereka disalahartikan. Tanpa usut tuntas, Raja murka dan menjatuhkan hukuman mati. Keduanya dikubur hidup-hidup di desa Sebedang.

pesan yang ditinggalkan dari makam sepi ini. Kisah Bujang Nadi dan Dara Nandung adalah peringatan abadi bagi kita bahwa fitnah lebih tajam dari pedang. Dan keputusan yang diambil dalam kobaran amarah hanya akan membuahkan penyesalan yang tidak berkesudahan. Bijaksanalah dalam menyaring kata sebelum ia menjadi luka.

0: awak tahu enggak? Sekarang hasil kebun kita bisa bernilai lebih tinggi.
1: Oh, tahulah. Itu yang disebut hilirisasi itu kan?
0: Ah, betul. Misalnya, singkong yang awak punya ni diolah jadi keripik atau tepung, jadi lebih mahal harganya.
1: Jadi kita bisa dapat untung lebih tanpa harus nambah lahan lagi ya?
0: Iya, karena di rumah pun hasil kebun bisa kita ngolahnya. Selain meningkatkan penghasilan, juga membuka lapangan kerja.
1: Anak muda pun bisa ikut berkontribusi tanpa harus merantau jauh.
0: Itulah, hilirisasi itu bukan cuma untuk pabrik besar, tapi bisa dimulai dari lingkungan terdekat.
1: Berarti, kalau kita kompak, hasil lokal bisa juga jadi produk unggulan daerah ya?
0: Ah, sangat bisa. Kita juga lebih bangga dengan produk buatan sendiri.
1: Hmm, ternyata dampak hilirisasi itu besar ya untuk ekonomi keluarga dan masyarakat.
0: Makanya, yuk kita mulai dari sekarang. Olah hasil alam jadi produk bernilai tinggi.

Mbok Abang, soal makan-makanan ini bukan cuman urusan petani, tapi urusan kita bersama. Yuk kita jaga ketahanan pangan mulai dari rumah sendiri. Kita manfaatkan lahan yang ada sekecil apapun. Tanam cabai, sayur, atau tanaman obat. Hasilnya lumayan buat dapur, hemat biaya, dan pastinya lebih segar dan sehat. Stop buang makanan, karena ketahanan pangan itu dimulai dari piring kita. Hargai makanan yang ada, kurangi mubazir. Selain itu, anak muda nih harus gerak. Jadikan teknologi dan kreativitasnya ke pertanian, biar makin keren dan maju. Mari Bu Abang, jadikan ketahanan pangan sebagai gerakan bersama. Perut kenyang, keluarga senang, bangsa pun tenang.

0: Masuk.
1: Jang, ngapa pula sampah kau lempar ke parit tuh?
0: Biar praktis lah Pak Muda. Nanti kan terbawa arus air ke sungai, hilang sendirilah dia.
1: Ya Rabbana Jang, parit tuh fungsinya untuk ngalirkan air, biar kampung kita nih tak banjir. Kalau saban hari awak buang sampah ke parit terus, sumbatlah dia lama-lama. Sungai pun jadi kotor. Nanti kalau air meluap, yang sibuk siapa? Kita semua.
0: Iyalah wak. Maaf ya, saya ambil agaklah sampah.

Parit dan sungai bukanlah tempat sampah panjang. Parit yang bersih mencegah genangan, sungai yang mengalir bebas adalah sumber kehidupan. Mari jaga kebersihan saluran air di lingkungan kita, mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang.

Di Kecamatan Galing, teronggok sebuah batu yang menyimpan kisah kelam tentang ketidakadilan sosial. Legenda Batu Bataru. Alkisah, seorang ibu dan anak yang sangat miskin dikucilkan dari kampungnya. Saat seorang tetangga kaya menggelar pesta besar, mereka berdua sengaja tak diundang. Sang anak yang lapar memberanikan diri datang. Namun naas, dia justru diusir dan mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Sakit hati melihat darah dagingnya dihina, sang ibu merintih, memanjatkan doa kepada Tuhan. Seketika, langit murka, petir menyambar, dan tempat pesta beserta orang-orang sombong di dalamnya berubah menjadi batu. Batu Bataru berdiri diam sebagai pengingat keras. Jangan pernah merendahkan sesama hanya karena harta. Kesombongan dan kezaliman akan selalu mendapat balasannya. Derajat manusia tidak diukur dari kemewahan, melainkan dari empati di dalam hatinya.

0: Coba lihat gambarku. Ini aku, ini ibu. Kita lagi bergandengan tangan.
1: Wah, bagus sekali anak ibu. Warnanya juga cerah. Teruslah belajar yang rajin ya nak. Tapi ingat, pintar di sekolah saja enggak cukup. Harus jadi anak yang jujur dan sopan sama siapa saja, ya nak?
0: Siap, Ibu.
2: Sekolah memberikan ilmu pengetahuan, tetapi rumahlah yang membentuk karakter. Orang tua adalah guru pertama dan teladan paling utama bagi anak-anaknya. Luangkan waktu Anda, berikan pendidikan moral, kasih sayang, dan perhatian di dalam rumah. Karena masa depan yang cerah dimulai dari hangatnya pendidikan keluarga. Jadikan rumah kita madrasah pertama yang terbaik.

Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Kalau dipikir-pikir nih ya, negara kita nih keren lah, budaya banyak, agama pun beragam. Tapi menurutmu nih, gimana lah cara supaya budaya lokal kita tuh bisa buat umat beragama tetap akur dan adem ayem?
1: Ayem? Apa ayam? Sebenarnya, budaya itu perannya besar, Kak. Karena di budaya itu, kita diajarkan nilai leluhur, kayak gotong royong sama musyawarah. Intinya gini, Pak. Perbedaan itu bukan alasan buat kita musuhan, tapi justru kekuatan yang harus kita jaga sama-sama.
0: Oh, berarti budaya lokal kita itu sebenarnya kompak ya? Sama-sama moderasi beragama?
1: Nah, itu benar. Moderasi beragama itu kan mudahnya. Kita taat sama agama seorang, tapi tidak merendahkan keyakinan orang lain. Tradisi kita dari dulu ya, begitu. Selalu mengutamakan kebersamaan tanpa memandang apa agama orang lain.
0: Betul juga ya. Contoh gampangnya, pas kita kerja bakti bersihkan kampung, atau pas lagi ada musibah, semua langsung turun tangan bantu tanpa nanya, agama kau apa? Nah, semuanya nih murni karena rasa persaudaraan.
1: Dah tak salah dah tu. Itulah bukti nyatanya. Prinsipnya sederhana ja. Teguh di keyakinan sendiri, tapi tetap hormat sama keyakinan orang lain. Kalau dijalankan, hidup kita pasti jauh lebih damai dan saling menguatkan.

airnya tenang, namun menyimpan kedalaman sejarah yang panjang. Inilah Muara Ulakan. Pusar air tempat bertemunya tiga sungai besar di tanah Sambas, yakni Sungai Sambas, Sungai Teberau, dan Sungai Subah. Di titik inilah nadi kehidupan Kesultanan Sambas mulai berdenyut. Konon, pusaran air Muara Ulakan bukanlah pusaran biasa. Di bawah permukaannya yang berputar, terkandung filosofi tentang keseimbangan alam dan persatuan. Tiga arus berbeda menyatu, membentuk kekuatan besar tanpa harus saling meniadakan. Muara Ulakan mengajarkan kita tentang toleransi dan kebersamaan. Seberapapun jauh kita berlayar, seberapapun deras perbedaan arus budaya yang kita bawa, kita semua bermuara pada satu titik harmoni yang sama. Muara Ulakan, ia adalah cermin persaudaraan masyarakat Sambas.

Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Pak Rudi, jangan lupa besok kerja bakti ya.
1: Siap, Pak. Saya pun dah ngajak warga lain, gak? Biar ramai dan kerjanya cepat selesai.
0: Baguslah. Sebenarnya, kalau semua warga turun, bukan gak biar kerja cepat selesai, tapi biar kebersamaan kita ini bah terjaga.
2: Wow.
1: Benar gak ya, Pak RT? Soalnya, kita nih kan sibuk semua.
0: Oh, itulah Pak Rudi. Selain itu, dengan kita kumpul kerja bakti, kita semakin akrab. Persatuan warga juga bisa terbina, walaupun kita berbeda keyakinan, beda adat dan istiadat.
1: Macam Indonesia lah ya, Pak ya.
0: Kalau boleh dibilang, komplek kita nih miniatur Indonesia, Pak. Soalnya di komplek kita nih warganya beragam suku, budaya, agama. Kalau setiap kampung sampai RT bisa menjaga persatuan dan hidup harmonis, pasti persatuan dan kesatuan bangsa negara kita pun semakin kuat.
1: Benar gak ya Pak RT? Kalau gitu, semua warga saya ingatkan biar besok bisa turun, termasuk anak-anak muda, biar mereka pun bisa belajar hidup harmonis.
0: Hah, mantap memang Pak Rudi nih. Tak salah pilih jadi sekretaris RT nih.

Bagi seorang atlet, prestasi bukan sekedar buah dari bakat alami. Lebih dari itu, prestasi dibangun melalui disiplin berlatih, dukungan pelatih, serta konsistensi mengikuti kompetisi sejak usia dini. Oleh karena itu, pembinaan olahraga memegang peran penting sebagai pondasi utama untuk mencetak generasi unggul yang siap bersaing baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional. Di samping pembinaan, perhelatan atau event olahraga juga berperan besar sebagai wadah untuk membentuk mental juara. Lewat turnamen dan kompetisi rutin, para atlet tidak hanya belajar tentang sportivitas dan strategi, tapi juga kerja sama tim serta cara tangguh bangkit dari kekalahan. Menariknya lagi, semakin sering seorang atlet turun di berbagai kompetisi, semakin terarah pula pengalaman dan rasa percaya diri mereka.

0: dari kawasan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar Mbak Abang semuanya di seluruh tanah air Senusantara dimanapun Mbak Abang berada. Mudah-mudahan tetap panjang umur, sehat. Ya pagi-pagi udah makan bubur. Lepas itu makan semur. Mudah-mudahan Mbak Abang panjang umur, makmur, pokoknya sejahtera aman sentosa. Tentunya kita akan nyimak lagi di acara Teras UMKM setiap hari hadir untuk Mbak Abang dengan berbagai macam produk-produk yang kita perkenalkan. Tak kenal maka tak sayang, enak. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Belum tahu jadi tahu, ya nak. Bagaimana ke pebisnis-pebisnis kita Kota Pontianak ini yang luar biasa, yang tentunya akan memberikan dampak positif untuk teman-teman UMKM ya, yang terus berkembang. Dan tentunya siapa tahu Mbak Abang juga berminat atau punya keinginan untuk usaha tapi masih maju mundur ya enggak, bimbang ragu. Karena itu kita akan belajar sama-sama yuk dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio kali ini. Kalau soal minyak zaitun sangatlah licin. Lepas itu ditinjau sama burung kelatik. Narasumber kita namanya Kak Irin, orangnya cantik. Assalamualaikum Kak Irin.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, dekatkan mikrofonnya Kak Irin. Kak Irin ini jauh datang nyebrang ya Kak Irin ya. Pakai sampan.
1: Enggak, pakai motor. Coba naik tol.
0: Lewat darat. Enggak. Kak Irin tentunya akan bisa sharing santai ya Kak Irin ya. Siapa tahu terutama nih the power of mak-mak nih. Wow, biasa kok mak-mak nih iyalah membantu perekonomian keluarga ya enggak. Kepala keluarganya, anak-anak semualah. Tapi enak usahanya di rumah. Gitu iya, kan iya. Jadi sambil mantau ya kan. Apalagi lagi kabut asap nih. Liburan anak sekolah ya. Ya, tapi usaha tetap jalan.
1: Insyaallah.
0: Ada event-event lagi ya, acara-acara robo-robo. Ramai ini. Apa juga terlibat nih Kak Irin? Di usaha UMKM?
1: Untuk sekarang sih belum, cuma kemarin yang MTQ ada bawa.
0: Oh, di Kayong Utara? Oh, alhamdulillah. Wah, banyaklah nih bawa penghasilan nih.
1: Insyaallah.
0: Ada cuma kita. Wah, luar biasa Kak Irin berbagi pengalaman sama kita ya Kak Irin ya. Di Teras UMKM, terutama Kak Irin ini lebih fokus di, bilangnya apa Kak Irin? Termasuk kue-kue ya?
1: Iya, kue.

0: kue tradisional.
1: Tapi sekarang udah versi
0: udah modern.
1: Jadi modern
0: kan? Oh, betul. Dulu namanya kue tradisional. Kalau enggak salah pas gigit, oh aduh nempel ya di gigi, di lidah. Ah, tapi sekarang udah dimodifikasi lah istilahnya dengan modern. Akhirnya anak generasi sekarang nih biar tahu ya cita rasanya enggak dikurangi ya, Kak ya. Ah, mungkin bisa dijelaskan Kak Irin. Produk apa nih yang diangkat? Silakan.
1: Kap susu by Hana.
0: Kap susu by Hana, Bu Abang ya.
1: Kalau yang zaman dulu orang, kalau zaman dulu kan ibunya tahu tuh kap susu santan ke yang pakai nastar. Pakai apa?
0: Model
1: selain nanas.
0: Selain nanas.
1: Enggak.
0: Enggak.
1: Full susu dia.
0: Oh, full susu.
1: Tanpa isi.
0: Tanpa isi. Iya, ya. Nanti kita akan kasih tunjuk contohnya ya. Lagi OTW. Berarti ini buatannya berapa hari tuh biasanya, Kak?
1: Saya bikin alhamdulillah setiap hari.
0: Setiap hari. Jadi selalu baru.
1: Iya.
0: Segar masih ya, fresh. Oh, itu pas kita pesan atau memang sudah ready?
1: Udah ready stok setiap hari di rumah.
0: Oh.
1: Jadi kalau misalnya hari ini lagi bikin kan, so malam habis besok Kakak bikin lagi.
0: Oh.
1: Yang bikinnya Kakak saya. Saya itu sebenarnya hanya admin di sini.
0: Iya, jadi Bu Abang. Bocoran.
1: Enggak mau tampil.
0: Iya, gitu. Tapi tangannya dingin.
1: Wah, luar biasa. Tangannya
0: bawa
1: berkah.
0: Bawa berkah. Jadi usut punya usut, Bu Abang. Kak Irin ini bertiga saudara.
1: Ya, yang menjalankan tiga saudara.
0: Nah, tiga saudara tentu disupport dari mama juga ya. Ini katanya resep mama juga.
1: Resep mama.
0: Ah,
1: soalnya mama tukang kue.
0: Tukang kue sampai sekarang masih?
1: Masih.
0: Masih. Apakah hanya kue kap susu saja atau ada kue-kue lain?
1: Kalau mama tuh banyak sih Bu, bisa kue kering banyak jenis.
0: Kalo banyak jenis.
1: Lapis ya? Juga bisa, kue cake mama bisa. Cuman kalau kami nih ngambilnya kakak tuh hanya cuma ngambil kap susu sama cooker dan kauja. Cuman yang ditonjolkan selama ini nih yang saya jual nih hanya kap susu karena kap susu tuh agak spesial lah bikinnya.
0: Spesial. Ya.
1: Kalau cooker tuh kan semua orang bisa bikin.
0: Cooker apa cookies kak?
1: Cooker.
0: Oh, cooker
1: dan kau tuh yang kue yang dikabur dan kau tuh Bu.
0: Oh, iya.
1: Yang kayak putri salju.
0: Oh, nah, toppingnya tuh ya.
1: Itu kan orang banyak bisa bikin.
0: Jadi dari kapan tuh kak? Tahun berapa tuh udah mulai merintis atau mau sendiri antar keluarga nih? Atau memang ini mama yang support nih?
1: Awalnya tuh kakak bantu mama.
0: Oh.
1: Nah, jadi kalau offline tuh sebenarnya kalau dihitung offline sampai sekarang tuh sebenarnya udah 10 tahun.
0: Wah, lama juga.
1: Jadi saya bantu kakak tuh untuk online sosial media. Jadi saya adminnya tuh baru 6 tahun ini.
0: Ngikutkan itulah ya pemasaran melalui digital ya, media sosial. Inspirasinya dari mana nih, Kak?
1: Apa tuh
0: awal apa namanya mau mengembangkan kue kap susu ini
1: inspirasinya?
0: Mungkin kalau buat mama dulu enggak sampai susu ya
1: pakai
0: udah kayak gini.
1: Cuman untuk mengembangkan sosial medianya baru terpikir 6 tahun ini.
0: Iya tahu saya tuh dulu bentuknya kan kayak model daun yang
1: daun panjang
0: bukan itu cetakan ya kayak
1: cetak
0: masih ada cetakan.
1: Kalau mama memang enggak bikin itu.
0: Oh, memang enggak itu.
1: Mama memang udah langsung kap susu yang kecil.
0: Kap susu yang model mini itu ya. Oh, apa bentuknya semua love.
1: Love.
0: Kenapa beli love? Karena
1: biar dicintai sama.
0: Benar ya. Karena ngadonnya kayak cinta ya. Bukan pakai kekerasan ya.
1: Sebenarnya ownernya tuh maaf bukan saya. Kakak saya Ulan.
0: Kak Ulan. Pinjam lo admin ini Kak Ulan. Tapi semuanya kalau udah buat adik-beradik nih Kak ya. Biasalah ya kan beda rasa, beda cara buatnya, tekniknya tuh. Kadang sempat berantem enggak?
1: Sering.
0: Sering
1: sekali.
0: Apa sebab tuh Kak?
1: Apa ya?
0: Hal-hal yang kecil ya.
1: Sebenarnya kayak pendapat enggak sependapat ya sih. Misalnya saya maunya kayak gini, kakaknya mau kayak gini.
0: Gitu.
1: Tapi yang sering kelahi itu pasti di momen puasa. Itu orderan lagi membludak
0: tuh.
1: Dia capek, saya capek. Pasti situ ada bentrok. Cuman sejam dua jam.
0: Sejuk lagi.
1: Maklum. Pasti capek kan? Karena dua rumah produksi kan. Kalau bulan puasa kan saya tetap ngendal rumah produksi yang kedua. Ada karyawan juga, itu yang bikin mama. Saya minta tolong mama. Kalau kakak tetap megang rumah produksi pertama. Jadi di situ lah biasa ada selisih paham.
0: Biasalah ya, tapi tetap ya. Rumah produksi yang dimaksud nih misalnya apa kak maksudnya?
1: Rumah pembuatannya bu.
0: Semua dapurnya apa nih? Ini khusus untuk pembuatan.
1: Itu di rumah kakak. Kalau hari biasa tetap di rumah dia. Karyawannya hanya 6.
0: Alhamdulillah udah ada karyawan sekarang.
1: Kalau hari biasa aja 6 orang. Itu karyawan tetap saya.
0: Nah ini gimana ceritanya kak, udah sampai bisa apa, udah berani lah gitu ya ngerangkul karyawan yang sebelumnya mungkin masing-masing ya belum.
1: Sebelumnya kakak sama itu aja sih minta ditolong sama anaknya sama sepupu suaminya satu. Nah, sekarang udah panggil 6 orang. Karena enggak ketolongan.
0: Enggak ketolongan ya. Jadi berarti udah banyak yang order ini.
1: Insyaallah.
0: Alhamdulillah.
1: Doakan semoga makin banyak.
0: Jadi kalau udah buat itu memang udah di rumah disimpan di rak-rak atau gimana?
1: Kakak tuh pasti udah ngirim tuh di pack-pack bu, pack-pack kemasan setengah kilo sama kemasan icip. Jadi gitu. Sampai di rumah saya tinggal saya susun di rak, orang yang beli.
0: Gitu. Berarti toko di toko ya kak ya, toko rumahan?
1: Rumahan home store.
0: Home store namanya ya. Insyaallah
1: semoga bisa buka. Cuman masih ragu gak sih? Iyalah. Lebih enak di rumah karena sambil nengok anak.
0: Itu ada pelangnya memang?
1: Ada neon boxnya.
0: Apa tuh namanya?
1: Kap susu Bayhana.
0: Langsung situ. Siapa tahu tertarik ya mamanya. Kap susu Bayhana itu kan untuk kemasan-kemasannya kan cantik tuh ya, enggak? Untuk acara-acara. Yang pengalaman apa nih Kak? Biasanya orang pesan tuh acara apa nih?
1: Untuk rapat di kantor wali kota pernah. Wali kota di UMKM Center
0: di Granasda.
1: Kemarin yang pemilihan itu ya, Bujang Dara kan?
0: Bujang Dara
1: di Pinta.
0: Ada.
1: Ada.
0: Iya biasa. Berarti kalau udah ada kegiatan-kegiatan ini buka stand.
1: Belum berani sih Bu.
0: Belum berani.
1: Soalnya masih bingung kan karena belum pernah juga. Banyak sih yang nawarkan, cuman saya masih menolaknya. Cuman takut enggak tetangan enggak Bu. Kalau stand tuh kan kita satu harian kan di situ. Sedangkan anak sekolah. Tapi semoga insyaallah. Kalau diarahkan macam mana saya insyaallah mau.
0: Apalagi yang biasa buat keragu-raguan ini padahal udah ini nih. Udah prospeknya ke depan udah banyak yang pesan gitu ya, masyarakat juga udah banyak yang kena.
1: Tapi kalau saya untuk turun sendiri sih enggak Bu. Cuman saya kan ada beberapa reseller.
0: Reseller juga.
1: Saya yang turun. Biasa kalau ada konsumen bilang saya ada nengok ini di pameran ini Kak, mungkin itu reseller saya. Jadi saya enggak turun berarti ada reseller saya yang turun. Saya kan alhamdulillah udah banyak reseller Bu.
0: Udah ada ya.
1: Tiap ke daerah ada.
0: Kak, untuk nyambung silaturahmi dengan reseller tuh gimana ceritanya? Mungkin ada yang mau juga reseller berikutnya?
1: Boleh chat admin aja. Ada minimal order, misalnya order berapa kilo. Bilang jangan untuk jual lagi. Kita bantu untuk siapa yang mau jual lagi, saya kasih harga spesial.
0: Contohnya misalnya tadi kayak ada cup yang 250 gram, 35.000. Misalnya untuk reseller jual lagi dikasih berapa?
1: Ada potongan harga.
0: Potongan harga.
1: Tapi kalau reseller tuh hitungannya per kilo bu.
0: Pakai per kilo.
1: Tapi dia mau ambil kemasan yang setengah kilo boleh, ambil kemasan icip juga boleh, di mix pun juga boleh. Karena kan untuk jual kan, biasa kan orang mau ngerasa dulu setengah kilo selalu besar kan. Jadi ambil yang kecil aja dulu.
0: Itu nanti di packing sendiri lagi.
1: Lagi saya yang packing kan.
0: Udah rapi. Berarti
1: jadi
0: udah.
1: Ke reseller tuh tinggal jual aja sih sebenarnya Bu. Tinggal jual, saya udah making kan, udah saya kemaskan. Ada yang mau pakai stiker saya bisa, enggak pakai pun enggak apa-apa.
0: Terus Kak, bedakannya maklumlah kan menjamur nih. Lomba-lomba dalam kebaikan lah ya enggak. Semua sama-sama mau cari cuannya enggak. Tapi kadang kita yang awam nih taunya ini punya kakak nih. Tapi ada yang bilang bukan karena beda harga. Dia tuh gimana tuh cara mengsiasatinya? Ya kan takutnya ini punya ini karena
1: stiker aja sih Bu.
0: Bedakannya stikernya.
1: Saya kan ada stiker khusus memang bikin sendiri.
0: Dan tertera di situ
1: cap susu
0: Bayhana.
1: Kap susu je namanya.
0: Oh, kenapa tidak ditambah nama?
1: Karena kalau ada reseller kan kesian ada nama handphone.
0: Oh.
1: Jadi kap susu tu kayak model apa sih, aman lah kata orang. Kap susu aja. Cuman stikernya pasti khusus.
0: Oh, khusus. Ya, udah ini cetak.
1: Udah.
0: Oh, ya. Tapi kok misalnya Kak, pengalaman pernah enggak ada yang seperti itu, yang pembeli ini atau yang baru tahu ya, ini Bu kok beda harga misalnya. Terus Kakak nanganinnya gimana tuh?
1: Saya minta contoh aja.
0: Pernah
1: dari jepitannya.
0: Oh.
1: Kalau jepitannya kan saya tahu, apal Bu.
0: Jepitan itu maksudnya
1: dijepit satu-satu sama konsumen, apa sama kakak saya itu.
0: Oh, ini cara pembuatannya ya. Kalau punya orang
1: kurang tahu sih, saya juga
0: pernah lihat. Gitu.
1: Nengok dari susunannya.
0: Itu aja. Tahu bedakannya kayak.
1: Insya Allah tahu.
0: Tapi kalau misalnya ada yang komplain seperti itu mengenai harga, misalnya kok kakak kan 35.000, terus orang lain misalnya jual 40.000, kakak langsung bilang apa nih?
1: Mungkin reseller saya bilang kan.
0: Oh iya.
1: Kayak daerah kan Bu, enggak sama ikut harga 35 kan. Mungkin dia mikir untuk ongkos ekspedisi lagi kan, mungkin bisa dinaikkan harganya.
0: Oke. Berarti udah klarifikasi lah Kak ya. Maklum lah kan, yang awam-awam taunya, oh ini punya Kak. Oh rupanya iyalah, ambil untung lah. Enggak di daerah-daerah
1: ada reseller. Tiap daerah tuh ada kayak Ketapang, ada Sintang, Sanggau, ada tiap. Tiap daerah tuh ada satu lah, kalau mau nambah boleh untuk jual lagi.
0: Betul. Kemarin jajanan, bisa dibilang jajanan lah ya Kak ya. Pas bawa di MTQ kemarin kayak utara gimana peminatnya?
1: Yang bawanya kan dari
0: reseller.
1: Anu wali kota tuh Bu.
0: Oh iya.
1: Dia bilang kemarin bawa 60 sih, belum berapa hari udah habis.
0: Iya, 60 piece. Wah, mantap. Itu masih uji coba tuh.
1: Uji coba.
0: Belum nyiapkan sampai ratusan ya.
1: Belum. Itu pun 60 tuh sebenarnya masih ragu Bu. Habis enggak ya saya kan kan MTQ kan. Rupanya baru 2 hari katanya udah habis. Alhamdulillah.
0: MTQ kok enggak sampai semingguan kan?
1: Kemarin.
0: Itu berapa lama tahannya Kak?
1: Kap susu tahannya 3 sampai 4 mingguan. Tergantung kita juga.
0: Sebulanan lah ya. Tergantung dalam penyimpanannya. Supaya lebih awet. Di ruang suhu apa gitu.
1: Taruh di toples ya sih Bu.
0: Enggak
1: usah taruh kulkas kalau lebaran ya. Karena biasa kan orang ngambil kan sebelum lebaran kan mau ngambil mau balik mudik kan lebih awal dan ngambil kan. Jadi saya sarankan simpan ya di kulkas, nanti udah mau susun baru keluarkan.
0: Oh gitu.
1: Biar tahan lama takutnya baru dikeluarkan 2 hari udah berjamur kan.
0: Oh bisa jamur kayaknya.
1: Iya kalau udah 4 mingguan kan kesian orang kan berjamur.
0: Dia apa tuh Kak rasanya, kok baru tuh garing atau kok udah lama lempem dia tuh?
1: Kuenya memang lempeng.
0: Emang model gitu.
1: Jadi ada orang yang bilang kan ini sebenarnya kue kering atau roti. Pun tidak tahu. Karena memang teksturnya tidak garing.
0: Iya.
1: Kalau kue kering kan tekstur rata-rata garing kan Bu. Kok ini tidak garing? Dia kayak model roti.
0: Iya.
1: Cuman kue ini kue kering.
0: Betul betul.
1: Jadi saya bilang ada yang baru coba tuh Bu, Kak kuenya kok lemau kan? Kata orang petiara lemau kan?
0: Lemau.
1: Oh memang gitu teksturnya Bu, memang tidak garing saya bilang gitu. Tapi enak tuh. Saya takutnya lemau kata dia pas beli nih, kata dia enggak Bu, memang teksturnya seperti itu. Mau semerah apapun kita bakarnya ya teksturnya kayak gitu.
0: Teksturnya itu dia tuh empuk gitu kan?
1: Iya.
0: Bagi yang belum pernah bilangnya gitu.
1: Iya.
0: Kak itu tadi ibu apa kalau kita lihat tuh seperti jenis kue kering gitu kan, yang tahu orang pasti garing gitu. Padahal memang seperti itu Mbak Abang bentuknya. Nah, kue-kue kita zaman dulu lah ya, enggak? Kue-kue tradisional, jajanan-jajanan khas. Tapi ada yang keras juga tuh Kak. Iya kan?
1: Iya.
0: Yang zaman dulu tuh.
1: Oh iya, kalau zaman dulu karena santan.
0: Oh, pakai
1: kan,
0: santan.
1: Kan pakai santan katanya.
0: Boleh tahu lah Kak, rincikan, bocorkan sedikit boleh.
1: Ya kalau bahan aja ya. Enggak kan enggak bikin.
0: Yang bikin ada nih nonton kita ya enggak? Lagi di ruang dapur nih.
1: Semoga dia nonton karena saya kan enggak tahu nih bahannya nih.
0: Yang inti-intinya aja Kak, poin-poinnya. Apa tuh Kak?
1: Bahan-bahannya. Yang saya sering disuruh kakak saya beli ya kalau di sini ya. Susunya.
0: Susu
1: yang full cream.
0: Oh, yang full cream. Air.
1: Yang bubuk.
0: Oh, bubuknya.
1: Itu kental manis.
0: Oke.
1: Pakai tepung gula ya, Bu. Telur. Itu tepungnya mentega. Tepungnya tuh hanya untuk biar apa ya, bisa nyetak aja sih.
0: Oh, enggak terlalu banyak.
1: Enggak terlalu banyak.
0: Berarti banyak susunya.
1: Iya.
0: Oh,
1: memang full. Banyak susu, full.
0: Oh, full cream. Full cream. Nah, kalau orang tua zaman dulu kan santannya yang banyak.
1: Aku biasa tuh ada yang beli ke rumah ya, Bu. Dia bilang, "Mama, saya suka nih, Kak," kata dia bilang. Karena lembut kan. Jadi nenek-nenek yang enggak ada gigi dia tuh bisa makan. Oh iya, saya bilang gitu.
0: Sambil gemot-gemot dulu.
1: Yang dulu tuh katanya kan keras, ada isinya, kata dia bilang. Kok ini memang enggak ada isinya. Jadi tuh untuk orang tua pun enak, anak kecil pun enak.
0: Bisa itu ya. Dia tuh apa? Teksturnya lembut ya, Kak?
1: Lembut.
0: Apa? Renyah gitu. Sekali pegang hancur ya.
1: Enggak
0: juga.
1: Enggak. Kayak model roti
0: sebenarnya. Model roti dia tuh ya.
1: Tunggu udah sampai nanti.
0: Nanti kita lihat kan.
1: Penasaran kan.
0: Baik-baik. Selama ini, Kak, apa tantangan terbesarnya nih, Kak, ketika udah yang dulu kan mungkin masih offline ya jualnya, sekarang 6 tahun ini ya udah mulai
1: online
0: media. Udah mulai media sosial. Ada enggak apa-apa gitulah. Ada bedanya enggak gitu ya? Lebih cepat laku yang mana gitu, Kak?
1: Kalau untuk sekarang sih balance sih, Bu.
0: Balance ya.
1: Kalau kita enggak naikkan ke sosial media, orang pun enggak tahu, enggak kan.
0: Tahu, ya.
1: Cuman kalau dulu tuh kayak di Instagram tuh, kalau kita perkenalkan Instagram, orangnya misalnya hanya dilewat sosial media, WA atau Instagram
0: gitu ya.
1: Kan di DM kita. Tapi semenjak meranah saya naikkan coba ke TikTok nih, orang pun banyak yang beli ke rumah karena kan ada alamatnya. Nah, yang offline pun juga banyak.
0: Oh gitu.
1: Insyaallah seimbang lah.
0: Seimbang lah ya. Dengar-dengar kalau untuk apa namanya mempromokannya gitu kayak melalui media sosial tuh pakai teman-teman influencer. Itu gimana sistemnya, Kak?
1: Kita itu panggil dia, kita chat nanya rilis harganya, cocok datang ke rumah.
0: Itu bias. Jadi dia sorot semua nih rumah.
1: Sorot. Dia paling nyorotnya rak kita jualan. Dia coba rasa, kasih sama tahu alamat rumah kita. Arah jalan gitu, Bu. Biar orang enggak bingung.
0: Arah jalan ya. Itu permintaan kita, request kah atau gimana? Atau udah paham lah influencer tuh.
1: Sepertinya udah paham. Soalnya saya bilang hanya minta promosikan aja. Mau macam mana pun saya serahkan sama yang influencernya.
0: Oh gitu. Iya.
1: Yang penting minta tahu alamat ya. Orang biar biasa hari ini enggak bisa beli, mungkin besok kan. Oh, dia udah tahu alamat, dia udah nyimpan alamat kita.
0: Betul, betul. Tapi ada ngefek enggak, Kak, ketika influencer itu udah naikkan ya produk Kakak? Gimana nih?
1: Alhamdulillah naik, Bu.
0: Alhamdulillah ya.
1: Untuk kemarin kan saya coba sebelum lebaran ya, Bu. Sebelum puasa. Saya coba
0: tahun kemarin nih.
1: Dari sebelum Natal. Sebelum Natal saya naikkan sampai alhamdulillah dari Natal sampai Idul Fitri. Alhamdulillah penjualan.
0: Penjualan naik ya.
1: Alhamdulillah.
0: Orderan makin banyak.
1: Alhamdulillah.
0: Ini untuk penentuan harga gimana tuh, Kak?
1: Dari influencer ya? Berbagi variasi, Bu.
0: Berbagi variasi lah ya.
1: Beda-beda harga dia.
0: Iya,
1: tapi kan ada harga, ada kualitas juga, Bu. Jadi dia bantu saya kan.
0: Oh iya iya, siap. Ibaratnya
1: kalau penjual, kalau kita jualan nih memang harus ada pengorbanan.
0: Ya, ya, ya. Pengorbanan lah ya.
1: Pengorbanan untuk mengeluarkan uang. Karena kan kalau kayak saya nih kan, walaupun admin, Bu, saya kan enggak paham juga bikin konten kan. Jadi ya saya minta bantu lah sama itu
0: influencer ya. Tapi kadang enggak, Kak, misalnya influencer atau gonta-ganti atau memang
1: gonta-ganti.
0: Gonta-ganti. Iya. Misalnya nih ada influencer yang misalnya udah kita sewa dia, terus
1: kita panggil lagi.
0: Oh, panggil lagi.
1: Bisa.
0: Kalau
1: itu mengefek, kita panggil lagi, Bu.
0: Oh, gitu. Efeknya maksudnya
1: Penjualan kita bisa
0: berarti
1: meningkat.
0: Berarti meningkat.
1: Saya panggil lagi.
0: Berarti cocok nih. Kalau misalnya influencernya enggak apa efek, enggak ngefek, enggak ada kenaikan, enggak ada apa-apanya,
1: bisa saya panggil kalau untuk hanya mengenalkan alamat ya. Itu pun kalau saya panggil nanti untuk ada momen kayak Natal gitu, Bu. Biar orang ingat
0: hari
1: lagi
0: besar keagamaan.
1: Misalnya Natal, Imlek atau Idul Fitri kan orang ingat, oh iya, kap susu ini ya. Jadi bisa pergi lagi.
0: Iya iya iya. Dan dia pun sesuai dengan keyakinannya.
1: Enggak sih, Bu.
0: Enggak juga. Misalnya pas Imlek.
1: Enggak.
0: Plus ini Natal.
1: Enggak, saya panggil
0: lebaran.
1: Itu aja random kata orang.
0: Oh, random lah ya. Acak lah ya.
1: Yang mana bisa gitu. Misalnya jadwalnya ada yang kosong pas dekat Natal, saya panggil. Ya, kan jadwalnya penuh kan, Bu.
0: Iya,
1: nah,
0: betul,
1: saya coba
0: betul
1: cari yang lain.
0: Oh, Oh, ya berarti ngefek ya kak ya, kok media sosial nih ya?
1: Kalau untuk sekarang TikTok ngefek.
0: Ah, TikTok. Itu TikTok biasa digunakan untuk apa? Untuk bestseller, bestseller atau jual-jual saja, atau cara pembuatan atau kelas cooking gitulah kak ya? Digunakan enggak?
1: Enggak.
0: Oh.
1: Penjualan ya, dia mengenalkan penjualan saja aja.
0: Oh gitu.
1: Soalnya kalau rumah produksi kakak kan, rumah kakak saya kan agak jauh bu. Jadi utamanya di rumah saya aja. Oh. Kalau bisa mau nengok cara pembuatannya di rumah saya, tapi tuh lebaran nanti karena mama yang bikin kan.
0: Jadi pas lagi wah habis-habisan tuh ya.
1: Kalau belum puasa kan alhamdulillah orderan tuh lumayan bu.
0: Full.
1: Jadi kakak tuh untuk seminggu tuh enggak tetangan. Jadi saya minta bantu di rumah mama karena mama kan yang pandai bikin juga kan. Saya panggil karyawan juga di rumah mama tuh sekitar 15 orang.
0: Oh.
1: Kebanyakan di rumah kakak.
0: Siap, siap, siap. Nah, Mbak Abang pastinya ingin tahu ya seperti apa bentuk rupanya dari cup susu full cream dari Bayhana. Sesaat lagi kami kembali, jangan kemana-mana.

0: goreng pisang, jemput-jemput, lepat ubi. Siapa nak beli? Goreng pisang, jemput-jemput, lepat ubi.
1: Kop! Kop! Oh, Kop, singgah Kop! Nak beli Kop!
0: Ah, tunggu dulu.
2: Apa-apa jak tambol yang kau bawa tu?
0: Nah, sisa goreng pisang, jemput-jemput sama lepat ubi. Tadi ada gamat, dah habis dah.
2: Ah, dah lah. Jemput-jemput jak satu.
0: Alamak, sebuti kak. Ambil lah 4-5 butik ke Kak Sena. Jauh dah saya ni berjalan. Ingat je dah macam jagung lah.
2: Eh, suko-suko kau beli.
0: Sampai hatinya Kak Sena ni.
2: Kenapa pula sampai hati? Aku ni beli asal jangan tak kemponan je.
0: Yelah. Ambil lah lebih ndak eh. Tambah goreng pisang ke, lepat ubi ke, ini sebutik ganal. Tak sian ke dengan saya ni mendedat jalan kaki?
2: Pandai kau nak bujuk aku ya. Yelah, tambahlah lepat ubi jak dua. Kau ni Kop. Selain kau ni berjajak keliling, cobalah sekali-sekali datang ke studio perompat tu. Berjajaklah situ.
0: Apa pula nak bawa ke situ? Takkan saya nak terpekik kaum berjajak dalam studio tu?
2: Inilah kau ni Kop. Bukan kau nak disuruh terpekik kaum dalam studio tu. Maka, dengar radio perompat. Situ tu, ada acara yang namanya berjajak. Itu khusus untuk membantu pelaku usaha kecil macam awak ni, serta UMKM. Walaupun cuma kuih kampung yang dijual.
0: Iya ke Kak Sena?
2: Iyalah. Selain itu, boleh ga untuk yang punya usaha jasa macam jahit, tukang bangunan, emak pengantin, sampailah tukang gali parit pun boleh.
0: Sedaplah tu. Bisalah aku mengenalkan jajak aku ni lebih luas lagi ya.
2: Pandai bah kau. Acaranya tu tiap hari jam 11 sampai jam 12 siang.
0: Yelah kalau gitu. Makasihlah ya ipunya Kak Sena. Saya nak jalan lagi lo ya.
2: Ya, sama-sama. Semoga cepat habis jajan awak tu ya. Apa gig Kop?
0: Bayarlah lo kuih tadi tu. Main lari ya.

Lo Abang, UMKM sekarang tuh bukan sekadar jualan barang ja, tapi ada cerita, inovasi dan identitas daerah yang bikin kita bangga. Dari dapur rumah yang sederhana sampai masuk ke dunia digital. Semua bermula dari keberanian untuk mencoba. Apalagi anak muda sekarang, kreatifnya luar biasa. Ide simple ja, bisa disulap jadi usaha unik, pakai bantuan teknologi. Kuncinya apa? Kemasan yang keren, pelayanan yang ramah, dan kualitas yang selalu terjaga. Itu yang bikin pelanggan jatuh cinta. Ingat ya, setiap produk UMKM itu ada jiwanya. Dibuat pakai ketekunan, kejujuran, dan semangat pantang menyerah. Jadi, pas kita beli produk lokal, kita tuh bukan cuma belanja, tapi juga ikut mutar roda ekonomi keluarga dan ngasih harapan baru buat orang banyak. Tada usah takut beda, karena keunikan kita adalah kekuatan yang tada bisa ditiru siapapun. Manfaatkan media sosial. Itu etalase gratis tanpa batas buat produk kita. Bikin konten yang kreatif. Sapa konsumen dengan baik. Barulah peluang makin terbuka lebar. Yuk, dukung UMKM dari sekarang. Setiap rupiah yang kita belanjakan adalah investasi buat masa depan bangsa. UMKM tumbuh, lapangan kerja nambah, Indonesia pun makin maju lewat karya anak negeri.

0: Pak RT, Pak RT.
1: Apa?
0: Duh, Pak RT ini. Pak RT nggak curiga ya? Rumahnya Bu Reni itu setiap hari ada ojol yang datang. Dan kalau saya lihat, itu bukan ngantar barang, Pak. Tapi justru ngambil barang.
1: Iya, itu kan karena Bu Reni ada usaha.
0: Nah, usaha jualan keripik saja kok, Pak. Malah sekarang saya nggak pernah lihat Bu Reni jalan bawa dagangannya.
1: Iya, itu artinya Bu Reni udah naik kelas.
0: Aduh, naik kelas apa lagi sih, Pak? Jadi bingung saya.
1: Gini, dulu Bu Reni itu memang pedagang keliling. Tapi ya karena sekarang ini Bu Reni itu udah ikut kemajuan teknologi. Makanya sekarang keripiknya itu dijual secara online, memanfaatkan media sosial. Jadi gak harus capek-capek lagi keliling, pembeli yang datang.
0: Oh, kok bisa gitu sih, Pak?
1: Ya, ya bisa lah, Bu. Makanya Bu Mila gunakan HP secara bijak untuk hal yang bermanfaat dan menguntungkan.
2: Tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya

0: dari kawasan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Terima kasih Pak Bang, Anda masih bersama kita di sini program 4 RR Pontianak di program Teras UMKM terkait dengan jajanan kue tradisional namanya cup susu. Ya dulu kue cup santan ya enggak. Sekarang cup susu udah modern full cream emang. Jadi dia tuh empuk-empuk enak pokoknya. Ah, jadi orang bilang sekilas nengoknya kayak kue kering tapi sekali diicip-icip, ah kayak gitu roti. Sekali gigit dia kayak roti. Lembut untuk anak bayi kan tuh ya tahu diri lah ya. yang tak bergigi tertolongi ya enggak.
1: Masih bisa makan.
0: Ah ini contohnya nih. Ah kasih tahu Kak, yuk. Coba pinjam satu Kak. Nah ini yang kecil ini Kak, silakan jelaskan Kak.
1: Itu ukuran 250 gram.
0: Ah ini ukuran 250 gram.
1: Atau saya sih nyebutnya kemasan icip Bu.
0: Ah kemasan icip, ya model.
1: Untuk orang coba dulu.
0: Berapa nih Kak harganya?
1: Itu harganya 35.
0: 35 ribu. Ada juga ini kemasan yang besarnya Kak ya?
1: Itu yang setengah kilo.
0: Setengah kilo. Nih harganya Kak?
1: Harganya 70 ribu. Kalau satu kilonya kan 140 dapat dua ini.
0: Oh iya, terserah lah ya. Bebas. Ambil dua bisa. Itu dia. Enak nih, ini bisa
1: sebagian
0: dicoba.
1: Orang sih dah mungkin dah kenal Bu, insyaallah.
0: Iya, cup susu Bayhana, ya kan? Kak, kemarin bisa dapat PIRT nih Kak, gimana cara ngurusnya?
1: Kakak saya yang ngurus Bu. Izin usahanya, MUI halalnya kakak saya yang ngurus.
0: Sekarang kan emang harus lengkap gitu
1: harus
0: kan
1: lengkap,
0: Kak, komplit ya.
1: Nitip ke toko-toko. Saya kan alhamdulillah nitip semua cabang toko snack di Pontianak nih Bu. Kalau enggak bisa ke rumah saya pun juga enggak apa-apa, ke reseller saya aja toko snack yang ada di Pontianak ini rata-rata insyaallah kue saya. Ada saya titip.
0: Iya, baik.
1: Jadi harus ada MUI sama PRT-nya Bu.
0: Betul. Berarti kalian udah tergabung dalam UMKM?
1: Apa tuh grupnya Kak?
0: Grupnya?
1: Belum ada sih Bu.
0: Oh, belum.
1: Cuma kemarin mau dimasukkan, mungkin lupa kali
0: apa. Oh iya, karena udah bisa dibilang udah sayapnya udah besar ini Kak. Oh, udah melebar ya kan?
1: Amin.
0: Biar tambah mungkin di luar dari Kalbar, dari manapun yang mau order ya kan?
1: Bisa
0: gitu kan. Tinggal pilih versi yang mana gitu ya kayak varian ras. Varian apa kayak ada yang isi rasa gak Kak?
1: Enggak.
0: Emang full cream susu kan. Oke. Baik. Nah, masalah keuangan nih Kak. Oh, sensitif enggak? Dari bahan tadi udah disebutkan terus ya. Misalnya dadakan nih. Mendadak gitu ada perlu segala macam. Itu biasa tumpang tindih enggak tuh? Untuk misalnya untuk bahan kotornya sekian ya sampai bersihnya terus tiba-tiba kita ada keperluan. Itu gimana cara ngatur pembukuan keuangannya?
1: Saya kayak saya gitu.
0: Gimana tuh?
1: Kalau untuk modal kue enggak saya pakai sih Bu. Karena saya modalkan lagi untuk beli bahan kue. Kayak kakak tuh enggak dipakainya. Kalau misalnya modal kue ini enggak mau dikacau duitnya. Karena kan kita kalau beli bahan kue ini kan kalau habis kita beli lagi Bu. Jadi duitnya kita simpan.
0: Jadi dipakai terus. Jadi sampai jangan diganggu.
1: Untungnya lah tuh yang kita tabung misalnya. Ya, alhamdulillah kan kakak saya anaknya sekarang udah kuliah Bu.
0: Alhamdulillah berkat jualan kue cup susu Bayhana.
1: Kakak saya bantu suaminya lah Bu.
0: Alhamdulillah.
1: Kalau kakak saya harapkan suami je kan. Enggak mungkin bisa ya Bu.
0: Enggak
1: bisa belum cukup.
0: Belum cukup betul.
1: Jadi,
0: untunglah kakak lihai pandai buat kue kan.
1: Jadi cita-citanya pengen kuliahkan anaknya di luar alhamdulillah tercapai.
0: Alhamdulillah tercapai.
1: Dari duit inilah saya tabung. Tabung untungnya
0: Allah.
1: Kan kita kan untungnya kalau yang lebih banyak untungnya tuh bulan puasa. Jadi gitu untungnya banyak ditabung Bu.
0: Cepat. betul kejar target.
1: Karena kalau enggak ditabung kita ada keperluan mendadak kayak anak sakit apa kan. Siapa mau nolong kita Bu?
0: Betul. Jadi memang dipos-poskan gitu ya, dibeda-bedakan ya.
1: Kakak saya yang beda kan.
0: Emang untuk pembukuan tuh gimana Kak cara ngaturnya nih?
1: Kalau saya catat Bu. Misalnya kakak saya ngantar berapa puluh kilo kan. Saya catat. Orang yang transfer saya catat. Transparan saya sama kakak saya. Jadi yang misalnya orang transfer berapa juta gitu kan. Saya megang fisik yang kuitnya berapa juta. Itu saya setorkan ke dia. Saya setor.
0: Iya. Berarti ada nomor rekening khusus.
1: Ada untuk orderan ada.
0: Untuk orderan ya. Apalagi Kak yang harus siapkan untuk pembukuan secara tertulis. Fisik tuh harusnya
1: harus lengkap Bu. Misalnya siapa beli berapa kilo, berapa itunya saya catat. Jadi nanti gitu saya setoran sama kakak saya tunjukkan ini yang transfer ya Kak, ini yang kakak antar berapa mika, berapa icipnya, nah, nanti yang transfernya siapa, ah, ini duit cashnya tinggal sekian, saya bilang gitu. Terus kalau kakak saya nyuruh saya belanja dari sini, saya catat pengeluarannya. Kan otomatis duitnya kan berkurang Bu kalau saya belanja kan. Jadi saya catat, Kak, ini yang kakak belanja ya kemarin. Takut dia lupa ya Bu kan.
0: Betul, betul.
1: Dia bilang, apa pula duitnya kurang. Jadi saya tunjukkan, ini Kak yang kakak suruh nih beli ini, beli ini.
0: Biasa betul Kak, kalau udah kita tahu nih takaran untuk beli bahan sekian, tahu hitungan untungnya dari
1: itu
0: mana?
1: Kakak saya nanti yang
0: yang handle kakak lebih banyak paham ya.
1: Karena dia kan yang ngitung modal-modal bahannya kan Bu. Harga dengkaunya berapa, tepungnya berapa. Saya sih cuma cari kan misalnya ada dari distributor misalnya susu menawarkan. Nah, saya arahkan, Kak, ini ada distributor nih Kak yang bisa harganya agak murah nih Bu. Misalnya kayak Mika gini kan Bu. Kalau kita beli ecer kan harganya berapa? Ada yang nawarkan distributornya, bukan kan berarti hari ini lebih murah ibu. Saya arahkan kakak saya.
0: Ambil banyak sekali.
1: Ambil banyak bu.
0: Karena ambil murah.
1: Kayak Denkau ya kemarin saya ambil berapa ratus dus bu.
0: Oh, ada yang nawarkan tuh.
1: Distributor.
0: Distributor. Kak, rupanya nih bu abang, kakaknya yang pemilik yang tukang adon ini rumah bukan dekat-dekat. Aduh, jauh berkang.
1: Kata orang kampung.
0: Kampung ya. Nah ini. Luar biasa lah ya, karena support system tadi ya, kerjasama yang baik, adik beradik, anak beranak, enak. Akhirnya bisa berjalan.
1: Bisa jalan.
0: Nah, ini gimana Kak waktu itu tuh? Sebenarnya kakak tuh awalnya gimana? Bisa ceritakan lah ya.
1: Awal mulanya saya bisa ngikut dia.
0: Dan sampai sebelumnya mungkin keteteran takut bahaya namanya kondisi lalu lintas. Dari daerah mana Kak?
1: Purun.
0: Oh, Purun ke kota nih kan?
1: Lumayan satu jaman.
0: Bukan milik kita.
1: Dia dekat ya Bu. Kalau saya bilang sih jauh.
0: Jauh.
1: Saya bilang gitu.
0: Karena kendaraan bukan kita sih. Seorang
1: kita kan tak tahu ya Bu.
0: Betul-betul. Betul.
1: Sebagai adik nih. Itu sih solusi ke kakak. Sebenarnya dulu tuh kakak tuh jualan dari sana Bu. Nah, jadi setiap orang beli dia turun ke sini. Saya nengok.
0: Kok ada pas order?
1: Pas order. Tapi dia turun tuh dua hari sekali. Saya bilang, Kak, enggak jauh ke, enggak letih ke. Saya bilang, enggak, nah enggak cari duit. Kata dia bilang itu kan.
0: Itulah.
1: Itu pun saya belum kepikiran tuh. Saya mau bantu dia tuh Bu. Karena saya pikir bisa enggak ya, saya bilang gitu kan. Jadi saya bilang ada suatu hari tuh dia tidur rumah mama tuh bawa anaknya masih SD belum kuliah tuh anaknya
0: masih kecil-kecil lah dulu ya
1: masih SD semua dia tidur dia bikin satu resep jadi dia bilang dia lagi ngaduk kue nih cat masuk saya bilang Kak ada orang ngecat tuh saya bilang gitu kan mungkin orang pesan kalau enggak kakak laden orangnya nanti enggak jadi beli lagi saya bilang gitu karena kakak enggak respon sini saya balaskan saya bilang gitu kan tak lama
0: tapi emang betul
1: iya Bu orang pesan gimana dia mau balas chat orang tangan penuh tangan, tepung saya bilang gitu kan jadi saya bilang sini Kak saya balaskan balaskanlah kata dia saya bilang kata jadi suami saya pun kemarin kan ngomong tak bisa tuh kakak kayak gitu harus ada yang handle untuk balas chatnya
0: alhamdulillah ada lah ide gitu
1: belum,
0: ya
1: belum ada Instagram tuh belum ada
0: tahun-tahun berapa tuh ingat enggak
1: 2000 berapa pokoknya tahun yang lalu.
0: Tahun yang lama.
1: Tahun ini kan saya mau tahun ke-7.
0: Usahanya nih. Alhamdulillah.
1: Kalau online ya Bu mau tahun ke-7. Jadi saya bilang kakak saya, kata suami saya, kaulah balaskan pakai nomor pribadi. Pakai nomor admin ini nomor pribadi saya Bu. Sampai sekarang enggak bisa ganti kan orang
0: udah kenal.
1: Udah banyak kenal di sini.
0: Betul,
1: saya mau ganti susah nanti kan. Jadi saya bilang awalnya tuh kan enggak terpikiran bisa seram ini Bu. Jadi pikir saya nomor admin ya pakai nomor saya jadi satu HP ya Bu. Jadi enggak saya gota ganti gitu
0: kartunya. Betul-betul. Akhirnya
1: jadi saya bilang mau admin nomor ke saya. Kata suami saya buat Instagram kata suami saya kan. Saya enggak tahu main Instagram saya bilang gitu kan. Posting-posting ya kata dia bilang foto posting kata dia kan. Macam mana saya bilang Tuhan saya ini kan enggak tahu ngedit enggak tahu apa Bu saya bilang gitu kan
0: akhirnya diperbantu lah
1: coba kata suami saya coba kata dia kalau enggak dicoba enggak bakalan bisa buatlah Instagram suami saya buatkan namanya tuh sebelumnya bukan ini Bu ada nama pakai produk kan belum izin usaha belum ada apa saya bilang kok sepi saya bilang gitu kan Kak enggak bisa nih saya bilang gitu kan kita kalau mau orang kenal kita harus keluar modal salah satunya macam mana ing kata dia bilang kan bilang saya kan kita endorse di Instagram
0: endorse.
1: Kita kasih orang produk orang makan dia video kan tapi kita bayar gitu. Efek tak? InsyaAllah kita cuba. Kita kan tak tahu ya, Bu.
0: Kadang semua efek, usaha kadang kan dicoba ya.
1: Kalau mau ngefek terus, orang pun semua mau. Coba. Ramai, Bu. Alhamdulillah. Jadi saya bilang kakak saya, tak usah kau turun. Saya bilang gitu kan. Kalau kau ke Pontianak, kesian gak anak kau sekolah. Saya bilang gitu kan. Kau buat, kita panggil ekspedisi untuk bawa kue ke sini. Nanti siapa yang nunggu sini? Saya. Ngambilnya saya. Yang jualkan saya. Yang ngantarlah adik saya yang laki-laki. Nah, yang bujang tu.
0: Alhamdulillah.
1: Tukang ngantar dia, Bu. Kadang bawa sampai 6-7 kantong. Ngantar tiap-tiap rumah. Jadi untung Maxim. Kata orang Maxim ya. Dia ngambil. Nah, jadi dia dapat, saya dapat.
0: Semua dapat. Alhamdulillah. Bagi-bagi rezeki.
1: Sampai lah sekarang alhamdulillah besar.
0: Berkah ya nak. Alhamdulillah.
1: Ambil karyawan.
0: Biasa pesan mama apalah tuh. Sekarang anak-anaknya udah neruskan ya nak.
1: Cuman bilang akur-akur ya. Kalau ini bisa berjalan dikembangkan.
0: Alhamdulillah.
1: Bantu ekonomi juga.
0: Betul
1: sih,
0: betul. Berawal dari resep mama kan ya nak. Idenya terus dikembangkan dengan cara terkini, modern.
1: Saya pun tak tahu bisa sampai sebesar ini. Kakak saya pun bisa sekolahkan anaknya.
0: Alhamdulillah.
1: Nanti tahun ini nih, insya Allah bulan tahun depan yang nomor 2 dia kuliahkan lagi.
0: Alhamdulillah. Apa sih kak amalannya? Cie, ada amalan khusus mungkin? Nggak,
1: cuman bismillah ya, Bu.
0: Bismillah aja ya.
1: Kalau orang merasa coba kue kita enak, pasti orang ngulang kan, Bu. Satu, jaga resep ya.
0: Jaga jangan kualitas
1: ya. Jangan dirubah.
0: Baik.
1: Kalau untuk harga sih, Bu, kita kan ngikut pasaran ya, Bu. Kalau bahan-bahan lagi naik, kita mau tak mau harus naikkan.
0: Tapi kualitas tidak berkurang.
1: Insya Allah
0: tetap dijaga ya nak.
1: Saya pun sebenarnya tidak mau, Bu, menaikkan harga, Bu.
0: Kesian
1: konsumen kan.
0: Betul betul.
1: Cuman kalau saya jualan tidak ada untung kan tidak nggak mau. Saya bilang gitu.
0: Betul, betul. Mungkin pesan motivasi nih kak untuk pemirsa, pendengar dimanapun berada nih, agar iyalah seperti yang sudah dicontohkan dan dibuktikan ya oleh Kak Erin sekeluarga ini dalam program khususnya di Cup Susu Family ya.
1: Cup Susu Family Bihana. Ini nama anaknya, Bu Hana.
0: Allah bawa berkah ya.
1: Soalnya pas mau izin usaha tuh harus pakai nama lain.
0: Mau pakai nama lain.
1: Jadi kakak saya mungkin pikir pakai nama anaknya yang bungsu.
0: Akhirnya bawa rezeki.
1: Namanya yang membawa rezeki.
0: Apa kak kata motivasinya nih?
1: Motivasinya kalau usaha tuh tetap ada turun naiknya, Bu. Enggak kak selamanya kita bisa enak. Saya pun selama berapa tahun ini ada down-nya, ada titik jatuhnya juga. Cuman itulah motivasi untuk kita harus bakalan bisa maju lagi.
0: Iya, mudah-mudahan ya kak ya. Tetap semangat. Apa yang disampaikan oleh Kak Irin, Kak Ulan pemiliknya, enak ya pembuatnya dan kawan-kawan semuanya, apa lagi yang karyawan, dia reseller di Cup Susu Bayi Hana. Ini mudah-mudahan laris manis tahun simpul ya. Barangnya pada habis, cup susunya habis, duitnya pada kumpul.
1: Mau jadi reseller juga bisa.
0: Silakan. Buka. Nomor kontaknya enggak bisa infokan?
1: Ada 0821 57 16 8202. Chat aja mau misalnya mau untuk jual lagi.
0: Iya, nanti dikurangi harganya.
1: Insya Allah
0: gitu,
1: dikurangi.
0: Baiklah, duduk di teras sambil nunggu hujannya deras. Tadi apa yang disampaikan Kak Irin, ayolah bekerja keras. Jaga konsisten dan jaga kualitas. Mudah-mudahan berkah manfaat. Dan kami sudah sampai di sini program Teras UMKM Perempat Pontianak. Sampai jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Salam budaya.
2: Bu Abang di sini aja ya. 94,3 MHz. Bu Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

Di dunia ini, tak ada sesuatu yang benar-benar abadi. Kita pun mungkin pernah kehilangan materi, kesempatan, sampai orang-orang yang sangat kita sayangi. Jangan pernah merasa memiliki, maka kita tak akan pernah merasa kehilangan. Kehilangan itu rasanya sangat tidak enak. Ia berbanding terbalik dengan memiliki yang konon rasanya sangat enak. Padahal, keduanya hanya sebuah rasa, sesuatu yang tidak pernah abadi. Siapakah yang paling merdeka hidupnya? Orang yang tidak pernah mempunyai rasa memiliki terhadap dunia dan segala isinya. Semuanya hanyalah titipan dari Allah. Dialah sang pemilik sesungguhnya. Harta benda, jabatan, kekuasaan, kesenangan dunia, cinta, cepat atau lambat akan hilang binasa. Semua serba fana. Inilah pentingnya istirja. Ketika musibah menimpa diri kita hingga kehilangan segala-galanya, yaitu ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan kepadanya kita kembali.

Sahabatku, kehidupan kita di dunia ini hanya sementara. Hargailah masa yang ada, karena setiap detik yang berlalu itu tidak akan berulang kembali. Jangan menangisi waktu yang telah berlalu. Jangan khawatir dengan bagaimana masa depan, karena Allah sudah siapkan takdir kehidupan. Tugas kita adalah fokus pada apa yang sedang kita lakukan, berdamai dengan masa lalu, untuk berdoa dan persiapkan masa depan dengan sebaik mungkin, dengan memanfaatkan waktu dan kesempatan yang ada. Marilah kita saling menasihati, karena kita semua ini hanyalah insan yang lemah, mudah lupa serta lalai, serta sampaikanlah kebaikan walaupun hanya sebaris ayat. Saudaraku, ingatlah, tidak ada rasa bersalah yang dapat mengubah masa lalu, dan tidak ada kekhawatiran yang dapat mengubah masa depan. Sayyidina Umar bin Khattab.

Abang, seringkali kita merasa kecewa saat doa-doa yang dipanjatkan belum kunjung dikabulkan, atau rencana matang kita gagal. Kekecewaan ini sering muncul karena kita hanya melihat apa yang kita inginkan, bukan apa yang sebenarnya kita butuhkan. Menanamkan sikap husnuzon atau berprasangka baik kepada Allah adalah kunci utama untuk menjaga ketenangan hati. Bisa jadi penundaan-penundaan tersebut adalah cara Tuhan menghindarkan kita dari bahaya yang tidak kita ketahui di masa depan. Setiap ketetapannya memiliki waktu yang paling tepat dan hikmah yang seringkali baru kita sadari setelah melewati ujian tersebut. Mari Mbok Abang, milikilah keyakinan bahwa rencana Tuhan selalu jauh lebih indah daripada ambisi pribadi kita yang terkadang membutakan. Kata belum bukanlah sebuah penuh.

Niat adalah akar dari segala perbuatan yang kita lakukan setiap hari. Tanpa niat yang tulus, amal kebaikan hanya akan menjadi debu yang terbang. Bahaya riya seringkali menyelinap masuk secara halus ke dalam hati kita, membuat kita lebih mengharapkan tepuk tangan manusia daripada pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjaga keikhlasan membutuhkan perjuangan batin yang dilakukan secara terus-menerus. Seringkali, pujian sesaat justru merusak pahala yang seharusnya bersifat abadi. Fokuslah pada kualitas ibadah di saat sepi maupun di tengah keramaian. Ketulusan hati akan memberikan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Jadikan setiap amal kecil sebagai rahasia indah antara Mbok Abang dan Sang Pencipta. Ridha Allah jauh lebih berharga dibandingkan pengakuan dari jutaan manusia. Maka dari

0: أكبر الله أكبر
1: هو رسول الله أكبر الله أكبر
0: الله أكبر الله

0: direndahkan, tidak menjadikan kita sampah, disanjung, tidak menjadikan kita seperti rembulan. Maka jangan merisaukan kata-kata orang, karena setiap orang melihat kita dengan pemahaman yang berbeda. Teruslah melangkah selagi kita di jalan yang benar, walau kebaikan tidak selalu dihargai. Ada waktunya kita harus terbuka dan berlapang dada terhadap orang yang terus terang terhadap kita. Walau kita kurang nyaman, tapi sekurang-kurangnya dia jujur terhadap kita. Jangan kita terlalu berharap orang lain memahami jalan hidup kita, karena kita semua tidak melalui perjalanan hidup yang sama. Sahabatku yang baik bukan hanya memuji-muji kebaikan kita, tapi juga menegur kesalahan kita. Sebab itu, jangan menghakimi orang lain. Tidak semua orang yang suka kita, ada kalanya mereka membenci tanpa mengenali kita. Itulah kehidupan, teruskan saja berbuat kebaikan, karena itu yang penting untuk kita.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat.

Suku Dayak di Kalimantan memiliki beragam alat musik tradisional. Salah satunya adalah kledi. Alat musik tradisional ini merupakan organ tertua di Indonesia. Diperkirakan usianya mencapai 3.000 tahun. Alat musik tiup khas suku Dayak ini mempunyai banyak nama, dari kledi, kalde, karuri, kedire, kadede, dan karonde. Sebutan alat musik ini berdasarkan subsuku Dayak yang ada di Pulau Borneo, termasuk di Kalimantan Barat. Kledi merupakan salah satu jenis alat musik yang terbilang eksotis dan unik. Cara memainkan kledi dengan cara ditiup dan dihisap. Bentuknya berupa susunan sejumlah tabung bambu berbagai ukuran yang dihubungkan dengan sebuah labu. Buah labu yang digunakan dipilih yang sudah tua, berumur sekitar 5-6 bulan. Isinya dikeluarkan, direndam selama 1 bulan, lalu dikeringkan. Untuk menyatukan buah labu dan batang-batang bambu digunakan perekat dari sarang kelulut. Sementara batang-batang bambu disatukan dengan ikatan tali. Tabung yang panjang berfungsi untuk menghasilkan satu nada, sedangkan tabung lain yang berukuran pendek menghasilkan berbagai ragam nada suling. Nada yang dihasilkan merupakan nada pentatonik. Umumnya, alat musik tradisional ini dimainkan saat ritual adat suku Dayak. Saat ini, keberadaan alat musik tradisional kledik semakin jarang terdengar. Alat musik tradisional khas suku Dayak ini mendapat pengakuan sebagai warisan budaya tak benda dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Mendengar kata angklung, kita akan teringat alat musik tradisional masyarakat Pasundan Jawa Barat. Tapi siapa sangka alat musik ini juga ada di masyarakat Desa Pangkalan Buton, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayung Utara, Provinsi Kalimantan Barat. Masyarakat setempat menyebutnya Sengayung. Keberadaan alat musik tradisional ini sudah ada sejak lama, yakni di zaman Kerajaan Tanjung Pura, yang awalnya digunakan masyarakat setempat untuk mencari buah durian. Alat musik Sengayung ini terbuat dari bambu, sama halnya dengan angklung yang berasal dari Pasundan Jawa Barat. Hanya saja perbedaannya, kalau angklung Pasundan Jawa Barat, setiap angklung dirangkai menjadi satu yang dilekatkan dengan sebatang pasak yang juga terbuat dari bambu. Kalau alat musik Sengayung hanya terdiri dari 4 angklung yang terpisah. Cara memainkannya cukup dipukul-pukul dengan pentongan yang terbuat dari bambu juga. Dalam proses pembuatan alat musik Sengayung sebenarnya tidaklah sulit. Perlu keahlian khusus untuk bisa membuatnya, terutama dalam membuat serutan pada bambu yang akan menentukan suara alat musik Sengayung tersebut. Saat ini, alat musik Sengayung tidak lagi digunakan masyarakat setempat untuk mencari buah durian. Alat musik ini hanya bisa ditemukan pada saat pertunjukan kesenian daerah yang berada di Desa Pangkalan Buton, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayung Utara, Provinsi Kalimantan Barat. Kini, alat musik Sengayung telah ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi warisan budaya tak benda.

Sahabat budaya, tahukah kalau Kota Pontianak didirikan Sultan Sharif Abdurrahman pada tanggal 23 Oktober 1771? Kini usia Kota Pontianak sudah mencapai 250 tahun. Tapi tahukah sahabat budaya, kalau kata Pontianak berasal dari sebuah cerita, berasal dari pohon punti, yakni pohon-pohon yang tinggi. Penyebutan pohon punti tersebut ada di surat Husain Abdurrahman Al-Idrus kepada Sharif Yusuf Al-Qadri. Selain itu, nama Pontianak juga berasal dari kata Pontian yang berarti tempat.

Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Prompat Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

Sahabat budaya, tahukah dengan bawang Dayak? Bawang yang tumbuh subur di tanah Borneo ini ternyata banyak manfaatnya. Tidak hanya sekedar untuk bumbu dapur saja, bawang Dayak bisa juga digunakan menjaga kesehatan kita. Kandungan zat seperti alkaloid, glikosida, flavonoid, fenolat, steroid, tanin, serta tinggi kandungan antioksidan menjadikan bawang Dayak sebagai obat tradisional untuk menyembuhkan berbagai penyakit seperti mengatasi sakit perut, menjaga kesehatan jantung, menurunkan kadar gula darah, mengobati luka dan bisul, menurunkan tekanan darah, mencegah kanker serviks, dan masih banyak lagi manfaat bawang Dayak. Ayo, kita tanam bawang Dayak sebagai obat alternatif murah meriah. Ingat, mencegah lebih baik dari mengobati.

Bubur sumsum merupakan salah satu makanan umum yang ada dalam daftar kuliner Indonesia. Sajian yang terbuat dari tepung beras dan santan, serta disajikan dengan kuah gula Jawa, sangat akrab di masyarakat Indonesia. Tapi tahukah kamu? Ternyata bubur sumsum bukan hanya nikmat untuk dimakan, tapi ada filosofi di balik kenikmatannya, yaitu bubur sumsum yang terdiri dari adonan tepung beras dan santan serta kuah gula Jawa dianggap dapat menghilangkan rasa lelah setelah melakukan berbagai kegiatan besar seperti hitanan, nikahan, dan sebagainya. Maka wajar bila sajian bubur sumsum selalu hadir selepas kegiatan, baik dinikmati bersama atau dihantarkan pada orang-orang yang terlibat dalam kegiatan tersebut.

Bukit Kelam, bentuknya menyerupai batu raksasa, berada di Kecamatan Kelam Permai, 20 km dari Kota Sintang, Kalimantan Barat. Terletak di antara dua sungai besar, Sungai Melawi dan Sungai Kapuas. Jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Ayari Rock Australia. Bukit Kelam menyimpan teka-teki yang sangat luar biasa. Bagaimana sebuah batu menyimpan keindahan dan keeksotisan yang luar biasa.

0: Iya, iya, iya.
1: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mo abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.
2: Baik, Mbak Abang, terima kasih atas atensi dan kebersamaannya dari kawasan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Sesaat lagi Mbak Abang, kita akan bergabung bersama Perompat RRI Jakarta Suara Budaya Nusantara. Hari ini RRI Semarang yang akan sebagai tuan rumah mengetengahkan tema Macapat Semarangan. Akan ada narasumber Dr. Bambang Sulanjari SSMA, seorang budayawan, nanti akan dipandu host setempat. Namun sebelumnya Mbak Abang, kita ke informasi terkini lebih dahulu, tetaplah bersama kami.
1: Perompat FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat. Pontianak punya berita.
2: Mbak Abang, Festival Budaya Robot-Robot di kawasan Pasar Kakap, Kecamatan Sungai Kakap berlangsung semarak dengan konsep pelaksanaannya lebih tertata dan modern. Kegiatan budaya menjadi bagian dari tradisi masyarakat tersebut dihadiri Bupati Kuburaya Sujiwo bersama anggota Komisi 5 DPR RI Syarif Abdullah Al-Qadri. Sujiwo mengatakan penyelenggaraan robot-robot tahun ini mengalami sejumlah perubahan, terutama dari sisi penataan kawasan, kenyamanan, keamanan pengunjung. Menurutnya, pemerintah Kabupaten Kuburaya telah menetapkan robot-robot di Kecamatan Sungai Kakap sebagai kalender tahunan. Karena itu, kualitas penyelenggaraan diharapkan terus ditingkatkan, sehingga mampu menarik lebih banyak masyarakat dari berbagai daerah. Menurutnya, perubahan wajah robot-robot menjadi lebih tertata sekaligus diharapkan mampu menghilangkan kesan kumuh selama ini melekat di kegiatan tersebut. Penataan dilakukan tidak hanya memperindah kawasan, tapi sebagai langkah mengembangkan potensi budaya dan pariwisata Kuburaya. Syarif juga mengapresiasi dukungan masyarakat Pasar Kakap terhadap berbagai program penataan kawasan, termasuk taman dan pujasera. Berharap kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat terus diperkuat sehingga robot-robot semakin berkembang menjadi daya tarik budaya serta wisata Kuburaya. Sekian Pontianak punya berita.
1: Mbo Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.
3: Serta Budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon,

0: beragam tradisi dan destinasi. Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, Abang Po, kita sudah di siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara seperti yang udah Aye informasi ya Bang Po ya. Kali ini Abang Po, Aye bakal ajak Abang Po dan semua pendengar dari seluruh Nusantara, kita bakal jalan-jalan ke RRI Semarang. Di sana sudah ada Mas Titis Sambodo. Kita mau sapa dulu. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Ponova, apa kabar?
1: Kabar baik tentunya. Harus begitu ya kalau misalnya ayah ngomong sama orang Semarang agak

0: agak diayun-ayun gitu ya.
1: Harus jadi orang soft spoken, Pak.
0: Soft spoken. Jadi orang soft spoken. Agak diayun gitu ya.
1: Diayun dong.
0: Apa kabar Mas Titi Sambodo ya?
1: Betul, Pak. Iya. Alhamdulillah kabar baik, Pak.
0: Kabar sehat. Baik ya, alhamdulillah. Semarang gimana kabarnya?
1: Semarang tambah ramai, Pak. Ini menjelang 17-an udah banyak yang ada kegiatan lomba, ada macam-macam, tapi tetap panas karena kemarau, Pak.
0: Iya, benar, sama Jakarta. Jakarta udah hampir 2 bulan nih kayaknya enggak dikunjungi sama hujan.
1: Wah, tapi tetap sehat ya, Pak ya. Jangan
0: Amin.
1: Sampai hujan. Apa kalau kemarauan banyak yang kena radang atau apa
0: gitu kan. Betul. Nah, yang terpenting adalah minum air putih yang banyak.
1: Satu tangki
0: belum
1: itu.
0: Jangan dong. Satu tangki. Bluber dah tuh. Ya deh, Mas Titis, hari ini kita menghadirkan siapa?
1: Nanti kita akan ngebahas nih, Pak, tentang Mocopat Semarangan ini bersama Bapak Dr. Bambang Sulanjari.
0: Mocopat apa macapat? Mocopat.
1: Mocopat.
0: Oh, Mocopat.
1: Ini yang lebih tepat tuh Mocopat.
0: Mocopat gitu, ya. Itu kalau Mocopat tuh kita mesti naik truk kali ya atau naik kereta LRT, MRT itu agak cepet itu.
1: Mocopat itu, Pak.
0: Oh, itu mau cepet ya. Ini Mocopat ya. Oke. Okay.
1: Ini lebih ke apa ya, Pak? Semacam tembang begitu, Pak. Jadi kalau di Sunda ada kidungan mungkin, atau di Bali juga ada semacam ya kidung seperti itu. Nah, di Jawa itu ada namanya Mocopat. Mocopat itu dikenal di Jawa Timur ada, di di Jogja ada, kemudian di Jawa Tengah juga ada gitu, Pak.
0: Oke. Okay. Tapi beda-beda itu.
1: Beda, jadi setiap daerah itu nanti yang membedakan cengkoknya. Mungkin kalau di Semarang ada Semarangan, di Solo ada Surakartan, ada Ngayojan, ada Gresikan, ada Malangan gitu, Pak.
0: Oh, baik. Oke lah, lengkapnya nanti sama narasumber aja kita kupas, betul. Ye.
1: Iya, nanti kita sama ahlinya, Pak.
0: Iya, benar-benar. Nah, kalau gitu langsung saja Mas Titis bersama Bapak Dr. Bambang Sulanjari, benar gak sih?
1: Betul.
0: Oke, sudah hadir kelihatan di studio ya?
1: Sudah hadir, Pak. Dari tadi, wah, ini Pak Bambang itu tepat.
0: Tapi pengen tahu yang dipakai Mas Titis sama Pak Bambang itu blangkon atau apa?
1: Ini kalau saya blangkon.
0: Itu blangkon.
1: Kenapa Pak Bambang gini?
2: Tutup kepala.
0: Tutup kepala. Oh, Pak Bambang namanya tutup kepala gitu. Sama dong, ayah juga pakai tutup kepala.
1: saya pakai lebih ke blangkon sih, Pak. Ini blangkon kayak Surakartan ini model Perbawan kalau enggak salah gitu.
0: Iya, masing-masing daerah kan juga beda ya. Biar pendengar kita juga teredukasi nih kalau bahasanya yang dipakai sama Mas Titis itu adalah blangkon. Pakai sama Pak Dokter apa?
1: Udang apa-apa gitu ya, Pak ya.
0: Udang itu kalau dibaladoin enak tuh.
1: Udang tuh, Pak.
0: Oh, itu udang.
1: Iya. Itu lebih ke apa ya, Pak? Blangkon tapi modifikasi yang dipakai Pak Bambang itu
0: sebetulnya. Oke, siap. Baiklah kalau begitu saya kasih kesempatan dulu. Nanti di menit 30 kita break, namun kita share dulu telepon sama WhatsApp-nya nanti ya. Silakan Mas Titis.
1: Oke, baik, monggo silahkan dari Semarang ingin bertanya atau nanti kita bahas bareng dengan narasumber kita di siang hari ini. Bisa lewat telepon di 024-831-6661 atau bisa lewat WhatsApp-nya di Propat RRI Semarang. Atau gimana sih cara nembangnya begitu kan, karena kalau belajar mau copat gak betul kalau gak nembang gitu, Pak, biasanya. Nah, nanti mungkin Pak Bambang bisa contohin ini, Pak, mau copat Semarang itu seperti apa, cengkoknya seperti apa gitu, Pak. Oke, di Semarang kayaknya belum ada yang masuk, Pak.
0: Kita kupas aja dulu, mungkin Mas Titis bisa ngobrol dulu, bisa diedukasi dulu nih, dijabarkan dulu sama Pak Dokter seperti apa. Silakan.
1: Oke, nah, jih, Pak Bambang, mengawali obrolan siang hari ini, Pak Bambang, Mocopat Semarang itu kan sebetulnya ini Mocopat itu orang kenal mungkin ya sama di semua tempat gitu, tapi ternyata kok ada cengko, ada kemudian gaya masing-masing. Sebetulnya yang membedakan apa mereka, Pak Bambang?
2: Ya, baik. Selamat siang, Pak pendengar RRI di manapun berada, perumpat ya. Mocopat ini Mas Itis, kita tahu seperti tadi Pak Nova menyebut Macapat, sebenarnya tidak salah. Macapat ya. Karena bahasa Jawa bagian barat itu menyebutnya juga Macapat.
1: Macapat.
2: Gitu kan, Pak. Betul ya. Jadi kalau kita kembali ke bentuknya ya, bentuk karya sastra berlagu bertembang yang seperti Mocopat ini sebenarnya bisa kita sebut sebagai kebudayaan nasional ini Mas Itis. Karena apa? Di Bali ada. Ya. Di Bali itu ada tradisi Mabasan yang dibaca ini, Mocopat itu.
1: Sama ya.
2: Kemudian di Sunda itu ada pupuh.
1: Pupuh.
2: Ya, di Sundanya. Jumlahnya juga hampir sama lah ya. Di Jawa itu kalau kita bicara yang jumlah terbesar itu ada 15 ya, di Jawa. Yes. Di Bali ada 15. Di Sunda ada 17 ya. Seperti di Jawa persis yang 15 ditambah 2 pupuh yaitu Lambang dan Ladrang. Itu teman-teman yang Sunda ya. Nah, di Jawa itu ya, di Madura ada.
1: Ada juga ya, Pak?
2: Ada. Oh. Di Sasa ada. Nah, jadi bisa kita katakan ini budaya ini sebenarnya cukup
1: menasional ya, Pak?
2: Ya, tidak hanya miliknya orang Jawa. Ya, dari sisi bentuk itu ya. Dan namanya juga mirip-mirip. Ya, misalnya kita di Jawa menyebutnya Asmorondono. Ya. Teman-teman di Sunda, Asmaradana.
1: Asmaradana.
2: Ya, teman-teman di Bali, Semaradana. Ya, mirip-mirip lah seperti itu ya. Ya, itu kemudian apa sih yang membedakan ya, kalau yang membedakan itu sebenarnya yang pertama daerah ya, daerah karena biasanya berkembang di masing-masing daerah ini lagunya sendiri-sendiri tidak sama ya. Jadi dandang gula misalnya, dandang gula yang di Jawa lagunya tidak sama dengan dandang gula yang ada di Sunda misalnya begitu, tapi bentuknya sama, bentuknya, aturannya ya, jumlah barisnya, jumlah suku kata setiap baris, vokal terakhir di setiap baris ya itu sama. Ya, ini sudah saya teliti itu. Nah, kemudian ciri khas itu yang pertama adalah daerah. Yang kedua itu biasanya juga ciri khas yang dibawakan oleh pribadi. Sinom saya berbeda, misalnya begitu ya. Meskipun perbedaannya tidak besar, gitu ya. Itu kemudian juga ada ciri-ciri yang sepertinya ada hubungannya dengan rasa lagunya. Ya. Misalnya Pangkur Kasmaran, misalnya ya. Itu ada lagu-lagunya ada ya mendayu-dayu seperti orang Kasmaran, lah seperti itu. Itu. Nah sekarang yang berdasarkan tempat ya Semarangan ya. Semarangan itu punya aturan yang khas, tidak seperti yang di Jawa yang lain. Karena kalau yang di Jawa yang lain itu yang penting adalah sastranya, Mas Itis.
1: Sastranya ya, Pak. Ya.
2: Sehingga orang mengatakan lagu terbingkai oleh sastra.
1: Sastra.
2: Ya, jadi memutusnya ya, jangan sampai hilang itu pengertiannya, pemaknaannya gitu ya. Misalnya begitu, sangat terbingkai oleh sastranya. Sastra. Ya, sedangkan di Semarangan itu kebalik. Ya, sastra itu terbingkai oleh lagu.
1: Sastra. Oh, sastra benang kulaku itu,
2: iya,
1: Pak.
2: Iya, jadi terbingkai oleh lagu. Yang penting adalah lagunya itu ya.
1: Okay.
2: Itu. Uniknya kenapa kok Semarang menjadi unik ya? Kita tahu ya bahwa Mocopat Semarangan itu sudah kita terima dulu mungkin.
1: Ya, kita terima dulu ya, Pak ya, ada telepon dari Semarang. Oke. Halo, selamat siang. Aduh, terputus ternyata. Moga Bapak bisa dilanjut lagi, Bapak.
2: Iya. Dari ya lagunya ya Mocopat. Kalau yang lain itu kan Selindro, Pelok, Selindro ada Selindro Padat 6, Padat Songo, Padat Menyuro. Pelok ada pelok 6, pelok barang gitu ya. Yang pelok 6 itu tidak pakai nada 7, yang pelok barang itu pakai 7 tapi tidak pakai 1 kan gitu. Nah, Mocopat Semarangan ini untuk pelok menggunakan semua nada. Semua nada digunakannya. Jadi tidak ada yang harus 7 enggak pakai, 1 enggak pakai. Semua nada untuk pelok kan. Kemudian untuk Selendro ini yang paling unik. Ya, mungkin dibanding dengan yang Jawa yang lain ya, kalau yang luar Jawa saya belum pernah meneliti lebih jauh ya, Mas Itis, itu Lagu Selindru itu seperti diatonis.
1: Diatonis, Pak.
2: Iya.
1: Ya? Tangga nada barat gitu, Pak.
2: Betul.
1: Ya?
2: Jadi selindrunya itu selindru diatonis. Kalau selindru biasa kan jarak setiap nadanya sama ya. Ding, jero, lo, modem, ci, gitu ya. Na, itu gajernya sama. Kalau Semarang enggak, itu do, re, mi, sol, la, do.
1: Do, re, mi, sol, la, do, iya. Ya, Pak. Ya?
2: Do, re, mi, sol, la, do. Nah, ada yang dekat, ada yang jauh, gitu ya.
1: Oke.
2: Okay. Nah, seperti itu. Gitu, sehingga lagunya pun nanti implikasinya seperti itu, dulu ya. Kalau selindru murni itu kan di piano nggak ada ya.
1: Yeah.
2: Tapi kalau di Macopat Semarang jadi ada.
1: Jadi Macopat Semarangan itu lebih apa ya, Pak, condong ke musik-musik diatonis gitu ya, Pak?
2: Betul. Nah, anehnya tapi iringannya tetap gamelan Jawa. Nah, ini aneh. Dan masuk itu yang heran saya.
1: Meramunya gimana gitu,
2: betul,
1: ya, Pak?
2: Betul, gitu. Dan yang tidak boleh kita lupakan, yang pertama adalah Macopat Semarang ini sudah masuk WBTB, ya, warisan budaya tak benda pada bulan Oktober tahun 2024.
1: 2024 ya,
2: Pak. Jadi ini sudah hampir tahun kedua. Itu. Nah, selebrasinya kemarin tuh malam tanggal berapa itu saya lupa. Itu selebrasinya budaya-budaya Semarangan yang dapat apresiasi karena WBTB ya.
1: Betul.
2: Yang kedua juga RRI Mas Itis, jangan dilupakan nih. RRI ini yang mempopulerkan Macopat Semarangan.
1: Loh, ternyata RRI loh.
2: Iya, RRI jangan Semarang. Iya, jangan salah dengan RRI. Ya, tahun 70-an itu ya. Itu. Kalau lahirnya kita nggak tahu ya. Bahkan para sesepuh yang paling tua pun ditanya, nggak tahu, pokoknya sudah ada dari dulu lah, gitu. Tapi yang aneh itu adalah, nah, itu tua ya, kemudian diperbaiki, dipopulerkan oleh RRI Semarang tahun 70-an ya. Kalau nggak salah itu melalui apa, tokoh yang namanya Pak Ponidi dulu ya,
1: RRI Semarang, betul.
2: Iya, betul. Kemudian tahun 80-an itu era Narto Sabdo. Itu dipopulerkan lagi melalui gamelan, melalui wayang itu oleh Pak Narto Sabdo. Maka secara garis besar Macopat Semarang itu ada dua model, dua cengkok ya. Cengkok RRI dan cengkok Narto Sabdan. Itu secara garis besar begitu.
1: Oke. Gitu, kan. Jadi gitu, Pak. Ternyata apa ya? Satu hal yang unik kalau kita bicara tembang Macopat itu sebetulnya kan banyak dikenal larasnya pelok slendro gitu kan. Tapi ternyata Macopat Semarang itu lebih apa ya, lebih ke nada diatonis begitu, nada-nada barat. Jadi kalau mungkin diiringi pakai apa ya,
2: pakai piano
1: masuk gitu kan. Jadi keunikannya di situ ternyata, kok.
0: Oke. Jadi kalau gitu kita kasih kesempatan buat penelponnya kita. Kita bagi dulu informasinya. Telepon dari Semarang berapa, Mas Didis?
1: 0284-8316-661 atau bisa WhatsApp di 0811-2777-914.
0: Oke, yang mau gabung ya untuk Semarang, boleh dipelan lagi, Mas Titis.
1: Oke, 0248-8316-661 atau bisa pakai WhatsApp-nya di 0811-2777-914.
0: Oke. Nah, kalau untuk Jakarta seperti biasa di 0213504510, 0213440798 boleh ke WhatsApp-nya kita di 0812-1124928, ya. Tapi kayaknya kita break dulu barangkali ya, biar enak nanti nerimanya. Siap, ya. Oke, kalau gitu ya, Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara, nanti kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: profil teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
0: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Semarang. Kita ke Semarang lagi. Mas Titis.
10: Siap, Pak.
0: Iya, dah siap terus ya. Harus kudu ya.
10: Siap laksanakan.
0: Iya, mau 17-an soalnya. Oke, dah. Kalau gitu kita buka line telepon ya. Kesempatan buat pendengar kita di telepon dan juga di WhatsApp-nya. Silahkan, kalau sudah ada yang bergabung di Semarang.
10: Ini di Semarang lewat WhatsApp sudah ada nih, Pak, yang kirim WhatsApp.
0: Iya, silakan Mas Titis, diangkat dulu
10: ya, Pak, ya.
0: Oh iya, silakan.
10: Oke, ini ada dari Bu Farida di Palu. Ini assalamualaikum, mohon izin bertanya bagaimana filosofinya sastra dalam Mocopat itu, apakah ada pengaruhnya dengan budaya dan sastra lainnya? Nah, ini dari Bu Farida di Palu. Lalu ada dari ini Mas Haris di Kota Jogja. Mohon izin bertanya mengenai tema Mocopat Semarangan, bagaimana saran dalam melantunkan tembang-tembang Mocopat Semarangan jika tembang Mocopat ini dibawakan menggunakan alat musik modern seperti keyboard? Begitu, Pak, ada dua pertanyaan ini, Pak.
0: Ya, ditahan dulu yang untuk Semarang, jadi biar keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia, kita lempar ke Jakarta.
10: Siap, silakan,
0: Bu. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
11: Assalamualaikum, Pak Nova yang cuantik, yang belam-belam.
0: Waalaikumsalam, Ica. Iya, silakan.
11: Halo, Mas Titis. Mas Halo, Titis Sambodod. Halo, Mas Titis. Ica mau bilang dong.
0: Mau bilang apa?
10: Mau bilang apa?
11: Tolong kalau sebutin nomor telepon pelan-pelan.
0: Nah tuh Mas Titis. Nah, ayo kagak ikut-ikutan. Ayo kagak ikut-ikutan.
11: Kadang-kadang begitu deh. Kalau teman-teman tuh cepet-cepet kayak jalan tol.
0: Ya nanti disebutin lagi sama Mas Titis. Oke, sekarang.
11: Udah aku catat kok.
0: Oh ya udah. Sekarang pertanyaan Ica apa nih?
11: Ica mau nanya nih, Mas Titis. Apa namanya?
0: Iya.
11: Macapat apa sih?
0: Boleh kata
10: Macapat bisa, Bu.
0: Iya, kata Pak Dokter tadi Macapat bisa, Macopat juga bisa.
11: Itu tradisi Macopat dilaksanakan setiap tahun atau bagaimana?
0: Oke.
11: Yang kedua?
0: Apa ketawa?
11: Yang kedua. Itu aja deh, Monova.
0: Oh itu aja, tradisinya rutin setiap tahun atau bagaimana gitu ya. Yuk.
11: Makasih.
0: Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kalau tidak tahu bertanya ya Mas Titis ya. Iya, sebenarnya kan Macopat itu bukan tradisi tahunan ya. Tapi gak apa-apa, Pak Dokter lah yang bakal menjelaskan. Pertanyaan yang dua tadi dari Semarang, satu dari Jakarta, silakan Pak Dokter.
10: Oke, monggo silakan Pak Bambang.
12: Saya ke yang terakhir dulu karena ini ya.
0: Ke yang terakhir dulu. Boleh silakan.
12: Jadi Mocopat itu kan hanya satu bentuk karya ya. Karya itu ada dua unsur. Kalau secara bentuk itu satu

0: itu dari lagu. Nah, apakah ini rutin setiap tahun? Tentu saja tidak, karena ini karya sastra ya. Terserah mau dibaca kapan. Ya, itu. Jadi ini karya sastra ini Mbak Ica tadi ya, bukan sebuah tradisi yang kemudian seperti karnaval atau apa. Gitu. Jadi ini sebuah lagu ya, kapan kita mau melakukan ya, tinggal kita menyesuaikan nanti dengan suasana hati kita. Mau lagu yang sedih, mau lagu yang gembira, ada semua. Gitu, ya. Nah, kemudian yang pertanyaan dari Palu tadi ya. Palu, ini menarik, ini menarik. Bisa diulang ya tadi?
1: Bu Farida di Palu tadi, pertanyaannya ini bagaimana filosofi sastra dalam Mocopat itu, apakah ada pengaruhnya dengan budaya dan sastra lainnya, Pak Bambang?
0: Iya, jadi kalau di sastranya tentu saja Mocopat itu hanya ada aturannya ya. Karena bahasa pun boleh bahasa Jawa, karena Sunda ada boleh bahasa Sunda, kalau Bali ada boleh bahasa Bali dan sebagainya ya. Kemudian kan ada aturan-aturan itu ya. Aturan-aturan itu kan sudah filosofis sekali, bahwa kita itu hidup penuh dengan aturan gitu ya. Yang baik yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari, baik yang tidak ketahui maupun yang kita ketahui gitu ya. Itu filosofi kan. Jadi ini adalah media. Mocopat adalah media. Media untuk menuangkan gagasan dalam kata-kata gitu ya. Atau media untuk mengekspresikan gagasan. Ya, jadi ekspresi itu kan bisa tulis, bisa suara. Ya, jadi bisa ditembangkan gitu ya. Nah, itu saya kira itu jadi secara filosofis pada aturan-aturan itu ya. Kemudian kalau kita juga sering ya, teman-teman itu merangkai-rangkai itu, ada Mocopat itu yang jumlahnya 11 loh di Jawa. Itu menjadi sebuah urutan panjang gitu, yang itu filosofinya ternyata itu filosofi dari lahir sampai mati gitu ya.
1: Siklus kehidupan ya, Pak.
0: Betul, siklus kehidupan gitu ya. Misalnya yang pertama itu mijil ya. Mijil itu artinya lahir gitu ya. Kemudian itu di akhir, yang terakhir itu adalah pocong.

karena kelahirannya itu juga tidak urut seperti itu lahirnya mau cepatnya. Yang kita temukan tua-tua itu malah Sinom dan Durmo itu sudah ditemukan di Gitung Sundayana ya, misalnya iya, di Gitung-Gitung lama. Gitu. Kemudian yang pertanyaan berikutnya yang tadi ya, bagaimana kalau dipakai iringannya keyboard gitu ya. Oke. Kalau yang pelok sendiri enggak masalah ya, peloknya kita mau meskipun semua nada dipakai yang pelok ya, tapi ada tetap ada dasar patetnya, ada dasarnya, nada dasarnya ya. Misalnya kita di nada dasar atau di patet pelok 6 misalnya. Yeah. Seperti Pangkur Semarangan misalnya gitu ya. Ya udah kita do mi fa sol si do, do mi fa sol si do. Nah, itu. Ya. Itu nanti menyesuaikan ya. Do mi fa sol si do misalnya gitu ya. Neno neno mingkar mingkureng angkoro. Ya misalnya lalu jadinya begitu ya. Kalau selendro kita ambil do re mi sol la do. Ya, jadi do re mi sol la do. Nah itu ya. Nanti jadi misalnya jadi dari ini tadi ya standar nada tadi ya. Do do kita rendahkan aja biar makin rendah biar enak nembangnya. Do do re mi sol la do, do re mi sol la do. Tiba-tiba kita mau menembang Dandang Gula Semarang misalnya, maka keluarnya begini.

0: ada. Nah, ini kita kembalikan lagi masih. Do re mi sol la do masih itu adanya. Saya kira itu ya.
1: Oke.
0: Untuk yang pertanyaan kedua.
1: Iya. Nah, dan Masopat Semarang ini apakah juga ada pengaruh dari mungkin budaya lain atau dari faktor-faktor lain, Pak?
0: Ini,
1: Pak?
0: Betul, ini yang belum kita bahas tadi ya, Mbak Nova ini. Karena apa? Di Masopat gaya Semarangan ini ada akulturasi budaya. Di sana ada Jawa, ada Islam, ada Tionghoa, ada Eropa. Jawa misalnya dari struktur tembangnya, kemudian jadi lagunya, gamelannya, pengiringnya kan gamelan Jawa. Kemudian Islam misalnya ya, itu seperti orang adzan. Jadi orang nembang Mocopat Semarang itu seperti orang adzan ya. Jadi misalnya saya contohkan ini, yang tinggi meliuk-liuk ya. Misalnya di Pangkur Semarangan yang baris ketiga ya.

0: itu ya tinggi banget ya Pak ya. Ya
1: ini katanya ini unsur dari Islam ya, dari adzan itu ya. Nah kemudian yang satu dari Tionghoa, unsur Tionghoa, huangnya, huangnya di mana Tionghoa nya di nada selindru, terutama ya selindru miring itu seperti tangga nada Cina ya. Do re mi sol la do, do re mi sol la do tadi itu. Nah itu do do do le le lo la lo lo, misalnya ada lagu saya ingat lagu sampai in time misalnya na na na na na na, itu seperti
0: hampir sama ya Pak.
1: Iya dadanya selindurnya seperti itu. Kemudian unsur Eropanya karena apa? Menurut teman-teman yang menuliskan notasi itu lebih enak ditulis dengan nada diatonis.
0: Notasi diatonis
1: iya, ya, gitu ya. Oh. Diatonis daripada kalau pakai nada Jawa itu penuh coretan, Mas.
0: Kayak kepatian itu ya, Pak ya.
1: Karena ada miring kan?
0: Ada miring.
1: Iya. Tiga, misalnya ada tiga, itu ada miring ke kiri, ada miring ke kanan. Tiga kurang sedikit atau tiga lebih sedikit gitu. Nah, itu.
0: Agak susah dibaca juga.
1: Susah, susah dibaca. Kalau nggak pernah dengar, tiba-tiba kita baca notasi Semarangan yang pakai Jawa, versi bingung Jawa. Ya. Bingung gitu. Nah, ini bunyinya gimana gitu
0: ya. Lebih ke notasi diatonis lebih mudah ya Pak.
1: Iya, iya betul.
0: Oke,
1: okay.
0: Ya. Jadi gitu Pak. Ternyata ada akulturasi budaya di situ. Kemudian, ya itu tadi...

0: betul.
1: Oke. Masih ada waktu, silakan dibuka lagi line teleponnya, Mas.
0: Oke, silakan yang ingin bergabung lagi masih kami tunggu di 024-8316-661 atau bisa melalui WhatsApp di 08-1127777-914. Ya, saya agak pelan tadi request dari Teh Ica. Cepat-cepat gitu.
1: Iya.
0: Silakan dari Semarang atau dari Jakarta kalau ada yang mau ditanyakan monggo tetap mau copot Semarangan ya.
1: Oke, di sana sudah adakah?
0: Belum ada kok.
1: Untuk Jakarta sudah ada, saya sambungkan boleh?
0: Oke, siap, silahkan.
1: Oh udah, oh ya, oke, saya sambungkan lagi. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, selamat siang. Kok Nova?
1: Ini orang Semarang nih. Waalaikumsalam. Orang Semarang yang terdampar di Jakarta berpuluh-puluh tahun. Namanya Ibu Umi, ya.
2: Iya, betul. Selamat siang, Mas. Sambut juga Bapak
0: narasumber. Selamat siang.
2: Orang Semarang tapi belum paham soal mau copat. Cuman saya sukanya itu sama Pak Narto Sabto. Apakah keting-keting Pak Narto Sabto itu juga termasuk mocopat yang nadanya gembira seperti ojo dipleroi apa-apa gitu. Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih Bapak Mas Sumber dan juga Mas Titis Sambodo juga Pak Nova.
1: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Ibu Umi dari Pesanggrahan. Kalau ada Semarang kita sambungkan dulu biar dokter bisa jawab dua nih.
0: Oke, kebetulan belum ada nih Pak. Apa langsung kita jawab dulu ya dari Bu Umi ya Pak ya.
1: Oke, silakan.
0: Oke. Monggo Pak Bambang dipertanyakan dari Bu Umi. Baik. Asli Semarang atau dari Jakarta?
3: Jadi gending-gending Semarang kan memang ada Bu. Dari Bu Umi ya, gending-gending Semarang itu, tapi gending-gending karawitan yang gede di Semarang itu tanpa vokal.
0: Oh, tanpa vokal ya?
3: Tanpa vokal ya, ada di awal gitu mengawali pertunjukan apa sebelum sebelum vokalisnya pada datang gitu, bunyi gamelan gitu ya. Itu rata-rata begitu. Nah, kemudian apakah

0: Itu yang rata-rata digunakan untuk bawa atau untuk selingan di dalam satu komposisi gending gitu. Itu yang terjadi. Jadi Narcato sangat berjasa dalam penyebaran Mocopat Semarang. Dan jumlahnya memang sangat terbatas. Sangat terbatas. Yang saya tahu aja hanya 5 yang hanya 5 tembang yang tua itu ya. Kemudian ada ciptaan-ciptaan baru ya, ada Pak Profesor Widodo Semarang itu menciptakan 2, Kinanti dan Pocong. Ya. Kemudian saya juga tahun 2023 membuat 11 tembang. Mau cepat bergaya Semarang ya.
1: Bikin sendiri ya, Pak.
0: Bikin
1: ya.
0: Sendiri ya, ya. Karena apa? Karena pengembangan kan penting.
1: Iya, betul.
0: Tidak hanya kita jaga yang sudah ada, tapi kita kembangkan.
1: Apalagi BPDP ya, Pak ya.
0: Iya.
1: Harus dikembangkan ya, Pak ya.
0: Harus begitu.
2: Oke, gitu, Pak.
3: Jadi mau cepat di Jawa Tengah itu beda-beda semuanya ya, Pak Bambang ya.
0: Iya. Banyak sekali versinya.
3: Iya.
1: Ada di Solo juga ada, Jogja juga ada, di Semarang juga ada gitu, Po.
3: Iya benar. Jadi tidak semuanya orang yang ada di kota-kota sana itu melantunkan atau punya spesifikasi macopat-macopat sendiri.
1: Kalau dari personal pribadi Pak Bambang
0: ini. Iya, kalau sekarang yang misalnya dia nembang apa karena ada namanya. Misalnya nembang Asmorondono. Asmorondono yang mana? Asmorondono Banyumasan apa Asmorondono Semarangan? Apakah Asmorondono lari gitu loh.
3: Gitu. Oh, banyak ya. Oke, baiklah kalau gitu. Kalau masih ada yang bergabung di Semarang, kita sambungkan. Belum ada lagi.
1: Apa saya sambung pertanyaan dulu ke Pak Bambang gitu ya, Pak ya?
3: Oke, boleh.
1: Nah, ya. Pak Bambang, kalau dalam penggunaannya sendiri ini Mocopat Semarang kan dalam pagelaran misal ada wayang ataupun pagelaran-pagelaran seni yang lain, apakah saat ini masih atau sudah jamak digunakan atau masih terbatas gitu Pak penggunaannya?
0: Iya, wah kalau sekarang ini malah ini apa namanya ya, apalagi pasca WBTP ya. Ini teman-teman di Semarang di wayang misalnya semakin banyak menggunakan.
1: Semakin banyak ya, Pak.
0: Semakin banyak. Terutama kalau dalang misalnya dari luar Semarang masuk ke Semarang, itu kan mereka ingin memperlihatkan atau menghormati budaya Semarang ya. Misalnya lalu membawakan lagu-lagu gamelan itu Dendang Semarang misalnya. Nah itu kan nadanya nada-nada Semarang. Kemudian bau-bau aja ya dikasih
1: Semarangan
0: ya, gitu ya. Jadi masih sangat ini Mas, masih sekarang malah lebih populer lagi, lebih populer lagi. Ya.
1: Oke, jadi kalau berbicara tentang Semarangan, Pak, seni di Semarang itu sebenarnya seni akulturasi gitu, Pak. Jadi kalau

0: mata ya yang homogen banget gitu kan. Di sini ada Arab, ada Cina, ada iya. Iya. Iya benar.
1: Di Jakarta ada gambang kromong.
0: Iya benar.
1: Di Semarang itu ada gambang Semarang dan nadanya sama, Pak. Sama.
0: Oh, tuh kan.
2: Iya. Semarang itu apakah pengembangan dari Mocopat Semarang atau
1: bukan? Itu musik ya.
2: Musik ya, Pak ya.
1: Musik. Ya, ada dugaan itu perkembangan dari Betawi.
0: Ada dugaan
1: sama kota dagang kan dulu.
0: Iya benar-benar. Ada dugaan tuh dari Betawi. Praduganya ya. Oke, Pak Bambang ini dari Mas Aris di Jogja. Nah, mohon izin katanya mengenai Mocopat Semarangan. Bagaimana cara melantunkan Mocopat Semarangan ini? Apakah alat musiknya menggunakan alat musik modern atau hanya keyboard? Terima kasih.
1: Ya, jadi yang namanya tembang Mocopat dalam hal ini kita sebut yang Mocopat Semarangan ya, itu adalah Mocopat yang ditembangkan tanpa irama, tanpa ketukan. Jadi tidak terbingkai oleh ketukannya, sehingga iringannya pun hanya background musik saja supaya kita tidak tersesat.
2: Itu melepaskan nadanya ya, Pak ya, Pak.
1: Iya betul. Sehingga bisa kita pakai, kalau Mocopat Semarang memang spesial, bisa pakai keyboard aja atau pakai gamelan gitu ya.
0: Oke.
1: Jadi bukan lagu kayak Denny Catnan, itu bukan. Harus diiringi dengan satu komposisi, itu enggak.
0: Istilahnya senandung gitu ya, Pak Bambang ya?
1: Ya, semacam itulah ya.
0: Itu mungkin pada awalnya dulu waktu emak-emak ngelonin anak-anak barangkali itu lagu tercipta ya.
1: Ini, ya ada yang latar belakangnya itu, ada latar belakang yang petani, di sawah, seperti itu.
0: Iya, benar-benar. Untuk menghibur dan mengisi waktu gitu ya, bersenandung, akhirnya lahirlah Mocopat-Mocopat dari Semarangan, dari yang lain gitu ya, Pak Bambang ya.
1: Betul, ya.
0: Oke, dah kalau gitu. Ada lagi Mas Titis?
2: Ini Semarang agak lumayan sepi nih, Pak.
0: Dagangannya nggak bagus sih ya. Coba gitu loh. Promosinya agak dikencengin dah.
2: Oke. Coba nanti apa ya? Monggo yang dari Semarang ini biasanya kalau yang dari Semarang pada langsung pada naik.
0: Apa ada sesuatu kali ya? Trouble barangkali ya?
2: Ada trouble sedikit nih, Pak. Apa pacaran kita atau gimana? Tapi masih tetap kita tunggu yang ingin bertanya tentang Mocopat Semarangan. Silahkan yang mungkin kalau dulu di sekolah begitu ya, diajari tentang Mocopat, lu kok beda sama yang diajarkan di sekolah dulu. Ternyata ini adalah pengembangan begitu, Pak. Jadi walaupun Mocopat Semarang sudah dari dulu sudah ada, tapi sekarang ini mulai kembali dipopulerkan lagi begitu.
0: Oke. Dipopulerkan dengan inovasi-inovasi sesuai perkembangan sekarang gitu ya, Pak Bambang.
1: Betul.
0: Oke.
1: Karena kan saya pun membuat lagu yang untuk mengawali lagu campursari yang belum ada bawanya, Mas Itis,
2: Mbak
1: Nova. Belum ada. Kalau mau lagu campursari itu kan, kalau mau lagu ada lantunan dulu yang tanpa musik itu. Itu Mocopat itu seperti itu. Nah, itu saya buat beberapa untuk mengawali lagu itu yang khas nadanya yang selindro, yang do re mi sol la do, yang do re mi sol la do. Ya misalnya lagu Neng Pinggiring Pengawan. Ya misalnya itu ya, punya Mas almarhum ya. Nah, ini saya buatkan bawanya pakai gambu.
2: Itu bawanya gambu ya, Pak?
1: Iya, saya buatkan ya. Sekar gambu peng satu Kang Cinator, waduh seterusnya.
2: Jadi anaknya Pak Bambang enak kok.
0: Kalau lagi capek minta disenandungin gitu ya.
1: Kalau teman-teman dimanapun ini ingin belajar lewat channel YouTube saya, itu sudah lengkap.
0: Oke. Apa channel YouTube-nya Pak Bambang nih?
1: Bambang Sulanjari.
0: Bambang Sulanjari ya.
2: Ketika aja Mocopat Semarang pasti muncul di situ.
1: Oh iya.
0: Oke dah kalau gitu. Boleh satu kesempatan lagi, ini sudah di menit 53. Kita hitung tiga ya. Kesempatan buat penelpon Jakarta kita buka di 021-35-04-510. Karena ini udah di menit 53. Ya, yang WhatsApp juga boleh di 0812-11-24-928. Dari Semarang belum ada Mas Titis?
2: Belum ada Pak, di Jakarta udah ada?
0: Belum nih kayaknya, belum. Tadi udah kedip-kedip putus lagi.
2: Okay. Mungkin saya tambah satu pertanyaan ke Pak Babang, boleh ya Pak ya?
0: Baik.
2: Oke, pertanyaan pendek aja nih karena waktu sudah mepet Pak Babang. Nah, kalau di Jogja, Solo mungkin ada

0: bukan Semarangan.
1: Oh, gitu loh.
0: Ya, itu justru Mocopat yang biasa, oh, yang okay. Surakarta gitu ya. Mm-hmm. Nah, saya juga belum melihat ini geliat para kelompok-kelompok Mocopat, mm-hmm, ya, yang sering rutin mengadakan itu ya, mm-hmm, Mocopatan keliling itu, yang khusus melakukan Semarang itu belum.
1: Oke. Okay.
0: Ya, tapi lombanya sudah ada.
1: Lombanya sudah ada.
0: Untuk anak-anak SD SMP sudah ada lombanya. Mm-hmm. Setiap tahun sudah rutin sejak berapa tahun ya? 5 tahun yang lalu mungkin ya. Mm-hmm. Sudah rutin.
1: Oke. Okay. Kan tergolong tinggi ya Pak nadanya. Kalau anak-anak apakah betul nyampe itu Pak?
0: Nah, uniknya vokal. Kalau Mocopat kan gini Mas. Kalau Mocopat itu tidak harus pakai iringan tertentu kan? Okay. Boleh tanpa iringan. Artinya ambitusnya bisa kita sesuaikan dengan ambitus anak.
1: Oke. Okay.
0: Nah, misalnya yang tadinya harusnya ojo turu sore kaki, ya kita rendahkan aja menjadi ojo turu sore kaki.
2: Oke. Okay. Bisa disesuaikan sesuai kebutuhan bisa, ya Pak Bambang ya.
0: Asal enggak diiringi loh, kalau diiringi nanti ya kacau yeah sama tingannya.
2: Oke, okay, ini udah menit 55 Pak Bambang, 2 menit waktu Pak Bambang buat menyampaikan apa yang menjadi harapan Pak Bambang. Silakan.
0: Oke, okay, jadi harapan saya begini, Mocopat ini atau Macapat ini kan bukan hanya miliknya orang Jawa, mm, karena di mana-mana ada, terutama di sekeliling Jawa itu yeah ada semua. Dan satu yang sudah masuk menjadi BPTB itu adalah Mocopat Semarangan ya. Hmm. Saya berharap macapat-macapat di daerah lain, misalnya Banyumas, di Jawa, ada Gresik, ada Malang, ada Sasak, Bali, Sunda, itu juga masuk menjadi warisan budaya tak benda. Dan nanti secara komunal kita bersama-sama ajukan ini ke UNESCO untuk tindak lanjut agar kita memiliki warisan budaya tak benda di tingkat internasional. Hmm. Seperti sekarang Jawa Tengah sedang mengajukan juga, yaitu lagu Ilir-Ilir. Oh. Nah, lagu Ilir-Ilir yang sangat terkenal ini sedang diajukan oleh Jawa Tengah untuk ke UNESCO. Nah, saya berharap teman-teman tidak malu untuk belajar Macapat karena ini budaya nasional, bukan hanya miliknya orang Jawa.
1: Okay.
0: Dan dengan pelajari Macapat maka kita ikut memperkokoh budaya daerah, dan budaya daerah itulah penyokong utama dari budaya nasional.
2: Bahagia dan sukses selalu ya.
1: Amin, ya. Amin, Ponova juga.
2: Iya, untuk Semarang, salam buat teman-teman Semarang ya, Mas Titis. Siap, ya.
1: Salam saya juga untuk teman-teman di Jakarta, selalu sehat, selalu ceria.
2: Baik.
1: Okay. Tanggal tengah belum tanggal muda lagi ya, Pak ya.
2: Oke, dah kalau gitu. Selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Abang Po, Nyababe, dan semua pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita bersama dengan RRI Semarang, Macapat Semarangan, bersama Dr. Bambang Sulanjari SSMA, dan juga ada Mas Titis Sambodo di sana ya Bang Po. Ya. Kita lanjutkan kebersamaan kita akhiri dulu siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih untuk adik-adik SMK 39 ya. Oh iya benar, makasih juga buat adik-adik SMK Muhammadiyah 3, Diva, terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye-bye.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara, hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Kabar Berita jam 14.
1: Abang Po, Jakarta dinilai dapat menjadi etalase untuk memperkenalkan kuliner autentik berbagai daerah Indonesia kepada masyarakat dan wisatawan. General Manager Mall Ciputra Jakarta, Ferry Irianto, mengatakan pada Rabu kemarin, festival kuliner seperti Kampung Legendaris dapat memperkenalkan kekayaan cita rasa Nusantara sekaligus budaya daerah. Menurutnya, promosi kuliner di Jakarta dapat mendorong wisatawan berkunjung langsung ke daerah asal makanan dan memperluas pasar UMKM kuliner. Upaya ini juga dinilai penting untuk memperkenalkan kuliner Nusantara kepada generasi muda agar keberagaman pangan dan budaya Indonesia tetap terjaga.

0: Kita beralih ke berita lainnya. Desa Tomboko, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, Jawa Tengah membangkitkan kembali kejayaan kopi melalui pengembangan varietas Arabica yang ramah lingkungan. Kepala Desa Tombo Mustajab mengatakan pengembangan ini diharapkan meningkatkan pengetahuan petani sekaligus mendorong perekonomian masyarakat. Sebanyak 5.400 bibit kopi Arabica disiapkan untuk 13 petani di 27 bidang lahan milik warga. Setelah mereka mengikuti bimbingan teknis budidaya pada Selasa kemarin, program yang melibatkan pemerintah ini, maksud kami, program yang melibatkan pemerintah Desa Tombo LMDH CDK 4 DLHK Jawa Tengah dan PT Bima Sena Power Indonesia ini juga disertai pendampingan berkala. Kepala Disperindakop dan UMKM Kabupaten Batang, Wahyu Budi Santoso mengatakan pihaknya akan memfasilitasi legalitas serta mempertemukan petani dengan pembeli dan juga eksportir. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.
1: Bu Abang di sini aja ya. 94,3 MHz. Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi serta budaya Kalimantan Barat hanya di

pendengar, kain corak insang adalah kain khas tradisional kota Pontianak. Konon, kain corak insang ini hanya digunakan di kalangan kesultanan, namun sekarang siapapun bisa menggunakannya sebagai pelengkap pakaian tradisional. Untuk kaum wanita biasanya digunakan dengan baju kurung, sedangkan untuk laki-laki digunakan dengan baju teluk belanga. Kain ini sudah ditetapkan sebagai warisan tak benda milik masyarakat Melayu Pontianak. Kain corak insang bermula pada tahun 1771 sejak masa pemerintahan Sultan Pertama Pontianak, Sarip Abdurrahman Al-Qadir.

Itulah sepenggal lagu yang dinyanyikan Priska Gusela Diharjo, yang merupakan pegiat sekolah adat Katumanggungan Benua Sungai Samak di Desa Lingga, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat. Menurut Gunaldi, pengajar sekolah adat Katumanggungan Benua Sungai Samak, lagu itu dinyanyikan untuk mengiringi tarian We Jonggan. We Jonggan termasuk satu

0: Munculnya tarian Wek Jonggan tidak terlepas dari aktivitas pertanian masyarakat Dayak. Sebagai ungkapan rasa syukur atas panen raya yang berlimpah, masyarakat Dayak akan melaksanakan gawai atau pesta rakyat, di mana salah satu kegiatannya mempertunjukkan tarian Wek Jonggan. Ada beberapa keunikan saat pertunjukan tarian Wek Jonggan, yakni syair dalam lagu Wek Jonggan berisi pantun. Pakaian penari menggunakan kebaya, dan ada ritual khusus sebelum pertunjukan.
1: Seni hiburan Jonggan, yang bernyanyi itu sebenarnya dia berpantun, balas pantun. Karena di Jonggan itu sendiri dia bukan hanya penari tunggal dari Jonggan, tetapi biasanya ada orang di luar Jonggan itu, dia ingin menari bersama dengan penari yang kita sebut Wek Jonggan.
0: Sayangnya, seni pertunjukan Wek Jonggan mulai tersisihkan dari waktu ke waktu dengan munculnya seni pertunjukan yang modern dan lebih digemari kalangan anak muda. Kondisi itu dirasakan oleh Priska Gusela, satu di antara generasi muda yang pernah belajar di Sekolah Adat Katumanggungan Benua Sungai Sama, Desa Lingga, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat.
2: Pandangan saya, anak muda zaman sekarang sih, kalau saya lihat ketertarikan pada Jonggan itu kurang. Kurang karena adanya ya zaman-zaman sekarang lagu-lagu yang lain, musik-musik yang lain, anak-anak muda itu kurang melirik Jonggan.
0: Pergeseran budaya itu dinilai mengkhawatirkan dan bisa mengancam kelestarian budaya leluhur yang sudah diwariskan dari generasi ke generasi. Kemudian muncullah ide untuk mendirikan sekolah adat sebagai wadah untuk melestarikan budaya setempat. Berbagai aktivitas kebudayaan diajarkan, terutama ke anak-anak usia dini yang sampai saat ini sudah masuk tahun keempat.
1: Kalau kami di sekolah adat ini, kami betul-betul sekarang masih mandiri. Jadi dana, tenaga, segala sesuatunya memang kita lakukan secara mandiri. Kami sudah tahun ketiga, keempat ya. Kami sekolah adat ini sudah tahun keempat untuk masa kerja apa, kegiatan kami dalam pewarisan, dalam penggalian, dalam upaya-upaya pelestarian ini.
0: Gunaldi dan Friska Gusela berharap anak-anak muda saat ini memiliki rasa tanggung jawab untuk menjaga kebudayaannya sendiri, walaupun akan dihadapkan kebudayaan baru yang lebih modern. Menurut Friska Gusela, tidak semua budaya yang baru itu baik dan tidak juga jelek. Namun yang pasti, budaya leluhur sudah dirasakan manfaatnya dari generasi ke generasi.

Saudara, kain tenun tradisional merupakan hasil karya masyarakat lokal suatu daerah yang dibuat dengan prinsip sederhana, yaitu menggabungkan benang secara memanjang dan melintang. Di Indonesia, hampir semua daerah memiliki kain khas, seperti kain lunggi, yang merupakan kain tenun kebanggaan masyarakat yang mendiami pantai utara Kalimantan Barat, yakni Kabupaten Sambas. Kain lunggi sendiri juga dikenal dengan sebutan kain benang emas, karena salah satu bahan yang digunakannya adalah benang emas yang juga berwarna kuning emas. Hal unik dari kain lunggi adalah kain tenun ini memiliki dua unsur motif yang berbeda, seperti unsur Cina yang dapat dilihat dari motif mawar, dan unsur Islam yang dapat dilihat dari motif geometrik. Kain lunggi sampai sekarang masih diproduksi oleh masyarakat Kabupaten Sambas, khususnya yang berdiam di pinggiran Sungai Sambas. Dan sampai saat ini, minat masyarakat dalam dan luar negeri masih sangat tinggi, terutama untuk kain lunggi dengan corak pucuk rebung, daging serong, daging biasa, dan cuan padang terbakar.

0: Devi, ada berita apa kamu hari ini? Kok sepertinya ceria banget?
1: Ini loh Put, kemarin kan aku ikut giveaway. Terus katanya aku dapat uang 100 juta.
0: Yang bener Vi, di zaman sekarang jangan mudah percaya loh, karena seringkali terjadi penipuan.
1: Ah yang benar aja Put, semalam aku sudah teleponan sama orangnya. Bahkan dia minta nomor rekeningku Put.
0: Apa? Sudah kamu kasih Vi?
1: Belum sih Put, soalnya aku lupa nomor rekeningku.
0: Oh syukurlah, hati-hati loh Vi, nanti uangnya gak dapat malah uang di ATM-mu yang hilang.

Kain pelangi atau batik pelangi merupakan kain tradisional bangsawan Kerajaan Matang Tanjung Pura. Teknis pembuatan kain ini berbeda dengan teknik membatik di Pulau Jawa. Ragam motif dan corak kain pelangi diadopsi dari kearifan lokal masyarakat Ketapang khususnya dan Kalimantan Barat pada umumnya, termasuk dalam proses pembuatannya. Kain ini menciptakan kekhasan warna yang muncul dari setiap warna yang dilukis dengan teknik pewarnaan yang disebut melangi. Teknik ini memiliki tingkat kesulitan yang tinggi karena dalam pengerjaannya menggunakan bulu ayam jantan yang dicacah pangkalnya sehingga dapat difungsikan sebagai kuas. Zaman dahulu, perempuan bangsawan istana di Kerajaan Matan mengerjakannya langsung tanpa sketsa motif terlebih dahulu. Namun kini, kain pelangi dikembangkan melalui produksi massal menggunakan teknik cap dan printing.

0: cantik pula kain yang kau pakai ni, kan?
1: Iya, cantik kan?
0: Apa nama kainnya ni?
1: Inilah namanya kain tenun corak insang.
0: Oh, kalau yang kau pakai ini motif apa?
1: Ini motif insang delima.
0: Jadi macam-macam motifnya nih, motif apa lagi selain insang delima tadi tuh?
1: Iya, ada insang berantai, insang betangkop, insang delima, insang bunga, insang awan, insang berombak, dan insang banji.
0: Oh, kalau gitu maulah nanti pakai corak insang gak?
1: Iya, harus tuh. Kalau bukan kita yang memperkenalkan potensi sandang kita, siapa lagi kan?

0: Suara merdu itu dilantunkan Profesor Khairil Effendi saat membacakan sepenggal bait yang ada dalam syair Bedande Raja Ngalam. Menurut Profesor Khairil Effendi, Bedande merupakan salah satu jenis sastra lama yang tumbuh dan berkembang di masyarakat Melayu Sambas, tepatnya di Desa Setale, Kecamatan Sejangkung.
1: Gini ya, Bedande itu merupakan salah satu jenis ekspresi budaya bersastra khususnya yang terdapat di tengah masyarakat Melayu Sambas, ya. Khususnya lagi di Desa Setale, Kecamatan Sejangkung, tahun 80-an ketika jenis sastra ini masih hidup di tengah masyarakat. Jadi dia merupakan salah satu genre, salah satu jenis sastra yang hidup tengah masyarakat kita. Di samping Bedande itu ada becerite, lalu juga misalnya ada bepantun, besyair, dan lain-lain, ya. Nah, Bedande ini merupakan salah satu jenis sastra lisan yang hidup di tengah masyarakat Melayu Sambas.
0: Bedande adalah seni bercerita sambil didendangkan yang berisi tentang ajaran, doa, mantra, dan petuah leluhur tentang kehidupan dan menjadi ruang mencari nilai dari sebuah cerita rakyat. Tidak diketahui asal-muasalnya kapan dan siapa yang menciptakan seni Bedande ini. Ia hidup dan tumbuh berkembang di tengah masyarakat begitu saja, sebelum akhirnya sirna ditenggelamkan masa.
1: Kita tidak tahu persis ya, tetapi di zaman dahulu itu masyarakat ini memang menikmati jenis sastra ini yang ditampilkan oleh, tentu waktu itu masih banyak orang yang ahli di bidang ini, ya. Nah, mereka itu bercerita dari kampung ke kampung, dari satu tempat-tempat yang lain, baik diundang secara resmi maupun tidak, ya, dalam rangka ya menghibur, kemudian sebenarnya juga secara tidak langsung menyampaikan sebenarnya petuah-petuah, kearifan-kearifan lokal yang tersimpan di dalam Bedande itu.
0: Banyak hikmah yang dapat diambil saat pedande atau orang yang bercerita tentang suatu peristiwa atau ketokohan raja-raja yang berkuasa pada waktu itu. Satu di antaranya bagaimana keberanian masyarakat memberikan nasihat atau kritikan kepada raja-raja yang saat memerintah penuh dengan ketidakadilan terhadap masyarakatnya. Dan yang pasti, untuk menjadi seorang pedande tidaklah mudah.
1: Untuk menjadi seorang pedande itu diperlukan syarat-syarat yang tidak gampang, ya, tidak mudah lah. Pertama tentu dilihat apakah orang itu punya talenta, ya, punya talenta, punya bakat. Yang kedua syaratnya itu punya sifat bidadarian, laten. Lalu yang ketiga yang berat itu adalah bersedia melatih dirinya, ya.
0: Ilham Setia, seorang pendongeng, mengatakan jika Bedande merupakan bagian dari satu di antara sekian banyak seni bertutur yang masuk dalam kategori sastra lama. Tidak hanya Bedande, di beberapa daerah di Kalimantan Barat juga memiliki seni bertutur dengan ciri khasnya masing-masing.
2: Kalau kita bicara teknik-tekniknya, ya, tadi saya sampaikan bahwa dalam bercerita ataupun bertutur, bahwa setiap daerah itu kan punya ciri khasnya masing-masing. Dan hampir sama teknik dasarnya, bahwa pasti akan ada nyanyian. Di Aceh juga begitu, kebetulan saya sempat belajar Sumateraan, jadi saya perhatikan gayanya hampir sama juga, tapi dengan nada ciri khas daerah masing-masing. Nah, ini yang punya kearifan lokal tersendiri. Belum lagi kita berbicara tentang cerita-ceritanya.
0: Butuh kepedulian semua pihak untuk bagaimana kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang di masyarakat untuk dilestarikan, seperti Bedande yang ada di Desa Setale, Kecamatan Sejangkung, Kabupaten Sambas ini yang sudah hilang sama sekali. Upaya-upaya itu bisa berbentuk revitalisasi Bedande.
2: Cuman sayang sekali generasi kekiniannya sangat kurang mengenalnya, kurang merasa memiliki. Nah, ini mungkin menjadi PR bersama ya Prof ya. PR bersama, karena ini bagian yang harus, yang tadi disampaikan bahwa ini adalah warisan budaya yang harus dijaga.
0: Hilangnya Bedande dari bumi Tariga Sambas menginspirasi Profesor Hairil Effendi untuk melakukan penelitian mengenai seni bercerita khas masyarakat Setale, Kecamatan Sejangkung tersebut. Sebuah karya tulisan yang sudah dibukukan berjudul Bedande Raja Ngalam, setebal 505 halaman, diharapkan menjadi bukti sejarah bahwa dahulunya pernah ada satu kearifan lokal sebagai warisan leluhur yang penuh dengan nilai-nilai akan pendidikan tentang kehidupan.

Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Indonesia memiliki beragam jenis kain atau tekstil produksi lokal yang menjadi budaya masyarakatnya. Salah satunya adalah kain tenun yang biasanya dipakai untuk pakaian sehari-hari. Sebagai busana adat, kostum tarian, bentuk barang penghargaan, dan penghormatan dalam perkawinan. Salah satu jenis kain tenun adalah kain tenun corak insang yang berasal dari Pontianak, Kalimantan Barat. Tenun corak insang merupakan tenunan tradisional masyarakat Melayu kota Pontianak yang dikenal pada masa Kesultanan Kadria. Dalam perkembangan sejarahnya, kain corak insang menggambarkan peradaban yang merupakan cerminan masyarakat Pontianak yang pada waktu itu bermukim di sepanjang Sungai Kapuas.
1: Win, Owin, tutuplah tingkap tuh, udah malam nih, Bah.
2: Apa, Nek? Tingkap yang mana? Saya tak tahu.
1: Ya Allah, Mak, budak-budak zaman sekarang nih ya. Tingkap tuh jendela, itu bahasa Melayu kita, Win, Nek.
2: Oh, tingkap tuh jendela. Iya, ya, Nek, saya tutup tingkap loh ya.
1: Padanlah kita nih.

Bangsa Indonesia dinobatkan sebagai negara adibudaya. Hal tersebut dilatar belakangi bahwa Indonesia sebagai negara yang besar dan kaya akan keanekaragaman budaya. Salah satu kebudayaan Indonesia yang telah mendunia adalah batik. Hingga lahirlah Hari Batik Nasional yang diperingati setiap tanggal 2 Oktober. Batik sendiri merupakan sebuah kerajinan yang memiliki seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia yang telah diwariskan oleh nenek moyang bangsa sejak dahulu kala. Berbagai macam motif batik yang berbeda-beda dari seluruh daerah di Indonesia memiliki karakteristik dan filosofi masing-masing seperti batik Jawa, Madura, Dayak, dan lain-lain. Kenali budaya kita, cintai budaya kita, cintai Indonesia.

0: Wah, rajin ya Ika. Siang begini kok nyapu? Kayaknya tadi pagi saya lihat sudah disapu terasnya.
1: Cuman lagi? Hah, coba gak lihat risau aku liatnya. Pedih mataku. Ih, bising.
0: Iya. Ngapa ya orang nih bakar-bakar? Tak khawatir ke mereka dengan hirup udara tak bagus nih.
1: Oh, risau aku liatnya.
2: Stop membakar hutan dan lahan. Cintai alam dan jaga kesehatan kita. Asapmu derita kami.

0: Dari teksturnya sangat lembut, terus ada aroma daun pandan. Kalau bicara rasa ya pasti lezat. Ini adalah kue corong-corong. Sahabat budaya, tahu tidak? Untuk membuat kue ini gampang-gampang susah. Dari bahannya, terbilang mudah sekali. Tepung beras, tepung sagu, gula santan, garam, dan daun pandan. Cara membuatnya juga mudah. Semua bahan kecuali daun pandan dicampur dan diaduk merata. Kemudian, adonan yang sudah jadi dimasukkan dalam cetakan yang terbuat dari daun pandan dengan ukuran 5 x 10 cm. Bentuknya harus persegi panjang. Kemudian, dikukus selama kurang lebih 25 menit sampai matang dan kue corong-corong siap untuk dinikmati.
1: Silakan nikmati makanannya.
2: Tunggu loh. Suduk mana nih?
1: Maaf, Nenek. Di sini enggak ada menu suduk.
3: Iya, Nek. Ini pesanan kita sudah lengkap.
2: Kita dipayah semua ya. Mana gak bisa makan sop nih tidak pakai suduk.
3: Oh, maaf Mbak. Maksud Nenek saya sendok.
1: Oh, kalau sendok ada di kotak itu Mbak.
2: Budak-budak nih payah ya sekarang nih ya. Tak kenal sekali dia dengan bahasa daerahnya nih.
3: Udah, Nek. Jangan nak ngomel. Ini nih suduknya nih.

0: Embo Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.
1: Bu Mira, ayo cepat, cepat kita mengungsi. Air kelihatan semakin tinggi nih.
2: Ah, silakan, Bu Tuti saja dulu. Ini air masih segini kok.
1: Aduh, Bu Mira, Bu masih bisa dilewati. Nanti kalau banjirnya semakin besar, kita bakal susah, Bu. Ayo, Bu, kita mencari tempat yang aman sebelum terlambat. Ayo, Bu Mira.
3: Anak-anak, hari ini kita akan mendalami pelajaran pendidikan moral Pancasila. Ada yang sudah paham, anak-anak? Apa yang dimaksud dengan Pancasila?
4: Belum, Ibu Guru.
3: Pancasila itu adalah dasar negara, jiwa bangsa, kepribadian bangsa, pandangan hidup bangsa, dan ideologi nasional.
4: Mau nanya, Bu, kepribadian manusia yang bermoral yang bagaimana, Bu?
3: Nah, anak-anak, membangun manusia Indonesia seutuhnya harus dilandasi jiwa dan semangat yang bermoral dengan membangun di segala bidang, tentunya dengan baik, sukses tanpa hambatan. Itu bagian dari isi kandungan Pancasila.
5: Pembangunan nasional merupakan pembangunan yang berbudaya dan mengandung makna luhur, terwujudnya cipta, rasa, dan karsa bangsa Indonesia untuk melahirkan manusia yang bermoral dari nilai-nilai Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Jajanan khas Kalimantan Barat. Pernahkah Anda menikmati lempok durian? Iya, lempok durian ini adalah salah satu jajanan khas kota Pontianak. Rasanya seperti dodol yang terbuat dari daging buah durian. Lempok durian awalnya merupakan pemanfaatan daging buah durian yang melimpah saat musim panen di kota Pontianak. Dan kini menjadi salah satu jajanan favorit yang senantiasa dicari oleh para wisatawan mancanegara maupun domestik yang datang ke kota Pontianak. Lempok durian terbuat dari daging buah durian, ditambah gula pasir sebagai bahan pengawet alaminya. Lalu dimasukkan ke dalam kuali dan diaduk terus-menerus hingga matang. Selain itu juga, api yang digunakan tidak boleh terlalu besar karena akan mempengaruhi cita rasa lempok durian.
1: Pontianak punya berita.

0: Bu Abang, masyarakat Kalimantan Barat diingatkan untuk tidak mengabaikan informasi peringatan dini bencana. Peringatan dini bukan sekadar informasi mengenai potensi bahaya, tetapi menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mempersiapkan diri dan mengambil langkah penyelamatan sebelum bencana terjadi. Hal tersebut terangkai dalam dialog bersama Koordinator Harian Pusdalops BPBD Provinsi Kalimantan Barat Daniel dan BMKG Ahli Madya BMKG Stasiun Meteorologi Pontianak, Sutikno. Dalam kesempatan tersebut, dikatakan peringatan dini merupakan informasi awal yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Menurutnya, masyarakat perlu memahami bahwa peringatan dini harus diikuti dengan tindakan nyata. Tantangan penyebarluasan informasi masih ditemui, khususnya di wilayah yang memiliki keterbatasan jaringan komunikasi. Untuk memperkirakan kondisi cuaca dalam jangka panjang, BMKG menggunakan pemodelan numerik atau numerical weather prediction. Sedangkan untuk peringatan dini dengan jangka waktu lebih dekat, BMKG memanfaatkan radar dan satelit cuaca. Dengan demikian, sistem peringatan dini bencana merupakan rangkaian yang melibatkan pemantauan, analisis, penyampaian informasi, koordinasi antar lembaga, hingga respon masyarakat. Informasi peringatan dini seharusnya tidak hanya dibaca atau didengar, tapi menjadi dasar untuk mengambil tindakan secara cepat, tepat, dan terukur. Sekian Pontianak punya berita.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Perompak.

berharga. Ini menunjukkan bahwa kita harus mengolah waktu ke hal-hal yang positif dan bermanfaat. Dan janganlah sekali-kali menggunakannya untuk hal-hal yang sia-sia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ada dua kenikmatan yang banyak dilupakan oleh manusia, yaitu nikmat sehat

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. أنت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Kita hendaknya memahami konsep rezeki, bahwa apa yang menjadi haknya lewat jalan apapun akhirnya akan jatuh ke tangan kita pula. Sebaliknya, apa yang belum menjadi milik kita, diberikan di depan mulut pun akan jatuh ke tanah juga. Allah sudah mengatur semuanya sedemikian rupa.

Tirmizi, dan Ibnu Majah. Muhasabah merupakan salah satu sifat seorang muslim yang bertakwa. Dan hasil dari kita bermuhasabah diri adalah taubat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha menerima taubat. Barang siapa yang bertaubat

0: Embo Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Sore-sore kayak gini, mana perut lapar, kerjaan belum selesai, hati rasanya nak balik cepat, aduh, hai. Tapi tenang Bu Abang, usah mikir yang berat-berat lo ya, dan duduk dulu ya. Di Pro Dangdut, lagunya gak bikin pusing, yang goyang sedikit boleh, yang senyum-senyum sedikit pun boleh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 5 sore. Badan boleh letih, tapi Dangdut jangan absen ya Bu Abang.

0: Terima kasih banyak Wawa. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ca ca ca ca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Abang. Kita dihantarkan dengan dua tembang pembuka tadi ya. Terkesima Mbak Pit dengarnya. Abang Asyik Wirama tadi dengan tajuk lagunya Perangkap Godaan Setan. Itulah jam-jam sore nih kalau belum lagi bergerak. Berarti perangkap godaan. Biasa Mbak Abangnya letih, lesu, lunglai, loyo, tak berdaya. Tapi kita lawan dia dengan dengan kekuatan Mbak Abang, super whopper, super doper, super doper, super duper, doprice kali. Dengan kekuatan doa Mbak Abang, dengan kekuatan goyangan sakti Bu Abang lewat Pro Dangdut. Dengan lagu yang ini juga Bang Haji Roma mengingatkan kita Bu Abang ya, setiap kita pasti ada yang nasib baik, nasib buruk. Perbaikilah nasib, hanya bisa datang 100% kalau kita udah udah mau usaha ya nak. Tapi tidak apa Mbak Abang, menyesali nasib tidak akan mengubah keadaan, ya kan? Jadi ya terus berkarya saja, bekerjalah yang buat kita jadi berharga, ya kan? Mudah-mudahan sukses ya Mbak Abang. Di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Percaya tidak percaya kan Mbak Abang? Karena belum dicoba. Itu saja. Baiklah, kini Mbak Pit kasih kesempatan untuk Mbak Abang semua yang mau bergabung bersama Mbak Pit nih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, beberapa adalah lagu-lagu di meja siar Mbak Fit. Jika berkenan dipilih. Yang jauh mendekat, yuk. Yang mendekat, mah kita tambah akrab. Udah tambah akrab. Terus Mbak Fit, makin tambah dekat. Bersama Pro 4. Yuk, lagunya ada apa saja? Ini dia Mbak Abang. Mbak Fit siapkan diantaranya adalah Adi Bal, Cemburu Menguras Perasaan, Roma Irama featuring Nur Halimah, Nasib Bunga. Tadi nasib baik kehidupan, sekarang bunga aja ada nasibnya kan. Kadang layu, kadang segar. Alusti, Lelah Berjuang, Asyik Wirama, Jangan Menangis, Emas Menjadi Tembaga, Hamdun Adidi, Salome, Cacu Handika, ya kan? Kalau tidak salah ya Mbak Abang, betul tak? Ini tidak tertera pula ini. Kandas Evita Mala, biasa sendiri kan, sekarang Evita Mala fiturin sama Imron Sadewo. Cucu Cahyati, Bumi Semakin Panas. Marah ke Mbak Pit, emang gitu dia mengekspresikan amarah dengan panasnya cuaca nih. Jadi agak ngerok sedikit. Oh baiklah, itu dia Mbak Abang pilihan lagu-lagu dari Mbak Pit. Jika lo berkenan silakan, yang mau TikTok siap-siap nanti ya, jam 4-an lah Mbak Abang baru kita join kan ya, gabungkan. Sekarang boleh gue coba di via telepon dulu atau di via WA. Di layanan telepon Mbak Pia siap melayani di 0561571571, atau yang mau bergabung di via WA ada pelayanan di nomor WA, udah hafal belum? 0811-570-943. Udah ada belum?
1: Dangdut adalah kita.
0: Ca-ca-ca-ca.
1: Ca-ca-ca.
0: Halo, apa kabar? Siapalah nih?
1: Siapalah? Tepatlah.
0: Orang cantik, tangan bumbu. Betul tak?
1: Berarti keciuman bumbu dari sini nih.
0: Bukan lagi beraroma, menggoda.
1: Menggoda sekali.
0: Apa lagi orangnya? Aduh, jangan ditengok. Makin tergoda.
1: Wangi ya.
0: Oh, luar dalam wangi.
1: Itulah keciuman dari RRI.
0: Siapa dulu tangannya, tangan cuan?
1: Nah, itulah siapa dulu tangan cuan yang rajin sekali.
0: Mantap. Enggak rugilah yang dapat Kak Ida.
1: Enggak rugilah yang dapatkan saya.
0: Bukan lagi.
1: Itulah cantik, rajin.
0: Wangi lagi.
1: Enggak rugilah semuanya.
0: Wangi.
1: Wangi lagi.
0: Tak usah kita pakai minyak wangi. Dah aroma bumbu.
1: Minyak wangi.
0: Aroma bumbu tu dah wangi dah.
1: Betul tu Mufin. Lanjut Mufin lagu tadi tak apal kita tu.
0: Mau yang ya Adibal, cemburu menguras perasaan, Roma Irama nasi bunga.
1: Nasi bunga
0: ya. Suka kan nanam bunga Kak Aida di rumah? Ada tak? Ada tak yang tanam?
1: Soalnya dia tu ada banyak bunga Kak di rumah.
0: Bunga bang ada tak?
1: Ada bumbu banyak, bunga banyak, buah-buahan banyak.
0: Oh iya ke, bunga bang. Bunga bang ada tak?
1: Pokoknya bunga tu banyak macam, buah-buahan banyak macam.
0: Baguslah.
1: Berarti. Apalagi buah lengkeng tu Mbok Pin.
0: Mantap
1: berjuntai-juntai.
0: Iya, pandai apa bumbu dia tu.
1: Siram dengan bumbu banyak
0: buah ini. Bumbu Kak Ida je lain dah. Asyidalah, kirim salam dari Ida. Boleh.
1: Salamnya buat Mbok Pin keluarga sehat selalu ya.
0: Terima kasih doanya.
1: Buat tetangga saya. Ada Bude, tetangga sebelah tu rajin enggak buka radio monitor ya. Terus ada Kak Jo di Pacar Bakti darat sana. Ada Makam. Ada siapa? Ada Kak Erni, Kak Ernie.
0: Ya.
1: Terus ada Bu Ana Tantra, Kak Emma Selpa.
0: Ya.
1: Ada Mael. Siapa lagi kalau masuk ni agak-agak ada aura sedam.
0: Yeah.
1: Aura makmok. Bukan aura sedam lagi dah. Toko Wandi. Pak Ali Kumpai. Terus Mama Inti Bekayang. Kak Emma Selma. Ada Wardi. Atau siapa lagi ya. Bu Arbiah Parik Pak Rewe. Entah monitor bu. Tak ada orang itu bah. Tang sebut-sebut jak namu tak apalah sedekah.
0: Sedekah saling berbagi.
1: Sedekah sebut tak apa.
0: Alhamdulillah.
1: Itulah ada makna bakal. Ada manjang siti, wa meli, wa jenak. Siapa lagi anu pandai lupa ni? Ada yang di Sandak Pengkayang tu siapa lagi yang biasa masuk tu lupa dah. Dahlah pokoknya kita tu jamak semua jalah ya. Hanya lupa tu. Bukan tak mau nyenggol kawan ni.
0: Biasa.
1: Buat Mbok Pin keluarga sehat selalu ya.
0: Amin, makasih banyak Kak Ida. Sukses ya usahanya. Lancar.
1: Amin.
0: Sama. Oke. Makasih banyak Kak Ida. Alhamdulillah. Bernasib baik Kak Ida nih. Karena mau usaha. Ya, semua berawal dari yang buruk menjadi yang baik, Mbak Abang. Karena mau beli emas, dia dah ada keinginan ni. Mau betulkan rumah, sudah agak miring, diluruskan biar kokoh. Usaha ya, jual bumbu, alhamdulillah. Adalah mau belikan si buah hati, biar tenteram sejuk. Usaha, nasiblah baik. Aduh, hai, lanjut Pak Abang. Ayo silakan. Jangan lupa passwordnya produk tu.
2: Dangdut adalah kita.
0: Nyaringnya suara. Habis makan apa? Caca. Gampang.
2: Ganti profil dah.
0: Ganti profil. Udah jadi orang kaya dah sekarang ni. Manjang mantap. Alhamdulillah. Apa resepnya tu?
2: Lagu. Apa ke Mbok Fit?
0: Lagu dari Mbok Fit boleh.
2: Lagu lah Handan.
0: Malum orang kaya kan lain. Itulah. Udah berkawan sama orang kaya tu lain dah. Kalau orang yang di bawah lain pula. Tak ada lah ya, tak dibeda-bedakan. Sama je Mbok Pit juga manusia, Mbok Abang juga sama saja. Yang penting yang buat beda adalah tingkat kemalasannya. Okey, yuk cuba lagi. Prodeng dut. Mana tak tahu. Jari jemari mak anjang ni bawa jempol semua kali. Handphone baru ni.
2: Ya.
0: Ya. udah kirim salam.
2: Mbak Pit teh, kaidah teh nak tu apa nak untuk beri emas saya ni nanti nak beri emas nak mau emas.
0: Oh apa ya? Oh sian nih. Cari emas yang mau ya, sabo.
2: Gampang kayak dah jual rempah ya dapat dia beli emas.
0: Alhamdulillah kan.
2: Manjangnya nak beli emas tak mau.
0: Oh cari yang itu jala. Emas asli susah carinya. Cari yang emas itu ja abal-abal.
2: Cari pula dia emas itu.
0: Takut dia dengar. Anjur.
2: Buat Bopit juga sehat selalu. Amin. Selamat aktivitas lancar.
0: Sama.
2: Dah tambah Allah rezekinya.
0: Sama.
2: Mudahkan Allah urusannya. Amin.
0: Ya Allah alamin.
2: Dan untuk kaidah di pancar bakti dek tu. Bagilah kaidah bumbu nak masak sapinya.
0: Oh iya.
2: Bumbu.
0: Oh bumbu ya.
2: Orang dah dah bumbu ada awak belum ya?
0: Oh iya.
2: Ya. Untuk Bang Sukur Kak Tina, Bang Iman Junai Iman Serpa, Bang Sinyo Terjana, Bang Jafar Kak Nila, Mak Kamal Jaharbia, Long Anak Andreopan, Koko Adi Koko Andi, yaitu untuk Elni cantik banget awak sangkanya. Terus Mak Ririn dengan Pak Sadinya. Rejaka suara. Dengan Hendra Nimpawa, Cik Nur Angkat Lungkak Ngahnya, dengan Bang Ismail, Bang Padilla, Bang Darul, ya untuk Bang Jeka Aniknya, terus Mbak Madi Wajenah, Minun Saya, Amin Sonjaya dengan Kak Yang, Bang Bang Dino dengan Kak Murni, terus Aura Pamuk, Jaleha Hamdan Hananya, terus Mbak Kakung, ambillah manjang nih untuk Mbak untuk tu untuk Mbak putrinya. lanjut lagi Mbak Pilih sikit ya. Terus siapa gini ya? Ada Nadi Kupang, Ayu Grepa, Bang Deden, Bang Badul, Bang Supian, Bang Deden, terus manjang kalau tak mandang muka terlupa Bu Pita.
0: Dibayang-bayang ya.
2: Ketemu yang lain tu bertemu Bu Pita.
0: Coba di dibayang-bayangkan. Yang
2: Yabatia, Wardiawi. Siapa yang tadi yang apa bila sengkawa lah tadi yang meninggal tadi ya. Dah beliau ni selalu sisi Allah, kuburan terangkan Allah, melebihi terima Allah. Dan ada dosa-dosa yang diampuni Allah, yang tinggalnya mudah diberi ketabahan.
0: Sama.
2: Yang diberi cobaan diberi kesabaran dalam cobaan. Amin ya rabbal alamin. Terus siapa gantik ya?
0: Siapa tuh?
2: Makam dah dia. Terus Bang Hanjah. Terus Bang Imran.
0: Imran
2: Ahmad. Untuk yang manjang ni ngunsi ni dia nak ni tandrai ni.
0: Empat siapa lagi?
2: Ngunsi ni untuk itu Asnawati ni.
0: Oh ya ke? Apa mak?
2: Ya tu ada Jamil yang tukang laundry ni ha.
0: Tak bisa naik ke manjang?
2: Mbak Pit.
0: Oh siap.
2: Manjang ni suka nak ngunsi pula dah Mbak Pit. Pandai kabur sana sini.
0: Oh jangan nak ngalir kali air buat manjang tu.
2: Itulah.
0: Itulah.
2: Dan untuk semua-semua ya Mbak Pit ya. Tak manjang sebut satu persatunya.
0: Siap.
2: Tidak mengurang cinta kasih sayang manjang yang Mbak Pit. Salam sehat, salam sayang, salam kangen.
0: Iya manjang. Kaulah.
2: Sederensio untuk Bopi. Makasih.
0: Sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak. Manjang Siti. Jalan-jalan dia happy, dia bahagia. Makanya panjang nada dia tu. Oh, panjang enggak rezekinya ya. Mantap. Dua baru, satu lagi lah. Setiap per segmen, tiga penelpon. Mbak Fitri, Mbak Abang ya. Silakan yang sulit bergabung, mau langsung ngomong. Udah chat-chat ya, isi chatnya insya Allah nanti Mbak Fitri bacakan. Atau pengen voice note, tapi langsung to the point ya Mbak Abang. Udah ada belum?
3: Ada.
0: Udah siap belum?
3: Siap.
0: Ayolah. bubur sumsum campur es batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya. Terkejut, mau pikir tadi belum siap.
3: Oh, ada dadat standby.
0: Wah, mantap. Langsung ke lagu Bang Wardi.
3: Langsung ke lagu.
0: Dan cocok nak yang Bok Fit pilihkan ni.
3: Bok Fit bagus-bagus
0: tak? Kan? Siapa dulu?
3: Dulu.
0: Masih pekat tak asap di Sungai Rengas tu, Bang Wardi?
3: Alhamdulillah sekarang sudah ada
0: kurang. Agak berkurang kayaknya ya.
3: Pada yang lalu pekat sekali.
0: Oh ya, itulah mudah-mudahan lah doa lah, mudah-mudahan cepat reda. Normal lagi ya. Terus lagunya yang mana? Adibal?
3: Cucu tadi apa
0: Ali, Asep Irama?
3: Yang bukan Cucu Cahyati tadi.
0: Oh itulah tadi, bumi ini semakin panas. Saking cuma panas.
3: Belum ada yang milenya ke?
0: Belum. Mau Wadi mau
3: tak? Ngadi lagu itu ya, yang mau
0: tak? Cobalah Mau Wadi nyanyi lo sepenggal dua penggal.
3: Ini semakin panas.
0: Aduh. Terus?
3: Bagi air mengalir deras. Kehidupan pun semakin bebas. Ancur ya?
0: Ancur ya? Terus?
3: Kebebasan pun tidak terbatas.
0: Tunjukkan dangdutnya Bang Wardi.
3: Tunjukkan dangdutnya. Mengejar nafsu demi kepuasan. Berpunya-punya menuruti nafsu setan.
0: Wah mantap. Ini musisi Sungai Rengas nih. Mau dilawan.
3: Tidak usah.
0: Intinya cerita lagu nih, itulah tadi. Apa?
3: Nah,
0: sama-sama ada rayuan setannya Bang Wardi.
3: Itu bahaya pun.
0: Ayolah, kau tidak terpujukan tak gitu. Iya kan? Kau, ya tapi namanya kita ya Bang Wardi ya. Wahai engkau kawanku, bertobatlah sebelum terlambat. Ujung baru itu. Depannya tuh wanas.
3: Wah, wanas.
0: Kirim salam lah Bang Wardi.
3: Ya, salam-salam. Pertama Mak Bopi keluarga semoga selalu juga.
0: Amin, makasih.
3: Amin. Bermanjang juga tadi itu. Benar bakal. Buat Bang Indra, Bang Deden. Buat Bang Musa Mawang juga ya. Buat Kak Ilmi, Aura Pak Mo. Buat Mama Ririn juga. Bapak Syukur, Putina, Pak Mamang Junai. Buat Ana juga. Buat Ma, siapa dia? Makam. Dan semua-semua tanpa terkecuali.
0: Semua-semuanya. Oke.
3: Oh, Bapak Sadi juga, semua Bang Amin Jaya. Mopi ucapkan yang bertugas ya Mopi.
0: Oke.
3: Salam buat keluarga tercinta Mopi.
0: Iya, makasih doanya Bang Wardi, sehat-sehat ya. Udah balik amin. Semua tampaknya tuh ya, udah balik normal suara tuh.
3: Amin itu kan berkat buat Abang semuanya.
0: Betul. Amin. Sukses. Amin.
3: Makasih Mopi.
0: Ya, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mbak Abang. Dari studio 3 penelpon 3 lagu. Kita lepaskan dulu. Yuk.
4: Dangdut adalah kita.

0: Pontianak punya berita.
1: Wabang program makan bergizi gratis MBG di wilayah Parit Mayor, Kecamatan Pontianak Timur, Kalimantan Barat diarahkan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan makanan bergizi, tetapi mendukung upaya percepatan penurunan stunting. Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Parit Mayor Ihmal Furqon mengatakan kelompok penerima manfaat MBG saat ini mencakup balita, ibu hamil, ibu menyusui, serta sejumlah peserta didik. Menurutnya, anak-anak yang menjadi sasaran program di Posyandu diprioritaskan berdasarkan hasil verifikasi di lapangan, termasuk anak yang memiliki riwayat stunting. Ihmal menyebut berdasarkan pemantauan yang dilakukan sejak 2025 hingga tahun ini, terdapat sejumlah anak yang sebelumnya berstatus stunting kemudian mengalami perbaikan status gizi. Untuk memastikan makanan dikonsumsi oleh sasaran, MBG bagi kelompok penerima manfaat, terutama di Posyandu, didistribusikan langsung ke lokasi Posyandu. Anak-anak kemudian mengkonsumsi makanan tersebut di Posyandu, sehingga kader maupun petugas memantau penerima manfaat secara langsung. Ihmal menegaskan SPPG Parit Mayor memperkuat sinergi dengan puskesmas, Posyandu, kader kesehatan, sekolah, pemerintah, dan masyarakat dalam mendukung peningkatan status gizi. Program ini tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi harian, tapi mampu mempercepat penurunan stunting, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, dan menciptakan generasi yang lebih sehat menuju Indonesia Emas 2045. Sekian Pontianak punya berita.
0: Prompat FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Nur Azizah.

0: dari kawasan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Terima kasih banyak Mbak Abang. Baik lagi masih bersama Mbak Ovi di sini di program kesayangan Mbak Abang, Pro Dangdut Irama Merakyat. Tentunya buat Mbak Abang semua yang suka dengan goyangan dangdut, enggak tahu lah Mbak Ovi tah apa-apa, jak lirik lagunya, makna lagunya. Yang penting kok udah kena gendang. Dut gendang dut langsung lah goyang sendiri dia ya. Ndak pala yang bergoyang ya kan, pinggul yang bergoyang sendiri, ndak pinggul yang bergoyang, lidah goyang sendiri karena banyak makan ya. kiri kanan ngunyah ndak tahu, tahu-tahu udah jam 4 ya, udah jam 4 lewat nih Bu Abang. Mana tahu ya, entah ada janji dengan siapalah ngasih dia. Ah, ada cemilan, 10, 11, 12 semua dinikmati ya. Cemilan-cemilan yang mengasyikkan. Baiklah, udah siap belum Mbak Abang? Yuk kita sambut lagi pilihan lagu-lagu yang lainnya belum terputar apa jam Mbak Ovid? Ada Adibal, cemburu menguras perasaan. Nah itu cemburu kan tandanya apa tuh? Nah, tandanya cinta, entahlah ya. Kalau persepsi Mbok Pit lah ya, nggak tahu lah kata Bang Adibal nih. Nanti kita simak lagunya. Siapa yang mau pilih boleh. Alusti lelah berjuang, tapi gitulah hidup ya Mbok Abang. Nggak lepas dari pengorbanan dan perjuangan. Tapi nikmat hasilnya kan, kita yang rasakan prosesnya. Sampailah jadi orang. Terus jangan menangis, Asep Irama ya, wajar ya kan, lumrah lah ya. Ada ketawanya, ada ketiwinya, ada menangisnya, seimbang. Salome, siapa tuh Salome? Caca, caca. Bang Caca Handika, masih empuk dia punya suara, walaupun faktor U ya. Oh Bang Caca Kandas, Evi Tamala featuring Imron Sadewo. Bang Imron yang gimana rambutnya gimbal gimana gitu ya, tapi pokoknya makan gula aren di dalam mana, makan gula aren sampai habis ya. Keren habis. Jadi faktor U gak memandang ya Mbak Abang, dia punya suara empuk sampai keriting ya, tapi rambutnya gak keriting ya, gimbal malah ya. Udah siap? Oke, lanjut. Passwordnya jangan lupa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Lagunya
1: kita
0: caca. Siapa gerangan?
1: Ya,
0: menjaga suara, sila pilih lagunya.
1: Asep Irama aja Mbok Pidi.
0: Asep Irama ya, Mbak.
1: Ini untuk bisa masuk kalau di acara Mbok Pidi karena banyak ngomongnya.
0: Oh daripada iya.
1: Kasihan dong yang lain karena waktu kita enggak lama ya kan.
0: Ayo langsung to the point.
1: Mbok Iyo kemarin tuh sampai 12 orang itu alhamdulillah bisa. Tapi enggak banyak ngomong. Oke, hanya itu aja, kasihan sama yang lain. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, makasih. Lanjut, berikutnya Pro Dangdut. Jangan lupa passwordnya. Masih ada beberapa lagu-lagu yang mau dipilih Mbak Abang. Kalau cemburu sama Mbok Fit, ya sudah. Yang gak cemburu aja nih. Cemburu. Ada Pro Dangdut. Heboh. Allah mak, kuala mandor digoyang. Menggoncang semua.
2: Itulah.
0: Ya Allah, atas bawah dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah, kau lah.
2: Cinca yang mau pilih.
0: Cinca udah, bila lagi.
2: Bila lagi terlanjur masuk kan? Ini kan untung-untung rezeki kan Mbak Umi?
0: Benar kata Marin. Marin, hari libur jadi MBG enggak bergoyang lah ya?
2: Enggak
0: bergoyang
2: Mbak
0: Umi. Sabar ya. Iyalah, mudah-mudahan balik normal. Ya enggak pulih lagi. Yuk langsung ke lagu Mbak Rin.
2: Lagunya Bang Anibal tadi Mbak Umi.
0: Oke, cemburu menguras perasaan. Buat siapa lah tuh?
2: Lagunya buat semua-semua yang dengar lah ya Mbak Pi.
0: Siap.
2: Salam ya Mbak Pi.
0: Sila.
2: Mumpung masuk Mbak Pi.
0: Biasa.
2: Cinca Mbak Pi.
0: Biasa enggak nasi bagus kan?
2: Betul.
0: Alhamdulillah. Berkat orang sabar tuh ya enggak?
2: Berkat orang sabar tuh Mbak Pi.
3: payah
0: nak ngomong. Apa ya nak ngomong? Pokok tak rugi yang dapat sama Ririn ni. Orang penyabar.
3: Salamnya buat Bopit sekeluarga.
0: Iya, makasih.
3: Mohon maaf yang di belakang ya, sabar ya.
0: Iyalah, maaf
3: tu. Sama juga kayak kita ni bersabar.
0: Guna mulutnya emang untuk ngomong kan. Karena Bopit dibayar pakai omongan ni lah. Kau dah ngomong tak dibayar. Siapa? Omong kita ya marinnya.
3: Betul, omong kita.
0: Omong kita.
3: Tutup biar telinga.
0: Lanjut.
3: Salamnya buat Cik No. Makasih banyak ya Cik No ya. Atas jamuannya. Semoga bertambah rezekinya.
0: Amin. Sempat ya?
3: Sempat. Malam ngobok-ngobok di sana Bopi.
0: Mantap dah.
3: Alhamdulillah sambutannya Bopi luar biasa.
0: Sambut ya Alhamdulillah.
3: Seru. Buat Kak Nga, Kak Long. Sehat selalu di sana semua.
0: Iya mantap.
3: Buat Bang Japa Kak Nilanya, buat Bang Rosi Kak Nurjananya, buat Emma Selpa, buat Bang Suko Kak Tinanya. Makasih Kak ya buat Kak Tina yang rajin gonceng ya kami ini. Kak bangga badan kecil yang digonceng.
0: Aduh, berapa ton ya nak?
3: Berapa ton banget.
0: Susah nak ngomong. Jangan marah ya Marin. Jangan marah.
3: Tidak ada istilah marah Mbok Pit karena kenyataan Mbok Pit.
0: Kisah nyata ya.
3: Kisah nyata nih Mbok Pit. Ya Allah. Lanjut ya Mbok Pit.
0: Lanjut.
3: Buat Bang Wardi, buat Kakanda Yaya. Semalam sejana tuh nak singgah gak situ Mbok Pit. Cuman gak bisa lewat.
0: Ramah.
3: Di depan masjid tuh ada bangunan apa gitu.
0: Ya gak apalah maklum.
3: Lewatlah kita. Lanjut buat Bang Mael. Buat Kukuali, buat Makam, buat Mama Nurul, Mama Etinya, buat apa gitu ya, sudah masuk ni Bopit lupa, Bopit. Buat Bang Deden, buat Pak Ustaz Amrin, buat Wak Melinya, buat Bang Fadilahnya, buat Bang Jek, buat Bang Dino, buat Pak Lengdol, buat Bang Amin, buat semua-semuanya.
0: Buat Bopit semuanya, ya. Buat apa susah ya, untuk
3: buat Bopit. Makasih. Semangat sama, ya Bopit.
0: Sama. Mak Ririn juga mau rezeki sabar ya. Mudah-mudahan balik normal, pulih lagi. Jadi MBG ikut bergoyang.
3: Amin. Yuk Bopit.
0: Sama.
3: Makasih.
0: Ayo. Makasih banyak Mak Ririn. Oke lanjut. Mau Abang berikutnya. Masih adakah yang mau ikut tanda goyang? Segmen kedua nih Mak Abang. Udah sambil Mbok Pit pantau kalau belum ada yang gabung, kita coba tengok dulu. Intip-intip. Penasaran Mbok Pit nih. Sungguh mati. Aku jadi penasaran. Ada siapa lah nih? Prodangdut.
4: Prodangdut adalah kita.
0: Siapa kita nih?
4: Siapalah kita nih?
0: Siapa kenalan lalu?
4: Putra Berkelana.
0: Putra Berkelana.
4: Udah berkabar Bopi.
0: Baik alhamdulillah. Yang bertanya apa gak kabar? Sehat?
4: Kabar saya ni alhamdulillah Bopi.
0: Baguslah.
4: Apa lagu-lagu ni Bopi yang disediakan ni
0: ada sisa ni Alusti Lelah Berjuang, Salome Caca Handika, Kandas Evita Mala.
4: Lagu Caca Handika lagu apa tu?
0: Salome. Cantik lagunya tu. Mau tak?
4: Salome.
0: Mau Salome ke? Mau Wak Saloy? Geli anti dia.
4: Ancak kan?
0: Apa mau Wak Sangka? Mau buatkan lagu?
4: Lagu Roma Uta ke?
0: Mau Roma ke? Yang mana? Sian ga?
4: Lagu Roma Keramat ya.
0: Sedih hati lagu tu.
4: Untuk Mama Ririn tadi ya. Siapa dah bergabung di sini?
0: Ramai dah. Kemana ya tadi?
4: Saya ni bawa kabunnya kan ke dia lah.
0: Cari cuan ni Pak Sangka.
4: Biasalah.
0: Tahulah TST lah kita.
4: Untuk Mama Ririn tadi tu Bunda Rama, Kak Indah saya dari Pungkas, Pak Syadi, untuk Bang Batiar di Tanak Tia. Kera kapal.
0: Siap.
4: Untuk Bang Jack saya, untuk siapa? Lupa dah. Mama Ririn.
0: Ayo barusan masuk.
4: Udah ya. Manjang, makan.
0: Udah duluan dah.
4: Nurul, Bapak Nurul. Untuk Wak Baco, untuk Bang Jack saya, untuk Wak Daeng Padilla, untuk Mak El dari Jongkat, untuk Putra Tanghu, untuk Jaka Suara, siapa? Umbang Hendra.
0: Oh, okay.
4: Tawa. Semua lah ya, tanpa kecuali lah ya.
0: Siap.
4: Di bung, kesabis. Belum kena senggol, jangan ayak marah.
0: Cendol gula merah.
4: Cendol gula merah.
0: Sehati pula gitu. Cendol gula merah. Kalau tak ada di senggol, jangan
4: marah. Ambil semoga panjang umur.
0: Amin.
4: Memakmurkan rezeki, beri keselamatan, beri kena Allah.
0: Amin.
4: Mudah-mudahan sehat selalu, sekeluarga.
0: Amin, amin. Terima kasih banyak.
4: Dan lancarkan rezekinya.
0: Sama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Wak Sangka. Doa yang baik menyertai Wak Sangka juga. Kak Manis Manila. Coba nih. Assalamualaikum Pak Pit. Saya Manis Manila. HP saya ni mic-nya bagus semua. Saya cuba telefon ke yang lain bisa. Cuma ke perempat tak bisa. Saya mau request lagu ya. Curhatnya. Sedingin salju Evita Mala. Salamnya untuk semua monitor. Buat Pak Pit makasih. Oh sih. Tak apa sebab. Tapi apa yang lain bisa? Logikanya kan gitu ya tak? Hantalah ya. Mungkin mau di lem biru kali tu, Kak Manis. Lem biru, lempar beli baru. Ya Allah, sadisnya ya. Apa tadi, Evita Mala? Sebentar ya, sedingin salju. Sejuk gak lagunya tu? Sesuai dengan lagunya. Melo-melo. Melankolis. Nanti kita putarkan lagunya sebentar ya. Bertahap ya Kak Manis, ikut urutan ya, dimaklumi. Terus siapa lagi? Pak Sadi. Halo Pak Sadi. Apa isinya Pak Sadi? Pak Sadi mau ngobrol voice note ke nih? Coba apa isinya?
5: Kita lawan dia dengan
0: suara mau pijit. Kira dia, kalau kira Mbok Fit, Pak Sadi mau ngomong. Ternyata suara Mbok Fit direkamnya. Jeruk minum jeruk dong. Lanjut 28.30. Mbok Fit, iya, sehat selalu. Mak Unggal Asnawati, iyalah. Buat semua lambuk abang ya, 38 sudah, 3 lagu, kita lepaskan dulu boleh. Ini dia, nanti sambung lagi segmen berikutnya ya. Ini dia, tetap di Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Siap. Oke, Mbak Abang, balik lagi masih bersama Mbak Ovi di Prodang Dut. Dangdut adalah halo.
1: Rita.
0: Iya. Caca.
1: Kira tak ada kedengaran di HP, Ovi.
0: Iya, Go.
1: Kira tak masuk.
0: Apa? Ayolah. Angkat suara.
1: Dengar radio lho. Kita tak kedengaran. Biasa kedengaran di HP.
0: Iya.
1: Lanjut.
0: Lanjut.
1: Covid.
0: Yo,
1: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lagu lo, Covid.
0: Ah, boleh. Yo, lagu lo. Halo.
1: Lagu.
0: Yang belum. Lelah berjuang. Alusti, Salome.
1: Adalah itu ya lah berjuang tadi.
0: Baik.
1: Itulah bagus lah.
0: Bagus dah.
1: Berjuang untuk apa yang
0: untuk gabung hidup. Di sini. Berjuang demi hidup. Betul.
1: Semangat berjuang.
0: Semangat
1: berjuang. Ayolah semangat merdeka.
0: Merdeka. Mantap.
1: Apa nama harus.
0: Mm-hmm.
1: Pertahankan. NKRI.
0: Harga mati.
1: Sangsur.
0: Biasa.
1: Angka mati ya.
0: Siap.
1: Sampai mati-matian kan.
0: Betul. Ayolah,
1: semoga kita ni makmur sentosa.
0: Amin.
1: Lanjutlah buat Mbok Pit sekeluarga. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat yang terbaik.
0: Amin.
1: Untuk Mbok Pit.
0: Sama.
1: Semua kepada semua penyiar lah yang terbaik. Semoga semua-semua naik gaji.
0: Amin.
1: Lanjut. Yang lain tu buat siapa Bang Japal, buat Kak Nila juga, buat anu ni Emma Selpa, Bang Junai udah bergabung ke Mak Emma ni?
0: Belum.
1: Ampang semalam. Mantap.
0: Mantap.
1: Cudi kak pergi rumah Cik Nos Yan.
0: Oh iya.
1: Bambu ya Bupit.
0: Sampai ya. Ada apa? Apa istimewa di sana tu Cik Nos?
1: Tanda cuma nak jalan-jalan ya. Silaturahmi.
0: Ayolah, kira Mbak Pi ada acara.
1: Kan ada jangan putuskan silaturahmi.
0: Makin tambah aja.
1: Ayolah buat Mama Ririn. Dah udah jumpa dah kata kakak saya yang wujud. Yeah. Biasa didengar ya ketawa di radio kata dia.
0: Ini ada orang. Nampak aslinya.
1: Yalah. Dengan Mama Ririn, mak kasih. Indah. Dengan bincing-bincingan nak ke yang datang tu.
0: Alhamdulillah.
1: Lanjutlah buat siapa lagi ya. Lupa pula saya tu. Ini suka. Sama Tina.
0: Ya.
1: Buat yang lain-lain tu dari Awi, dari Bang Amin, Pak Mok, Mak Mok, Hendra jugalah. Bang Badol, yang lain mua-mua lah dari Bang Amin Senjaya sampai Julaiha Bang Hamdan Hana. Mua-mua Mbok Pit. Belum dapat nyapa hari ni teman-teman. Karena waktu dah nak habis.
0: Betul.
1: Mua-mua lah dibungkus. Habis. Yang dah terima nyapa, mak kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Cik Nor. Bakau tutup Cik Nor. Okay. Baiklah Mbok Abang. Maksud hati Mbok Pit mau berlama-lama. Tapi apalah daya ya. Yang udah gabung di lain telepon. Pak Iqbal apa kabar? Miss call ya tuh. Semuailah Mbak Abang ya. Terima kasih atas kebersamaannya. Ini ada lagu-lagu yang dimintai Mbak Fit kabulkan. Baik yang jadi chat-chat Mbak Fit ya. Via WA, TikTok maupun di layanan telepon. Maaf lahir batin Mbak Abang ya. Mbak Fit saya dapat nyimak jak ni. Bang Amin. Maklum lah ya. Udah balik kerja ke Bang Amin? Amin. Allahumma amin. Langsung jawab. Berkah ya Bang Amin. Lelah tak tu? Lelah hanya jadilah. Ta'ala ya nak. Sehat-sehat ya Bang Amin ya. Sehat buat semua maunya Mbak Abang. Pamit mundur. Besok bersua kembali ya. Terimalah sebagai lagu pamungkas yang dimintai tadi. Kita tuntaskan. Sampai di sini. Prodang Dut Dangdut adalah kita. Caca. Salam budaya.

destinasi. Hamparan keajaiban dan destinasi. Serta budaya Kalimantan Barat. Hanya di Pro 4 RRI. Pontianak punya berita.

0: Bapak, informasi dari Pontianak, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengimbau masyarakat menghentikan aktivitas sejenak selama 3 menit pada 17 Agustus 2026 mendatang. Imbauan ini disampaikan melalui surat edaran dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Masyarakat diminta menghentikan aktivitas pada pukul 10 lebih 17 menit hingga 10 lebih 20 menit waktu Indonesia Barat saat lagu Kebangsaan Indonesia Raya berkumandang dan bendera merah putih dikibarkan dalam upacara peringatan detik-detik proklamasi. Penghentian aktivitas dikecualikan bagi kegiatan yang berpotensi membahayakan diri sendiri maupun orang lain apabila dihentikan, termasuk pelayanan publik yang tidak dapat ditinggalkan. Edi pun mengimbau pelaku usaha yang memiliki videotron untuk menyiarkan secara langsung upacara peringatan detik-detik proklamasi dan upacara penurunan bendera saat merah putih agar dapat disaksikan masyarakat secara bersama-sama. Jajaran TNI, Polri, dan Pemadam Kebakaran diminta membantu kelancaran pelaksanaan imbauan tersebut antara lain dengan memperdengarkan sirene atau suara penanda lainnya sebagai masuk kami sebelum lagu Indonesia Raya berkumandang. Lambu Abang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Bu Abang, mulailah pagi Bu Abang dengan bincang hangat yang dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Program Pendapat Awak. Awak. Hadir setiap jam 8 hingga 9 pagi. Kami ngajak Bu Abang menyuarakan isi hati, pikiran tentang tema-tema yang akrab di sekitar kita. Dari soal tetangga, pekerjaan, sampai cara menikmati secangkir kopi, semuanya layak jadi cerita. Tidak sekedar mendengar, kami ingin tahu apa yang Bu Abang rasakan, pikirkan, karena sekecil apapun punya arti dalam kehidupan kita bersama-sama. Setiap hari, tema baru akan membuka ruang obrolan santai dan penuh makna melalui pesan singkat, telepon maupun media sosial kami. Pendapat Awak, Awak. Suara Budaya, Kalimantan Barat.

apa kabarnya sore ini di sore yang indah dan ceria? di sore yang panas, maksudnya Bu Abang ya, panas, bekabut Bu Abang. Tadi sih saya tengok, tapi enggak tahu ya bagian mana di pas lewat gitu, ada kayak kendaraan kayak mobil apa tuh, ada yang kena rintik-rintik gerimis gitu Bu Abang. Ah, cuman tak tahu lah entang mana. Dan semoga itu adalah pertanda baik adanya bulir-bulir air yang menuju ke kota kita tercinta ini Bu Abang, ke Kalimantan Barat ini, supaya udara kita kembali sehat Bu Abang. Ngomong-ngomong soal sehat, apa kabar gak Bu Abang? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan suatu apapun. Semoga juga Bu Abang yang agak sakit, demam, galau, gunda gulana, merana juga kembali sehat, kembali pulih, kembali ceria, kembali bahagia juga, agar bisa

jadi di jam 17 sampai 18 nanti ada peleseran seperti biasa Mbok Abang, kemudian jam 18 sampai 19 ada adat kita, kemudian jam 19 sampai 20 ada ragam irama Nusantara, habis itu 20 sampai 21 ada legenda kita dan juga bijak bepantun. Nah, setelah itu ada hasanah budaya dan dilanjutkan dengan lagu-lagu pilihan menemani istirahatnya Mbok Abang. Dan tidak lupa juga nanti pada pukul 17.54 menit waktu Indonesia Barat kita akan kumandangkan azan maghrib untuk kota Pontianak dan sekitarnya, serta azan isya pada pukul 19.05 menit waktu Indonesia Barat. Nah, langsung ya Mbok Abang, berlama-lama lagi Mbok Yu udah tak sabar nih, Mbok Yu nak ngajak saya jalan. Jalan-jalan online ya Mbok Abang. Betul juga. Nama gak kalau cuaca gini jalan-jalan langsung tak bisa, karena kita mengurangi aktivitas di luar ruangan supaya terhindar dari ispa Mbok Abang, karena memang untuk cuaca kita sekarang lagi kurang sehat udaranya ya. Untuk itu kita masuk dalam program Pleser. Pelesarannya Mbok Abang, saya mau ngajak Mbok Abang jalan-jalan ke Sungai Kapuas yang surut. Pasir timbul jadi wisata dadakan warga Sanggau. Oh iya, ini sempat viral nih Mbok Abang ya di beberapa platform media sosial. Saya tengok kemarin beberapa hari lah. Udah bisa naik sekali sepeda motor Mbok Abang. Sepeda motor, warga banyak berkumpul di tepi jalan. Di tepi jalannya kayak di tebing gitu, bukan tebing ya atas kan, karena naik sungai kita turut jadi menurun airnya. Oh, tuh banyak warga tuh Mbok Abang. Wah, ada yang main poli, ada yang bermotor. Wah, biasa Mbok Abang. Ya itulah hikmahnya menikmati meskipun dalam bisa dibilang ini adalah kemarau Mbok Abang, pastinya banyak orang kesusahan untuk menemukan air bersih, untuk mandi, untuk bebersih, nyuci piring, nyuci pakaian, untuk apa namanya tuh, masak, untuk mandi, iya kan, untuk bilas-bilas pakaian segala macam. Tapi itulah, orang-orang kita nih amat sangat tetap bersyukur Mbok Abang ya, tetap menikmati situasi yang seperti ini. Nah, kemunculan hamparan pasir di Sungai Kapuas akibat musim kemarau telah menjadi daya tarik baru bagi masyarakat Mbok Abang. Fenomena tersebut bahkan berkembang menjadi wisata musiman yang ramai dikunjungi warga. Nah, apakah warga-warga yang daerah dekat-dekat Sungai Kapuas juga ada yang menikmati wisata ini? Saya tak tahu kalau Sungai Kapuas kita di Pontianak ini seberapa rendah dia, tak pernah saya tengok Mbok Abang. Jadi apakah serendah itu? Nah, kurang tahulah saya. Tapi yang pastinya daerah Sanggau, Kapuas Hulu tuh Mbok Abang yang viral itu betul-betul sampai orang tuh udah bisa berjalan. Danau Sentarum Mbok Abang. Danau Sentarum juga kekeringan. Nah, tak tahu kemana ikan-ikan arwananya betapok ya Mbok Abang, tapi loh itu adalah keagungan Tuhan Mbok Abang, di mana ikan-ikan itu entah lari kemana. Terus Danau Sentarum, terus yang di Sungai Kapuas yang di Sanggau, Kapuas Hulu tuh kering, warga berjalan-jalan di atasnya Mbok Abang. Nah, air Sungai Kapuas ini mengalami penurunan sehingga menimbulkan kedangkalan dan pasir-pasir yang ada di dasar sungai menjadi timbul. Ini merupakan dampak dari musim kemarau yang sedang terjadi Mbok Abang. Dan menurunnya pasir timbul ini, maksudnya menurunnya air terus pasirnya timbul yang muncul di tengah sungai menghadirkan pemandangan unik yang jarang disaksikan masyarakat. Kondisi itu membuat banyak warga datang untuk melihat langsung fenomena alam tersebut.

Abang, perkembangan teknologi adalah peluang besar untuk memperkenalkan budaya kepada masyarakat luas. Melalui media sosial, situs web, dan berbagai platform digital, beragam kesenian, tradisi, bahasa daerah, hingga kuliner khas dipromosikan hingga ke penjuru dunia. Teknologi menjadikan budaya lebih dekat dengan generasi muda yang sehari-harinya akrab dengan perangkat digital. Teknologi dapat mendokumentasikan budaya dalam bentuk foto, video, rekaman suara, maupun arsip digital agar dapat dipelajari oleh generasi mendatang. Bijak memanfaatkan teknologi, nilai-nilai budaya dapat dikenalkan kepada dunia tanpa menghilangkan keaslian dan makna yang terkandung di dalamnya.

sebuah orkestra, ada gitar, seruling, gendang, dan biola. Bentuknya beda, suaranya beda, cara memainkannya pun juga beda. Tapi, saat dimainkan bersama-sama dengan satu harmoni,

terciptalah melodi yang begitu indah. Begitu juga dengan kita, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda keyakinan. Bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Justru perbedaan itulah yang membuat bangsa kita kaya dan kuat. Mari rawat toleransi, jauhi ujaran kebencian, pererat tali persaudaraan. Karena kita satu, Indonesia. Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

Itu dia tadi lagu Kapuas Hulu, Uncak Kapuas Mbak Abang ya. Pas benar ya dengan tema pelesiran kita sore hari ini Mbak Abang tentang Sungai Kapuas Surut, Pasir Timbol jadi wisata dadakan warga Sanggau. Nah tadi di segmen sebelumnya udah kita bahas Mbak Abang bahwa memang ini akibat penurunan air ya Mbak Abang, debit air yang di Sungai Kapuas menurun hingga pasir naik. Ya Mbak Abang, penangkalan yang terjadi saat ini Mbak Abang ternyata tergolong cukup ekstrim ya dibanding kondisi normal Sungai Kapuas. Dampaknya tidak hanya dirasakan masyarakat tetapi pun mempengaruhi aktivitas transportasi sungai. Nah itu dia kayak kemarin tuh kalau Mbak Abang nyimak ada informasi tentang bagaimana Pertamina juga membuat strategi tertentu supaya bisa tetap apa ya, mendistribusikan Pertalite ataupun BBM Mbak Abang ya, biar sampai ke Sintang, Kapuas Hulu gitu dan lain sebagainya, daerah terdampak kemarau inilah Mbak Abang.

Nah, kedangkalannya ini pun Bu Abang sangat luar biasa karena kapal ponton pun tidak bisa lewat Bu Abang alur sungai. Yalah, ini menjadi fenomena yang jarang disaksikan masyarakat. Itulah makanya jadi tempat wisata Bu Abang. Meski menjadi hiburan dan destinasi dadakan bagi warga, fenomena pasir timbul ini menunjukkan dampak nyata musim kemarau terhadap kondisi Sungai Kapuas. Gitu Bu Abang. Nah, kira-kira nih. Oh. Apa Mbok Jo, kira-kira Mbok Abang macam mana kalau seandainya nih Mbok Abang berdomisili di dekat atau iyalah dekat Sungai Kapuas yang ada di Sanggau di Kapuas Hulu, situ-situ lah yang terdampak nih, kira-kira Mbok Abang mau ikut tak berwisata di situ tuh? Ya, wisata jalan-jalan. Kalau saya nampaknya ikut sih Mbok Abang, Mbok Yus, iya. Karena ya itulah, itu fenomena. Meskipun ya namanya fenomena yang sebenarnya dikatakan duka, enggak gak, atau bencana alam. Bisa dibilang bencana alam enggak ya Mbok Abang? Ya, saya kurang tahu, gak, takut salah saya nyebutnya. Tapi ini berdampak pastinya, cuman ya itu tadi balik lagi bahwa masyarakat di sana tuh mengambil hikmah lah dari ini semua. Jadi menikmati kemarau ini dengan hal-hal yang positif berwisata.

Bagi sebagian warga ya Bu Abang, kondisi ini bukan sekedar perubahan pemandangan akibat air sungai yang menyusut, tetapi pun menjadi kesempatan untuk menikmati sisi lain lingkungan sekitar yang selama ini mungkin jarang terlihat ketika debit air berada pada kondisi normal. Sehingga pasir timbul seolah membuka ruang baru bagi masyarakat untuk berinteraksi dengan alam sekaligus menjadikan momen tersebut sebagai hiburan sederhana di tengah aktivitas sehari-hari. Nah, ada juga kemarin Bu Abang, tapi ini di luar negeri ya kejadiannya, sama mengalami kemarau juga sehingga di situ saking surutnya kapal-kapal yang pernah tenggelam pada masa Perang Dunia Kedua itu muncul Bu Abang, kelihatan bahkan sampai tulang belulang mamut. Tahu enggak mamut Bu Abang? Itu gajah purba. Nah, kalau Bu Abang pernah dengar atau pernah nengok di Googling ya, mamut itu kalau enggak salah gajah purba, itu sampai muncul Bu Abang. Arkeolog-arkeolog itu langsung bermunculan untuk membersihkan tulang belulang itu untuk diangkat Bu Abang ya, atau dipindahkan. Serta kapal-kapal tadi itu yang bekas Perang Dunia Kedua itu pun bertimbulan. Sehingga banyak dari pihak-pihak keamanan di sana Bu Abang itu bertindak cepat lah supaya warga-warga tidak terlalu dekat karena ternyata masih terdapat barang bahan-bahan berbahaya yang di sana Bu Abang ya, di kapal-kapal perang itu. Wah, nah itu dia. Jadi selain tempat wisata juga ternyata memang ada kondisi-kondisi yang merubah pemandangan kita terhadap sungai. Kalau sekarang selama ini kita tengok ada air, ternyata menyimpan banyak rahasia di bawahnya Bu Abang ya. Jadi memang betul, bikin penasaran, seru juga Bu Abang.

Bu Abang, sekolah rakyat itu bukan cuma berasal dari gedung atau bangku, tapi soal harapan untuk semua orang. Tidak peduli isi dompet, yang penting isi kepala. Di sini, pendidikan jadi jembatan untuk masa depan yang lebih baik. Anak-anak kita bisa belajar dan berkembang tanpa rasa minder. Hikmahnya, kita jadi lebih bersyukur dan peduli sesama. Ingat ya, Mbok Abang, jangan pernah remehkan kesempatan belajar sekecil apapun itu. Karena di tempat yang sederhana, bisa lahir generasi hebat yang bikin perubahan besar. Yuk, semangat belajar!

0: Eh, awak tahu tak? Sekarang hasil kebun kita bisa bernilai lebih tinggi.
1: Oh, tahulah. Itu yang disebut hilirisasi tu kan?
0: Ah, betul. Misalnya, singkong yang awak punya ni diolah jadi keripik atau tepung, jadi lebih mahal harganya.
1: Jadi kita bisa dapat untung lebih tanpa harus nambah lahan lagi ya?
0: Iya. Karena di rumah pun hasil kebun bisa kita ngolahnya. Selain meningkatkan penghasilan, juga membuka lapangan kerja.
1: Anak muda pun bisa ikut berkontribusi tanpa harus merantau jauh.
0: Itulah, hilirisasi itu bukan cuma untuk pabrik besar, tapi bisa dimulai dari lingkungan terdekat.
1: Berarti, kalau kita kompak, hasil lokal bisa juga jadi produk unggulan daerah ya?
0: Ha, sangat bisa. Kita juga lebih bangga dengan produk buatan sendiri.
1: Ternyata dampak hilirisasi itu besar ya untuk ekonomi keluarga dan masyarakat.
0: Makanya, yuk kita mulai dari sekarang. Olah hasil alam jadi produk bernilai tinggi.
2: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak-beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompak Pontianak.

Itu dia satu buah lagu dari Sanggau Sungai Kapuas, Bu Abang. Sampai itu di segmen ketiga atau segmen terakhir kita di Pelesiran sebelum kita menuju ke azan maghrib untuk Kota Pontianak dan sekitarnya, Bu Abang. Nah, fenomena pasir timbul memang menarik, Bu Abang, ya, untuk dijadikan lokasi rekreasi sementara. Namun, masyarakat tetap perlu memperhatikan keselamatan karena kondisi permukaan sungai dapat berubah sewaktu-waktu. Hah, betul, ya, Bu Abang. Terutama apabila terjadi hujan deras di daerah hulu yang berpotensi menyebabkan debit air kembali meningkat, sehingga warga yang berkunjung sebaiknya tidak terlalu jauh masuk ke area sungai dan selalu memperhatikan perubahan kondisi air di sekitarnya. Selain keselamatan, kebersihan kawasan pun menjadi hal penting yang harus diperhatikan bersama, sebab wisata dadakan akan terasa menyenangkan apabila masyarakat mampu menjaga pasir timbul dan tepian Sungai Kapuas tetap bersih dengan tidak membuang sampah sembarangan, membawa kembali sampah setelah selesai berkunjung, serta menghormati lingkungan agar keindahan alam yang muncul sementara ini tidak justru meninggalkan persoalan baru.

0: Razia timbul di Sungai Kapuas Sanggau mengajarkan bahwa keindahan dan hiburan tidak selalu harus hadir dari tempat wisata yang dibangun secara khusus. Karena alam terkadang memberikan kejutan sederhana yang dapat dinikmati masyarakat. Tetapi kesempatan tersebut harus disikapi dengan bijak, Mbok Abang. Menjaga keselamatan, menghormati lingkungan, dan menjadikan fenomena alam sebagai pengingat bahwa sungai merupakan bagian penting dari kehidupan masyarakat yang harus dirawat bersama. Gitu, jadi jangan ujuk-ujuk karena Sungai Kapuas kita mengering, pasir timbul, kita saking kesukaannya Mbok Abang lupa kalau bahaya bisa saja datang sewaktu-waktu. Nah, kita kan gak tahu di daerah mana hujan dah deras, ternyata itu bisa mengakibatkan debit airnya tiba-tiba naik dengan cepat misalnya, sehingga kita harus tetap waspada. Ataupun janganlah sampai kita saking sukanya berjajak berjualan di sekitaran Sungai Kapuas itu lalu kita buang sampah sembarangan. Nah, Mbok Abang, kita harus jaga lingkungannya, kita jaga sungainya, jangan sampai alam pun murka lagi kepada kita, Mbok Abang. Gitu. Supaya semuanya tetap terkendali gitu, Mbok Abang, ya. Baiklah, selamat menikmati kepada warga-warga Sanggau, Kapuas Hulu dan sekitarnya, menikmati wisata atau fenomena yang jarang terjadi. Semua pasti ada hikmahnya ya, Mbok Abang. Tapi kita tetap juga harus berdoa bahwa semoga cuaca tetap bisa berubah, dari yang kekeringan kemarau panjang ini bisa cepat hujan supaya kita yang perlu air-air bersih ini semuanya juga terpenuhi kembali. Bella Mbok Abang, itu dia pelosaran kita sore hari ini, dan sesaat lagi kita akan kumandangkan azan maghrib untuk Kota Pontianak dan sekitarnya. Jangan kemana-mana.
1: Di dunia ini tak ada sesuatu yang benar-benar abadi. Kita pun mungkin pernah kehilangan materi, kesempatan, sampai orang-orang yang sangat kita sayangi. Jangan pernah merasa memiliki, maka kita tak akan pernah merasa kehilangan. Kehilangan itu rasanya sangat tidak enak. Ia berbanding terbalik dengan memiliki yang konon rasanya sangat enak. Padahal, keduanya hanya sebuah rasa, sesuatu yang tidak pernah abadi. Siapakah yang paling merdeka hidupnya? Orang yang tidak pernah mempunyai rasa memiliki terhadap dunia dan segala isinya. Semuanya hanyalah titipan dari Allah. Dialah sang pemilik sesungguhnya. Harta benda, jabatan, kekuasaan, kesenangan dunia, cinta, cepat atau lambat akan hilang binasa. Semua serba fana. Inilah pentingnya istirja. Ketika musibah menimpa diri kita hingga kehilangan segala-galanya, yaitu ucapkanlah innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan kepadanya kita kembali.
2: Adab terhadap kedua orang tua. Menghormati dan memenuhi hak-hak orang tua. Tidak berbuat durhaka kepada kedua orang tua. Patuh kepada kedua orang tua dan mendoakannya. Bersyukur, berterima kasih kepada kedua orang tua. Bergaul dengan santun terhadap kedua orang tua, meskipun berbeda agama. Meneruskan berbuat baik kepada kedua orang tua, walaupun sudah meninggal dunia.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Pontianak punya berita.
1: Beralih informasi dari Kuburaya, gerbang markas kepolisian Resort Kuburaya mendadak menjadi lokasi pemeriksaan ketat saat personil datang memulai tugas pada Kamis 13 Agustus 2026 pagi. Sejumlah anggota yang hendak memasuki Mapolres Kuburaya langsung dihentikan petugas berbonet biru bersama satuan lalu lintas. Pemeriksaan ini bukan agenda penyambutan, melainkan bagian dari pemeriksaan mendadak terhadap kelengkapan dokumen dan kelayakan kendaraan. Kegiatan tersebut merupakan operasi penegakan ketertiban dan disiplin yang digelar Seksi Propam bersama Satuan Lalu Lintas Polres Kuburaya. Pemeriksaan dipimpin Kanit Propos Aibda Zeri Siswandi dengan melibatkan 7 personil Sipropam dan 3 personil Satlantas. Satu persatu kendaraan operasional dinas maupun kendaraan pribadi milik anggota Polri dan ASN diperiksa dalam sebelum memasuki markas. Petugas memeriksa kelengkapan surat tanda nomor kendaraan STNK, surat izin mengemudi SIM, serta kartu tanda anggota KTA. Selain dokumen, kondisi kendaraan turut menjadi perhatian, termasuk memastikan tidak adanya penggunaan knalpot yang tidak sesuai standar. Kapolres Kuburaya AKBP Rensa S. Akta Divia melalui Kasupsi Penmas Aibtu Ade mengatakan pemeriksaan internal dilakukan untuk memastikan seluruh personel memiliki kesadaran hukum dan disiplin yang tinggi. Nah, Bu Abang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua, tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin, dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

dan sekitarnya buat seluruh umat muslim selamat menjalankan ibadah maghrib ya dimanapun saja Anda berada. Nah Mbak Bang, kita di jam 18 lebih 8 menit waktu Indonesia Barat, tandanya kita udah masuk dalam program Adat Kita. Yang mau kita bahas kali ini Bu Abang bukan adat istiadat yang apa suku-suku gitu ya, tapi ini universal, global, semuanya. Nah, ngapa pula Mbok Yo? Karena ini bertepatan dengan kita udah dekat Mbok Abang, 4 hari lagi, nah 17 Agustus. Ini adalah hari kebahagiaan seluruh rakyat Indonesia. Tadi saya lewat Mbok Abang pas pergi kantor sekolah-sekolah tuh ramai budak-budak berlomba-lomba Mbok Abang ya, RT-RT apa gang-gang segala macam ngias-ngias gangnya. Ada yang udah melaksanakan lomba-lomba. Wah, seru ya Mbok Abang. Apakah saya siaran Mbok Abang? Kok tak siaran, saya mau gak Mbok Abang? Lomba apa Mbok Yo? Lomba nangkap. Nangkap apa? Nangkap ayam. Oke lah Mbok Abang, enak kita bahas ini adalah sejarah Panjat Pinang. Siapa di sini yang udah tahu apa sejarah Panjat Pinang? Apakah belum tahu atau udah tahu? Yang belum tahu saya kasih tahu supaya kita sama-sama tahu. Kayak udah tahu, enggak apa-apa, dengarkan ya, simak bersama Mbak Abang ya. Nah, Panjat Pinang ini menjadi salah satu lomba yang paling identik dengan perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia. Betul, ini kayak di mana-mana lah Mbak Abang ya. Biasa Sungai Jawi itu banyak kan, karena di situ kan sungai besar. Ya, nama sungai besar ya, maksudnya dalam gitu ya. Dulu sih di situ, cuman kayaknya udah enggak pernah lagi beberapa tahun terakhir karena cukup apa ya Mbak Abang ya, menurut saya itu cukup ekstrim kalau di sungai itu, karena ya orang di bawah kan harus bertahan ya. Bayangkan dia di bawah dalam air kan, bukan dia ini Aquaman. Tapi banyak juga enggak hanya di sungai tapi di lapangan-lapangan. Nah, ngapa pula Mbok Yo? Ah, lapangan tuh lah dia kan bisa kekuatan penuh Mbok Abang di lapangan tuh. Karena langsung tanah, enggak perlu dalam air, tanah terus orang manjat-manjat-manjat dikasih oli licin. Ah, itulah dia. Nah, tradisi ini Mbok Abang menghadirkan keseruan sekaligus nilai kebersamaan melalui perjuangan peserta mencapai hadiah di puncak Batang Pinang. Nah, sejarah Panjat Pinang di Indonesia diyakini berkaitan dengan masa kolonial Belanda. Permainan tersebut dahulu dikenal dalam berbagai perayaan diselenggarakan oleh masyarakat Belanda di Hindia Belanda Mbok Abang. Oh, begitu kisah Mbok Abang ya. Kemudian pada masa itu Panjat Pinang dikenal dengan istilah De Klimas yang berarti memanjat tiang. Permainan tersebut dilakukan dengan menggunakan tiang yang dibuat licin sehingga peserta harus bekerja keras untuk mencapai bagian atas. Seru ya Mbok Abang ya. Tapi memang harus perjuangan dan siap sakit-sakitan lah karena berpijak-pijak deh Mbok Abangnya.

Mbo Abang, UMKM sekarang tuh bukan sekadar jualan barang ja, tapi ada cerita, inovasi dan identitas daerah yang bikin kita bangga. Dari dapur rumah yang sederhana sampai masuk ke dunia digital. Semua bermula dari keberanian untuk mencoba. Apalagi anak muda sekarang, kreatifnya luar biasa. Ide simple ja, bisa disulap jadi usaha unik, pakai bantuan teknologi. Kuncinya apa? Kemasan yang keren, pelayanan yang ramah, dan kualitas yang selalu terjaga. Itu yang bikin pelanggan jatuh cinta. Ingat ya, setiap produk UMKM itu ada jiwanya. Dibuat pakai ketekunan, kejujuran, dan semangat pantang menyerah. Jadi, pas kita beli produk lokal, kita tuh bukan cuma belanja, tapi juga ikut mutar roda ekonomi keluarga dan ngasih harapan baru buat orang banyak. Tada usah takut beda, karena keunikan kita adalah kekuatan yang tada bisa ditiru siapapun. Manfaatkan media sosial. Itu etalase gratis tanpa batas buat produk kita. Bikin konten yang kreatif. Sapa konsumen dengan baik. Barulah peluang makin terbuka lebar. Yuk, dukung UMKM dari sekarang. Setiap rupiah yang kita belanjakan adalah investasi buat masa depan bangsa. UMKM tumbuh, lapangan kerja nambah, Indonesia pun makin maju lewat karya anak negeri.

0: Masuk. Hehehe.
1: Jang, ngapa pula sampah ku lempar ke parit tuh?
0: Biar praktis lah Pak Muda. Nanti kan terbawa arus air ke sungai, hilang sendirilah dia.
1: Ya Rabbana Jang, parit tuh fungsinya untuk ngalirkan air, biar kampung kita nih tak banjir. Kalau saban hari awak buang sampah ke parit terus, sumbatlah dia lama-lama, sungai pun jadi kotor. Nanti kalau air meluap, yang sibuk siapa? Kita semua.
0: Iyalah wak. Maaf ya, saya ambil agaklah sampah.

Parit dan sungai bukanlah tempat sampah panjang. Parit yang bersih mencegah genangan, sungai yang mengalir bebas adalah sumber kehidupan. Mari jaga kebersihan saluran air di lingkungan kita. Mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang.

Mata Binaul ya Mbok Abang, lagu dari Kabupaten Landa. Kita lanjutkan lagi Mbok Abang ya, tentang sejarah Panjat Pinang, tradisi meriah saat 17 Agustus ya. Nah, sejumlah sejarah ya Mbok Abang, sumber sejarah menyebut bahwa Panjat Pinang ini dimainkan dalam berbagai acara masyarakat pada masa kolonial. Nah, permainan tersebut antara lain dikaitkan dengan pesta pernikahan, perayaan tertentu, hingga acara yang diselenggarakan kalangan kolonial. Memang mantap juga nih Mbok Abang. Ternyata zaman dulu itu, pada zaman kolonial Belanda, permainan ataupun panjat pinang nih untuk perayaan-perayaan pernikahan apa segala Mbok Abang. Wih, memang mantap juga ya. Nah, dalam pelaksanaannya, masyarakat pribumi menjadi peserta yang memanjat tiang untuk mendapatkan berbagai hadiah. Sementara itu, masyarakat Belanda dan kalangan elit kolonial dapat menjadi penonton dalam acara tersebut. Jadi pada masa itu Mbok Abang, panjat pinang ini juga sebagai pembeda kasta ya Mbok Abang, untuk pribumi sama masyarakat Belanda atau masyarakat atau kolonial ya Mbok Abang. Rupanya itu tujuannya Mbok Abang, sehingga yang ikut lomba-lomba panjat pinang nih, kita warga pribumi-pribumi inilah pada saat itu Mbok Abang ya. Nah, hadiah yang diletakkan di bagian atas tiang pada masa itu memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat. Sejumlah sumber menyebut hadiah dapat berupa kebutuhan sehari-hari seperti makanan dan pakaian.

Namun, catatan mengenai asal-usul panjat pinang tidak sepenuhnya memiliki dokumentasi sejarah yang lengkap, Bu Abang. Karena itu, berbagai keterangan mengenai tujuan awal permainan perlu dipahami sebagai bagian dari catatan dan interpretasi sejarah yang berkembang. Setelah Indonesia merdeka, masyarakat kemudian mengembangkan panjat pinang dalam konteks yang berbeda. Permainan tersebut perlahan menjadi bagian dari berbagai kegiatan masyarakat dan akhirnya sangat identik dengan perayaan Hari Kemerdekaan.

Banyak dari kita yang tidak menyadari bahwa tubuh kita ternyata lebih tinggi di pagi hari dibanding malam hari. Ternyata rahasianya ada di tulang belakang kita. Karena saat tidur malam, tubuh berbaring bebas dari tekanan. Bantalan tulang belakang pun punya waktu untuk bernafas, menyerap cairan, dan mengembang. Efeknya, pas bangun tidur, kita bisa lebih tinggi 1 hingga 2 cm. Tapi begitu kita seharian berdiri, duduk, dan beraktivitas, gravitasi mulai bekerja menekan kembali bantalan tersebut. Jadi, kalau tinggi badanmu menyusut sedikit di malam hari, jangan panik. Ini bukan sulap, melainkan cara alami tubuh kita merespon hari.

0: Ibu, ibu, coba lihat gambarku. Ini aku, ini ibu. Kita lagi bergandengan tangan.
1: Wah, bagus sekali anak ibu. Warnanya juga cerah. Teruslah belajar yang rajin ya nak. Tapi ingat, pintar di sekolah saja nggak cukup. Harus jadi anak yang jujur dan sopan sama siapa saja ya nak.
0: Siap ibu.
2: Sekolah memberikan ilmu pengetahuan, tetapi rumahlah yang membentuk karakter. Orang tua adalah guru pertama dan teladan paling utama bagi anak-anaknya. Luangkan waktu Anda, berikan pendidikan moral, kasih sayang, dan perhatian di dalam rumah. Karena masa depan yang cerah dimulai dari hangatnya pendidikan keluarga. Jadikan rumah kita madrasah pertama yang terbaik.

Itu dia tadi dari Christina, Bulan Dalam Air. Mbok Abang mengantarkan kita di segmen ketiga atau segmen terakhir kita di adat kita malam ini tentang sejarah Panjat Pinang, tradisi meriah saat 17 Agustus. Nah, kalau tadi udah dibahas di segmen sebelumnya Mbok Abang bahwa sejarahnya pada saat kolonial Belanda sendiri, Panjat Pinang itu selalu dihadirkan pada perayaan-perayaan Bu Abang ya, seperti pernikahan, kemudian juga acara-acara lainnya gitu Bu Abang ya. Dan sementara ketika diselenggarakannya nih Bu Abang, pada saat itu masyarakat Belanda atau kalangan elit kolonial itu hanya menyaksikan atau menonton. Jadi yang ikut lombanya ini adalah pribumi-pribumi Bu Abang ya, atau rakyat Indonesia yang pada saat itu, karena memang hadiah-hadiahnya ini adalah kebutuhan sehari-hari seperti makanan dan juga pakaian. Setelah Indonesia merdeka, tentu akhirnya kan masyarakat mengembangkan Panjat Pinang ini menjadi konteks yang berbeda. Udah enggak ada gitu kasta-kasta Mbok Abang. Enggak ada lagi dia adalah orang kaya, dia orang miskin. Jadi semuanya membaur ketika Indonesia merdeka, Panjat Pinang ini kemudian ya enggak lagi ya Mbok Abang, dan udah bisa diakses atau dimainkan oleh semua kalangan. Jadi bukan hanya hiburan kolonial ya Mbok Abang untuk pejajah pada saat itu. Nah, masyarakat Indonesia kini memberikan makna baru melalui semangat kebersamaan, perjuangan, dan kegembiraan dalam merayakan kemerdekaan. Nah, dalam perlombaan modern, peserta biasanya dibagi menjadi beberapa kelompok. Mereka harus bekerja sama untuk membuat susunan tubuh agar salah satu anggota ini dapat mencapai puncak tiang. Nah, batang pinang biasanya dibuat licin sehingga peserta sulit mempertahankan posisi. Membuat kerjasama menjadi faktor penting untuk mencapai hadiah yang berada di bagian atas. Nah, peserta tidak bisa mengandalkan kekuatan satu orang untuk memenangkan perlombaan. Mereka harus menentukan strategi, menjaga keseimbangan, dan saling membantu ketika menghadapi kesulitan. Jadi nilai kerjasama tersebut yang menjadi salah satu alasan Panjat Pinang tetap populer hingga sekarang. Permainan ini memperlihatkan bahwa tujuan bersama dapat dicapai melalui gotong royong. Nah, hadiah yang digantung di puncak juga menjadi bagian penting dari permainan. Berbagai barang seperti kebutuhan rumah tangga, makanan, hingga hadiah lainnya biasanya digunakan untuk menarik minat peserta. Nah, jadi setiap bulan Agustus seperti sekarang Bu Abang, Panjat Pinang kembali menjadi bagian dari kemeriahan peringatan kemerdekaan. Tradisi tersebut menjadi salah satu cara masyarakat merayakan kemerdekaan sekaligus mempererat hubungan antar warga. Nah, cuman ada tempat Bu Abang, apakah ada perlombaan Panjat Pinang yang akan dilaksanakan atau udah dilaksanakan? Semangat Bu Abang, atau Bu Abang adalah peserta-pesertanya? Wih, semangat pokoknya ya. Apapun itu hasilnya, yang penting kebersamaannya, keseruannya, dan tetap menjaga solidaritas Mbok Abang dan sportivitas. Mau kalah mau menang, yang penting kita udah melaksanakan, udah berkompetisi dengan baik. Baiklah, itu dia Mbok Abang adat kita malam hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga menambah pengetahuan baru untuk kita bersama Mbok Abang. Dan jangan kemana-mana, tetap bersama dengan saya.

Di sebuah tepian Sungai Sambas yang sepi, hidup seorang nelayan miskin. Suatu hari, jalannya tersangkut sesuatu yang sangat berat. Bukan ikan yang ia tarik, melainkan sebuah rantai emas yang berkilauan. Sang nelayan menarik, menarik dan terus menariknya ke atas perahu. Kilau emas itu telah membutakan mata hatinya. Ia lupa daratan, lupa pada batas kemampuan perahunya. Keserakahan menutupi akal sehatnya hingga perahu kecil itu tak sanggup lagi menahan beban. Perahu itu pun karam, tertelan arus sungai bersama sang nelayan dan emasnya.

Legenda Kampung Tangga Emas adalah tamparan keras bagi sifat rakus manusia. Tuhan memberikan rezeki sesuai porsinya. Ketika kita tidak tahu kapan harus berhenti dan tidak bersyukur atas apa yang ada di genggaman, maka keserakahan itulah yang akan menenggelamkan kita ke dasar kehancuran.

0: But, kalau dipikir-pikir nih ya, negara kita nih keren lah, budaya banyak, agama pun beragam. Tapi menurutmu nih, gimana lah cara supaya budaya lokal kita tuh bisa buat umat beragama tetap akur dan adem ayem?
1: Ayem? Apa ayam? Sebenarnya, budaya itu perannya besar, Kak. Karena di budaya itu, kita diajarkan nilai leluhur, kayak gotong royong, sama musyawarah. Intinya gini, Pak. Perbedaan tu bukan alasan buat kita musuhan, tapi justru kekuatan yang harus kita jaga sama-sama.
0: Oh, berarti budaya lokal kita itu sebenarnya kompak ya? Sama-sama moderasi beragama?
1: Nah, itu benar. Moderasi beragama itu kan mudahnya. Kita taat sama agama seorang, tapi tidak merendahkan keyakinan orang lain. Tradisi kita dari dulu ya, begitu. Selalu mengutamakan kebersamaan tanpa memandang apa agama orang lain.
0: Betul juga ya. Contoh gampangnya, pas kita kerja bakti bersihkan kampung, atau pas lagi ada musibah, semua langsung turun tangan bantu tanpa nanya, agama kau apa? Nah, semuanya nih murni karena rasa persaudaraan.
1: Dah tak salah dah tu. Itulah bukti nyatanya. Prinsipnya sederhana ja. Teguh di keyakinan sendiri, tapi tetap hormat sama keyakinan orang lain. Kalau dijalankan, hidup kita pasti jauh lebih damai dan saling menguatkan.

Bahan pengawet makanan alami akan membantu mencegah pembusukan makanan akibat mikroba seperti jamur, ragi, dan bakteri. Terdapat sejumlah pengawet makanan alami dan cara kerjanya dalam menjaga kesegaran makanan. Garam bermanfaat untuk mengawetkan makanan seperti asinan, sayuran, ikan asin, atau telur asin. Gula sebagai pengawet alami pada manisan buah. Menambahkan cuka ke dalam bahan makanan, misalnya acar, dapat membantu menjaga kesegaran dan menambah cita rasanya. Ekstrak bawang putih pada daging ayam terbukti mampu melawan pertumbuhan bakteri selama disimpan di dalam kulkas. Cabai dalam makanan untuk mendapatkan sensasi pedas dan mengawetkan makanan lebih lama. Sementara air perasan lemon pada daging atau ikan agar lebih tahan lama saat disimpan di dalam kulkas.

Bayangkan sebuah orkestra, ada gitar, seruling, gendang, dan biola. Bentuknya beda, suaranya beda, cara memainkannya pun juga beda. Tapi saat dimainkan bersama-sama dengan satu harmoni,

0: terciptalah melodi yang begitu indah. Begitu juga dengan kita, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda keyakinan, bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Justru perbedaan itulah yang membuat bangsa kita kaya dan kuat. Mari rawat toleransi, jauhi ujaran kebencian, pererat tali persaudaraan, karena kita satu, Indonesia. Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Pro4 RRI. Pontianak punya berita.
1: Bawang informasi dari Sambas, suasana penuh antusias dan kebersamaan mewarnai penutupan TNI Manungkal Membangun Desa TMMD reguler ke 129 Kodim 1208 Sambas di Desa Tampapan Hulu Kamis 13 Juli 2026. Warga berbondong-bondong hadir sebagai bentuk dukungan sekaligus rasa syukur atas rampungnya berbagai program pembangunan yang dilaksanakan selama TMMD berlangsung. Sejak awal pelaksanaan hingga penutupan, masyarakat Tampapan Hulu menunjukkan dukungan melalui gotong royong membantu Satgas serta memperpartisipasi dalam berbagai kegiatan sosial di tengah masyarakat. Kebersamaan tersebut membuat hubungan antar personil Satgas TMMD dan warga semakin erat. Interaksi yang terjalin selama kegiatan bahkan membuat keberadaan prajurit di desa terasa seperti bagian dari keluarga sendiri. Pada momentum penutupan, senyum dan keceriaan terlihat dari wajah masyarakat yang hadir. Bagi warga, berakhirnya TMMD bukan sekedar tanda selesainya pembangunan, tetapi pun menjadi kenangan atas kebersamaan yang telah terjalin. Berbagai hasil pembangunan kini dapat dimanfaatkan masyarakat untuk menunjang aktivitas sehari-hari, diantaranya peningkatan infrastruktur jalan, rehabilitasi rumah tidak layak huni, pembangunan fasilitas MCK, posyandu, poskamling, hingga sarana air bersih melalui sumur bor. Nah, Bu Abang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital. Sesaat lagi, kita akan kumandangkan Azan Isya untuk Kota Pontianak dan sekitarnya.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Adab dalam pergaulan. Mengucapkan salam ketika bertemu, memenuhi undangan jika diundang, memberikan nasihat ketika dimintai, menjenguk ketika sakit, mengantarkan jenazah sampai ke kubur, mendoakan yang bersin.

dijamin jatah rezekinya, bahkan sebelum ia dilahirkan. Apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah jatuh ke tangan orang lain. Rasa kurang seringkali muncul karena kita terlalu sering melihat ke atas. Membandingkan pencapaian diri kita dengan orang lain hanya akan melahirkan kedengkian. Dengki penyakit yang perlahan mengikis kebahagiaan dan rasa syukur. Padahal, kesuksesan orang lain sama sekali tidak mengurangi peluang kesuksesan kita. Berhentilah merasa khawatir berlebihan terhadap masa depan yang belum terjadi. Tugas kita hanyalah berusaha dengan jujur dan bertawakal sepenuhnya, hanya mengharap ridho-Nya. Ingat, rezeki bukan sekedar angka, tapi juga kesehatan dan waktu yang berkah. Syukuri apa yang ada di tangan, agar Allah menambah nikmat yang lebih luas. Kepuasan hati, qanaah, adalah kekayaan yang takkan habis. Percayalah bahwa ketetapan Allah adalah yang paling adil bagi hamba-Nya.

0: مقاما محمودا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Direndahkan tidak menjadikan kita sampah, disanjung tidak menjadikan kita seperti rembulan. Maka jangan merisaukan kata-kata orang, karena setiap orang melihat kita dengan pemahaman yang berbeda. Teruslah melangkah selagi kita di jalan yang benar, walau kebaikan tidak selalu dihargai. Ada waktunya kita harus terbuka dan berlapang dada terhadap orang yang terus terang terhadap kita. Walau kita kurang nyaman, tapi sekurang-kurangnya dia jujur terhadap kita. Jangan kita terlalu berharap orang lain memahami jalan hidup kita, karena kita semua tidak melalui perjalanan hidup yang sama. Sahabatku, yang baik bukan hanya memuji-muji kebaikan kita, tapi juga menegur kesalahan kita. Sebab itu, jangan menghakimi orang lain. Tidak semua orang yang suka kita, ada kalanya mereka membenci tanpa mengenali kita. Itulah kehidupan, teruskan saja berbuat kebaikan, karena itu yang penting untuk kita.
2: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.
3: Oh, bang, bang. Bang, bang.
4: Ya, ah, kenapa?
3: Cuba gak belikan adik ni garam.
4: Kenapa pula?
3: Ya Allah, nak masak ni mana nyaman tak ada garam.
4: Ah, yelah, sini lah mana duit dah.
3: Mana duit ni? Pakailah duit abang.
4: Ah, yelah abang pergi duduk ya.
3: Ya. 2 hours later.
4: Assalamualaikum. Allah.
3: Salam. Dari mana bang?
4: Dari Ngandel di Perumpat.
3: Apa buat sana?
4: Ngandel, di acara Ngandel Perumpat tu.
3: Apa isinya?
4: Nah, inilah adik ni. Kalau pergi rumah Wak Kadel, singgah dulu makan nasi.
3: Yeah.
4: Ini Ngandel, bukan sembarang Ngandel. Di Perumpat tu Ngandel, yang Ngandel berisi.
3: Berisi? Berisi apa?
4: Nah, itulah di Perumpat namanya. Kita Ngandel tu bukan sembarang Ngandel. Di situ, kita membahas banyak hal tentang hari-hari, tentang sosial, tentang budaya. Pokoknya banyak cerita lah.
3: Bila acara tu bang?
4: Acara tu tiap hari. Setiap jam 9 sampai jam 10 pagi.
3: Terus tadi tu abang Ngandel sama siapa?
4: Ah, tadi tu abang Ngandel dengan budayawan dek. Bagaimana mengangkat budaya di Kalimantan Barat ni?
3: Tamu tu budayawan tak ke bang?
4: Satu hari itu biasa ada satu tamu. Misalkan tadi kan dengan budayawan. Tapi bisa gak pendengar tu gabung lewat telepon?
3: Bolehlah adik ikut ya.
4: Janganlah.
3: Apa pula?
4: Kosong periuk.
3: Ya, dari tadi betul-betul.
4: Ngomong-ngomong soal periuk, lapar abang tadi.
3: Lapar? Nak makan?
4: Lapar, dek.
3: Tak buka periuk sana tu. Ada, dah siap saji dah.
4: Ayolah ya, abang makan tu ya.
5: A few moments later.
4: Ngapa bak sayur ni tawa

Dengarkan suara ini, suara kehidupan yang bernafas. Hutan adalah paru-paru bumi, tempat jutaan nyawa berteduh, sumber udara bersih yang setiap detik kita hirup tanpa membayar. Namun, paru-paru itu terluka. Keserakahan manusia menebangnya tanpa ampun, membakar habis demi keuntungan sesaat. Jika pohon berakhir telah tumbang dan mata air terakhir telah mengering, barulah kita sadar bahwa uang tidak bisa dimakan. Lindungi hutan kita, stop penerbangan liar dan pembakaran hutan. Hutan lestari, masa depan anak cucu terlindungi.

0: Pak Rudi, jangan lupa besok kerja bakti ya.
1: Siap, Pak. Saya pun dah ngajak warga lain, gak? Biar ramai dan kerjanya cepat selesai.
0: Baguslah. Sebenarnya, kalau semua warga turun, bukan gak biar kerja cepat selesai, tapi biar kebersamaan kita ini bah terjaga.
2: Wow.
1: Benar gak ya, Pak RT? Soalnya, kita nih kan sibuk semua.
0: Oh, itulah Pak Rudi. Selain itu, dengan kita kumpul kerja bakti, kita semakin akrab. Persatuan warga juga bisa terbina, walaupun kita berbeda keyakinan, beda adat dan istiadat.
1: Macam Indonesia lah ya Pak ya.
0: Kalau boleh dibilang, komplek kita nih miniatur Indonesia Pak. Soalnya di komplek kita nih warganya beragam suku, budaya, agama. Kalau setiap kampung sampai RT bisa menjaga persatuan dan hidup harmonis, pasti persatuan dan kesatuan bangsa negara kita pun semakin kuat.
1: Benar gak ya Pak RT? Kalau gitu, semua warga, saya ingatkan biar besok bisa turun termasuk anak-anak muda. Biar mereka pun bisa belajar hidup harmonis.
0: Ah, mantap memang Pak Rudi nih. Tak salah pilih jadi sekretaris RT nih.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Bagi seorang atlet, prestasi bukan sekedar buah dari bakat alami. Lebih dari itu, prestasi dibangun melalui disiplin berlatih, dukungan pelatih, serta konsistensi mengikuti kompetisi sejak usia dini. Oleh karena itu, pembinaan olahraga memegang peran penting sebagai pondasi utama untuk mencetak generasi unggul yang siap bersaing baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional. Di samping pembinaan, perhelatan atau event olahraga juga berperan besar sebagai wadah untuk membentuk mental juara. Lewat turnamen dan kompetisi rutin, para atlet tidak hanya belajar tentang sportivitas dan strategi, tapi juga kerja sama tim serta cara tangguh bangkit dari kekalahan. Menariknya lagi, semakin sering seorang atlet turun di berbagai kompetisi, semakin terarah pula pengalaman dan rasa percaya diri mereka.

0: Bang Beng.
1: Ya. Yeah.
0: Tahu tak?
1: Apa tu?
0: Budaya lokal kita tu bukan cuma untuk dikenang je. Tapi sebenarnya bisa jadi ladang duet kalau kita kreatif.
1: Eh? Ya ke? Macam mana cara tu?
0: Iyalah bang. Kayak motif batik, kerajinan tangan, makanan khas, sampai kesenian daerah kita tu bisa disulap jadi produk modern yang keren dan laku dijual.
1: Oh gitu. Nah terus caranya macam mana? Contohnya, misalnya kayak gimana tu?
0: Caranya tuh, kita manfaatkanlah internet atau medsos buat jualan. Jadi produk kita bisa dikenal sampai luar daerah, bahkan luar negeri. Contohnya tuh ya, kain tradisional, atau anyaman rotan, pandan. Terus ada keladi air yang dibikin jadi kursi, meja, tas, sampai topi kekinian.
1: Wah, kebetulan Ani. Saya kan pernah ikut pelatihan bikin kursi meja dari rotan. Kira-kira bisa gak saya gabung sama UMKM lain?
0: Eh, bisa lah bang. Apalagi kalau produk abang punya keunikan sendiri. Selain bisa nambah penghasilan, kita pun ikut bangga. Dan yang paling penting tuh, kita juga bisa melestarikan budaya daerah sendiri.

Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompak Pontianak.

Airnya tenang, namun menyimpan kedalaman sejarah yang panjang. Inilah Muara Ulakan. Besar air tempat bertemunya tiga sungai besar di tanah Sambas, yakni Sungai Sambas, Sungai Teberau, dan Sungai Subah. Di titik inilah nadi kehidupan Kesultanan Sambas mulai berdenyut. Konon, pusaran air Muara Ulakan bukanlah pusaran biasa. Di bawah permukaannya yang berputar, terkandung filosofi tentang keseimbangan alam dan persatuan. Tiga arus berbeda menyatu, membentuk kekuatan besar tanpa harus saling meniadakan. Muara Ulakan mengajarkan kita tentang toleransi dan kebersamaan. Seberapapun jauh kita berlayar, seberapapun deras perbedaan arus budaya yang kita bawa, kita semua bermuara pada satu titik harmoni yang sama. Muara Ulakan, ia adalah cermin persaudaraan masyarakat Sambas yang tak lekang oleh waktu.

0: dompet ayah nih. Macam pakai ilmu sulap pula. Baru ga awal bulan, isinya dah tinggal kenangan. Cepat benar ditebang.
1: Iyalah ya, harga barang sekarang nih tak pandai turun, pandainya naik, Jak. Makanya kita nih jangan pandai nyari duit, Jak. Harus pandai berinvestasi, Jak. Biar duit tuh beranak pinak.
2: Alah, duit bisa beranak macam anak kucing. Jadi kalau berinvestasi dapat anak duit ya, Mak?
0: Bukan macam tuh, Dek. Investasi tuh macam kita nanam pohon mangga. Kita nanam bibitnya sekarang, kita jaga biar nanti kita bisa panen buahnya. Tak payah lagi kita panjat pohon tetangga.
1: Tapi ingat ya, Yah, jangan sembarang. Sekarang ini banyak investasi bodong. Janji untungnya selangit. Tahu-taunya duit kita dibawa lari ke langit juga. Hilang tak berbekas.
0: Betul tuh, Mak. Pilih yang aman. Ada izin OJK-nya. Halal. Dan yang penting, sesuai kantong kita. Jangan gaya elit, ekonomi sulit.
2: Kalau gitu, adik nak investasi juga lah mulai hari ini, Mak.
1: Mantap anak emak nih. Nak investasi apa, Dek? Emas ke saham?
2: Investasi kerupuk, Jak, Mak.
0: Itu bukan investasi, Dek. Itu numpuk stok. Adek bisa coba dari belajar disiplin, nyisihkan duit jajan dulu. Itu langkah awal yang paten.
1: Nah, kalau keluarga dah kompak, bijak berinvestasi, hidup pun tenang. Tak perlu pusing tujuh keliling pas dompet kita mulai meronta-ronta nih.
3: Investasi yang sehat dimulai dari pengetahuan, kehati-hatian, dan kebiasaan sederhana dalam keluarga. Jangan tergoda keuntungan instan. Utamakan keamanan, kehalalan, dan perencanaan jangka panjang demi masa depan yang lebih baik.
4: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

Di balik rimbunnya tanah Sambas, tersimpan sebuah kisah pilu dari masa lalu. Legenda Bujang Nadi dan Darenandu. Mereka adalah kakak beradik berparas rupawan, anak dari Raja Tan Unggal yang berkuasa. Sayang, ketampanan dan kecantikan mereka berujung pada petaka. Karena prasangka buta, kedekatan mereka disalahartikan. Tanpa usut tuntas, Raja murka dan menjatuhkan hukuman mati. Keduanya dikubur hidup-hidup di desa Sebedang.

pesan yang ditinggalkan dari makam sepi ini. Kisah Bujang Nadi dan Dara Nandung adalah peringatan abadi bagi kita bahwa fitnah lebih tajam dari pedang. Dan keputusan yang diambil dalam kobaran amarah hanya akan membuahkan penyesalan yang tidak berkesudahan. Bijaksanalah dalam menyaring kata sebelum ia menjadi luka.

0: Bang Dul, kota kita ni ramai ya akhir-akhir ini. Banyak wisatawan datang. Tengok tu, macam-macam model.
1: Auk gak embut sal. Pariwisata tu ternyata bisa menghidupkan suasana dan ekonomi jadi berubah ya.
0: Ha, cuba tengok pedagang kecil tu. Dagangannya jadi laris.
1: Benar kata awak. Pariwisata ternyata memberi peluang kerja bagi banyak orang.
0: Itulah makanya tempat wisata harus dijaga juga kebersihannya.
1: Setuju. Tanpa kepedulian kita bersama, keindahan bisa cepat hilang.
0: Wisata bukan hanya soal foto-foto ya, tapi juga budaya.
1: Iya, dengan pariwisata, tradisi lokal kita bisa dikenal dan dihargai oleh orang lain.
0: Jadi, menjaga wisata sama jak menjaga masa depan anak cucu ke depan ya Bang Dul?
1: Iyalah. Karena pariwisata yang baik membawa manfaat untuk semua.
0: Pariwisata adalah aset bersama yang mendukung ekonomi, budaya, dan persatuan.
1: Menjaganya adalah tanggung jawab kita agar manfaatnya berkelanjutan bagi generasi mendatang.

Di Kecamatan Galing, teronggok sebuah batu yang menyimpan kisah kelam tentang ketidakadilan sosial. Legenda Batu Bataru. Alkisah, seorang ibu dan anak yang sangat miskin dikucilkan dari kampungnya. Saat seorang tetangga kaya menggelar pesta besar, mereka berdua sengaja tak diundang. Sang anak yang lapar memberanikan diri datang. Namun naas, dia justru diusir dan mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Sakit hati melihat darah dagingnya dihina, sang ibu merintih, memanjatkan doa kepada Tuhan. Seketika, langit murka, petir menyambar, dan tempat pesta beserta orang-orang sombong di dalamnya berubah menjadi batu. Batu Bataru berdiri diam sebagai pengingat keras. Jangan pernah merendahkan sesama hanya karena harta. Kesombongan dan kezaliman akan selalu mendapat balasannya. Derajat manusia tidak diukur dari kemewahan, melainkan dari empati di dalam hatinya.

0: Sekarang, kebutuhan makin mahal, Mak. Tapi usaha kecil harus tetap jalan.
1: Iya ya, makanya ada koperasi merah putih ya, supaya warga saling menguatkan lewat kebersamaan.
0: Tapi, kalau gabung koperasi, apa benar bisa bantu modal kita nih?
1: Setahu emak sih bisa ya, akses simpan pinjamnya lebih adil dan dikelola untuk kepentingan anggota.
0: Koperasi itu milik bersama, bukan perorangan kan, Mak?
1: Betul ya, dan di sana untungnya kembali ke anggota, bukan ke segelintir orang aja.
0: Berarti usaha kecil kayak kita nih bisa berkembang tanpa takut ditekan ya, Mak?
1: Justru Koperasi Merah Putih tuh ya, melatih kita mandiri, jujur, dan bertanggung jawab.
0: Kalau begitu, bergabung di Koperasi Merah Putih bukan sekedar ekonomis ya, Mak?
1: Benar ya, ini tentang gotong royong dan membangun kesejahteraan bersama. Koperasi Merah Putih mengajarkan bahwa kekuatan ekonomi rakyat lahir dari kebersamaan, kejujuran,
0: dan saling percaya demi masa depan yang lebih sejahtera.
2: Perempat FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Perompat RRI. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sedap kau ya, Mak. Lupa ke dah dengan ansurkan bulan kita ni? Lagu apa yang kau dengar tu?
1: Ahegek, Pak. Nen aku lagi nangar acara lagu daerah. Buat reho kak kampung, reho kak tanah kelahiran diri. Pokoknya reho kak saya-saya lah.
0: Ya ke? Ngomong-ngomong, ada ke lagu Melayu tu, Mak? Hendak gak aku ni nak berdendang, nak berjepin lah sikit.
1: Ada, Tik. Ah, enak nggak ada. Semua lagu daerah Kalimantan Barat ada, Kak Kua. Mau Dayak, Gek. Mau Melayu. Mau Tionghoa. Semua lengkap. Biar dirinya nak lupa ke adat budaya diri.
0: Ah, cantiklah tu dah. Sama-sama kita dengarkan lagu daerah ya, Mak. Biar lagu kita tak kehilangan zaman.
1: Betul, Kua. Makanya, ame sampai diri ketinggalan.
2: Dengarkan lagu daerah setiap hari, Sabtu dan Minggu dari jam 15 sampai jam 17 sore di FM 94,3 MHz RRI Perempat Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Nangar tarus, Bo. Ame lupa.

0: Dahulu kala, ada seorang ibu yang mempunyai anak bernama Anjong Linggi. Anjong Linggi adalah anak semata wayang, sehingga ibunya sangat menyayanginya. Sehari-harinya, Anjong Linggi membantu ibunya mengeringkan ikan yang didapat dari para tetangga yang merupakan nelayan. Ikan yang telah dikeringkan kemudian dijual. Lama-kelamaan, Anjong Linggi merasa bosan dengan aktivitasnya. Dia pun akhirnya mengajukan izin kepada ibunya untuk berlayar mencari pekerjaan lain di negeri seberang. Meskipun dengan berat hati, akhirnya ibu Anjong Linggi mengizinkan putranya yang semata wayang itu untuk merantau. Kemudian Anjong Linggi pun pergi berlayar untuk mencari rejeki.
1: Ajong anakku.
2: Iya, Bu.
1: Meski ibu berat untuk melepasmu, tapi ibu tidak dapat menahanmu untuk tetap di sini, nak. Dan ibu tahu kau ingin masa depan yang lebih baik. Pergilah, nak. Ibu merestuimu. Tapi jangan lupa pulanglah. Kelak ibu pasti akan sangat merindukanmu, nak.
2: Ibu, baiklah, Bu. Anjong akan kembali dan membuat ibu bahagia.
1: Iya, nak. Hati-hati ya, Anjong.
2: Iya, baiklah, Bu.

0: Setelah berlayar sekian lama, tibalah Anjong Linggi di suatu tempat dan di sana akhirnya dia menikah dengan putri saudagar kaya. Di tempat istrinya tersebut, dia menjadi saudagar yang sangat kaya raya. Singkat cerita, dengan keberhasilannya tersebut, Anjong Linggi sampai memiliki 7 istri. Satu hari, Anjong Linggi teringat akan ibunya. Untuk itu, ia mengajak 7 istrinya menjenguk ibunya.
1: Hai, istri-istriku. Aku akan mengajak kalian semua untuk menemui ibuku.
2: Memangnya apa mimpi Kanda? Mau menemui ibu Kanda yang lama tak berjumpa?
1: Tidak, aku tidak bermimpi apa-apa. Tapi aku hanya ingin mengunjunginya.
2: Ah, kenapa Kanda mesti mengunjungi ibu Kanda? Kita buang waktu saja, berlayar berhari-hari. Siapa tahu ibu Kanda sudah meninggal dunia.
3: Iya Kanda, aku setuju dengan kakak kedua. Sebenarnya, kalau ibu Kanda memang sayang anaknya, kenapa tidak dia saja yang berkunjung ke rumah kita?
1: Tapi, tak apalah. Kita pergi saja. Kalau memang ibuku sudah meninggal, ya, kita anggap ini perjalanan wisata kita.
4: Iya, Kanda.

Akhirnya Anjong Linggi pun melakukan perjalanan menemui ibunya dengan ketujuh istrinya. Mereka berlayar menggunakan kapal yang mewah. Setelah sampai, rombongan Anjong Linggi beserta para istrinya disambut oleh masyarakat pesisir pantai yang terus mengelukan Anjong Linggi. Dan di antara orang-orang pesisir itu,

0: keenam istrinya dan tidak mau mengakui ibunya.
1: Kanda, apa benar itu ibu Kanda?
2: Iya, Dinda. Itu adalah ibu Kanda Anjong Linggi, suami kita.
3: Tapi, masa iya Kanda Anjong Linggi adalah saudagar kaya? Masa ibunya seorang wanita tua miskin lagi?
1: Iya, Kanda. Kita akan malu dengan teman-teman kita, saudagar lainnya. Apa yang akan kita katakan pada mereka bila mereka bertanya tentang wanita tua dan miskin itu?
2: Dinda, tapi itu benar ibu Kanda Anjong Linggi. Kita tidak boleh mengabaikannya.
4: Benar kata kalian. Aku malu bila saudagar lainnya menanyakan tentang dia. Aku pernah mengaku kepada mereka bahwa orang tuaku juga merupakan saudagar kaya raya dari negeri seberang. Ah, sudahlah. Lebih baik kita tinggalkan saja pesisir ini.
2: Tapi Kanda...
4: Ah, sudahlah Dinda. Lupakan saja wanita itu.
3: Anjong, ini ibu nak. Ibu rindu nak. Lama sudah ibu memimpikan memeluk kamu, Anjong.
5: Hei wanita tua, mana mungkin engkau itu ibu dari suami kami?
3: Wahai perempuan cantik, engkau pasti istri Anjong. Aku bangga Anjong memiliki istri-istri yang cantik seperti kalian. Tapi aku adalah memang ibu Anjong, suami kalian.
1: Ah, sudahlah wanita tua. Kau hanya bermimpi saja jadi ibu dari seorang saudagar kaya.
4: Ya, sudahlah. Aku memang tidak mempunyai ibu. Ibu dan ayahku adalah saudagar kaya. Tapi mereka sudah lama meninggal dunia. Jadi tak mungkin kau ini ibuku.
3: Anjong! Anjong anakku! Tega sekali kau nak! Anjong!
6: Tak mungkin kau bukan ibuku!

0: Panjang Minggi beserta para istrinya dan kapal mewahnya segera meninggalkan pesisir pantai, di mana ibunya menangis memohon Anjung Linggi untuk kembali. Akhirnya dengan kecewa dan sakit hati, ibu Anjung Linggi mengeluarkan sumpahnya. Perlahan kapal Anjung Linggi menjauh dari sisi pantai, meninggalkan ibunya. Sampai di tengah lautan, tiba-tiba muncul gelombang besar, angin maut, petir, dan hujan badai.
1: Hei nakoda, selamatkan kapal kita.
2: Ya Tuan, saya dan awak kapal sedang berusaha, tapi angin, gelombang, dan petir ini sangat dahsyat.
3: Kanda, Kanda, bagaimana ini? Kami tidak mau mati sekarang, Kanda.
2: Tuan, untuk meninggalkan kapal, kita harus membuang sedikit barang-barang di kapal ini.
4: Dasar nakoda bodoh, ini barang-barang berharga yang dengan nyawamu pun tidak akan dapat membelinya. Apalagi ada kurungan manuk kanak dan tiung yang merupakan kesayangan Kanda Anjung Tinggi.
2: Tapi Tuan, kita harus memilih menyelamatkan nyawa atau barang-barang ini.
0: Di dalam kapal Anjung Linggi memang terdapat berbagai macam harta benda. Di antaranya ada kurungan manuk atau kandang burung yang memuat berbagai jenis burung seperti kanang, tiung, dan lain-lain. Semua benda tersebut akhirnya dilempar ke laut, termasuk kandang burung tadi. Namun keadaan tidak dapat dikendalikan oleh nahkoda, dan akhirnya kapal Anjung Linggi hancur berkeping-keping. Kandang burung kesayangan Anjung sendiri terlempar tepat di sebuah sumber mata air. Lama-kelamaan air laut mengering karena tertutup kandang burung milik Anjung Linggi. Dan pada akhirnya, di tempat tersebut tumbuhlah munggu atau bukit. Oleh karena bukit tersebut berasal dari sebuah kandang, maka dinamakan Kiong Kanang atau Tiong Kandang. Dan karena bukit dipenuhi oleh burung tiung, maka akhirnya namanya

Nya lebih populer dengan nama Bukit Tiong Kandang. Karena itulah, para leluhur meminta kepada generasi selanjutnya untuk menjaga bukit itu karena merupakan sumbat dunia. Dipercaya, jika kawasan hutan Tiong Kandang tidak dijaga, maka akan membuat puset atau kebocoran tadi yang akan mendatangkan malapetaka, di mana Pulau Kalimantan akan menjadi laut. Sebab Bukit Tiong Kandang adalah sumbat dunia.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro4 RRI.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Kali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
3: Ah, itu dia.
4: Cincah Rasila.
5: Mau beli panci ke Pontianak.
4: Bos.
5: Panjang lewat Kumpai. Kan gerbang panci suka dengan antuk Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
6: Makan telepon di terang bulan.
4: Cantik.
6: Hari pun gelap, tinggal begagap.
4: Cantik, sedap.
6: Kita berpantun, membuat hiburan, salah dan silap, minta dimaaf.
4: Betul.
7: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
8: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
9: Lombok Abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

Buat si kain katun. Coraknya berwarna-warni. Marilah Mbok Abang ikutlah bijak berpantun untuk menyambung tali silaturahmi.

Masih bersama Mbok Yung, Mbok Abang di jam 20 lebih 19 menit. Berarti kita udah masuk dalam program Bijak Bepantun, Bepantun dengan Santun. Yang baru buka radio, yang baru bergabung, selamat malam, selamat bergabung. Ini jam-jamnya memang yang nak berbalas-balas pantun sila di WhatsApp maupun di telepon kita 0811-5700-943 atau di line telepon kita 0561-571-571. Temanya malam ini apa? Temanya pantun cinta.

0: Jadi sila buat Bu Abang yang nak bergabung, saya tunggu sekarang juga. Udah ada penelpon pertama, bijak berpantun. Halo. Halo. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Halo.
2: Halo. Anak memang radio anak sudah tak ada.
0: Ah. Ada dengar anak suara saya ni? Halo. Halo.
3: Halo.
0: Ah, halo. Tak ada ke suaranya? Nanti coba Agik bergabung ya bersama saya. Saya tunggu Agik. Jadi sila Agik buat Bu Abang yang nak bergabung di 0811-5700-943 atau di line telepon kita 0561-571-571. Bijak berpantun.
4: Halo Mok Ye.
0: Halo, bijak berpantun. Selamat malam. Dengan siapa di mana?
4: Dengan Bang Wardi dengan Kapuan.
0: Ah, macam mana gak suaranya?
4: Alhamdulillah sih, dah kami mudah sebentar lagi normal nih, Mbok Yo.
0: Oh iyalah, semoga cepat pulih biar bisa Nok Agi bernyanyi-nyanyi.
4: Ah, bernyanyi-nyanyi. Bersenandung ya.
0: Oh, apa kabar pula ah pantunnya?
4: Kemenya pantun cinta nak salam Mbok Yo ya. Amin nak punya pencinta ni, pantun biasa pun nak.
0: Tak apa-apa lah, yang penting berpantun kita.
4: Pantun je. pantun baik-baik yolok ni. Daun salam beli di... ambil daun salam. Denganlah radio. habis itu, pergi ke pasar ikan. Selamat malam lah. Saya cakap buat Mok Yo.
0: Selamat malam.
4: Apakah sekarang sudah makan?
0: Itu tadi upah.
4: Itu upah. Kepo pula ya.
0: Udah ke belum ya?
4: Udah kali.
0: ada pantun lagi dah?
4: Sebentar satu ni Mok Yo ya. Nanti ada waktunya memang kembali Mok Yo.
0: Ayolah.
4: Mok Yo sangat bertugas.
0: Iya.
4: Terima kasih Mok Yo.
0: Sama-sama. Itu dia Bang Wardi ya. Apa senyap pula tiba-tiba. Agak berauk mata. Tiba-tiba gatal mata. Udah makan saya Bang Wardi. Udah tadi tu. Sempat saya ngejar. Ngejar apa? Ngejar nasi. Okey, sila lagi buat abang yang lain nak bergabung bersama saya. Bijak berpantun. Halo.
5: Halo, bisa berpantun dengan santun Bu Yo.
0: Iya, dengan siapa di mana?
5: Biasa, dari Simbar.
0: Oh, anak ni apa? Putar kunyah-kunyah.
5: Oh, putar kunyah-kunyah.
0: Apa khabar putar kunyah-kunyah?
5: Sehat.
0: Sehat, alhamdulillah. Sila pantun lah.
5: Ini pantun tu Bu Yo loh.
0: Apa tu?
5: Kenapa tema ni?
0: Cinta.
5: Oh, cinta. Ke sungai ya, beli boneka.
0: Jauhnya.
5: Mereka ada beli warna lah biru. Secinta sembok yo. Ucapkan I love you.
0: Betul-betul minta kena garuk.
5: Jangan tahu Bang Jack. Kata Bang Jack kan meredih dia ni.
0: Dia
5: diam kat kita.
0: Dia senyap minta tepar kali dia semalam habis berdangdutan tu.
5: Dia belum dengar radio orang cik ni. sama yang tadi, apa nama yang dia tu? Apa kanda-kanda tu? Dah jumpa yo ya.
0: Iya.
5: Yo tu yo selalu sekeluarga
0: pun amin. Amin, amin.
5: Selamat malam.
0: Selamat malam. Makasih Pak Mu. Sehat selalu juga untuk Pak Mu. Murah rezeki gak ya. Untuk Pak Mu ke Auras keluarga. Ada Bang Panji Combat di sini. Ya. Keropok sebelah dimakan Mbok Win. Sebelahnya pula punya Mbok Fitri. Roboknya sudah hari kemarin, kenyangnya pula sampai malam ini. Apa yang dimakan ni? Apa ni Bang Panji? Di sini yang disebut Mbok Win, Mbok Piting, apa Mbok Yo tak disebut ni? Ajak kelahi. Selanjutnya bijak berpantun. Halo. Tutut katanya. Sila. Halo. Halo. Ah, nanti coba lagi ya yang dah coba bergabung di WhatsApp ni ada gangguan kali ya. Soalnya nenut katanya. Sila lagi pun buat abang yang lain bijak berpantun.
1: Berpantun dengan santun.
0: Ah iya, dengan siapa, di mana?
1: Dengan Kanda sayang.
0: Ah, lanjutlah langsung pantun daripada lupa.
1: Ke sungai nyamuk membeli minyak.
0: Alamak.
1: Membeli kena lupa membeli tahu.
0: Ah.
1: Pamuk tu pak pura dia bertanya.
0: Ah, ngapa?
1: Ada dia tu dah tahu.
0: Oh. Ngetes ya Ali.
1: Ha. Ada tahu dah betul tu pantun cinta.
0: Eh, apa kabar ni Ganda?
1: Sehat.
0: Oh, alhamdulillah.
1: Ganda apa kabar?
0: Kabar sehat kan lah. Ada gila pantun ni?
1: Aduh.
0: Ha, iyalah, rincah lah.
1: Ke spadio membeli durian. Tidak lupa membeli buah duku. Kepada Mbok Yo yang agak siaran.
0: Apa tu?
1: Tidakkah kau rindu padaku? Apa Mbok Yo?
0: Tiba-tiba nanya rindu inilah ni. Bergelombang rasanya. Ada lagi.
1: Makan mempelam dicampur daun pandan. Habis itu bawa minum jamu. Yang dan malam Kanda tak enak badan.
0: Kenapa pula?
1: Karena selalu memikirkan dirimu.
0: Pacak deret. Ada lagi.
1: Ke stadium menggunakan sepeda. Membeli pisang berangan. Di pasar seberang. Apa
0: gitu? Ini tadi.
1: Apa ya? Udah lama Mbok Yo tak malas untuk Kanda. Jangan-jangan Kanda tak gila seorang.
0: Sian ni.
1: Apa gitu tadi? Satu gitu. apa ni tadi tu ya? Ini yang Mbok Yo ni kejap saya ketawa.
0: Tak boleh sikit ketawa eh, bikin dia lupa.
1: Semula banyak kuih bakwan. Ada kuih kelepon dan kuih lepat. Sudah banyak saya dengan naksa dengan perempuan. Tapi satu pun belum. Satu pun belum ada yang dapat.
0: Alamak, sedih. Udah agak kemarau ni.
1: Udahlah.
0: Udah. Saya mau tak mau ngajak ngomong atau lupa.
1: Sementara itu ya.
0: Oh iyalah, kalau gitu.
1: Pak dia membeli kue baulu. Ban Mbok Yo sayang selalu.
0: Selamat malam. Aduh, Kanda ni. Ya nak buat abang luar biasa. Selanjutnya, bijak berpantun. Hello.
3: Berpantun dengan santun.
0: Iya, dengan siapa di mana?
3: Dengan Kapil Brianti.
0: Apa kabar?
3: Alhamdulillah, kabarnya sehat.
0: Alhamdulillah. Sila pantun lah.
3: Apa cinta Kak Boyo? Buat Boyo dulu ya.
0: Boleh.
3: Kawan dipendam tapi ditancapkan. Lewat Probolinggo jalannya letih hancur semua. Lelah turunnya. Selamat malam kami ucapkan.
0: Selamat malam.
3: Buat Boyo orangnya cantik, tutur dan sopan. Lemah senyumnya.
0: Makasih banyak.
3: Meniti tangga kaki berayun, membawa kecap digabung sama Indomie. Sedetikku menyapa, hati tersenyum. Kata terucap menyambung tali silaturahmi. Apa dulu Mbak Yo ya? Jika cinta adalah perjalanan, aku ingin melangkah bersamamu. Bukan karena hidup selalu indah, tapi karena ada kamu di setiap langkahku. Cinta bukan hayalan dan impian, tapi karena sejiwa dalam langkah hati. Sejuta rasa dan getaran di dalam dada, namun kadang meronta tanpa terasa. Sejuta senyuman dan kehangatan, namun kata cinta tak akan hilang dalam hayalan. Sedetik waktu bukanlah impian dan harapan, karena cinta indah pada waktunya. Bagai lukisan kata yang sempurna melambangkan kesetiaan, dengan harapan lukisan cinta dalam kalbu. Walau kadang susah senang ada kalanya, tetapi tidak bisa dipungkiri di luar hati. Itu dulu yang boyo.
0: Iyalah.
3: Makasih.
0: Sama-sama. Selamat malam. Itu dia Kak Tini. Berikutnya sila buat Mbak Abang di 0811-570-0943 atau di line telepon kita 0561-571-571. Mungkin ada yang bawa buka adio. Selamat malam, selamat bergabung di Bijak Bepantun. Temanya adalah cinta, pantun cinta Mbak Abang ya. Jadi langsung ya bersama dengan saya. Berikutnya lagi Bijak Bepantun. Halo.
5: Halo, Bijak Bepantun dengan santun Bu Yo.
0: Iya.
5: Bukan ini pantun tema cinta, cinta. Ini saya buat boleh tahu Bang Jek sama Bang Jaya lo. Biar adil lah gitu lah. Ke kota bawa rambutan. Jangan lupa bawa pergi. Kita harus bikin cabutan. Cabutan langsunglah undi. Undi siapa dulu dapat bayo ke pamu ke sebagai ke. Kan macam undi lo kita lo. Kok pamu dapat kok malah buntung gitu lah.
0: Begitu ceritanya.
5: Kayaknya dapat bayu untung gitu lah, kan adil gitu kan.
0: Teluga
5: tinggal iyo lah nanti cabut undinya.
0: Iya, selamat malam. Itu dia Pak Mo. Ya dah. Begile, siapa yang dapat siapalah dah. Iyalah, jangan tak ada.

0: Sila lagi buat bawa abang yang lain yang nak bergabung bersama saya. Bijak berpantun.
1: Kami dah suruh kelong beli.
0: Halo.
1: Halo.
0: Ah, bijak berpantun.
1: Ah, bukan mikrofon dari mana pula kat situ mau nyambung.
0: Ah, halo. Masa yang kata bisa sorok tak? Ah, cuba dengar dari radio ya, dengar dari radio. Halo. Dengar lewat radio ya. Tapi jangan dekat-dekat sama radio.
2: Bukan dia ni.
0: Ah, halo.
2: Halo.
0: Halo. Ah. Dari itu dia dari tadi ni ada apa? Bolehlah cek tengok settingan-settingan macam mana ya. Selanjutnya bijak berpantun.
1: Ada pantun buat yo.
0: Sila.
1: Yang mau kembali.
0: Boleh.
1: Pantun mas buat yo ni.
0: Boleh.
1: Ah, belum. Kesepeda membeli kardus. Kardus dibeli bermacam rupa. Sekarang udah bulan Agustus. Ngomong-ngomong Mbak Yo ikut lomba apa?
0: Aduh, ya, lomba apa ya?
1: Punya pinang kali.
0: Ah, tak ada mampu orang anu apa? Saya panjat tak mampu orang.
1: Oh, tak mampu. Lomba karung kali ya.
0: Ah, saya lebih suka lomba diam diri ya.
1: Oh, ye mang.
0: Ada lagi.
1: Ah, sementara satu apa kami
0: Mbak Yo. Iya. Kau Bang Wardi lomba apa?
1: Apa Mbak Yo?
0: Bang Wardi lomba apa?
1: Kalau kami sembuh naik lomba karaoke lah Mbak Yo.
0: Oh, iya sih betul. Ah,
1: kan hobi nyanyi.
0: Mantap juga. Tapi ada lombanya tempat Bang Wardi.
1: Mungkin tanggal 25-27 gitu lah Mbak Yo.
0: Belum mantap. Sih. Yalah, mudah-mudahan suara dah bagus. Enak dah tenggorokan.
1: Amin.
0: Bagus ah cengkok berkeriting-keriting hajar memang.
1: Keriting latihan
0: mana kan Mbak Yo. Okey, ada lagi.
1: Okey, terima kasih nyamuk kembali Mbak Yo.
0: Okey deh.
1: Terima kasih Mbak Yo.
0: Sama-sama. Itu dia, semoga cepat sehat biar persiapan untuk lomba karaoke bisa maksimal ya Bang Wardi. Sila-sila buat Mbak Abang yang lainnya yang nak bergabung bersama saya, masih saya tunggu untuk bergabung. Mau balas-balas pantun apa nih? Oh, kata Kak Manis Manila nih. Ada apa nih Kak Manis Manila? Ah, cobalah nanti ya kalau nak bergabung coba lagi. Yalah nama gak anu kan nama kita perlu sinyal nih kadang ada hal-halnya memang sama sinyal, sama apa gangguan dan lain sebagainya.

0: Kasih lagi buat pembang yang lain di Pantun Cinta. Masih saya tunggu di 0811-570-0943 atau di line telepon kita 0561-571-571. Pijak berpantun.
1: Berpantun dengan santun.
0: Iya.
1: Ada pantun, pantun dua baris juga nih. Boleh ya?
0: Ah, boleh lah.
1: Menembak burung bio terkena ke ikan bekot.
0: Aduh, hai.
1: Kalau ada lomba nangkap bio, saya mau kan ikut.
0: Nangkap saya dah tu. Aduh, lucu lagi saya bayangkan.
1: Selamat malam.
0: Malam. Oh, Kanda Yahya ni lomba nangkap saya. Burung kali ditangkap, ya kan? Sila lagi buat buah abang yang lain. Masih saya tunggu sampai jam 9 malam nanti. Nak berpantun-pantun ria, berbalas-balas pantun. Boleh. Tapi kalau misalnya pantunnya di luar tema pantun cinta pun tidak apa-apa, mbak abang boleh juga. Yang penting bisa saling jaga silaturahmi, bisa sama-sama bahagia, saling bergurau-gurau mbak abang tanpa menyakiti perasaan satu dengan yang lain. Baiklah, selanjutnya yang nak berpantun dengan saya, sila-sila bijak berpantun. Bentalo-bentalo, ada pula benda ni, suka nak tiba-tiba muncul ni, bahaya. Bijak berpantun.
2: Berpantun dengan santun.
0: Iya. Betul,
2: Yo, manis. Selamat malam, Bu Yo.
0: Selamat malam. Dengan siapakah ini gerangan?
2: Rembulan bersinar lagi.
0: Rembulan bersinar lagi. Kaulah. Apa kabar?
2: Baik. Sambil baru-baru masih kenyang makan.
0: Sedaplah. Tak ada ngurut malam ni?
2: Tadi siang dah ngurut dah.
0: Oh dah.
2: Malam sangat lo.
0: Kaulah. Apa pula nak full-full benar kan?
2: Oh.
0: Asililah pantun kita.
2: Okay, pantun ni seperti ni mana balik malah balas si Wardi ni.
0: Tak apa-apa.
2: Ah, seram seram menangkap buak.
0: Menangkap
2: buak enak. Kalau Pak Amok baru pergi berenang. Maka Amok pula ikut lomba. Cuma melihat panjat pinang. Panjat pinang ya makam. Makam jago. Makan jago manjat.
0: Oh.
2: Apa kan kanda Yahya tu buat lomba manjat bunda lah. Makan mau.
0: Awak kata lomba anu atau menangkap saya.
2: Oh. Anak buat yo. Nak tangkap itu. Kan dia tak gerak itu kalau pindang itu.
0: Aduh.
2: Kanda Yahya nangkap orang. Nangkap orang sana ya. Orang boleh nikah ya.
0: Au. Jauh pernah nak nangkap sini.
2: Ada ya. Ya. Kita yang dulu pantun ni.
0: Yelah. Selamat malam. Anak tak tahu ya kalau dengan makam luar biasa. Ada gini Bang Amin Sanjaya ya di chat WhatsApp kita. Apa nih, ambil HP mari menelpon. Menelpon orang ke Malaysia. Mbok yo saya mau masuk berpantun tapi pening kepala saya tak bisa-bisa. Eh bisalah, coba ya terus. Barang gini ini mau tenang. Selanjutnya, bijak berpantun.
3: Berpantun dengan santun.
0: Iya, bergema sekali nih.
3: Itulah.
0: rasa di mana saya kau dah bergemar.
3: Bergemar sekali. Nak nyambut Bok Yo kah?
0: Mau gak?
3: Kalau Bang Yaya yang nyambut Bok Yo, aduh.
0: Aduh, benyai.
3: Nyambut dah jatuh dulu dah.
0: Benyai kata saya. kenalan lah lo kita tapi.
3: Ah?
0: Kenalan lah lo kita.
3: Mau kenal ke?
0: Iyalah.
3: Putri Munggu di Gua Mando.
0: bimbang saya punya ini berubah-ubah. Kadang putih malu, munggo.
3: Banyak benar munggo yo.
0: Iyalah tak apa. Silalah pantun ah.
3: Pantun ya, pantun cinta ke Boyo?
0: Haah lah.
3: Leteh ngarang Boyo.
0: Iya, dia chat WhatsApp dulu dia mau abang pantun cinta ke Boyo. Iya kata saya kan. Oh, habis tu lama dia ni. Saya kira dia nak chat ke nak telefon ni. Lupa dia ngarang loh.
3: Lupa dah ngarang loh.
0: Ni kalau sempat ada 5 butik pantun ni, awas ya ni. Sila.
3: Pantun Boyo, Boyo. Hmm. Ikan digoreng, minyak nabati. Baunya harum, ditambah roti. Nah, mantap. Aku persembahkan cinta sejati. Untuk dirimu, pujaan hati.
0: Ini hasil karangan di sejam tadi ini.
3: Ada 10 nih, Waya.
0: Iya, saya. Allah, saya Laden.
3: 1001 pohon beringin, hanya satu si pohon rindu. 1000 malam terasa dingin. Aduh, hanya wajahmu yang aku rindu.
0: Dia yang orang dia yang anu.
3: Alah, segitunya. itu ya yang mau yo lapan ya usul dudi.
0: Ya Allah, saya kira tadi betul ni sampai habis sampai jam 9 dia berpantun seorang ni.
3: 10 mau yo 2 ya dulu, 8 usul dudi.
0: Oh iyalah.
3: Buat mau yo. Selamat bertugas.
0: Iya.
3: Apa ni mau yo? Bayar nak mati kan. Nah di cas lo bisa mati mbok yo.
0: Oh gitu caranya emang canggih.
3: Itulah sekarang nih jangan kan orang HP ya canggih mbok yo.
0: Bukan lagi. Ayolah makasih lah.
3: Dadah
0: mbok
3: yo.
0: Dadah. I love you too. Itu dia Mama Reverend, the Reverend Semado ya. Udah bergabung selanjutnya bijak berpantun. Halo. Lama terputus, kejut kali dia sekali. Terangkat rupanya. Selanjutnya bijak berpantun.
2: Bersantun dengan santun. Ini pantun cinta tak? Malam-malam menangkap pelita.
0: Apa?
2: Bekerja di... Tapi melihat apa dia? Dah baca, dah lupa ketawa dulu. Lupa dah. Bekerja nak malam-malam menangkap pelita. Kali bekerja, pergi bekerja menangkaplah angsa. Kalau makam tak ada mau nak bercinta, kena udah kadar luasa.
0: Tak ada masih bisa gincah memang.
2: Astagfirullahaladzim. Mana nak? Mana orang mau lagi? Dah ada kadar luasa dah nak? Luasa lah. Mana orang mau lagi dah?
0: Masih bisa.
2: Letak nak orang ajar yang muda ni nak?
0: Masih bisa. Yakin saya?
2: Bisa pula dia. Tungkat bawa rebah dah.
0: Ada lagi tak?
2: Dah lalu nak cari lagi lho.
0: Ayolah.
2: Makasihlah.
0: Sama-sama.
2: Selamat malam.
0: Aduh-aduh. Ya masih bisa makam. Kata Mama Ririn. Kan saya dah bilang masih bisa. Takkan tak ada. Ada dari Mbok Elni lah. Selamat malam Mbok Yo. Elni tak bisa berpantun dengan Putri Mungguk tadi nak jadi masuk. Pantun cintanya tu buat si babenya tu Mbok Yo. Semoga si babenya tu dengar si Mbok Yo senang benar dengar Putri Mungguk ni berpantun. Terima kasih Mbok Yo. Sama-sama. Kak Elni ya. Selanjutnya. Bijak berpantun.
4: Berpantun dengan santun.
0: Dengan
4: selamat malam saya.
0: Selamat malam saya. Dengan siapa di mana?
4: Dengan Putra Antos saya.
0: Apa kabar?
4: Alhamdulillah.
0: Seperti
4: biasa lah, putra antus ni.
0: Gampang-gampang gak mentang-mentang habis berdangdut semalam ni?
4: Bila?
0: Ah, bukannya gak semalam katanya ada Weni datang, kata dia?
4: Gadek malam.
0: Ayolah, habis berdangdut lalu, apa biasa kan awal ni dah bergabung.
4: Satu hari ni tak bisa bergerak. Hahaha.
0: Azila pantun ah.
4: Apa pantun satu pantun ya. Apa tadi buah malek si buah tahu. Dia tumbuh di tepi pagar. Tadi saya dengar ada orang nak lomba nak kambok yo. Syaratnya. Asal mampu lawan saya bekerja. Kau mampu boleh tak kamu yo?
0: Kau lah.
4: Apa ya? Kita berpantun melewati radio. Orang berpantun dua beradik. Daripada lomba nang kamu yo. Cuba orang pejuk tu nak lomba nang kak bebek.
0: Kau
4: dia tu je cok dengan bebek. Boleh kau? Dah lalu.
0: Ya.
4: Selamat malam, Shay.
0: Selamat malam, Shay.
4: Dadah.
0: Dadah. Itu dia Bang Jack. Nangkap bebek ya. Bijak berpantun. Bijak
1: berpantun. Santu boyo.
0: Iya, Pak Mo.
1: Gampang meredih aku dengar Bang Jack.
0: Baru gak masuk dalam kredit.
1: Mau
0: diapakan lah? Mau diapakan lah?
1: Timbang-timbang apa tu. Mana pantan
0: lah. Sila.
1: Ini saya pantul bahasa wadik lho. Ke sungai bola tombak. Kaulah. Tombak dia awak melombak udang. Kalau pertama ni suka berlombak. Saya dulu berlombak, dah kaya tambang. Udang kita mau yo.
0: Alamak.
1: Kita rajang kita dengan lubang di kaki tu.
0: Wah, seram.
1: Kayak kalau tumbang, kebaring.
0: Alamak, seram eh.
1: Kok menang, kok kalah, kok habis mulut kena pakai tanah.
0: Alamak, ngeri-ngeri.
1: Tapi tak apalah.
0: Kak Ura, mana Kak Ura? Pak Mo?
1: Ada dia nak.
0: Oh, ada. Yelah.
1: Udah mau yo ya?
0: Iya.
1: Coba yo sehat selalu yo.
0: Amin. Kasih Pak Mo udah bergabung. Sila lagi buat Bu Abang yang lain yang nak bergabung bersama saya masih

0: Bijak Bepantun. Masih Mbak Abang, di 10 menit lagi kita sampai di penghujung. Masih bisa yang nak berpantun Ria malam ini, pantun cinta Bijak Bepantun. Halo.
1: Bantu dengan satu.
0: Iya, Kak Tini.
1: Masa lagi, Mbak, ya.
0: Sila.
1: Cinta dusta dan air mata. Indahnya kata cinta bila sedang berbunga-bunga.
0: Betul.
1: Tapi kesitnya kata cinta tiada daya dan upaya. Cinta bersemi dikala sedang dipuja-puja.
0: Aduh.
1: Cinta menggebu kadang selalu bisa jenuh. Biar susah sungguh karena menunggu waktu. Tak ada kata lain, hanyalah dirimu yang selalu didambakan di setiap waktu.
0: Iya, betul.
1: Cinta kadang menyakitkan hati, namun juga kita yang harus bersabar diri. Menahan emosi yang tak terkendali. Dengan bersabar hati, janganlah saling membenci. Manisnya kata cinta dikala sedang romantis. Tapi terasa hampa di saat sedang hujan gerimis.
0: Iya.
1: Berderai air mata membasahi pipi serasa menangis. Ucapan dan kata janganlah membuat jadi egois. Terima kasih, Mbak.
0: Sama-sama.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Itu dia Kak Tini. Berikutnya Bijak Bepantun.
2: Berpantun dengan santun. Karena ini pantun terakhir untuk mengetahui malam ini. Enak agak mesra-mesra sedikit. Kepada dia membeli buah duku. Tidak lupa membeli jamu. Wahai mbok yo, kekasih hatiku.
0: Apa tuh?
2: Jadikanlah aku selalu milikmu.
0: Ada lagi?
2: Ini yang terakhir. Ini paling puncaknya. Tak ada orang apa? Tak ada Bang Jack pun
0: tak sanggup.
2: Bang Jack pun tidak berani mengucapkan ini. Cuma saya seorang ya.
0: Kaulah.
2: Burung beo bermain halma. Buat mbok yo.
0: Kejut.
2: Selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Itu dia. Gampang tak nak? Kata dia. Selanjutnya Bijak Bepantun.
3: Bepantun dengan santun.
0: Iya.
3: Macam nak mantun dek Bang Amin ni.
0: Kincah.
3: Allah. Ini ya. Kalau pada Bapak masuk, kalau kita buat pagi aku ni. Lupa dah yo, tak ingat dah.
0: Kita buat
3: dah. Aku tadi kan lah. Amin dia. Yo.
0: Jadi?
3: Amin membaca doa, ya nak? Baca doa kan? Selindang apa dah? Apa dah lupa dah? Ini aku tak bantu dengan lupa dah. Selindang melayang lah. Salah dah, yoi. Mati aku dah, yoi.
0: Saya dah nahankan diri ni, tak
3: walat, aku tahu. Walat nak mantunya anak angkat ni.
0: Saya dah nahankan diri, dah tak mau ngomong ni, dah tak lupa.
3: Nak buang selindang, maksudnya sayang. Selindang, manalah Amin tu nak. Betul tu macam salah dia baca aku tu. Nak bercinta. Kena dia payah nak main kelayang.
0: Akhirnya dapat gak pantun.
3: Dah memilih kan ayah. Kalau dia Kalau dia nak buat nak bercinta, hilanglah kelayang. Mana dia main kelayang? Nama bini kelayang. Kalau dia bercinta, tak bisa dia main kelayang. Boleh nak bercinta, dia tak bisa main kelayang. Ya, ada kelayang tu.
0: Ni.
3: Oh, Min. Santun Min.
0: Ada lagi.
3: Udahlah, yo. Makasih, yo.
0: Sama-sama.
3: Selamat malam.
0: Selamat malam. Itu dia makam kita, ya. Yang udah bergabung bersama. Sila lagi buat buat abang yang lain bijak berpantun.
2: Santun, Mok, yo.
0: Iya, Bang Wardi.
2: Nyambung lagi.
0: Boleh.
2: Kusungi raya membeli belau. Membeli radio berwarna merah. Saya berpantun tadi hanya bergurau.
0: Betul.
2: Semoga Mbok Yo tadi jangan marah.
0: Alah, tak ada lah saya marah.
2: Oh, tak ada marah. Alhamdulillah. Bercanda je.
0: Iyalah.
2: Nah, itu yang kali Mbok Yo ya.
0: Okey.
2: Mbok Yo saya selalu sekali Mbok Yo.
0: Amin.
2: Ya, Mbok Yo. Ya, Mbok Yo, makasih.
0: Ya, itu dia Bang Wardi. Sehat selalu juga untuk Bang Wardi sekeluarga ya. Selanjutnya bijak berpantun.
4: Berpantun dengan santun. Satu pantun tak akhir. Yuk, orang lupa-lupa berpantun tadi. Siapa ya? Tidak. Belum tak kenal kat saya nama dia.
0: Oh iya ke?
4: Bukan untuk orang berpantun yang lupa-lupa lah tadi.
0: Oh gitu.
4: Buah sukun sebuah kelapa. Buah rokam. Buah rokam sebuah pepaya. Saya dengar ada kawan berbantuan lupa-lupa. Nandang makam tu hati ni dengan Nandang Bang Yahya.
0: Dia kejut gara-gara. Tada, dia kejut gara-gara emuah tadi tu.
4: Oh gitu. Amat. Bebek demam lah dia besok.
0: Dagi.
4: Dah lagi tu.
0: Ayolah, say.
4: Merideh lah orang wajah tu, say. Dadah, say.
0: Dadah, selamat malam. Itu dia Bang Jack. Ya, masih satu penelpon terakhir lah ya. Buat abang sebelum saya tutup perjumpaan kita malam ini, sila ya. Bijak berpantun. Halo.
5: Halo.
0: Halo, bijak berpantun.
5: Halo. Berpantun dengan santun.
0: Pas ni penutup ni.
5: Ini pantagam si Bang Mio. Bung Cam Mabi dahan randu. Selamat malam, Wahin Mbok Yo.
0: Selamat malam.
5: Saya Ikobar, si Putra Lugu.
0: Apa kabar?
5: Dari sekarang si burung galaktik hingga pula si burung Mio. Alhamdulillah kabar saya baik. Gimana pula kabar Mbok Yo?
0: Kabar baik gak?
5: apa ya? Oh, ini pantun untuk makam ni, kelupa ya. Jatuh di sendang sebuah kelapa. Lama bermalam, kelapanya busuk. Kalau memang suka lupa, sebelum pantun catatlah dulu.
0: Tahu ga?
5: Dia tak lupa ya. Terbang melayang anak penyengat. Terbang melayang anak penyengat. Hingga pula pohon kesum. Kalau memang mak kamu ingat, sebelum pantun, cobalah tersenyum. Senyum lu kan. Besok ketawa. Gak apa yang lupa lah, masuk. Oh iya, untuk Bang Yaya ya. Buah pepaya dibelah-belah. Simpan di mangkok. Masukkan ke kulkas. Mengabang Yahya berkata muah. Keringat gua yo langsung deras. Kok keringat panas segini? Panas dingin kayaknya.
0: Sung demam.
5: Oh iya, Bo. Iya.
0: Iya.
5: Kilapan mata indah memikat. Kilapan mata indah memikat. Supa berseri bagaikan mutiara. Kalau cinta sudah melekat. Saya tak jumpa. Makan tak berselera.
0: Alamak.
5: Tunggulah indah. Tunggulah indah. Apa menata indah apa mayang ditata mulai indah mayang ditata bentuk serupa lukisan malam. Kalau memang sudah tak sayang tak cinta untuk apa berpesan dan berkirim salam.
0: Betul.
5: Ya kabar baru ya. Ikan betutu ikan lais hendak dibakar sore hari. Karena waktu dan penabis Syari Tobana undur diri. Terima kasih Mokyo.
0: Sama-sama.
5: Selamat malam.
0: Itu dia Bang Awi Kobar. Ya, yang terakhir malam ini menutup kita ya Bu Abang di Bijak Bepantun. Wah, ada juga masih satu nih pantun terakhir dari Bang Amin Sanjaya. Naik sampan mari bekayuh. Bekayuh masuk ke lubuk. Selamat malam buat Mbok Yo. Sekarang saya mau tidur. Itu dia. Yalah, good night lah buat Bang Amin Sanjaya ya. Bila Bu Abang, makasih semuanya udah bergabung bersama saya. Dari WhatsApp dan juga telepon di chat WhatsApp juga udah bergabung. Makasih banyak yang belum sempat bergabung. Kita masih bisa ketemu di hari-hari berikutnya dengan tema yang berbeda. Makasih banyak juga udah nemankan saya dari sore tadi sampai malam ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, salah-salah ucap ya Bu Abang. Setelah ini masih ada Hasanah Budaya, Dayak Kenayan menemani Bu Abang, dilanjutkan dengan lagu-lagu pilihan menemani istirahatnya Bu Abang. Saya pamit ya Bu Abang. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Salam budaya dan sampai jumpa.
6: Malinglah lembut si kain katun, coraknya berwarna-warni. Marilah Mbok Abang ikutlah Bijak Bepantun untuk menyambung tali silaturahmi.
7: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Perompat RRI. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: jual tu ya, ngapa semangat benar sampai bertuak-tuak tu ya?
1: Nampaknya nyaman, lapak dia tu isinya tu. Yuk kita sangkut. Jalanlah kaki, pakailah sandal. Sandal ini bentuknya opal. Kaloklah, mbok ni mok jualan UMKM Go Internasional. Yuk datang ke airport ya nak, insyaAllah jadi terkenal. Mok dah,
2: gratis ke?
0: Iya bu, buktinya saya nih bu, udah pernah saya jualan keripik singkong tuh. Ramai benar orang beli tuh, semuanya nih dari RRI Pro 4 Pontianak di teras UMKM.
1: Acaranya setiap hari dari jam 11 siang sampai selesai hanya di FM 94.3 MHz dan live YouTube RRI Pro 4 Pontianak.

Selamat malam panangar, Adil Catalino Bacuramin ke Saruga Basingat ke Jubata. Ayung Budaya, nianlah acara kasanah budaya dalam bahasa Dayak Kanayat. Nang disiarat melalui Pro 4 RRI Pontianak, Galombang FM 94,3 MHz, Man RRI Play. Bersama pengasuh Luciana. Selamat mengikuti.

Adil katalino bacuramin ka saruga basengat ka cubata. Selamat malam pagi semuanya, diri batamu agi malam nian ka siaran diri pastinya ngelalui acara kasanah budaya KRRI Pontianak nang dinya ratingka pro 4 FM 94,3 MHz. Pagi semuanya, apa kabar kita malam nian? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Batu buringat ngayang ringati lekwa ja panyinta aenang digago tamu reme tamu muda barakat cubata nang dimatampan ka subayat. Baik, bagi semuanya untuk malam nian diri masih bagesa masalah adat istiadat, budaya adat, tradisi adat. Nang pastinya uga selalu diri nauan, nang pastinya uga ada dalam lingkungan kehidupan diri sehari-harinya. Nah, malam nian diri bagesa masalah bahwasanya nang diri kanal ka dalam masyarakat suku Dayak ya koa pakaian ataupun baju nang ada motifnya, ada pernak-perniknya, nasaparati manik-manik. Nah, rupanya pagi semuanya semuanya nian saparati nang disebut tadi manik-manik ataupun pernak-pernik nang ada nian inak sembarangan. Nah, berarti ada ratinya. Nah, untuk koa kualah diri nang mau nuan ame cuman misalnya diri nele hanya diri bisa makarat kade oh nian edo leko bajunya ada manik-maniknya, ada motif-motifnya nang dibentuk seperti manik-manik macam kua kan. Nah, ternyata manik-manik nian dalam masyarakat suku Dayak uga ngarupaat namanya kerajinan. Nah, kerajinan nang udah menjadi khas dari kokot-kokot mereka nang lihai dalam mengkreasikan ataupun memuat manik-manik nian sedemikian rupa sampailah bisa dipamuat jadi baju nang edo salaino.

macam nang asli dari Manik, nah biasanya raganya cukup tinggi. Nah jadi nah heran Niko kan. Nah karena ya memang selain Manik-Manik nian unik Leko, setiap urak nang neleknya pasti mereka inak cuman sekilas, pasti mereka mau nuan kan, mau nuan masalah tentang Manik-Manik nian. Pertama ya mereka pasti berpikir dari main namunya pahe cara mamuatnya sampai bisa seperti nian. Nah belajarnya seperti ini semua muanya kok pastilah ingin ataupun

memadukan warna dari manik-manik nian. Nah, nangko sebenarnya nang perlu nang mau mereka nang harus diri bare nauan ka mereka supaya semuanya nian mereka bisa ina nanya-nanya agi. Nah, seperti itu karena ya memang banyak urak nang cuman mengagumi tapi mereka pengen penasaran kan, penasaran nuan leko kan, karena dah nele manik-manik nian leko edoknya leko kan. Jadi manik-manik nian bukan sekadar pemanis, bukan sekadar penampilan dari masyarakat suku Dayak. Nah, tapi juga dari motif-motif, susunan motifnya tadi nang rapi. Nah, kak Dian lah kata lihat bahwa manik-manik nian nang di tampilan seperti nian, selain kata lihatnya edo unik leko kan, wah jadi bisa memikat urak nang neleknya leko kan. Jadi buke bagi masyarakat suku Dayak, nah manik-manik nian buke cuman sekedar pemanis ataupun penampilan. Nah, tapi ada hal-hal yang cukup menarik dari manik-manik nian. Nah, pagi semuanya, kada pembahasan masalah manik-maniknya memang cukup banyak ya, tapi ya sanapeknya aku lanjut diri dengar dulu lagu biar pendengar semuanya tambah semangat untuk dengaratin siaran diri malam nian. Baik, diri dengar dulu lagu, nanti diri lanjut lagi.

Nah, dari lanjut lagi pagi semuanya masih cerita tentang manik-manik ya. Dari cerita manik-manik nian ngarupaan akar tradisi nang mendalam. Jadi dalam struktur budaya Dayak, manik-manik nian ada sejarah nang sangat panjang. Dari cerita dari akar tradisi manik-manik. Nah, jadi mulai zaman dahulu ya, kerajinan manik-maniknya dipake kahe untuk perhiasan kak tubuh, tapi juga dalam ritus adat untuk perlengkapan upacara keagamaan, sampailah dipake untuk tanda status sosial seseorang ataupun lurak neng makainya ke dalam masyarakat. Nah, nian. Jadi zaman dahoya koa manik-manik nian dipamuat dari namanya bahan-bahan alam, misalnya dari bege-bege kayu leko kan. Pokoknya nang sifatnya biji-bijian lah seperti koa kan. Terus juga dari tulak, dari kerang, bahkan dari batu-batu nang nilainya cukup tinggi. Nah, zaman DE koa zaman nenek moyang diri lah. Nah, karena zaman dah siap barubah, dah siap maju kan, berkembang. Nah, jadi masyarakat suku Dayak mulailah nganal manik-manik nang dipamuat dari kaca, dari pedagang nang berasal dari luar. Nah, jadi kerajinan nian teruslah bertahan. Nah, bertahan sampailah di wariskan secara turun-temurun sampailah ampiat nari. Nah, karena banyak nang berminat, bahkan cuman berminat, mungkin mereka ingin tahu untuk cara pengembangan manik-manik nian. Nah, mereka pun dah mulailah nang mereka nang hobi diko kan, yang memang mereka udah menekuni manik-manik nian. Nah, mereka kembangkanlah ayamai caranya supaya tambah edo agi leko kan. Nah, jadi seiring berjalannya waktu, zaman dah siap maju. Nah, seperti kolah juga perkembangan manik-manik nang mereka pamuat leko. Nah, terus untuk manik-manik nian ya kan ada warna-warnanya biasanya ko. Nah, jadi mereka biasa kan mau dikombinasikan leko kan, mereka mereka memadukan warna leko, mengkombinasikan warna, dipadu-padukan warna dari nian kan. Nah, terus ko mereka kerajinan manik-manik nian, mereka nian masyarakat suku Dayak khususnya mereka simpanlah secara inak langsung leko kan, dari hanian nang berhubungan kuat man pandangan hidup dalam masyarakat diri nian. Nah, mereka bahkan sampai berpikir leko kan, dari warna-warna manik-manik nang mereka pamuat nian. Nah, mereka bahkan karena keadaan alam mereka bisa menemukan, bisa nuan bahwa dari warna maniko punya arti. Nah, jadi kadek diri misalnya kan nele manik-maniko kan ada warnanya kuning, ada merah, ada hitam, bahkan ada putih, ada hijau, pokoknya ada biru, banyak lah warna dari manik-manik. Nah, jadi dari semua warna nian pasti ada arti-artinya nian. Nah, jadi mereka marek warna dari manik-manik nian, mereka nian menghubungkannya man pandangan hidup nang ada ka alam sekitar tadi kan. Misalnya separati nang tadi udah aku sabutan, misalnya warna kuning, merah tadi kan, hitam, terus kok putih, hijau, man biru. Nah,
kadek warna kuning koa, mereka mengartikannya artinya lambang keagungan, kemuliaan, kehormatan. Nah, bahkan sering juga mereka beranggapan bahwa dalam hal nian kuning nian artinya kesucian, keturunan bangsawan. Nah, seperti koa. Nah, kadek warna merah keberanian, semangat hidup, keberhasilan, mendaya tahan untuk melintasi ataupun dalam hal tantangan. Nah, seperti koa. Kadek misalnya itap. Nah, itapnya keteguhan hati.

sehatnya. Nah, terus jiwanya tenang. Kadai hijau ataupun biru, nah ya, artinya harmonis man alam sekitar khususnya. Terus tenang. Syarat tahu gak kelestarian lingkungan. Nah, ini kan kadai misalnya hijau atau biru lingkungan. Nah, jadi warna-warna yang mereka gunakan dalam manik-manik nian artinya kan bukan sembarangan, karena mereka memang terinspirasi tadi dari kehidupan nang dalam pandangan hidup nang ada ke sekitar alam liko. Nah, dari warna-warna nang ada ke manik-manik. Nah, terus untuk ragam warna ataupun motif nang ada nian ataupun filosofi kehidupan nian, ya dari motif-motif nian lah makanya adanya hubungan dalam susunan manik-manik tadi nang ditap dari pengamatan ke alam man spiritualitasnya. Nah, jadi motif nang utama nang biasa diri telenian biasanya ada motif kalong aso ataupun naga. Nah, nian artinya penghormatan ke makhluk spiritual nang dianggap penjaga, melambangkan perlindungan man kekuatan. Nah, terus diri juga pernah nelek motif paku ataupun paku-pakuan. Nah, nian artinya tumbuhan paku nang melambangkan tumbuhan berkelanjutan mandaya tahan hidup. Nah, kade misalnya motif manusia. Nah, kade misalnya motif manusia nian biasanya menggambarkan leluhur ataupun sosok manusia nang dianggap sebagai pengingat. Pengingat leko pentingnya untuk diri nyagal sisilah man persaudaraan. Nah, seperti koa. Jadi ratinya dalam hal nian pagi semuanya susunan manik-manik nang saling terhubung kan kada diri telek kan cara pemuatannya nian ina pernah lepas kan seperti kau terhubung lah antar warna satu meneng lainnya. Nian artinya melambangkan pentingnya persatuan. Nah, misalnya sete manik ja mungkin diri telek sederhana tapi waktu dirangkai ya kau dirangkai sama-sama leko secara rapi teratur. Nah, ia bisa jadi ikatan yang kuat. Nah, selain koga bisa lebih kateleat edo lebih indah lagi ya. Nah, dian kadek diri tele dari susunannya nian kan jadi punya arti. Nah, pesan moral dari susunan manik-manik tadi. Nah, sebagai aksesori tradisional ke zaman nampet nari. Nah, kan nampet nari biasanya rangkaian manik-manik nian dalam masyarakat suku Dayak nian udah sangat-sangat menyesuaikan ya. Menyesuaikan artinya beradaptasi man tren masa nampet lah kan nang diri telek lah kan nampet nari wah dah jauh dari nang aslinya. Bahkan bisa beranggapan menghilangkan identitas nang aslinya lah. Karena kan empet nari kan udah makin maju diri nian kan. Udah sangat-sangat maju lah pokoknya dah. Udah sama-sama nuan lah. Jadi urak-urak nang generasi muda, urak-urak nang DE-nya pengrajin lokal dah siap pane, dah siap kreatif ngolah manik-manik. Nah, lagi kada misalnya olahannya sebagai pakaian kan. Dari pakaian sampai ke aksesorisnya, wah semuanya nian. Antingnya, dari gelangnya, semuanya bahkan tas. Jadi bisa dijadikan anu nian nah namanya duit lah seperti kau kan kada urang nang bisa karena man harga nang tinggi tadi kan dijual jadi bisa berbisnis jadikan bisnis lah kau kan manik-manik nian dari pakaian adat ya udah
sangat lumayan kan, kadek memang udah bisa memuatnya. Retinya kan dalam halnya ngalalui seperti kerajinan manik-manik nang dilakukanin kan, bukan cuma melestarikan nilai-nilai leluhur diri, tapi kan sebagai menguatkan ekonomi kreatif. Nah, ekonomi kreatif daerah man uga artinya diri udah memperkenalkan budaya Nusantara nang cukup edo kata nah air diri nian nang lebih luas, pe lebih luas lagi. Nah, buktinya empat nari bisa diri tele kan, kada misalnya ada lomba-lomba pakaian, leko kan pakaian adat. Nah, jadi semua pakaian adat nang menggunakan manik-manik tetap disorot dari manik-maniknya, leko kan. Nah, terus juga ditambah lagi perpaduan aksesorisnya dari warna. Nah, semuanya ini lah. Kadang-kadang ngurak-ngurak nang dah pengrajin manik-manik nian, mereka nang memang udah kerjanya hobi ataupun udah punya kepanean tersendiri untuk mengkolaborasikan manik-manik, wah mereka sangat menjanjikan untuk menguatkan ekonomi kreatifnya, nah terutama ke daerahnya. Jadi bagi semuanya, inah heran kadek misalnya diri nele pakaian nang ada nuansa manik-maniknya ataupun pakaian masyarakat suku Dayak nang menggunakan ataupun nang terbuat dari manik-manik nian, raganya wah cukup luar biasa. Karena tadi selain mereka memperkenalkan produk manik-manik nian sebagai namanya nian budaya dalam pesona Nusantara, budaya Nusantara diri nian, karena juga kesulitan-kesulitan mereka, karena enak mudah, enak semua orang bisa namanya mengkolaborasikan ataupun memadukan warna dari manik-manik kade untuk ke pakaian, jadi enak semua orang bisa. Nah, jadi ada urak-uraknya nang memang dia ianya kok udah hobi ataupun memang kerjanya ke manik-manik. Nah, jadi ya fokus ke manik-manik, karena cara mengayamnya tadi kan, memuatnya tadi kan miah sulitnya. Nah, seperti kuah. Baik pagi semuanya, diri lanjut lagi nanti, tapi aku masih mari lagi kita lagu untuk selanjutnya. Nanti diri masih, karena masih ada nang mau diri sampean lagi untuk kita tentang manik-manik nih.

0: Dayak umumnya memiliki rumah adat dengan arsitektur panggung yang memanjang. Rumah adat ini biasanya digunakan sebagai tempat kegiatan-kegiatan adat seperti rapat dewan adat dan ragam gelaran gawai atau upacara adat yang oleh suku Dayak Kanayan disebut rumah radang. Rumah radang yang paling tua terletak di Dusun Saham, Desa Pahuman, Kecamatan Sengatemila, Kabupaten Landak, sekitar 200 km dari ibu kota Kalimantan Barat, Pontianak. Rumah adat ini dihuni suku Dayak secara turun-temurun yang dibangun pada tahun 1875. Panjangnya hampir 300 meter dengan lebar sekitar 10 meter dan tinggi lantai sekitar 7 meter dari tanah. Rumah ini memiliki 42 bilik yang dihuni sekitar 50 kepala keluarga. Rumah radang memiliki kolong atau pondasi rumah yang tinggi untuk perlindungan dari binatang buas dan musuh, serta bentuk arsitektur unik khas Kalimantan pada atap dan bangunannya. Di Kota Pontianak, kita bisa melihat replika rumah adat radang di Jalan Sutan Sarir, Kota Baru, Pontianak.
1: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

ada motif bunga, bunga rebung atau tua bunga-bungaan, terus kok ada motif kilat. Nah, kilat ataupun kelok, kelok artinya lengkungan alam, terus ada juga motif buaya. Nah, jadi semua motif-motif ini ada arti-artinya. Jadi setiap motif yang mereka pamuat dari bahan maniknian ada arti-artinya. Nah, jadi nak semua nang mereka buat gua ina punya arti, mereka pasti ada artinya nian. Nah, separati buah hulu tadi kan, motif buah hulu kok kan. Nah, kok artinya hormat ka sigana leluhur, garis keturunan. Nah, uga sebagai lambang perlindungan untuk keluarga nang makainya. Nah, kadek burung enggang nian dianggap sebagai burung suci. Nah, simbol kepemimpinan, keberanian, keagungan, uga kesucian dalam strata tradisional. Nah, zaman dahoya motif nian banyak dipakai di kalangan bangsawan ataupun pemimpin adat. Nah, nian motif burung enggang. Kade motif bunga ya subur, artinya tumbuh subur, harmonis dalam rumah tangga. Salah tahu ga Edo ikatan keluarganya berkembang dari waktu ke waktu. Nah, seperti bunga. Nah, kadek kilat atau kelok lingkungan alam nian artinya tangkas. Nah, ketangkasan ataupun kekuatan dalam berpikir. Nah, uga cepat dalam naap keputusan. Nah, selain koga bisa melambangkan dinamika perjalanan hidup manusia nang penuh kelok. Nah, tapi walaupun berkelok-kelok, tetaplah harus ditempuh. Dalam hal nian, diri harus tetap punya keberanian. Nah, beda man motif buaya tadi kan, motif buaya nian. Dalam masyarakat suku Dayak nang hidup ke pesisir ataupun ke sepanjang aliran sungai Nangaya. Nah, mereka menganggapkan buaya nian, mereka menganggapnya sebagai penguasa air. Nah, motif nian dipakai untuk tanda ketangguhan, kejantanan, sarata juga sebagai jimat keselamatan waktu mereka berada ke wilayah perairan. Nah, leko, jadi seni motif nian sifatnya memang fleksibel, tapi fleksibelnya artinya urak-urak nang pengrajin dalam hal nian, mereka selalu memadukan motif-motif manik nian ke dalam satu helai kriya, seperti misalnya alas gendongan bayi, nah nian kamu da enek, kalung ataupun hiasan baju adat untuk bisa nyampeat doa manpasat moral nang utuh bagi urak nang makainya. Nah, terus ratinya dalam hanian dari akar tradisi nang mendalam dalam manik-manik masyarakat suku Dayak nian. Ratinya bahwa manik-manik nian kada diri telekan enek, tapi banyak warnanya. Macam-macam warna dari manik-manik nian. Nah, bukan sekedar barang baru atau tren hiasan modern, tapi juga manik-manik nian bagian integral dari peradaban, keyakinan man cara hidup masyarakat suku Dayak nang memang udah ada dari selama beratus-ratus tahun. Nah, ratusan tahun yang lalu memang udah ada. Jadi akar tradisi nang mendalam nian banyak bisa diri artikan dalam nilai historis ataupun jejak peradaban sejarah. Selain koga untuk spiritual, ritual adat
adat, nah terus penanda tatanan sosial. Nah seperti tadi kan udah diri jelaskan bahwa dari semua manik-manik nian mensimbol-simbolnya tadi, arti-artinya semua udah jelas, semua punya arti. Nah jadi artinya pagi semuanya, kadek misalnya diri nian punya akar tradisi nang mendalam seperti manik-manik tadi, diri harus menegaskan kadek misalnya masyarakat suku Dayak nian, mereka nian betul-betul menganyam ataupun harus menggunakan manik-manik. Naratinya mereka nian dalam menjalankan warisan leluhur, merayakan identitas budaya saratauga mereka, menjaga hubungan spiritual man alam, man sejarah enek moyang mereka dari zaman dahoya. Nah seperti gua, jadi pagi semuanya dalam masyarakat suku Dayak yang namanya manik-manik nian memang sangat mereka mengartikannya sangat luar biasa. Bayangkan dari sotek manik-manik dirangkai misalnya jadi tas misalnya. Nah kadek misalnya dari tas nian mereka rangkai misalnya putus sote aja, jadi semuanya udah ikut lekoa, ikut terbongkar. Nah artinya dari kekuatan manik-manik yang mereka anggap bahwa manik-manik nian merupakan akar tradisi yang sangat mendalam dalam struktur budaya masyarakat suku Dayak. Nah karena memang manik-manik nian ada sejarah yang mereka udah bisa nuan dari mulai zaman nenek moyang diri zaman dahoya. Jadi bukan sekedar perhiasan nangka tubuh, tapi juga mereka mengartikan dalam masyarakat suku Dayak kuah sebagai ritus adat. Nah upacara misalnya dalam upacara keagamaan, sampailah tadi dalam status sosial seseorang kau pun bisa liko kan dalam masyarakat mereka liko. Ya memang kan manik-manik nian dari asalnya asalnya kan dari zaman biji-bijian kan, dari zaman dahulu ku dari tulang kerang tadi kan, maka dari batu-batu, makanya nangko nang asli asalnya. Jadi mereka kok tetap walaupun udah siap maju zaman, manik-manik udah siap berkembang, udah dipamuat, nah tetap mereka enggak menghilangkan yang aslinya, tetap mereka sejarahnya tetap ada, tetap masih melekat. Nah tetap mereka anggap bahwa manik-manik nian ada sejarahnya, bermula dari mae seperti itu. Terus juga memadukannya tadi kan, nah beda misalnya kadek dah ampet narikan pakaian adat yang terbuat dari manik-manik kan udah banyak, sangat banyak. Nah jadi ya memang kadek dipamuat hanya untuk sekedar hiasan ataupun baju yang bisa ditele edok leko kan, ya memang enggak bisalah saya punya arti leko kan, punya namanya manik-manik ku ada nuknya leko kan, hanya sekedar baju ya hiasan, tapi kan kadek dari asalnya ide-idenya kan ada arti-arti yang kadek mereka membuatnya dalam motif-motif leko kan, punya arti leko kan, tapi kadek sekedar hanya untuk penghias misalnya pelengkap supaya tambah edo manik-maniknya kan, bajunya tambah edo di balik manik-manik, motif seperti ini warna-warna kan tambah edo ya kata lihatnya. Ya jadi kesulitan-kesulitan dalam pemuatan manik-manik kok memang luar biasa. Makanya raganya pun cukup mahal karena sulit urak memuatnya, ini enggak semua orang bisa. Nang bisa ke urak nang memang cinta kak manik-manik, nah memang ya udah namanya talentanya lah ya urang kan, memang udah garisnya ya harus jadi pengrajin manik-manik.
Niko kan. Nah, luar biasa. Jadi bisa diri nilai manik-manik kan, kerajinan manik-manik di tele edo Niko karena nanti diri tanya harganya pasti mahal. Kadenang betul-betul asli terbuat dari manik-manik. Nah, jadi urak pengrajin manik-manik hampir ndas ya. Canggih, siap modern, memadukan manik-manik, memuat manik-manik. Terus gua mungkin juga ya mereka tetap mempertahankan supaya manik-maniknya namanya sampai hilang leko nantinya tetap dipertahankan. Nah, pagi semuanya mungkin cerita diri masalah manik-manik nian. Diri cukupan dulu sampai kadian pagi semuanya. Jadi untuk kita tetaplah selalu nangarat siaran diri ke RRI Pontianak, Kak Pro 4 FM 94,3 MHz. Kadek kita misalnya mau sharing pendapat, ya silakan. Untuk pagi semuanya mungkin dalam pembahasan tentang masyarakat adat ataupun budaya-budaya adat, tradisi adat. Nah, seperti ku diri tetap batamu dalam siaran diri ini setiap Kamis malam. Nah, dalam acara Kasana Budaya siaran budaya Dayak Kanayat. Nah, jadi untuk pagi semuanya silakan setiap malam Kamis malam, berarti malam Jumat jam 9 malam untuk pagi semuanya. Nah, akhirnya malam nian sanape aku bapisa ke hadapan radio kita. Masih ada sote laguan anang mau diputar operator iya, untuk bisa kita dengaran supaya pagi kita segar semuanya, istirahat kita selalu dijaga Tuhan Yang Maha Kuasa. Untuk kau kami pamit pagi semuanya dari studio malam nian, Kak Lucy, ada Kak Nurul juga. Nah, ngayungi malam nian ucapan untuk pagi semuanya. Selamat malam, salam budaya, adil kata Lino.

Sigana pendengar lekola tadi acara Kasana Budaya dalam bahasa Dayak Kanayat. Ame lupa pendengar, kita bisa nangar kami lagi minggu berikutnya dalam acara nang sama mandalap masalah nang babeda. Dari studio kami nang batugas ngucapan selamat malam.

17 Agustus bukan sekedar tanggal dalam kalender. Ia adalah pengingat bahwa kemerdekaan Indonesia lahir dari perjuangan, pengorbanan, dan persatuan seluruh anak bangsa. Di usia ke-81, hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Sebuah harapan sekaligus komitmen untuk membangun bangsa yang mampu berdiri tegak di atas kekuatannya sendiri, memberikan keadilan bagi seluruh rakyat dan menghadirkan kesejahteraan yang dapat dirasakan hingga ke pelosok negeri. Mari jadikan peringatan kemerdekaan bukan hanya sebagai seremoni, tetapi juga momentum untuk memperkuat tekad, menjaga persatuan, dan memberikan kontribusi terbaik sesuai peran kita masing-masing. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Merdeka!

0: Dek, abang tadi ambil duit di ATM dekat pasar. Tapi kok banyak yang memperhatikan tadi, Dek, ya?
1: Benarlah, Bang. Oh, udahlah. Tenang ya, Bang, tenang. Pastikan semua dicek sekitar sebelum masukkan kartu kita.
0: Kadang suku terburu-buru, gak? Lupa lihat siapa yang ada di belakang tuh.
1: Itu bahaya tuh. Jarak aman dan kewaspadaan harus selalu jaga, Bang.
0: Mesin ATM nih pun kadang agak mencurigakan. Tombolnya terasa beda.
1: Ah, udah, kalau gitu hentikan jak dulu. Bisa jak ada alat skimming dipasang oknum.
0: Benar gak, Dek, ya? Abang tadi hampir jak tetap lanjutkan karena udah terlanjur ngantri, Wah.
1: Betul, Bang. Keamanan tuh lebih penting. Cari ATM yang ada satpam sama CCTV aktif ya, Bang.
0: Iya, Dek. Syukurlah Dek ingatkan Abang. Kalau tanda, tanda lah Dek ini terima gaji Abang bulan ini.
1: Nah, itulah, tanda lah masak nanti nih untuk Abang. Nah, ya, betul ya, Bang, ya. Jaga PIN, jaga dompet, dan utamakan keselamatan tiap saat ya, Bang. Dan saat mencet nomor PIN, kita tuh harus tutup pakai jari jemari kita demi keamanan, ya.
2: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompak Pontianak. Ragam tradisi. Hamparan keajaiban dan destinasi. Serta budaya Kalimantan Barat. Hanya di Perompak RRI. Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Sore-sore kayak gini, mana perut lapar, kerjaan belum selesai, hati rasanya nak balik cepat, aduh, hai. Tapi tenang, Bu Abang, usah mikir yang berat-berat lo ya, dan dud dulu ya. Di Pro Dangdut, lagunya ndak bikin pusing, yang goyang sedikit boleh, yang senyum-senyum sedikit pun boleh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 5 sore. Badan boleh letih, tapi Dangdut jangan absen ya, Bu Abang.

0: Mbak Abang, kadang kita terlalu tenggelam dalam layar kecil di genggaman tangan. Sampai lupa ada wajah-wajah yang menunggu perhatian kita. Gadget memang penuh hiburan. Tapi keluarga kita penuh kehangatan. Jangan biarkan notifikasi mengalahkan suara orang terdekat. Tiap menit terlewat takkan lagi kembali. Gunakan waktu untuk hal yang membuat hidup kita lebih berarti.
1: Letakkan yuk gadget ketika kita berbicara dengan orang lain. Tunjukkan hormat dan hadir sepenuhnya. Ingat, Bu Abang, perhatian adalah hadiah paling mahal.
0: Mari kembali utamakan hubungan, bukan layar.

0: Bu, lihat arisan online nih. Katanya setor sedikit dapat berkali-kali lipat.
1: Eh, mana pak? Eh, hati-hati lah ya. Kalau terlalu bagus tuh biasanya ada yang tak beres.
0: Tapi testimoni mereka banyak sekali. Semua kelihatan senang dapat hasilnya.
1: Alah, testimoni itu bisa buat-buat. Kita tuh harus cek izin, sistem, sama identitas pengelolanya loh.
0: Tapi adminnya bilang cepat ikut sebelum kuota penuh. Kalau terlambat, saya rugi.
1: Itu tuh taktik umum penipu ya pak ya. Mereka tuh sengaja buat kita panik agar cepat kirim duitnya.
0: Waduh, hampir saya transfer tabungan bulanan saya nih. Berarti benar-benar bahaya ya.
1: Itulah pak. Iya, dah banyak dah orang jadi korban tuh. Lebih baik duitnya dipakai untuk hal yang jelas dan aman.
0: Iya bu ya, makasih bu udah mengingatkan. Saya batal ikut lah dan akan ngasih tahu tetangga-tetangga yang lain.
1: Betul tuh, bagus pak. Mari kita saling jaga ya. Jangan tergiur iming-iming arisan bodong yang merugikan masyarakat.
2: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Setiap langkah yang kita pijak hari ini adalah jejak panjang yang diwariskan oleh para pejuang. Jejak keberanian yang menebus rasa takut. Jejak pengorbanan yang melampaui kepentingan diri. Dan jejak persatuan yang mengantarkan Indonesia menuju gerbang kemerdekaan. 81 tahun telah berlalu, namun semangat itu tak pernah usang. Kini, perjuangan telah berganti wajah. Bukan lagi mengangkat senjata, melainkan mengangkat ilmu pengetahuan, kejujuran, kerja keras, kepedulian, dan gotong royong untuk membangun negeri. Mengingatkan kita bahwa masa depan bangsa berada di tangan seluruh rakyat Indonesia. Dari ruang kelas hingga tempat kerja, dari desa hingga kota, setiap langkah kecil yang dilakukan dengan tulus akan menjadi pijakan menuju Indonesia yang lebih kuat. Mari

0: Mak, Pak, ngapa Adek gak bisa sekolah lagi nih? Adek ini pengen sekolah gak, Mak, Pak? Adek janji Adek bakal tetap bantu emak jualan. Tapi Adek pengen sekolah, Mak.
1: Maafkan emak sama bapak ya, Dek. Kami belum bisa nyekolahkan Adek. Karena kami enggak punya biaya.
2: Bu, ibu, bu, bu, Adek bisa sekolah lagi, Bu. Bapak ini dapat info tentang sekolah rakyat, Bu. Gratis, Bu.
3: Hah? Benar lah, Pak. Jadi, Adek bisa sekolah lagi nih. Kalau sistem belajarnya sama kan, Pak? Kayak sekolah-sekolah biasa.
2: Alhamdulillah, Dek. Iya, betul. Jadi sekolah rakyat nih terbuka untuk siapa saja yang ingin maju. Kurikulumnya fleksibel, disesuaikan supaya siswa nih tetap bisa membantu keluarga sambil belajar, Dek.
4: Masya Allah. Jadi masa depan cerah bukan sekedar mimpi ya, Pak. Anak kita masih bisa tetap belajar gratis.
3: Dan nanti Adek masih tetap bisa bantu emak jualan lah ya, supaya keuangan keluarga kita jadi lebih baik lagi. Mak, Pak, makasih ya udah izinkan Adek untuk sekolah lagi. Adek janji bakal jadi anak yang berbakti untuk emak dan bapak.
2: Dek, maafkan mak sama bapak ya. Karena kami belum bisa memberikan hidup yang layak untuk awak. Bapak usahakan pendidikan kamu tetap bisa lanjut. Nah, mumpung masih ada waktu, ayolah kita daftar sekarang ya. Jangan sia-siakan langkah kita meraih ilmu tanpa terhalang biaya.
3: Betul tuh, Pak. Sekolah rakyat adalah harapan untuk kita semua. Adek mau ajak kawan-kawan adek lah yang punya kendala biaya sekolah untuk masuk sekolah rakyat, Pak. Yuk, Pak.

Mbok Abang di bumi Kalimantan Barat lahir dari masyarakat Dayak Benuang. Sebuah tarian yang syarat makna, tari monong, yaitu tari ritual penyembuhan yang diwariskan turun-temurun. Tari monong biasanya dipimpin oleh seorang balian atau dukun adat. Setiap gerak tangannya adalah doa. Setiap langkahnya adalah permohonan agar penyakit pergi, agar tubuh kembali kuat. Di sekeliling orang yang sakit, keluarga dan warga ikut menyaksikan. Doa, mantra, dan musik berpadu menyalakan keyakinan bahwa kesembuhan bukan hanya dari obat, tapi juga dari harapan dan kebersamaan. Tari monong Dayak Benuang adalah cermin kearifan lokal bahwa tubuh, jiwa, dan alam selalu terhubung. Tari monong, warisan penyembuh dari Kalimantan Barat.

0: Puting beliung datang tanpa diduga. Angin yang sangat kencang bisa menghancurkan apa saja di jalanan. Lalu, bagaimana cara kita menyelamatkan diri saat bencana ini terjadi?
1: Pertama, dengarkan peringatan dini. Jika ada tanda-tanda cuaca ekstrim, segera cek informasi dari BMKG atau aplikasi cuaca terpercaya. Jangan menunggu, bertindaklah cepat.
0: Kedua, masuk ke tempat yang aman. Hindari ruang terbuka, pohon atau benda-benda besar yang bisa terlempar. Cari ruang yang tidak memiliki jendela, seperti ruang bawah tanah, kamar mandi, atau lorong dalam rumah.
1: Ketiga, jaga perlindungan tubuh. Jika Anda terjebak di luar, berjongkoklah dengan kepala menunduk dan lindungi kepala dengan tangan atau benda keras. Jangan coba berlindung di bawah mobil atau di bawah jembatan.
0: Keempat, jauhkan diri dari bahan mudah terbakar dan pastikan semua jendela tertutup rapat untuk menghindari pecahan kaca atau benda terbang.
1: Puting beliung bisa terjadi kapan saja, tapi dengan kesiapsiagaan kita bisa meminimalkan risiko.
0: Ingat, keselamatan adalah yang utama. Semoga informasi ini membantu Anda lebih siap.

Kemerdekaan Indonesia lahir bukan hanya dari keberanian, tapi juga dari empati yang melintasi batas negara. Dialah Laksamana Tadashi Maeda, perwira Angkatan Laut Jepang yang merelakan kediamannya menjadi saksi bisu lahirnya naskah proklamasi pada malam 16 Agustus 1945. Lewat keberaniannya, Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo dapat menyusun kalimat-kalimat sakral dengan aman sebelum akhirnya diketik oleh Sayuti Melik dan dibacakan esok harinya. Dari Maeda kita belajar, pahlawan tidak selalu hadir dari bangsa yang sama, tapi dari mereka yang berdiri di atas nilai kemanusiaan. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya.

0: Aduh, lorong kampung kita ni makin bau ya. Lihat kotoran hewan berserakan di mana-mana.
1: Iya, kalau dibiarkan bukan cuma bau, tapi bisa jadi sumber penyakit untuk semua nih. Bahaya.
0: Padahal cuma butuh sedikit kesadaran pemilik hewan untuk membersihkannya, kan ya?
1: Betul. Menjaga kebersihan itu tanggung jawab bersama agar kenyamanan tetap terjaga.
0: Anak-anak pun jadi tak bebas nak main karena kotoran ini di mana-mana.
1: Iya kan? Padahal lingkungan sehat itu investasi, apalagi untuk generasi kecil yang tiap hari bermain.
0: Ah, bagaimana kalau kita mulai kampanye kecil ajak warga bersihkan?
1: Hah, setuju tuh. Perubahan besar kan selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan bersama.
0: Ayo kita jaga kampung ini bersih dari kotoran hewan dan polusi bau.
2: Lingkungan bersih, hidup nyaman.
3: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Dari tanah Kalimantan Barat, tepatnya di masyarakat Dayak Kanayan, lahirlah sebuah tarian yang penuh kegembiraan. Tari Jonggang. Jonggang adalah tarian rakyat yang biasa dipentaskan saat pesta adat, syukuran panen, hingga penyambutan tamu. Gerakannya sederhana, penuh kegembiraan. Dengan irama musik tradisional, yang mengajak siapa saja untuk ikut menari. Uniknya, tari jonggang tidak hanya ditonton, tetapi juga mengundang penonton untuk bergabung. Lelaki, perempuan, tua, muda, semua larut dalam lingkaran kegembiraan. Itu menjadi simbol keakraban, persaudaraan, sekaligus ucapan syukur kepada Sang Pencipta. Tari jonggang adalah cermin jiwa masyarakat Dayak Kanayan. Hangat, terbuka, dan penuh sukacita. Tari jonggang, tarian kebersamaan dari Kalimantan Barat yang selalu hidup dalam setiap detak tawa dan langkah kaki.

0: Tembo Abang, di setiap langkah pembangunan, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk maju. Pengarus utamaan gender memastikan tidak ada yang tertinggal karena perbedaan peran. Perempuan berhak bersuara, berkarya, dan mengambil keputusan tanpa batasan. Laki-laki berperan penting dalam menciptakan ruang yang setara dan aman. Ketika kesempatan dibuka untuk semua, kualitas hidup masyarakat meningkat. Ketika potensi dihargai tanpa bias, kemajuan menjadi lebih cepat terasa. Mari hilangkan stereotip yang menghambat langkah generasi kita. Mari dukung lingkungan yang inklusif di rumah, di sekolah, dan tempat kerja. Kesetaraan gender bukan hanya slogan. Ini adalah kebutuhan bangsa. Wujudkan kesetaraan mulai dari sikap kita hari ini juga.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

Buat kita, kemerdekaan mungkin bukan lagi soal mengangkat bambu runcing. Tapi bukan berarti perjuangan sudah selesai. Hari ini, tantangan kita berbeda. Berani bermimpi, berani berkarya, berani belajar hal baru, dan juga berani menghargai perbedaan. Selain itu, kita juga dituntut untuk berani menjadi anak muda yang membawa perubahan. Kemerdekaan bukan hanya milik para pahlawan di masa lalu. Kemerdekaan adalah kesempatan yang kita rasakan setiap hari. Kesempatan untuk belajar lebih tinggi, berkarya tanpa batas, menyampaikan ide, dan menciptakan sesuatu yang bermanfaat bagi banyak orang. Di usia ke-81 Republik Indonesia, tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur mengajak kita menjadi generasi yang tidak hanya bangga menjadi bangsa Indonesia, tetapi juga mau berkontribusi untuk Indonesia. Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Dari satu karya, satu aksi nyata, satu kepedulian, dan satu semangat untuk terus maju bersama. Anak muda bukan sekedar penerus bangsa. Anak muda adalah penggerak masa depan Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Mari berkarya, menginspirasi, dan melangkah bersama. Merdeka!

0: terpaksa buta ngaji, tapi belum bisa bayar yang kemarin.
1: Aduh Lin, kebiasaan gitu tuh bisa bikin awak makin tertekan. Dan itu juga merugikan orang lain.
0: Saya kira nih Wit, bisa cepat lunas, tapi ternyata makin numpuk.
1: Justru itulah Lin, perlu direncanakan dan dihentikan sebelum jadi beban besar.
0: Kadang nih Wit ya, saya malu dengan diri sendiri kalau ditagih. Tapi cemana gak, tetap butuh duit.
1: Itulah tuh, kalau terus diulang, kepercayaan orang bisa hilang Lin, dan hubungan bisa retak.
0: Apa sebaiknya saya mulai mencatat dan menahan diri ya Wit ya?
1: Betul tuh, ya biasakan disiplin yang perlu dibayar dulu, dan itu tuh kewajiban.
0: Makasih Wit ya, saya harus berubah sebelum terlambat.
1: Betul, selesaikan utang awak dan bangun kebiasaan sehat. Semuanya itu demi ketenangan serta tanggung jawab ya Lin.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.

0: Indonesia bukan hanya deretan pulau. Ia adalah wajah-wajah tersenyum dari Sabang hingga Merauke. Dari tarian, bahasa, hingga aroma dapur khas yang berbeda, semua menyatu dalam satu rasa, yakni kebersamaan.
1: Keindonesiaan itu terasa saat kita duduk bersama. Meski berbeda keyakinan, berbeda adat dan istiadat, berbeda pulau, saat merah putih berkibar dan kita tahu ada sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri, yakni persatuan.
0: Keindonesiaan tak hanya sekedar kata, ia adalah denyut nadi yang membuat kita tegak berdiri. Karena kita percaya, kita kuat ketika bersama.
2: Keindonesiaan, rasa yang tak lekang oleh waktu.

0: Lisa, aku dengar berita soal hilirisasi. Apa sih hilirisasi itu?
1: Oh, hilirisasi. Hilirisasi itu mengolah bahan mentah di dalam negeri biar jadi produk siap pakai yang nilainya jauh lebih tinggi.
0: Oh, kayak gimana tuh contohnya?
1: Jadi gini, Jen. Misalnya nikel. Dulu diekspor mentah, sekarang diolah jadi bahan baterai kendaraan listrik. Atau kita ambil contoh lagi nih, singkong. Yang diolah jadi tepung, keripik, sampai produk UMKM premium.
0: Wah, jadi kita nggak cuma jual mentah, tapi bikin lebih bernilai gitu.
1: Betul dah tuh, Jen. Lapangan kerja jadi nambah. Industri lokal hidup. Ekonomi daerah ikut maju.
0: Keren juga ya. Berarti hilirisasi itu bikin kita lebih mandiri ya?
1: Nah, itu pandai. Semakin banyak yang diolah dalam negeri, makin kuat ekonomi bangsa kita.
2: Dukung hilirisasi dari pengolahan bahan mentah menjadi produk bernilai tinggi. Indonesia kuat, Indonesia mandiri.
3: Hilirisasi untuk negeri, nilai tambah untuk semua.

Pernah nggak sih kita berpikir kalau para pemuda tahun 1945 berani memperjuangkan kemerdekaan? Lalu, apa perjuangan anak muda Indonesia hari ini? Jawabannya mungkin sederhana. Menjadi generasi yang mau belajar, berani mencoba, tidak takut gagal, bijak menggunakan media sosial, peduli dengan lingkungan, dan tetap bangga menjadi Indonesia. Setiap ide yang kamu ciptakan, setiap prestasi yang kamu raih, setiap aksi positif yang kamu lakukan adalah bagian dari perjalanan Indonesia menuju bangsa yang lebih maju. Di usia ke-81, Indonesia membutuhkan lebih banyak anak muda yang berani berkarya daripada sekadar berkomentar, yang memilih menjadi solusi daripada saling menyalahkan. Jangan tunggu nanti untuk membuat perubahan, mulailah dari hari ini. Mulailah dari dirimu sendiri, karena masa depan Indonesia sedang ditulis oleh generasi muda hari ini. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Merdeka!

Indonesia, tanah yang kaya. Bukan hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga kaya akan keberagaman keyakinan. Pernahkah Anda merenungkan? Bagaimana kita bisa hidup berdampingan, damai, di tengah perbedaan yang begitu nyata? Jawabannya terletak pada satu kata kunci, toleransi. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain beribadah, tetapi sebuah penghargaan dan pengakuan tulus bahwa setiap keyakinan memiliki jalannya sendiri menuju kebaikan. Dalam Islam, ada prinsip untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dalam ajaran Kristiani, ada kasih sebagai hukum tertinggi yang mencakup semua.

0: Saat itulah harmoni dalam perbedaan agama benar-benar terwujud. Mari jadikan toleransi bukan sekedar slogan, tapi gaya hidup. Karena persatuan kita terletak pada kesediaan kita untuk berbeda, namun tetap bersama.
1: Mbok Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: Pernahkah Anda berdiri di titik 0 derajat bumi di kota Pontianak? Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Pontianak adalah jantung kehidupan yang dibelah Kapuas. Sungai terpanjang di Indonesia. Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Nikmati sunset dari jembatan Kapuas dan menyaksikan Istana Kadria berdiri megah.
1: Jalan-jalan tidak lengkap tanpa kuliner. Cicipi kelezatan goreng pisangnya yang hangat, ragam bingkel yang menggoda, gurihnya soto pangkong dan saus kacangnya, atau menikmati malam dengan seduhan khas kedai kopinya.
0: Pontianak, kota multietnis yang ramah, menawarkan harmoni rasa dan budaya di garis eksotis dunia.
2: Kunjungi Pontianak, kota Katulistiwa.

Lumbo abang, tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu penyakit menular yang bisa dicegah sejak dini. Sekarang, pemerintah bersama sekolah-sekolah di seluruh Indonesia menghadirkan vaksinasi TBC dan pemeriksaan TBC gratis dalam program cek kesehatan gratis untuk para siswa. Anak-anak adalah masa depan kita. Dengan vaksin TBC, daya tahan tubuh mereka akan lebih kuat menghadapi risiko penularan. Dan melalui pemeriksaan TBC di sekolah yang cepat, aman, dan tidak menyakitkan, guru dan tenaga kesehatan dapat mendeteksi gejala lebih awal. Jadi, ayah, ibu, dan para pendidik, mari dukung bersama kegiatan vaksinasi dan pemeriksaan TBC di sekolah. Langkah kecil hari ini, perlindungan besar untuk masa depan mereka.

Di tengah memanasnya perbedaan pendapat menjelang proklamasi, hadir satu sosok pahlawan yang tenang dan penuh kebijaksanaan, Raden Ahmad Subarjo. Lahir di Karawang, 23 Maret 1896, sang diplomat senior ini bukan sekedar anggota PPKI. Lewat tutur kata yang meyakinkan, dialah yang meredakan ketegangan antara pemuda dan membawa kembali Soekarno-Hatta dari Rengas Dengklok ke Jakarta. Tanpa langkah bijaknya, tak akan ada dialog bersejarah di rumah Laksamana Maida, tempat di mana jemarinya bersama Bung Karno dan Bung Hatta merajut kalimat demi kalimat proklamasi yang kita dengar hingga hari ini. Ahmad Subarjo membuktikan kemerdekaan tidak cuma lahir dari keberanian, tetapi juga dari dinginnya kepala dan luasnya dada untuk menyatukan perbedaan.

0: Abang udah balik.
1: Halo.
0: Tunggu lo.
1: Apa nih?
0: Jangan langsung comot makanan, Bang. Cucilah tangan dulu. Ingat, kuman tuh sering nempel apalagi di tangan. Kecik kuman tuh, Bang, tak terlihat mata.
1: Hei, Abang nih dah tua deh. Bukan si Locai yang harus dikasih tahu. Abang udah paham dah kalau makan harus cuci tangan. Kalau tak ada, bisa sakit.
2: Oh no.
0: Kalau udah paham, ngapa pula Abang tadi buka tudung saji? Harusnya kan cuci tangan lo, pakai sabun. Biar kuman-kuman tuh hilang. Ingat Bang, melakukan kebiasaan kecil tuh ya, bisa mencegah banyak masalah. Janganlah cari masalah baru.
1: Iya adekku sayang. Iya, kita sama-sama budayakan hidup bersih ya. Senyumlah dulu.
0: Iya Bang nih.
1: Kebersihan tangan
0: kunci kesehatan.
1: Biasakan mencuci tangan dengan sabun.

Indonesia adalah negeri dengan ribuan budaya, dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah punya cerita, warna, dan jati diri yang diwariskan turun-temurun. Namun, di tengah laju modernisasi, kadang kita lupa bahwa budaya bukan hanya masa lalu, tetapi pun penuntun masa depan. Tari-tarian, bahasa daerah, kuliner khas, musik tradisional, hingga kain-kain adat, semuanya adalah identitas yang membentuk siapa kita. Ketika kita mengenal dan merawatnya, kita sebenarnya sedang menjaga ruh bangsa ini tetap hidup. Melestarikan budaya bukan berarti menolak perubahan. Justru dengan mengenal akar, kita bisa melangkah lebih kuat di era global. Ajak anak-anak mempelajari tradisi, dukung seniman lokal, dan banggakan produk budaya kita di setiap kesempatan. Karena budaya tak akan bertahan jika tidak dijaga oleh yang mengaku mencintainya. Mari lestarikan budaya, jaga warisan, dan terus hidupkan Indonesia dengan identitas yang membanggakan. Budaya lestari, Indonesia kuat.

0: Dari tenun tangan-tangan pengrajin Borneo sampai kopi hangat dari pegunungan Kalimantan.
1: Produk lokal bukan cuma barang biasa. Dia adalah cerita, budaya dan kerja keras anak bangsa.
0: Dengan membeli produk lokal, kita menjaga ekonomi rakyat. Dengan bangga memakainya, kita mengangkat nama Indonesia.
2: Cinta produk lokal, cinta bangsa kita. Kita belanja dengan hati untuk negeri sendiri.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Kalau bukan karena keberanian nekat seorang pemuda berusia 26 tahun, suara kemerdekaan Indonesia mungkin terlambat didengar oleh dunia.
0: Dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
1: Agustus 1945, Jepang sudah menyerah, tapi mereka berusaha keras menyembunyikan berita proklamasi. Stasiun radio Hoso Kanri Kyoku yang sekarang kita kenal sebagai RRI dijaga sangat ketat oleh tentara Jepang bersenjata lengkap. Tapi ada satu nama yang menolak tinggal diam, Yusuf Rono Dipuro. Dengan modal nekat dan keberanian luar biasa, Yusuf dan kawan-kawan berhasil menyusup ke dalam studio radio. Di bawah ancaman bayang-bayang sangkur tentara Jepang, Yusuf mengunci pintu studio dari dalam, lalu membacakan teks proklamasi kemerdekaan dalam bahasa Inggris ke seluruh penjuru dunia. Akibat aksi nekat itu, Yusuf sempat ditangkap dan babak belur dianiaya, tapi misinya berhasil total. Berkat radio itu, dunia luar akhirnya tahu Indonesia sudah merdeka.

0: Alahai, banyaknya gak sampah nih. Macam rumah tak ada-ada penghuninya. Hih, kalau tak ada dibersihkan, tak ada nyaman dilihat. Bakal ngundang penyakit pula.
1: Sibuk tuh bang. Sekalian rumah saya boleh. Gurau je. Oh bang, kalau nyapu tuh nyapu aja, jangan beleter. Dari jauh tuh saya lihat mulut tuh komat kamit macam ikan mujair. Ngapa bah, citelah?
0: Risau saya nih, budak-budak nih buang sampah bah sembarangan. Macam gak tahu jak dampaknya. Padahal dah sering diingatkan, buang sampah sembarangan tuh selain lingkungan tak nyaman, agak pun tak sehat.
1: Betul, betul, betul. Tapi anak-anak tuh kan nyontoh orang dewasa bang. Kalau yang dewasa aja buang sampah sembarangan, gitu gak mereka? Maka yuklah kita kasih contoh yang bagus, buang sampah di tempatnya. Kita mulai dari keluarga kita seorang.
0: Lingkungan bersih mulai dari langkah kecil kita.
1: Buanglah sampah pada tempatnya
0: sekarang juga.
2: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompak Pontianak.

0: Apa yang buat berjam-jam di kamar tu abang ya? Bang, dari tadi mak minta bantu ambilkan panci ni, tak bergerak sekali.
1: Bentarlah mak, agak asyik nengok konten lah. Nanti dia hilang.
0: Mak ingatkan ya bang, di media sosial tu banyak informasi keliru. Jadi kita wajib bijak menggunakannya. Kalau tidak, bisa jadi konflik, menimbulkan keresahan. Nah, jadi abang harus hati-hati tuh.
1: Iya mak, aman mak. Udah abang cek sumbernya, keterangannya pun udah jelas. Makanya abang berani nyebarkannya.
0: Iyalah, alhamdulillah. Bukan apa. Mak cuma ngingatkannya bang, biar jempol abang tuh bijaksana, bukan jadi pemecah. Karena asal nyebar informasi, mak takut malah kita pula terkena dampaknya.
1: Iya mak, abang tak ada sembarang share informasinya.
0: Alhamdulillah lah, baguslah. Dahlah, yuk bantu mak nih. Kesiangan dah masak nih.
1: Mak nih.
0: Klik sebelum bertindak.
1: Pikir sebelum menyebar.
0: Saring informasi
1: sebelum membagikannya.
2: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Pendengar Pro 4 dimanapun Anda berada, pernahkah Anda menatap orang-orang terdekat Anda di saat mereka tidur? Kalaulah belum, cobalah sekali saja menatap mereka saat mereka sedang tertidur. Saat itu, yang tampak adalah ekspresi kepolosan, ekspresi yang begitu memberikan makna bahwa seseorang adalah insan-insan yang dapat memberikan kedamaian. Untuk itu, marilah kita memberikan penghargaan, perhatian, dan kasih sayang kepada semua orang, agar kehidupan kita diliputi kedamaian.

Saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, dengan demikian berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini melalui FM 94.3 MHz live audio streaming rri.co.id dan melalui aplikasi RRI Play Go. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio Anda dan kami akan menjumpai Anda kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 4, Radio Republik Indonesia, Pontianak.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun saja Anda berada. Inilah program A4 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara hari ini, Jumat 14 Agustus 2026 melalui FM 94.3 MHz. Live ada streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Thank you.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
2: Mbok Abang, seringkali kita merasa kecewa saat doa-doa yang dipanjatkan belum kunjung dikabulkan. Atau rencana matang kita gagal. Kekecewaan ini sering muncul karena kita hanya melihat apa yang kita inginkan, bukan apa yang sebenarnya kita butuhkan. Menanamkan sikap husnuzon atau berprasangka baik kepada Allah adalah kunci utama untuk menjaga ketenangan hati. Bisa jadi penundaan-penundaan tersebut adalah cara Tuhan menghindarkan kita dari bahaya yang tidak kita ketahui di masa depan. Setiap ketetapannya memiliki waktu yang paling tepat dan hikmah yang seringkali baru kita sadari setelah melewati ujian tersebut. Mari Mbok Abang, milikilah keyakinan bahwa rencana Tuhan selalu jauh lebih indah daripada ambisi pribadi kita yang terkadang membutakan. Kata belum bukanlah sebuah penolakan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah. Alhamdulillahilladzi wafaqa man sya'a min khalqihi bifadlih wa khadala man sya'a min khalqihi bimasyiatihi wa adlih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syabiha wa la mithla wa la niddalah wa la hadda wa la jithata wa la a'da'alah. Wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa azibana wa qaidana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safihu wa habibuh. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil azim. Ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yut'il rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala nabiy sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba qila wa may ya'ba ya rasulullah wa man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Jamaah hikmah pagi yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dialah zat yang maha segala-galanya. Dialah zat yang menjaga kita. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin ya mujibas sa'ilin. Jamaah hikmah pagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Waktu ke waktu silih berganti. Bulan ke bulan sudah kita lalui dan tahun ke tahun sudah juga kita lewati. Jatah usia kita pun semakin menipis. Ajal kita semakin dekat. Hembusan nafas adalah langkah-langkah pasti untuk menuju kematian. Maut itu laksana ujung mata pedang yang siap untuk dihunus di setiap saat tanpa melihat waktu dan keadaan. Kita tidak tahu kapan kita akan meninggalkan dunia yang fana ini, dan kita juga tidak tahu di mana dan pada saat apa nyawa kita dicabut kelak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah hikmah pagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sejenak saya mengajak kita semua, khususnya pribadi saya, untuk memuhasabah. Sejenak sabda Rasulullah SAW, la tazulu qadaman 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'ala an arba'in, an ummihi fima afnahu wa an jasadihi fima ablaw wa an ilmihi madha 'amala fihi wa an malihi min aina aktasabahu wa fima anfaqahu. Bahwa Rasulullah SAW sabdakan, kedua kaki hamba Allah kelak tidaklah pindah pada tempat hisabnya di yaumil qiyamah hingga ia akan ditanya mengenai empat hal. Yang kesatu, atau pertanyaan pertama, tentang usianya, untuk apa ia habiskan. Yang kedua, jasadnya untuk apa ia gunakan. Yang ketiga, tentang ilmunya, apakah telah ia amalkan. Dan yang keempat, tentang harta bendanya, dari mana ia dapatkan dan dalam hal apa ia belanjakan. Jamaah hikmah pagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka hal pertama yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak adalah tentang usia kita. Sejak kita menginjak usia baligh, semua apa yang kita yakini, kita ucapkan dan kita lakukan, semuanya akan kita pertanggungjawabkan kelak ketika ada di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kita telah melakukan semua kewajiban dan menjauhi atas segala sesuatu yang telah Allah cegah, maka kita akan selamat dan bahagia. Sebenarnya sebaliknya, jika kita tidak
maka kita akan binasa, celaka, dan disiksa untuk selama-lamanya. Jamaah hikmah pagi yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, hal kedua yang akan ditanyai kepada kita ialah tentang jasad kita. Maka jika semua anggota badan kita selama hidup di dunia kita gunakan untuk melakukan hal-hal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan senang dan bahagia. Sebaliknya, kalaulah jasad kita ini kita gunakan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan hina dan celaka. Setiap anggota badan kita memiliki potensi untuk melakukan dosa dan maksiat. Maka oleh sebab itu, wajib bagi kita untuk menjaga hati, mata, hidung, telinga, lisan, tangan, kelamin, kaki, dan semua anggota tubuh kita dari hal-hal perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, yang akan ditanyakan kepada kita kelak ialah tentang ilmu kita. Kita akan ditanya apakah kita telah memahami bagian ilmu agama yang sifatnya wajib ain untuk kita fahami ataukah tidak. Dan jika kita telah memahaminya, apakah sudah kita amalkan ataukah belum. Ilmu agama yang hukum untuk mendapatkannya itu adalah wajib ain. Itu adalah hal-hal yang paling pokok dalam hal akidah, tentang hukum-hukum, tentang suci, tentang sholat, tentang zakat bagi yang mampu, puasa, kewajiban haji. Dan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW telah sabdakan, wailul liman la ya'lam wa wailul liman amin lima thumma la ya'lam. Sungguh sangat celaka hamba Allah yang tidak mau memahami tentang ilmu, dan sungguh sangat celaka bagi hamba Allah mencoba memahaminya namun tidak mau untuk mengamalkannya. Jamaah hikmah pagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hal yang keempat yang akan ditanyakan kepada kita ialah tentang harta benda yang kita miliki. Maka akan ditanya bagaimana kita dalam hal mendapatkannya dan untuk apa kekayaan harta benda yang kita miliki itu untuk kita belanjakan. Dalam masalah ini, maka manusia itu dibagi menjadi tiga golongan. Dua golongan celaka dan satu golongan selamat. Dua golongan yang celaka pada yaumil kiamah kelak ialah dia mengumpulkan harta benda dengan hal-hal, melalui hal-hal yang tidak dibolehkan dalam syariat agama. Dan dia mengumpulkan harta benda dengan melalui yang dengan cara yang halal, tapi membelanjakannya untuk hal-hal yang tidak dibolehkan dalam agama. Sedangkan golongan yang selamat adalah ia mengumpulkan kekayaan atau benda dengan jalan yang halal dan membelanjakannya untuk hal-hal yang halal pula. Rasulullah SAW dalam sabdanya, nikmal malus soleh rujulus soleh, yang maknanya sebaik-baiknya harta benda adalah harta milik hamba Allah yang soleh. Yang demikian itu, hamba Allah yang soleh akan usaha untuk mendapatkan harta benda dengan jalan yang halal dan membelanjakannya pun dengan hal-hal yang dihalalkan pula. Jamaah hikmah pagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu hadis Rasulullah SAW di atas dapat menjadi motivasi bagi kita, sekaligus pengingat bagi kita untuk senantiasa pandai-pandai di dalam memaksimalkan kesempatan yang telah Allah titipkan dalam bentuk usia kepada kita, untuk dapat kita gunakan kepada hal-hal kebaikan, kepada jalan-jalan yang sesuai dengan tuntunan agama kita, yaitu agama Islam. Sebab Islam ini adalah agama yang baik. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alih. Islam itu agama yang tinggi dan tidak ada yang dapat mengalahkan ketinggiannya. Inna dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama
yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya Dr. Ferianto MPD, salah satu pendidik di MTSN 1 Kota Pontianak. Memohon maaf kepada jemaah Hikmah Pagi sekalian dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab Dialah Zat yang Maha mengampuni hamba-hambanya. Dan semoga Allah senantiasa istiqomahkan kita, sebab istiqomah ini adalah satu hal yang penting dalam melakukan hal-hal kebaikan. Kata Nabi, Ahabbul a'mali illahi ta'ala adwamuha wa inqallah. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang istiqomah, walaupun itu sedikit. Maka senantiasa kita untuk menjaga keistiqomahan kita dalam hal melakukan kebaikan. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabatku, kehidupan kita di dunia ini hanya sementara. Hargailah masa yang ada, karena setiap detik yang berlalu itu tidak akan berulang kembali. Jangan menangisi waktu yang telah berlalu. Jangan khawatir dengan bagaimana masa depan, karena Allah sudah siapkan takdir kehidupan. Tugas kita adalah fokus pada apa yang sedang kita lakukan, berdamai dengan masa lalu, untuk berdoa dan persiapkan masa depan dengan sebaik mungkin, dengan memanfaatkan waktu dan kesempatan yang ada. Marilah kita saling menasihati, karena kita semua ini hanyalah insan yang lemah, mudah lupa, serta lalai, serta sampaikanlah kebaikan walaupun hanya sebaris ayat. Saudaraku, ingatlah, tidak ada rasa bersalah yang dapat mengubah masa lalu, dan tidak ada kekhawatiran yang dapat mengubah masa depan. Sayyidina Umar bin Khattab.

Dengarkan suara ini, suara kehidupan yang bernafas. Hutan adalah paru-paru bumi, tempat jutaan nyawa berteduh, sumber udara bersih yang setiap detik kita hirup tanpa membayar. Namun, paru-paru itu terluka. Keserakahan manusia menebangnya tanpa ampun, membakar habis demi keuntungan sesaat. Jika pohon berakhir telah tumbang dan mata air terakhir telah mengering, barulah kita sadar bahwa uang tidak bisa dimakan. Lindungi hutan kita, stop penerbangan liar dan pembakaran hutan. Hutan lestari, masa depan anak cucu terlindungi.

Di balik rimbunnya tanah Sambas, tersimpan sebuah kisah pilu dari masa lalu. Legenda Bujang Nadi dan Darenandu. Mereka adalah kakak beradik berparas rupawan, anak dari Raja Tan Unggal yang berkuasa. Sayang, ketampanan dan kecantikan mereka berujung pada petaka. Karena prasangka buta, kedekatan mereka disalahartikan. Tanpa usut tuntas, Raja murka dan menjatuhkan hukuman mati. Keduanya dikubur hidup-hidup di desa Sebedang.

Apa pesan yang ditinggalkan dari makam sepi ini? Kisah Bujang Nadi dan Dara Nandung adalah peringatan abadi bagi kita bahwa fitnah lebih tajam dari pedang, dan keputusan yang diambil dalam kobaran amarah hanya akan membuahkan penyesalan yang tidak berkesudahan. Bijaksanalah dalam menyaring kata sebelum ia menjadi luka.

0: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.
1: Taubatan nasuha adalah taubat yang sungguh-sungguh. Pertama dan terakhir. Ia berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya, menyesal, tidak pernah bangga dengan masa lalunya, mudah menangis, dan ia sangat bersemangat mengejar kebaikan dan perbaikan. Sunnah menjadi wajib baginya, makruh jadi haram, mubah menjadi berkah. Ia jaga dirinya bergaul kepada orang-orang soleh, dan ia bahkan mengajak saudara-saudaranya yang terlanjur sesat untuk kembali ke jalan Allah, sebagaimana dirinya yang mendapat hidayah Allah. Itulah ciri taubatan nasuha, dan itu karunia dari Allah. Sekali lagi, karunia dari Allah. Selama kita hidup, jangan pernah pesimis. Optimislah. Ada harapan untuk bertaubat. Maha bijaksana Allah, maha kasih sayang Allah. Betapapun hebatnya dosa yang kita lakukan, yang kita sembunyikan di muka bumi ini, sungguh ampunan Allah lebih besar daripada dosa kita. Ikhwah, segeralah bertaubat. Jangan tunggu lagi. Allah menanti kita.

0: 17 Agustus bukan sekedar tanggal dalam kalender. Ia adalah pengingat bahwa kemerdekaan Indonesia lahir dari perjuangan, pengorbanan, dan persatuan seluruh anak bangsa. Di usia ke-81, hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Sebuah harapan sekaligus komitmen untuk membangun bangsa yang mampu berdiri tegak di atas kekuatannya sendiri, memberikan keadilan bagi seluruh rakyat dan menghadirkan kesejahteraan yang dapat dirasakan hingga ke pelosok negeri. Mari jadikan peringatan kemerdekaan bukan hanya sebagai seremoni, tetapi juga momentum untuk memperkuat tekad, menjaga persatuan, dan memberikan kontribusi terbaik sesuai peran kita masing-masing. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Merdeka!
1: Mbok Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

Mbok Abang, soal makan-makanan ini bukan cuman urusan petani, tapi urusan kita bersama. Yuk kita jaga ketahanan pangan mulai dari rumah sendiri. Kita manfaatkan lahan yang ada sekecil apapun. Tanam cabai, sayur, atau tanaman obat. Hasilnya lumayan buat dapur, hemat biaya, dan pastinya lebih segar dan sehat. Stop buang makanan, karena ketahanan pangan itu dimulai dari piring kita. Hargai makanan yang ada, kurangi mubazir. Selain itu, anak muda nih harus gerak. Jadikan teknologi dan kreativitasnya ke pertanian, biar makin keren dan maju. Mari Bu Abang, jadikan ketahanan pangan sebagai gerakan bersama. Perut kenyang, keluarga senang, bangsa pun tenang.

Tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Perompat RRI. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua, tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kena di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.
1: Wafil ardi ayatun lil muqinin, dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Pro 4 Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Selamat pagi, Bu Abang. Apa kabarnya pagi ini? Tanggal 14 Agustus 2026. Hari Jumat berkah, Bu Abang ya. Berjumpa lagi bersama Bu Yo yang akan menemani Bu Abang dengan berbagai macam program, informasi serta lagu-lagu pilihan. Nah, semoga Bu Abang semuanya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Yang agak sakit, yang agak demam, yang agak batuk pilek, yang agak galau, gundah gulana, merana, semoga cepat pulih, cepat sehat seperti sedia kala. Nah, macam mana gak tempat Bu Abang? Apakah ada yang udah tanda-tanda nak hujan? Atau tak ada boyo, masihlah begitu-gitu ya, masih panas, masih berkabut, masih asap di mana-mana. Ayolah, pokoknya doakan kita semua lah Bu Abang ya, doa kita bersama semoga cuaca kita kembali pulih juga, karena memang sedikit banyak akan mengganggu segala aktivitas kita Bu Abang ya. Untuk bepergian kita terbatas, kesehatan kita pun jadinya terganggu, dan banyak sekali Bu Abang ya efek negatifnya untuk kita. Kemarau juga banyak efeknya, yaitu kekurangan air bersih, kita harus berhemat-hemat. Yang biasa mandi setiap panas mandi, sekarang tak bisa, mau sehari sekali ya kalau bisa. Iya kan Bu Abang, ya gitulah, kita nak masak, nak apa, nyuci pakaian dan lain-lain, harus berhemat-hemat air Bu Abang. Tapi tidak mengurangi semangat saya menemani Bu Abang pagi ini sampailah nanti di jam 10 waktu Indonesia Barat ya Bu Abang. Di pagi ini seperti biasa saya akan bagikan perakiran cuaca, kemudian juga nanti info lalu lintas, kemudian juga dari jam 7 sampai jam 8 nanti ada cari tahu, jam 8 sampai jam 9 pendapat awak, jam 9 jam 10 ngander, nanti ada tamu bersama kita, ada narasumber sejarawan ya, kita bahas nanti tentang bagaimana perspektif budaya di hari kemerdekaan ini seperti apa. Kemudian nanti dari jam 10 sampai jam 11 kita putarkan lagu-lagu pilihan menemani pagi menuju siang Bu Abang. Itu dia rangkaian acara kita pagi ini. Untuk Bu Abang semuanya, langsung jak kita ke perakiraan cuaca ya untuk Kota Pontianak dan sekitarnya. Nah, Pontianak Selatan, Pontianak Timur, Pontianak Barat, Pontianak Utara, Pontianak Kota, Pontianak Tenggara. Udara kabur katanya di sini ya. Ha-ha. Kabur kemana? Iya ya baru. Maaflah Bu Abang ya, tiba-tiba gatal pula tenggorokannya. Ini udara kabur nih. Tak tahu nih saya nih Bu Abang ya, maksudnya apa udara kabur nih? Kabur kemana gitu ya, minggatnya kemana ya, maksud udaranya tuh gak nampak gitu maksudnya Bu Abang ya. Udaranya tuh bikin remang-remang mata kita. Ada lagi remang-remang. Gila kan kabur mata gitu, jadi tak terlalu nampak karena efek asap tuh ya Bu Abang. Kemudian kita beralih ke informasi lalu lintas ya. Yang kita ambil dari CCTV-nya Dinas Perhubungan Kota Pontianak ya Bu Abang. Langsung saja kita ke Tugu Digulis Bu Abang. Nah, di sini lengang sekali Bu Abang, tapi masih nampak para polisi lalu lintas yang mengamankan alur-alur lalu lintas. Nggak ada sih, nggak ada yang nampak olahraga nih. Biasanya ada kan Bu Abang, kalau pagi-pagi ya, mungkin karena efek kabut asap nih ya, yang membuat malah bukannya sehat badan, tapi malah tak nyaman badan. Simpang Tanjung Raya pun nih Bu Abang ramai tapi lancar, namun tak sepadat biasanya. Tumben nih, biasanya udah lebih padat nih ya. Nah, ini tak ada Bu Abang, ramai tapi dilancar, aman terkendali. Kemudian Simpang Patimura juga lengang Bu Abang ya. Habis itu Simpang Garuda ramai lancar.
Kemudian di simpang Flamboyan juga ramai lancar, Mbok Abang, apalagi area-area pasar Flamboyan ya. Habis itu kita ke Bundaran Kota Baru, di depan SPBU juga tuh Mbok Abang, lengang. Enggak lengang sih, ramai ya. Tapi lancar Mbok Abang ya. Selanjutnya ke Parit Besak, simpang Parit Besak juga lengang. Simpang Tanjung Ulu pun lengang nih pagi ini. Habis itu kita ke Simpang Alianyang atau ke Haji Ahmad Dahlan juga lengang pagi ini. Habis itu Simpang Panglima Aim Yarsi ramai tapi lengang. Bingungan. Enggak sepadat biasanya lah gitu. Habis itu ke Gertak 1 juga lengang. Batas Kota Pait Mayor ini ramai tapi lancar. Kemudian kita ke Sempang Pajak. Sempang Pajak ini ramai tapi lancar Mbak Abang ya.

Kemudian kita ke bundaran Jalan Rahdi Usman atau area alun-alun Kapuas, Bu Abang lengang pagi ini. Simpang Pajak Ahmad Yani ini juga lengang, Bu Abang masih ada yang nampak olahraga nih, jogging-jogging tipis-tipis ya. Batas Kota Batu Layang, Bu Abang lengang. Kemudian di simpang Dr. Wahidin terus Danau Sentarum lengang sekali, Bu Abang, dan nampak juga beberapa orang olahraga tetap. Simpang Tani Makmur juga lengang. Kita ke jembatan Tol Kapuas 1. Ini juga lengang pagi ini, Bu Abang. Abis itu ke Sudarso, maksud saya ke Jalan Jeruju atau ke Mio Sudarso. Ini lengang. Kemudian ini kalau dari arah seberang ke Kota Pontianak, Bu Abang ya, ramai namun lancar ya jembatan tol. Abis itu kita kemana lagi? Ini simpang Urebawadi Swignyo lengang sekali, Bu Abang ya.

Itu dia tadi informasi lalu lintas untuk kita semua, Bu Abang. Oh, terakhir masih ada Simpang Johar ya. Simpang Johar ini lengang sekali, Bu Abang ya. Sepi malah. Baiklah, itu dia informasi BMKG dan juga lalu lintas pagi ini untuk Bu Abang semuanya yang hari ini masih beraktivitas di kantor, yang masih pergi kerja, hati-hati di jalan, jangan lupa pakai masker, Bu Abang. Kemudian pastikan juga surat menyurat kendaraannya dibawa, dan segala persiapan-persiapan lainnya, siapa tahu ada hal-hal penting hari ini, entah rapat dan lain-lain yang memerlukan data, file, apapun itu, jangan tidak dibawa ya. Kemudian kalau ada

pun hari ini tantangannya, kerjaannya, kesibukannya Bu Abang, kita semua semoga selalu diberikan keberkahan, rezeki, kesehatan dan semangat yang luar biasa, karena pastinya kita harus melakukannya dengan rasa syukur Bu Abang, itu yang paling penting, bersyukur karena masih diberikan waktu, masih diberikan nafas kehidupan, masih diberikan apa kesempatan untuk bisa ketemu dengan berbagai macam orang, ketemu orang tua, ketemu anak beranak, ketemu pasangan kita, ketemu suami, ketemu istri, ketemu saudara, keluarga, teman, sahabat, tetangga, semuanya lah. Kita harus bersyukur karena hanya dengan bersyukur kita bisa lebih siap menghadapi hari ini dengan segala tantangannya serta ringan langkah kaki kita dalam melakukan segala kegiatan. Baiklah Bu Abang, itu dia informasi pagi ini untuk kita semua ya. Dan setelah ini saya masih akan kasih lagu-lagu pilihan menemani paginya Bu Abang dengan penuh semangat 45. Yang ini dia.

Di Kecamatan Galing, teronggok sebuah batu yang menyimpan kisah kelam tentang ketidakadilan sosial. Legenda Batu Bataru. Alkisah, seorang ibu dan anak yang sangat miskin dikucilkan dari kampungnya. Saat seorang tetangga kaya menggelar pesta besar, mereka berdua sengaja tak diundang. Sang anak yang lapar memberanikan diri datang. Namun naas, dia justru diusir dan mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Sakit hati melihat darah dagingnya dihina, sang ibu merintih, memanjatkan doa kepada Tuhan. Seketika, langit murka, petir menyambar, dan tempat pesta beserta orang-orang sombong di dalamnya berubah menjadi batu. Batu Bataru berdiri diam sebagai pengingat keras. Jangan pernah merendahkan sesama hanya karena harta. Kesombongan dan kezaliman akan selalu mendapat balasannya. Derajat manusia tidak diukur dari kemewahan, melainkan dari empati di dalam hatinya.

0: foto siapa nih?
1: Tebak foto siapa? Masa enggak pernah lihat?
0: Siapa ya? Ah, udahlah, enggak penting.
1: Keterlaluan. Masa kamu bilang enggak penting? Nilai sejarahmu berapa sih? Ini Sayuti Melik, orang yang mengetik teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Beliau ini termasuk tokoh penting di balik naskah proklamasi negara kita loh.
0: Oh, yang mengetik ulang tulisan tangan Pak Soekarno.
1: Hey, Sayuti Melik tidak cuma mengetik, Jot. Sayuti Melik juga mengusulkan beberapa perubahan penting pada naskah tersebut.
0: Contohnya apa?
1: Contohnya, kata tempo diganti menjadi tempo. Kalimat wakil-wakil bangsa Indonesia itu diubah menjadi atas nama bangsa Indonesia.
0: Lah, kenapa kalimatnya diganti?
1: Karena menurut Sayuti Melik, supaya kalimat dalam naskah proklamasi itu mewakili seluruh rakyat Indonesia. Sayuti Melik juga menyarankan agar naskah tersebut cukup ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta saja, atas nama bangsa Indonesia.
0: Hebat, kamu banyak tahu, Rah. Makasih ya infonya.

0: sih ibu, dak sing sanga.
1: Airnya tenang, namun menyimpan kedalaman sejarah yang panjang. Inilah Muara Ulakan. Besar air tempat bertemunya tiga sungai besar di tanah Sambas, yakni Sungai Sambas, Sungai Teberau, dan Sungai Subah. Di titik inilah nadi kehidupan Kesultanan Sambas mulai berdenyut. Konon, pusaran air Muara Ulakan bukanlah pusaran biasa. Di bawah permukaannya yang berputar, terkandung filosofi tentang keseimbangan alam dan persatuan. Tiga arus berbeda menyatu, membentuk kekuatan besar tanpa harus saling meniadakan. Muara Ulakan mengajarkan kita tentang toleransi dan kebersamaan. Seberapapun jauh kita berlayar, seberapapun deras perbedaan arus budaya yang kita bawa, kita semua bermuara pada satu titik harmoni yang sama. Muara Ulakan, ia adalah cermin persaudaraan masyarakat Sambas yang tak lekang oleh waktu.

Bagi seorang atlet, prestasi bukan sekedar buah dari bakat alami. Lebih dari itu, prestasi dibangun melalui disiplin berlatih, dukungan pelatih, serta konsistensi mengikuti kompetisi sejak usia dini. Oleh karena itu, pembinaan olahraga memegang peran penting sebagai pondasi utama untuk mencetak generasi unggul yang siap bersaing baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional. Di samping pembinaan, perhelatan atau event olahraga juga berperan besar sebagai wadah untuk membentuk mental juara. Lewat turnamen dan kompetisi rutin, para atlet tidak hanya belajar tentang sportivitas dan strategi, tapi juga kerja sama tim serta cara tangguh bangkit dari kekalahan. Menariknya lagi, semakin sering seorang atlet turun di berbagai kompetisi, semakin terarah pula pengalaman dan rasa percaya diri mereka.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompak Pontianak.

Setiap langkah yang kita pijak hari ini adalah jejak panjang yang diwariskan oleh para pejuang. Jejak keberanian yang menebus rasa takut. Jejak pengorbanan yang melampaui kepentingan diri. Dan jejak persatuan yang mengantarkan Indonesia menuju gerbang kemerdekaan. 81 tahun telah berlalu. Namun, semangat itu tak pernah usang. Kini, perjuangan telah berganti wajah. Bukan lagi mengangkat senjata, melainkan mengangkat ilmu pengetahuan, kejujuran, kerja keras, kepedulian, dan gotong royong untuk membangun negeri. Mengingatkan kita bahwa masa depan bangsa berada di tangan seluruh rakyat Indonesia. Dari ruang kelas hingga tempat kerja, dari desa hingga kota, setiap langkah kecil yang dilakukan dengan tulus akan menjadi pijakan menuju Indonesia yang lebih kuat. Mari melangkah bersama, menjaga persatuan, menghargai keberagaman, dan terus berkarya demi negeri yang kita cintai.

0: Bang Dul, kota kita ni ramai ya akhir-akhir ini. Banyak wisatawan datang. Tengok tu, macam-macam model.
1: Auk gak embut sal. Pariwisata tu ternyata bisa menghidupkan suasana dan ekonomi jadi berubah ya.
0: Ha, cuba tengok pedagang kecil tu. Dagangannya jadi laris.
1: Benar kata awak. Pariwisata ternyata memberi peluang kerja bagi banyak orang.
0: Itulah makanya tempat wisata harus dijaga ugak kebersihannya.
1: Setuju. Tanpa kepedulian kita bersama, keindahan bisa cepat hilang.
0: Wisata bukan hanya soal foto-foto ya, tapi juga budaya.
1: Iya, dengan pariwisata, tradisi lokal kita bisa dikenal dan dihargai oleh orang lain.
0: Jadi, menjaga wisata sama jak menjaga masa depan anak cucu ke depan nih Bang Dol.
1: Iyalah, karena pariwisata yang baik membawa manfaat untuk semua.
2: Pariwisata adalah aset bersama yang mendukung ekonomi, budaya, dan persatuan.
1: Menjaganya adalah tanggung jawab kita agar manfaatnya berkelanjutan bagi generasi mendatang.

Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Di sebuah tepian Sungai Sambas yang sepi, hidup seorang nelayan miskin. Suatu hari, jalannya tersangkut sesuatu yang sangat berat. Bukan ikan yang ia tarik, melainkan sebuah rantai emas yang berkilauan. Sang nelayan menarik, menarik dan terus menariknya ke atas perahu. Kilau emas itu telah membutakan mata hatinya. Ia lupa daratan, lupa pada batas kemampuan perahunya. Keserakahan menutupi akal sehatnya hingga perahu kecil itu tak sanggup lagi menahan beban. Perahu itu pun karam, tertelan arus sungai bersama sang nelayan dan emasnya.

Legenda Kampung Tangga Emas adalah tamparan keras bagi sifat rakus manusia. Tuhan memberikan rezeki sesuai porsinya. Ketika kita tidak tahu kapan harus berhenti dan tidak bersyukur atas apa yang ada di genggaman, maka keserakahan itulah yang akan menenggelamkan kita ke dasar kehancuran.

0: Sekarang, kebutuhan makin mahal, Mak. Tapi usaha kecil harus tetap jalan.
1: Iya ya, makanya ada koperasi merah putih ya, supaya warga saling menguatkan lewat kebersamaan.
0: Tapi, kalau gabung koperasi, apa benar bisa bantu modal kita nih?
1: Setahu emak sih bisa ya, akses simpan pinjamnya lebih adil dan dikelola untuk kepentingan anggota.
0: Koperasi itu milik bersama, bukan perorangan kan, Mak?
1: Betul ya, dan di sana untungnya kembali ke anggota, bukan ke segelintir orang ja.
0: Berarti usaha kecil kayak kita nih bisa berkembang tanpa takut ditekan ya, Mak?
1: Justru Koperasi Merah Putih tuh ya, melatih kita mandiri, jujur, dan bertanggung jawab.
0: Kalau begitu, bergabung di Koperasi Merah Putih bukan sekedar ekonomis ya, Mak?
1: Benar ya, ini tentang gotong royong dan membangun kesejahteraan bersama. Koperasi Merah Putih mengajarkan bahwa kekuatan ekonomi rakyat lahir dari kebersamaan, kejujuran,
0: dan saling percaya demi masa depan yang lebih sejahtera.
2: Mbok Abang di sini aja ya, 94,3 MHz.

Buat kita, kemerdekaan mungkin bukan lagi soal mengangkat bambu runcing. Tapi bukan berarti perjuangan sudah selesai. Hari ini, tantangan kita berbeda. Berani bermimpi, berani berkarya, berani belajar hal baru, dan juga berani menghargai perbedaan. Selain itu, kita juga dituntut untuk berani menjadi anak muda yang membawa perubahan. Kemerdekaan bukan hanya milik para pahlawan di masa lalu. Kemerdekaan adalah kesempatan yang kita rasakan setiap hari. Kesempatan untuk belajar lebih tinggi, berkarya tanpa batas, menyampaikan ide, dan menciptakan sesuatu yang bermanfaat bagi banyak orang. Di usia ke-81 Republik Indonesia, tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur mengajak kita menjadi generasi yang tidak hanya bangga menjadi bangsa Indonesia, tetapi juga mau berkontribusi untuk Indonesia. Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Dari satu karya, satu aksi nyata, satu kepedulian, dan satu semangat untuk terus maju bersama. Anak muda bukan sekedar penerus bangsa. Anak muda adalah penggerak masa depan Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Mari berkarya, menginspirasi, dan melangkah bersama. Merdeka!

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu.
1: Ih, bising je. Aku gak punya bayar listrik ke?